0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Satpol PP perketat pengawasan alun-alun Kota Malang. Penyeberangan Ketapang Gilimanuk berangsur normal. 4 atlet panjat tebing Indonesia lolos final Asian Games 2026. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kepala Satpol PP Kota Malang Prayitno menegaskan alun-alun Merdeka harus menjadi ruang publik yang aman, tertib, bersih, dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya bakal memperketat pengawasan dan pengamanan. Selain itu Prayitno juga mengajak seluruh warga yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk tidak mengabaikan aturan dan kepentingan pengguna lain. Menurutnya, menjaga kawasan alun-alun bukan hanya beban pemerintah, namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya serta menghormati pengguna lainnya. Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Heru Widodo, dalam keterangannya menyampaikan penguatan operasional TRIS terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan sehingga kapasitas pelayanan bisa optimal. Hal ini terlihat pergerakan kendaraan di penyeberangan Ketapang Gilimanuk mulai lancar dan antrian kendaraan angkutan logistik semakin menyusut. Di sisi lain, General Manager ASPD Cabang Ketapang, Media Syahrianto menyampaikan, kelancaran layanan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal yang beroperasi, namun juga pengaturan distribusi kendaraan, pemanfaatan fasilitas dermaga, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di lapangan. 4 atlet panjat tebing Indonesia nomor lead berhasil lolos ke babak final Asian Games 2026 setelah menjalani semifinal pada Jumat kemarin. Putra Tri Ramadhani menempati peringkat 3 nomor lead putra dengan skor 36, sementara Raffiandi Ramadan berada di peringkat 7 dengan skor 23. Di nomor lead putri, Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani sama-sama menempati peringkat 6 dengan skor 39. Babak final akan digelar hari ini. Demikian 911 News jam 7 pagi, saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life masuk di jam 7 pagi. Kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Dan tentunya di jam 7 ini kita akan masuk di program Halo PMI untuk update bagaimana sih stok darah di UDD PMI Kota Malang ya per pagi hari ini. Saya sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Kabar sehat Bu Ika ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, begitu juga dengan Mbak Yolanda ya.
0: Alhamdulillah. Bu Ika, untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana Bu?
1: Baik, berikut kami informasikan untuk jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk rekap stok darah pada pagi hari ini, untuk produk golongan A, whole blood 75 kantong, golongan darah B, 120 kantong, golongan O, 106 kantong, dan golongan AB, 25 kantong. Sedangkan untuk produk PRC, golongan A, 625 kantong, golongan B, 876 kantong, golongan A, golongan O 1132 kantong, sedangkan golongan AB 221 kantong. Untuk produk trombosit, golongan darah A 21 kantong, golongan B 76 kantong, golongan O 52 kantong, dan golongan AB 27 kantong. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, baik. Nah, untuk yang mau donor hari ini bisa mengarah kemana saja Bu Ika? Apakah difokuskan di UDD PMI Jalan Buring atau mungkin ada layanan mobile unit juga?
1: Ya, baik. Untuk kegiatan mobile unit hari ini ada di dua tempat, Mbak. Yang pertama di Gereja Kalam Kudus, Jalan Arif Margono mulai pukul 7.30 sampai dengan 12 siang. Sedangkan untuk yang kedua ada di Gereja Ijen, Jalan Guntur 1 mulai pukul 6 pagi sampai dengan jam 11 siang. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, kalau yang di Jalan Buring bisa akses sampai di jam berapa Bu nanti?
1: Ya baik, kalau untuk di UDD PMI Kota Malang Jalan Buring nomor 10 bisa mulai dari pukul 7.30 sampai dengan 19.30.
0: Nah, kemudian untuk persyaratan nih Bu Ika, persyaratan donor ya bagi para calon pendonor, baik itu persyaratan fisik maupun juga secara administrasi, apa yang harus dipersiapkan?
1: Baik, persyaratan untuk donor darah bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang Jalan Buring nomor 10 ataupun ke tempat yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama disiapkan untuk identitas diri ya Mbak, baik KTP maupun SIM, untuk usianya minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Yang tentunya sehat jasmani dan rohani, istirahat yang cukup, berat badan minimal 50 kg, untuk tekanan darahnya minimal 100/60 mmHg, kertas atasnya sampai dengan 160/90. Kemudian untuk wanita sedang tidak hamil ataupun menyusui dan 3 hari terakhir tidak sedang mengkonsumsi obat. Apabila mengkonsumsi obat bisa disampaikan ke petugas yang sedang bertugas. Untuk selanjutnya tidak sedang menerima transfusi darah 6 bulan terakhir dan tidak mendapatkan vaksin selama 2-4 minggu terakhir. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, ini kalau yang habis begadang kayaknya nggak bisa donor nih Bu Ika ya.
1: Iya betul, karena istirahat. Iya betul, untuk istirahatnya istirahat yang cukup ya Mbak, tentunya 5 jam dalam satu malam yang cukup dan intens.
0: Oke, baik Bu Ika. Nah, kemudian saya juga agak penasaran nih Bu, untuk produk-produk darah ya yang dihasilkan dari para pendonor itu bagaimana Bu Ika? Apakah mungkin juga ada kemungkinan bahwa darah yang sudah didonorkan itu tidak bisa digunakan karena ada alasan-alasan tertentu juga?
1: Baik, jadi darah yang sudah didonorkan oleh pendonor, kita akan melakukan pemeriksaan awal dulu Mbak. Mulai dari hemoglobin sebelum diambil ya, tentunya untuk tensinya juga diperiksa. Setelah proses pengambilan darah, kita akan periksa untuk yang pertama konformasi golongan darahnya. Apakah golongan darahnya sudah sesuai dengan yang didonorkan. Setelah itu kita akan periksa untuk uji penyakitnya dalam darahnya, itu baik berupa penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, terus baik berupa penyakit yang menular lewat transfusi darah yang lain, seperti itu. Setelah itu kita akan olah menjadi beberapa produk, seperti produk PRC atau sel darah merah yang diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memang kekurangan darah ataupun yang sedang perdarahan. Selanjutnya itu ada produk untuk trombosit atau sel darah putih yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien demam berdarah ataupun perdarahan. Dan ada juga untuk plasmanya, biasanya kita untuk plasma fraksionasi, plasma derived plasma yang digunakan untuk obat-obatan, seperti itu Mbak. Setelah itu kita akan simpan di suhu yang sesuai, misalkan di PRC kita simpan di cool room atau di refrigerated ini selama 35 hari. Sedangkan untuk trombosit kita akan simpan di platelet agitator dengan suhu 20 sampai 24 derajat dengan masa simpan 5 hari. Setelah itu bisa didistribusikan ke seluruh PMI-PMI di Kota Malang maupun di luar Kota Malang dan di bank darah rumah sakit. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, jadi ini salah satu benefit juga berarti Bu Ika ya, setelah donor itu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan akhirnya terdeteksi juga ada potensi penularan penyakit apa dan lain-lain. Boleh dijelaskan ya, juga? Boleh dijelaskan juga mungkin di akhir Bu Ika untuk benefit donor darah juga ya, untuk memotivasi bagi para calon pendonor apalagi yang masih ragu-ragu kalau mau donor nih, silakan.
1: Iya. Baik, jadi beberapa manfaat donor darah. Yang pertama, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala ya Mbak, karena kan kita sebelum donor bisa dicek berat badannya, untuk tensinya bagaimana, apakah memang normal atau ada kenaikan atau penurunan, untuk hemoglobinnya, karena kan hemoglobin tidak setiap saat diperiksa. Jadi pada saat donor darah setiap 2 bulan sekali pasti akan diperiksa, sekaligus akan diperiksa untuk golongan darahnya. Untuk manfaat yang kedua, bisa menurunkan resiko penyakit jantung, karena dengan donor darah bisa membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk yang ketiga, bisa merangsang produksi sel darah baru, karena dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Untuk yang utamanya, kita bisa meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis, karena kita dengan donor darah bisa membantu pasien yang sedang membutuhkan. Demikian Mbak Yolanda.
0: Oke, baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika atas waktu dan juga informasi yang sudah disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu Bu Ika, semoga lancar-lancar juga kegiatannya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yolanda, sehat selalu.
0: Yaitu kawan, sambung kita bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Ika Setiana. Dan untuk program ini juga merupakan kerjasama City 3 FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan dari Terminal Hamid Rusdi kemudian bergeser ke Terminal Landung Sari lalu ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Dan informasi juga kawan, untuk Trans Jatim dikabarkan ini akan mengaspal ya atau akan beroperasi di wilayah Malang Raya itu di akhir Oktober ini. Sebenarnya kalau kita mengacu pada rencana awal, itu akan diluncurkan pada saat momen HUT Provinsi Jatim. Jadi untuk hari ulang tahun Jawa Timur itu yang ke-81 diperingati di tanggal 12 Oktober 2026. Nah harusnya launchingnya bertepatan dengan itu, tapi kalau kita lihat lagi update dari Dishub Jatim, ternyata mulai beroperasinya untuk koridor 2 dari Terminal Arjosari sampai dengan Talangagung ke Panjen itu di tanggal 29 Oktober 2026. Ini disampaikan oleh Kasih Sarana Bidang Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro. Untuk pengembangan operasional Transjatim di wilayah Malang Raya, ini sudah sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Walaupun kemarin sempat ada penolakan terhadap pengembangan Transjatim di wilayah Kota Malang. Kalau Anda juga melihat kemarin di area Raden Intan, itu ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para sopir angkot, kawan, mengenai penolakan terhadap adanya operasional Transjatim karena mereka juga sudah kesulitan nyari penumpang. Kemudian ketika ada Transjatim masuk, maka akan semakin menurunkan pendapatan para supir angkot. Ada beberapa catatan yang sempat di-highlight kemarin oleh Komisi C DPRD Kota Malang yang mengingatkan pihak Pemkot Malang maupun Pemprov Jatim untuk kembali mempertimbangkan adanya launching Transjatim Koridor 2. Tapi di sisi lain, kita juga sangat butuh dengan adanya transportasi umum begitu kawan ya, terutama dengan tarif yang flat juga. Kemudian selain tarif flat, pelayanan juga diharapkan juga yang nyaman begitu ya, dengan fasilitas yang nyaman juga. Nah, ini salah satu jawaban kalau yang kita lihat sekarang itu reviewnya Transjatim Koridor 1, bahkan peminatnya banyak sampai saking banyaknya nggak kebagian kursi. Harapannya bisa ada penambahan armada. Cuma beberapa waktu lalu setelah ngobrol-ngobrol dengan rekan di Subjatim ya, kayaknya kalau mungkin Anda mengikuti di bulan lalu, kawan, kita sempat bincang-bincang bersama dengan pihak Transjatim, pihak di Subjatim maksudnya, itu masih belum ada penambahan, rencana penambahan armadanya. Tapi kalau untuk penambahan koridor, ada ya untuk Transjatim di koridor 2 ini. Jadi nanti no worries lagi dari arah ke Panjen mau ke Kota Malang, sudah ada yang mengakomodir termasuk untuk arah sebaliknya. Banyak yang pengen juga kalau bisa ada koridor 3 lagi sampai ke area Malang Selatan. Mungkin alternatifnya tuh bisa kalau misalnya pengen tarifnya flat juga sampai ke Malang Selatan, sampai ke area ini ya, sampai ke area pantai, itu banyak juga yang hacknya pakai ini, pakai Damri, kawan, mungkin bisa coba-coba tuh. Itu sementara untuk update-nya kaitannya dengan operasional Transjatim yang akan mulai mengaspal atau mulai beroperasi di akhir Oktober. Nah, ini kan bicara soal hari ulang tahun Jawa Timur juga. Selain akan launching untuk Transjatim Koridor 2, sekarang dari Pemprov Jatim juga ada pemutihan seperti biasa ya untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi bisa Anda manfaatkan juga informasinya sih sampai 1 atau 2 bulan ke depan begitu kawan. Termasuk di Batu juga kemarin ada informasinya sampai di akhir November 2026. Itu untuk beberapa catatan. Saya belum pantau lalu lintas lagi ya. Coba saya geser dulu. Biasanya karena ada Car Free Day, rata-rata yang arahnya ke Ijen tuh agak-agak tersendat juga. Tadi terakhir di Simpang Balapan yang rame juga ini kawan PKL-nya. Kalau saya lihat sekarang masih sama, kurang lebih ya, di area Jalan Bandung sampai dengan kawasan Simpang Balapan, karena itu masih bisa dilintasi oleh kendaraan, sehingga masih ada perlambatan bahkan dua arah. Antisipasi karena PKL lagi-lagi. Titik lainnya mungkin yang harus diantisipasi juga di Simpang Rampal. Baru terlihat ada antrian juga dari arah utara. Ini yang mau masuk ke Urip Sumoharjo ya, termasuk yang dari arah Sojajar, ternyata juga ada perlambatan dari arah Danau Toba. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
8: Kawan, pagi hari ini kita update dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama, Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Untuk cuaca di sekitar Tol Pandan Malang, kawan, pagi hari ini cukup cerah dan tidak ada potensi hujan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurur ke kami. Ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa. Itu kita sangat detail. Di kami itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, yeah. Jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
3: Wah, detail banget Pak ya.
2: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: Halo sahabat Persada, pernahkah Anda mengalami cedera lutut saat berolahraga? Atau mungkin lututnya kerasa nyeri, kemudian tiba-tiba bengkak atau nggak stabil, atau seperti mudah goyah ya saat berjalan atau beraktivitas? Nah, keluhan tersebut bisa berkaitan dengan cedera pada ligamen lutut, salah satunya adalah ACL atau anterior cruciate ligament. Ini merupakan ACL ini yang merupakan salah satu ligamen penting yang berfungsi membantu menjaga kestabilan sendi lutut. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan juga penanganan cedera ACL oleh dokter spesialis ortopedi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, dokter akan menentukan penanganan yang tepat mulai dari terapi hingga tindakan medis apabila diperlukan. Untuk proses pemulihan dan rehabilitasi juga menjadi bagian penting untuk membantu pasien kembali beraktivitas secara optimal. Jadi kawan, jangan abaikan cedera lutut, terutama jika keluhan terus berulang atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan ACL, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Di WhatsApp ada Pak Dani yang bergabung. Ini Pak Dani mengomentari soal mengaspalnya Transjatim ya, atau beroperasinya Transjatim di wilayah Malang Raya. Katanya lebih cocok nambah koridor aja daripada armada supaya merata katanya. Jadi seluruh bagian ya di Malang Raya ini kebagian semua, yang arah utara juga dapat, yang arah barat juga bisa memanfaatkan Transjatim, termasuk yang mengarah ke selatan. Apakah ada kemungkinan nanti menambah Transjatim koridor 3? Kemarin juga sempat ada yang menanyakan. Tapi kalau update dari rekan-rekan di sub kemarin sih katanya belum dulu untuk koridor 3, karena mau mengoptimalisasi yang koridor 2, baru setelah itu dari koridor 2 ini akan ada penambahan koridor di Pasuruan. Katanya Pasuruan juga membutuhkan adanya transportasi umum untuk mengakomodir para pekerja ya yang ada di kawasan industrial itu, sehingga butuh adanya penambahan koridor juga di sana. Jadi setelahnya Malang itu baru Pasuruan. Bahkan kayaknya hampir koridor 2 ini sempat terhold begitu dan akan digeser ke Pasuruan, tapi ternyata permintaan di Malang juga cukup tinggi kawan untuk kebutuhan transportasi umum, sehingga dibuatkanlah Malang dulu baru nanti lanjut ke Pasuruan, seperti itu. Kita menunggu ya, ini sudah di tanggal 4 Oktober, informasinya nanti di tanggal 29 itu akan mulai beroperasi dari Terminal Arjosari sampai dengan Talangagung ke Panjen.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik. Di baliknya, ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu. termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
2: Artinya, pemeriksaan keselamatan

0: pastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
1: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
0: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kembali kawan, Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya pagi hari ini. Dan tadi saya sempat mention juga kalau di minggu pagi tentunya beberapa titik yang harus Anda antisipasi selain di kawasan Car Free Day yang mau mengarah ke Simpang Balapan karena masih bisa dilintasi untuk kendaraan agak sedikit terhambat. Ada juga kawan antisipasi yang nanti mau mengarah ke beberapa pasar ya, Ororo Doho maupun Klojen. Ada peningkatan volume, antisipasi kalau yang di Cokro Aminoto tuh ada perlambatan juga imbas dari parkir. Karena pasti membludak kunjungannya kalau momen weekend juga. Nah, informasi juga kawan bicara soal Transjatim tadi yang akan mengaspal mulai di akhir Oktober ini. Dan ada juga upaya-upaya dari pihak di sub-provinsi ya untuk memberdayakan angkot-angkot. Ini salah satunya dengan mengajak kerjasama ke di sub-Kota Malang untuk membuat feeder. Dari lama ya sebenarnya opsi feeder ini. Wacana feeder ini dari sebelum koridor 1 mengaspal juga sampai sekarang di sudah masuk di akhir tahun koridor 2 udah mau launching tapi feeder belum jalan-jalan juga, masih menunggu regulasi dari pemerintah kota agar nanti angkot-angkot ini bisa masuk ke area perkampungan, bisa masuk ke area perumahan. Jadi kalau kita ke halte tuh enggak jauh, maksudnya enggak dua kali keluar ongkos lah ya begitu. Kadang mungkin pakai kendaraan pribadi diantar ke halte terus nunggu agak lama juga. Nah ini kalau mungkin pakai angkot bisa lebih terjangkau, harapannya seperti itu. Tarifnya pengennya flat juga, jadi dari perumahan, dari perkampungan, atau mungkin dari dalam kampus barangkali kalau misalnya ada rerouting ya masuk ke sana nanti mengantarkan ke halte-halte, harapannya seperti itu. Cuma sampai sekarang belum ada rerouting-nya dan ini masih menunggu regulasi

dari pemerintah kota maupun juga kerjasama dengan pemerintah provinsi. Untuk update lainnya kawan, karena sekarang juga sedang digelar ya untuk PPSN, itu perkemahan pramuka pesantren di wilayah Bululawang. Jadi kemarin terdengar hentakan kaki, tepuk tangan, dan suara yel-yel menggema di lomba yel-yel PPSN 6 di Pondok Pesantren An-Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Jumat kemarin. Nah, 35 kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia menampilkan kreasi, koreografi, formasi, dan juga kekompakan di hadapan juri. Salah satu juri, Muhammad Sidik Mulyadi, menyebut ada 9 aspek yang dinilai, di antaranya kekompakan suara, ritme, dan juga pesan yang disampaikan. Menurutnya, yel-yel bukan sekedar perlombaan, tapi menjadi sarana membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan ukhuwah antara santri dari berbagai daerah. Dia berharap PPSN tidak hanya melahirkan prestasi, tapi juga memperkuat silaturahmi dan persaudaraan santri seluruh Nusantara. Hasil perlombaan akan diumumkan pada upacara penutupan, yaitu tepatnya di Senin malam ya, karena PPSN ini diselenggarakan sampai di tanggal 6 Oktober kawan. Jadi menjelang penutupan itu akan diumumkan pemenangnya. Nah, informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya? Di balik perbukitan yang tenang ini, ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di Tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 News jam 8 pagi. Cuaca Malang beberapa wilayah berpotensi hujan hari ini. Kawan BPBD Malang siapkan warga, siapkan tas siaga. Dua gempa magnitudo 5,9 dan 6,1 guncang Indonesia pagi ini. Berikut 911 News jam 8 pagi selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Perakiraan BMKG Malang menunjukkan pergerakan awan menuju wilayah Malang di sekitar Poncokusumo dan Pujon berpotensi turun hujan hari ini. Selain itu, sejumlah wilayah seperti Kota Malang dan Kabupaten Malang terpantau cerah hingga malam hari, didominasi awan cerah hingga cerah berawan. Lebih lanjut, BMKG tetap mengajak masyarakat dengan mengantisipasi hujan dengan selalu sedia payung dan jas hujan sebelum beraktivitas. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, Dwi Hermawan Purnomo, mengimbau masyarakat untuk mulai menyiapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama 3 kali 24 jam antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Menurut Dwi, masyarakat tidak harus membeli tas khusus dan bisa memanfaatkan tas yang sudah ada di rumah untuk menyimpan berbagai kebutuhan penting. Nantinya tas siaga bencana tersebut bisa berisi dokumen, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan uang secukupnya. Informasi melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kejadian gempa dengan magnitudo yang cukup besar, 5,9 dan 6,1 di Indonesia pagi ini. BMKG mencatat gempa terjadi di Sumba Barat Daya NTT dan Laut Barat Daya Calang Aceh. Meski demikian, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga masih aman dan tidak membahayakan masyarakat. Demikian 9100 News jam 8 pagi, saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 pagi untuk beberapa informasi ya. Tadi terkait pembahasan bus Trans Jatim yang dibahas oleh Yola juga di pagi hari ini. Kalau di hari Minggu memang masih beroperasi kawan ya. Jadi Trans Jatim dari Senin sampai Minggu memang tidak ada liburnya. Yang terbatas adalah jam operasionalnya. Mulai dari jam 6 pagi sampai maksimal jam 7 sampai jam setengah 8 malam. Itu adalah bus ataupun juga armada terakhir yang bisa beroperasi di koridor 1 Malang Raya. Dan tadi sempat ada pertanyaan juga dari beberapa pendengar ya. Bicara Trans Jatim, saya pernah lihat bodi Trans Jatim itu diisi promo UMM. Lah itu apakah memang bisa begitu? Nah ini bisa dibantu oleh kawan-kawan di newsroom, ada Yola kawan.
1: Iya, Mufti dan kawan-kawan pendengar lain. Jadi ini Pak Abdurrahman menanyakan apakah memang bisa ya ada yang promo seperti itu. Selain mungkin, selain tadi promo UMM, kalau kawan-kawan biasanya akses juga atau melihat ya Trans Jatim yang wirawiri itu kadang ada semacam promo Jatim Park juga gitu ya, dan beberapa promo korporasi lainnya. Nah tadi kita tanyakan ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro. Kalau kata Pak Cito ya sangat bisa gitu ada promo di sana, karena Trans Jatim ini memang diminta untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, bukan hanya tiket tapi melalui non tiket juga. Sehingga kalau misalnya ada yang CSR ya, atau mungkin mau promo menggunakan armada Trans Jatim, itu tentu diperbolehkan seperti iklan di badan bus, aplikasi, dan di videotron. Bukan hanya itu, saat ini juga di GKS potensi pendapatan masih digali di penghantaran barang. Bahkan kemarin juga kampus lain UMM juga ada beberapa yang promo di videotronnya Trans Jatim. Kembali Mufti.
0: Oke, terima kasih Yola untuk informasinya. Jadi seperti itu kawan ya. Jadi memang bisa sebuah badan publik ya, ataupun juga milik pemerintah, bisa diisi dengan sponsor, karena pendapatan daerah tidak hanya dimaksimalkan dari tiket tapi juga bisa non tiket. Atau barangkali nanti CityGate ataupun juga rekan-rekan pendengar lain mau promosi juga di badan bus Trans Jatim gitu, nanti bisa juga kawan ya. Atau mau promosi UMKM-nya atau apapun itu juga boleh, sangat boleh, dan bisa untuk dipasang stikernya di badan bus. Dan kembali kawan, untuk di pagi hari ini ya, kita coba pantau terlebih dahulu untuk lalu lintas maupun juga traffic di Malang Raya. Pagi ini masih terpantau cukup lengang kawan ya. Antisipasi saja kalau misalkan nanti Anda mau melintasi sekitaran traffic light Tunggul Mas, karena selama 5 hari ini CityGate menerima laporan terkait adanya kepadatan di depan apartemen Begawan karena sedang ada event ya. Ada bazar, kemudian ada festival, dan hari ini di tanggal 4 itu adalah closingnya, penutupannya. Jadi dikhawatirkan nanti akan semakin ada kepadatan untuk di sekitaran traffic light Begawan ataupun juga Tunggul Mas. Tapi kalau di pagi hari ini kawan masih terpantau cukup lancar, dua arah tidak ada kendala. Biasanya di apartemen Begawan ini kalau ada event, macetnya itu mulai jam 4 sore, 4 sore sampai 8 malam itu adalah puncak kepadatan di depannya apartemen Begawan. Bahkan beberapa pendengar kemarin kawan sempat terjebak kemacetan dari traffic light Tunggul Mas, Mas. Saya mau ke Tirto Utomo, bahkan harus sampai 30 menit, bayangkan kawan. Padahal jaraknya sedekat itu, tapi harus menunggu selama 30 menit. Jadi antisipasi saja, karena hari ini kebetulan hari terakhir ya untuk event yang ada di apartemen Begawan. Satu komposisi dari Dua Lipa, Training Session.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, karena sudah masuk di bulan Oktober ya, tentunya kita akan segera memasuki musim hujan. Walaupun kalau ditunggu ini rasanya nggak datang-datang ya, musim hujannya ini. Rasanya panas terus. Nah, tapi untuk mengantisipasi terjadinya musim hujan, dari Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, saat ini tengah membangun tembok penahan tanah atau TPT untuk antisipasi longsor. Bahkan juga disampaikan kawan oleh Kepala Desa Sidodadi, Pak Sulan ya, yang pihaknya bersama Pemkab Malang maupun juga Dinas PUBM membangun tembok penahan tanah untuk antisipasi longsor. Dan langkah ini ya memang diupayakan untuk nantinya ketika ada potensi longsor bisa segera diatasi, bisa segera kuat untuk tembok penahan tanahnya. Karena yang jelas kita setelah ini akan memasuki musim hujan. Dan untuk pembangunannya sendiri saat ini sudah hampir jadi kawan ya, sudah 80% untuk pembangunan tembok penahan tanah. Dan memang beberapa wilayah, kalau misalkan Anda di dataran tinggi, di wilayah Kota Batu misalnya, ataupun juga di Kota Malang, di bantaran sungai, memang selalu akan dipasangi ataupun juga dibangun tembok penahan tanah, supaya tanah ketika nantinya ada air tidak cepat terjadi abrasi ataupun juga longsor ya ketika musim hujan. Dan di samping itu pembangunan terhadap infrastruktur desa di Sidodadi memang selalu dikebut ya oleh kepala desanya, karena mengingat setelah ini banyak sekali fenomena-fenomena alam yang diwaspadai, mulai dari musim hujan, kemudian musim panas, maupun juga musim kemarau yang bahkan diprediksi oleh BMKG masih akan berlanjut sampai akhir Oktober ya. Padahal secara kalkulasi tanggalan, kalender seperti itu, biasanya September itu di Malang sudah mulai masuk musim hujan biasanya. Tahun 2023, 2024, kita kalau misalkan di bulan September biasanya sudah deras kawan ya, hujannya sudah deras. Tapi sekarang masuk di awal Oktober memang masih belum kerasa ini, belum kerasa ada hujan ataupun juga belum kerasa ada mendung. Yang dirasain cuma panasnya luar biasa dari pagi sampai sore. Tapi kalau beberapa waktu lalu memang sempat terjadi hujan ya, walaupun cuma menyapa saja, menyapa wilayah Malang beberapa saja, seperti di Blimbing, kemudian juga Sawo Jajar, lalu di sekitaran Mondoroko, Singosari. Beberapa waktu lalu sempat dikabarkan hujan bahkan deras. Tapi saat ini kembali panas ya, kembali terik. Dan coba kita update lagi untuk lalu lintas yang ada di sekitaran Kota Malang. Soekarno-Hatta masih aman kawan di pagi hari ini. Jalan Soekarno-Hatta sampai di Borobudur, depan Pasar Belimbing sampai di Traffic Light Sabilillah MCC di pagi hari ini masih terpantau aman lancar. Biasanya kalau kepadatan maupun juga gelombang entry, gelombang wisatawan yang masuk ke Kota Malang, biasanya cukup naik drastis di jam-jam 10 sampai jam 11 siang. Biasanya sudah mulai ada peningkatan. Tapi kalau sekarang di jam 8 lewat 20 menit untuk wilayah di Kota Malang masih nihil antrian maupun juga nihil kepadatan kawan. Nihil kendala juga, jadi masih aman lancar untuk yang mau berwisata di sekitaran Kota Malang maupun juga di Kota Batu. Untuk info tol kawan, setelah ini kita akan update terlebih dahulu.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat pagi kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas ya di ruas tol Malang Pandaan edisi weekend. Kalau pagi itu di ruas tol masih cenderung banyak jalur exit yang dimanfaatkan, terutama untuk yang di Gate Singosari sudah terlihat ada peningkatan volume, terutama di jalur exit yang mengarah ke arah Batu. Jadi dari perempatan Karanglo, exit Singosari ke Jalan Raya Perusahaan itu udah lumayan merambat kawan. Tapi kalau yang mau masuk ke kota sih masih aman ya. Dari Gate Madiopuro sama jalur exit juga sudah mulai ramai. Kalau Pakis jauh lebih lengang, dan Lawang jalur exitnya ramai juga ternyata. Arah ke Surabaya di Kejapanan, Porong sampai dengan area Sidoarjo, lalu masuk di area Waru itu relatif lengang. Justru yang dari Surabaya ke Malang tuh ada peningkatan volume di ruas Japanan. Kalau bergeser ke Gempol, kemudian ke area Pasuruan sampai dengan exit Probolinggo, mungkin yang cukup ramai di ini ya, setelahnya res area kilometer 833A, exit Probolinggo, tapi untuk arah sebaliknya itu masih cukup terkendali. Anda boleh bagikan update di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention kami di @city8911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Moka teman sejati tidak akan pergi. Wah, lagunya memang cocok kawan ya di hari Minggu untuk menemani Anda yang sedang perjalanan, yang sedang liburan juga bersama keluarga dan rekan-rekan. Ada informasi kawan di pagi hari ini, ada acara di alun-alun Kota Malang nanti siang jam 2. Bahkan ada Yeni Inka juga. Ini acara yang diselenggarakan oleh Pemkot Malang ya. Ada Pak Wahyu Hidayat dan juga Ali Mutohirin di alun-alun Merdeka Kota Malang jam 2. Di samping ada Yeni Inka, ada juga dari AC Budoyo, kemudian Melodi Inklusi dan juga Amarta. Di samping itu ada Hiburan Rakyat Bantengan, lalu juga ada Bazar. Wah, ini pasti ramai juga kawan ya. Ramai dan meriah. Coba kita pantau di CCTV Malang Kota bagaimana untuk update-nya di pagi hari ini. Atau mungkin Anda yang sedang melintas kawan di pagi hari ini, bagaimana kondisi di sekitaran alun-alun Merdeka? Apakah sudah mulai ramai ataupun sudah mulai dipadati oleh stand, lalu juga dipadati oleh tenan? Lah, nanti Anda boleh untuk kembali berkabar. Kita lihat, oh ini masih cukup lengang ya, tidak begitu ramai. Ah, ini kita tampilkan juga di visual radio kawan untuk pantauan di alun-alun Merdeka. Sudah mulai banyak mobil yang parkir ya, bahkan ada Hi-Ace juga ini yang parkir. Lalu beberapa mobil event ya, sepertinya berwarna-warna ini mobilnya. Berarti sudah ada persiapan juga untuk yang di alun-alun Merdeka kawan ya di pagi hari ini. Arif Rahman Hakim yang menuju ke Kayu Tangan juga masih cukup lengang kawan, tidak ada kepadatan. Oh, ini berarti parkiran yang di sekitaran alun-alun sepertinya parkiran dari gereja kawan, karena kan di hari Minggu ya ada ibadah juga, jadi cukup panjang untuk parkirannya yang di samping alun-alun Merdeka di sisi barat dekatnya gereja maupun juga Masjid Jami. Tapi kalau di arah sebaliknya, Agus Salim arah timur, kemudian beberapa ruas juga masih terpantau sepi. Wah, berarti masih belum ada peningkatan ya untuk yang di alun-alun Merdeka. Untuk acaranya memang dimulai jam 2 siang nanti kawan. Bisa diantisipasi kalau nanti siang mau ada rencana lewat di sekitaran alun-alun. Lalu dari Pak Didi tadi sempat berkabar, jam 8 saya dari arah Pasar Besar ke Muharto. Sudah lampu hijau kok dicegat sama Wastip. Sementara jalanan masih dipenuhi pedagang. Sebenarnya sterilnya jam berapa sih di Pasar Kebalen? Ada voice note ya dari Pak Didik.
1: Jam 7.50. Saya dari arah Pasar Besar mau ke Muharto. Sudah lampu merah jalan, lampu hijau jalan. Lah kok dicegat sama Wastip, enggak boleh lewat channel Jakse. Disuruh belok. Sementara jalanan juga masih penuhi pedagang. Ini jam 7.50 tadi ya. Terus sebenarnya ini jam berapa sih harus steril jalan channel Jakse itu Pasar Kebalen? Terima kasih, selamat hari Minggu, jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia juga Pak Didik, terima kasih. Kalau di Kebalen ya kawan ya, ini sebetulnya cerita lama. Kebalen itu harusnya sterilnya jam 6 sesuai dengan keputusan maupun juga surat edaran ya. Karena untuk pedagang itu boleh sampai jam 6 pagi seharusnya, dan memang semestinya harus seperti itu. Jam 6 pagi harus sudah clear area untuk yang di area Pasar Kebalen. Karena memang jalannya, wah Anda yang sudah langganan ataupun setiap hari lewat Pasar Kebalen pasti tahu kawan ya. Jalannya tidak begitu lebar, tapi menjadi sebuah ruas jalan yang cukup padat untuk intensitas kendaraan, karena bisa menjadi mobilitas rute tercepat ya untuk berangkat kerja maupun juga beraktivitas. Nah, kalau misalkan pedagang tadi yang disampaikan Pak Didik, bahkan sampai jam 8 masih ada yang berjualan. Nah, ini bagaimana kita mau sama-sama tertib, mau sama-sama tentram ya untuk masyarakat di Malang Raya. Kalau misalkan sudah ditegakkan aturan, sudah diberikan solusi juga Boleh untuk berjualan dari dini hari sampai kalau pagi maksimal jam 6 pagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada pedagang, ya berarti PR-nya masih menjadi PR bersama, kawan. Karena sebetulnya kita ini juga kadang bingung, kawan, ya. Kita meminta kepada pemerintah, "Pak, ini bisa disegera ditertibkan ataupun bisa disegera disterilkan." Tapi dari pedagangnya masih belum taat, dari pedagangnya masih belum tertib. Nah, ini kita memang perlu lintas sektor dan sinergitas, ya, antara masyarakatnya, antara pedagangnya, maupun juga dari pemerintahnya, bisa sama-sama satu suara. Sehingga Kota Malang ini jangan hanya terkenal karena macetnya, tapi juga karena keramahan dan ketentramannya yang ada di Kota Malang. City Guides Inside.
2: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
3: 46 perusahaan, yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hukuman industrial. Yang industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nanti kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
2: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istu Jiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
4: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat kerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
2: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Oman Sukmana menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
5: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
2: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya, kembali kawan menuju jam 9 ya. Di jam 8 lewat 48 menit. Untuk lalu lintas yang ada di sekitaran kota Malang masih terpantau cukup lancar. Tidak ada hambatan, nihil kendala. Cuma memang kalau misalkan di sekitaran Simpang Balapan masih crowded ya, crowded sampai di Jalan Ijen karena ada Car Free Day di setiap hari Minggu. Di Jalan Simpang Ijen, kemudian juga di Jalan Bandung, kalau di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang ya. Bahkan cenderung sepi. Justru yang rame di traffic light ITN 2 yang mengarah ke Bendungan Sutami ataupun yang mengarah ke Sigura-Gura. Karena memang jalannya nggak begitu lebar, tapi volume kendaraannya terus meningkat dan banyak masyarakat juga di sana, ada kos-kosan, ada kompleks mahasiswa ya, jadi cukup ramai untuk yang di traffic light Veteran maupun juga di ITN 2. Tapi selepasnya sudah lancar kembali. Coba kita lihat untuk yang di Mergan. Kalau di Langsep yang menuju Mergan di pagi hari ini sudah cukup ramai kawan. Ini kita pantau dari CCTV juga dan kita tampilkan di visual radio ya untuk yang di Mergan. Nah ini tampilannya. Waduh, cukup padat sekali. Yang menuju ke Jupri arah ke barat juga cukup ramai. Maupun yang ke Mergan ya juga cukup padat. Dua arah mobil kemudian juga motor ini yang berkendara di pagi hari ini. Waduh, ini gak sabar ini. Mau rebutan lampu hijau ya. Ya itu kawan untuk pantauan lalu lintas ya di pagi hari ini. Yang sedang mobile di beberapa ruas jalan lain nanti boleh berkabar kembali kawan. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Karena biasanya kalau hari Minggu itu sudah mulai rame yang mau ke pantai ya. Apalagi juga cuacanya cukup cerah ini. Gak ada potensi hujan.

mau berkunjung ke sekitaran pantai. Tapi kalau kita lihat memang masih belum ada kepadatan ya, untuk yang di Gondanglegi maupun juga di Kepanjen, Pakisaji. Di pagi hari ini masih cukup lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Jalibar, lalu juga di mana lagi, Sukun ya, Sukun, Kelayatan di pagi hari ini juga cukup lancar, dua arah tidak ada kendala. Yang sedang mobile juga kawan nanti boleh untuk kembali berkabar. Tapi sebelum itu ada satu komposisi dari Celine Dion dan Pia Bu Bryson, Beauty and the Beast.

panorama alam yang indah, sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dersel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dersel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dersel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan Polres Malang membakar bekas arena sabung di Poncokusumo. 5 lokasi di Bangkalan jadi target kampung nelayan. Kemenhub wajibkan perusahaan angkutan miliki sertifikat SMK PAU. Berikut 911 Hot News jam 9 pagi selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan Kasihumas Polres Malang AKP Budiono menyampaikan pihaknya memusnahkan sejumlah barang dan sarana yang digunakan untuk arena sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo. Dia menyebut langkah ini dilakukan karena mendapat laporan meresahkan dari warga terkait adanya aktivitas judi melalui sabung ayam. Lebih lanjut, pihaknya berharap kegiatan seperti ini bisa segera dihilangkan agar tidak semakin meresahkan lingkungan masyarakat. Kawan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan pihaknya bersama Pemkab Bangkalan menargetkan 5 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dia menyebut adanya fasilitas dalam program Kampung Nelayan Merah Putih bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Lebih lanjut, dirinya akan terus memberikan dukungan terhadap KNMP karena bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Kawan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kemenhub Aan Suhanan menyebut pihaknya bakal mewajibkan direksi perusahaan angkutan umum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum atau SMK PAU. Kata Aan, sertifikasi ini menjadi bentuk komitmen perusahaan angkutan umum baik regulator maupun operator untuk menjamin keselamatan. Keputusan ini juga dilatar belakangi oleh temuan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 5 DPR RI saat mengevaluasi insiden tenggelamnya kapal KMP Mutiara Sentosa 2. Demikian 911 Hot News, jam 9 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan sindikat ganjal ATM lintas provinsi ini akhirnya berhasil diringkus oleh Polda Jatim karena melancarkan aksinya di berbagai provinsi terkait dengan aksinya mengganjal ATM seperti di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Provinsi Banten. Hal ini disampaikan juga kawan oleh Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur yang mengungkapkan komplotan ini ternyata memiliki pembagian tugas yang sangat rapi dan terorganisir. Ada total 5 tersangka kawan yang diamankan. DD 42 tahun sebagai eksekutor utama, MW 45 tahun yang bertugas mengalihkan perhatian korban, serta AS 42 tahun yang berperan mengintip nomor PIN ya. Sementara itu yang lebih muda ada namanya ADS 35 tahun dan YA 45 tahun bertindak sebagai pengemudi untuk melarikan diri. Jadi ada 5 pelaku dari satu komplotan ini yang memang masing-masing punya peran untuk mengalihkan perhatian korban, untuk mengintip PIN. Jadi pastikan Anda nanti kalau mau misalkan mengambil uang gitu ya di ATM, pastikan kondisi sekitar aman, lalu juga tidak dicurigai ada orang yang gerak-geriknya aneh ataupun juga mencurigakan. Nah, itu lebih baik pindah dulu ya, pindah mesin ATM supaya lebih aman. Karena khawatirnya nanti terjadi yang sudah-sudah juga. Bahkan dari 5 pelaku atau satu komplotan ini yang ditangkap oleh Polda Jatim pernah melancarkan aksinya di Singosari kawan, di pertengahan September lalu. Jadi setelah ada laporan ke kepolisian, baru dari Ditreskrim Polda Jatim langsung melancarkan operasi ya untuk pencarian terhadap komplotan pengganjal ATM. Jadi bukan mesinnya yang kemudian diganjal secara harfiah, tapi memang ada 5 orang pelaku ini masing-masing punya peran ya, sehingga ketika nanti korban merasa kok uangnya nggak keluar ya, nah itu langsung dialihkan perhatian. Oh itu mungkin mesinnya rusak mbak, itu mesinnya rusak bu gitu. Jadi ada pengalih perhatian di situ. Nah ketika sudah dialihkan perhatian oleh pelaku, kartu dari pelaku ini tiba-tiba dimasukkan ke dalam mesin. Jadi menutupi kartu pertama yang dimasukkan oleh korban, sehingga kartu yang keluar nanti adalah kartu yang baru saja dimasukkan oleh pelaku ataupun kartu ATM yang hampir mirip ya bentuknya. Jadi pelaku juga menyiapkan berbagai jenis kartu ATM yang mirip dengan milik korban karena memang diamati dulu bentuk kartunya warna apa, apakah kartu ATM-nya ini yang berwarna biru atau berwarna abu-abu atau bahkan berwarna hitam. Jadi pelaku ini sangat cerdik kawan ya, dan berbahaya juga untuk bisa diantisipasi oleh Anda barangkali nanti mau ambil uang gitu di mesin ATM. Ada update juga kawan dari petugas pos pantau Semeru, barusan terjadi erupsi di jam 8 lewat 8 menit ya, dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 1000 meter di atas puncak. Dan kolom abu berwarna abu-abu tebal condong ke arah timur dan terekam di amplitudo seismogram dengan maksimum 22 mm dan durasi erupsinya 2 menit. Saat ini Gunung Semeru masih berada di status level 3 atau siaga. Jadi bisa berhati-hati untuk yang mau liburan ke kawasan Bromo ataupun di sekitarnya ke Ranu Regulo. Kemarin Ranu Pani kawan ya dikabarkan sudah kering untuk danaunya. Beberapa spekulasi masyarakat menganggap, wah ini sudah biasa mas, ternyata Ranu Pani kalau misalkan musim kemarau itu memang pernah kering ya, bukan sering tapi pernah kering untuk yang danau Ranu Pani. Tapi katanya nanti untuk musim hujan itu sudah kembali terisi lagi untuk air yang ada di danau Ranu Pani. Jadi menurut penuturan masyarakat memang kondisi tersebut sudah biasa dan bukan menjadi sebuah fenomena alam yang kemudian bisa booming atau bisa viral seperti itu. Di pagi hari ini kawan, ada satu komposisi dari Galantis, Runaway.

0: Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Ada informasi masuk kawan dari Pak Tri Marta Yuwana. Tadi sempat mengirimkan voice note ya. Bertanya mas terkait dengan internet rakyat itu apakah sudah aktif ya? Dan bagaimana untuk pengaktifannya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi City Guide FM. Mohon maaf, saya ingin bertanya, internet rakyat itu apakah di Kota Malang sudah aktif? Dan bagaimana cara daftarnya? Gimana daftarnya? Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Tri Marta. Dan untuk pendengar sedikit juga kawan ya, untuk internet rakyat memang sudah bisa untuk diakses di area Malang dengan berbasis 5G ya, 5G ya, 5G Fixed Wireless Access atau FWA. Ini sudah masuk dalam daftar wilayah persiapan atau perluasan cakupan di Kota Malang dan sebagian area di Kabupaten Malang. Untuk tarifnya nanti adalah 100.000 ya, kurang lebih per bulan. Dan itu sudah termasuk pajak, kemudian sewa modem, dan biaya pasang. Kecepatannya nanti bisa sampai 100 Mbps kawan tanpa batasan kuota. Klaimnya seperti itu ya. Dan nanti fasilitasnya adalah gratis peminjaman modem Wi-Fi 6 dan bonus langganan aplikasi Video Basic. Dan nanti bisa Anda akses juga di website internetrakyat.id. Nah, di situ nanti sudah lengkap dan jelas ya untuk keterangan informasi bagaimana pesan, bagaimana pemasangan, dan informasi lainnya terkait dengan internet rakyat yang sudah bisa di Kota Malang. Lalu ada Pak Dhani. Pak Dhani tadi sempat menanggapi ya terkait dengan cuaca di Malang. Ini memang bulan September, Oktober, November ya. Kata Pak Dhani itu kalau misalkan bulannya sudah ber-ber-ber. Jadi ber-ber-ber itu maksudnya adalah September, Oktober, November, Desember. Nah itu biasanya bres-bres itu adalah hujan kawan ya. Tapi sekarang nyos kata Pak Dhani, panas luar biasa. Kalau sekarang di jam 9 lewat 20 menit sudah 27 derajat Celcius untuk wilayah Telogomas maupun juga di Kota Malang. Kalau di Kabupaten Malang saat ini sudah 29 derajat Celcius kawan. Waduh, sudah cukup tinggi ya. Untuk suhunya sudah cukup terik. Dan memang kalau dari perakiraan BMKG terkait dengan cuaca di hari ini di wilayah Malang Raya memang flat, tidak ada potensi hujan dan didominasi cerah dan cerah berawan untuk beberapa lokasi seperti Poncokusumo, kemudian di Pujon nanti ada titik suhu terendah sampai 16 derajat Celcius kisaran di sore hari ini, jadi bisa diantisipasi saja. Lalu juga Pak Dhani tadi sempat menanyakan kembali ya, festival di Alun-Alun Merdeka itu jam berapa? Untuk di Alun-Alun Merdeka kawan, acaranya mulai jam 2 siang. Nanti ada acara konser juga ya, ada dangdutannya dari Yeni Inka. Kemudian ada aksi bantengan. Ada juga stand UMKM dan yang lain sebagainya. Acara Padang Bulan. Dan ada flyernya juga kawan, kita tampilkan ya di visual radio. Nah ini ada wajah Pak Wali Kota juga dan Wakil Wali Kota Ali Mutohirin. Kalau di pamflet sih sebetulnya jam 2 sampai selesai ya. Gak ada informasi keterangan lebih lanjut ini yang disampaikan oleh Pemkot Malang. Untuk selesainya yang di alun-alun ini apakah sampai malam? Karena bantengan jarang kawan ya, ada yang di siang ataupun sore hari. Rata-rata memang kalau ada bantengan mesti mainnya di malam hari. Jadi udah gelap baru tampil bantengannya. Jarang ada yang main di siang hari maupun juga sore hari. Jadi kemungkinan yang di alun-alun ini kegiatannya sampai nanti malam kawan. Antisipasi saja, khawatir ada kepadatan ya. Karena kan kegiatannya di alun-alun. Lah kemudian yang menjadi pertimbangan terkait dengan kepadatan adalah parkirnya. Nah nanti kan parkirnya pasti di sisi bahu jalan ataupun juga alun-alun Merdeka Barat ya, di depannya gereja dan juga Masjid Jami. Nah itu nanti kemungkinan juga akan digunakan parkir dan dikhawatirkan nanti juga akan cukup padat untuk wilayah tersebut. Berarti hari ini sudah ada dua potensi kepadatan ya. Pertama di apartemen Begawan. Karena di apartemen Begawan itu kawan, kegiatannya berakhir di hari ini, di tanggal 4 Oktober. Untuk yang festival yang ada di apartemen Begawan. Jadi ada sedikit perlambatan untuk di traffic light Tunggul Mas maupun juga traffic light Begawan. Ataupun juga di jembatan Tunggul Mas. Kemarin sore itu sampai macet luar biasa yang di jembatan Tunggul Mas. Tapi kalau di pagi hari ini masih relatif aman kawan. Di Tunggul Mas itu di Begawan memang kepadatannya cenderung mulai sore sampai malam hari. Begitupun nanti yang di Alun-Alun Merdeka, kegiatannya mulai jam 2 siang sampai malam hari. Karena ada pementasan bantengan juga untuk yang di Alun-Alun Merdeka.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, pagi hari ini kita update terlebih dahulu untuk informasi di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Gempol, Sidoarjo ke Japanan sampai di Surabaya. Di Perak Satelit di pagi hari ini juga masih terpantau aman lancar. Jadi Tol Surabaya yang menuju ke Tol Pandan Malang juga masih relatif aman kawan, dua arah tidak ada kendala. Untuk di perempatan Karanglo selepas dari exit tol Singosari sudah mulai ada peningkatan untuk yang menuju ke kota wisata Batu. Nanti boleh untuk kembali berkabar kawan bagaimana kondisi di ruas jalan tol yang sedang Anda lalui, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Info Tol, informasi seputar

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hi-Fi satu-satunya. Nah, ini kalau misalkan masuk di hari Minggu memang menjadi salah satu hari yang cukup dinantikan ya oleh banyak masyarakat, karena menjadi hari libur dan juga hari beristirahat untuk masyarakat yang saat ini mungkin seminggu ya bekerja, kemudian hari Minggu menjadi salah satu momen yang dinanti-nanti. Kawan, terkait dengan ada wacana ya dari Kementerian Perhubungan. Ada wacana dari Kementerian Hubungan yang nantinya ojek online bakal masuk kategori transportasi umum. Wah, ini menarik kawan ya. Dan disampaikan juga oleh Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandhi. Nah, ini menjelaskan terkait dengan rencana pemerintah dan juga DPR yang ingin menjadikan ojek online bisa nantinya masuk ke dalam kategori transportasi umum. Bahkan wacana ini sudah tertuang dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi semula transportasi online kan belum ada pengaturannya. Nah, ini kemudian nanti diatur dalam RUU LLAJ yang disampaikan juga oleh Menhub ya. Jadi nanti statusnya ojek online sebagai transportasi umum akan diatur dalam peraturan presiden atau perpres hingga peraturan menteri. Dan berharap nantinya dari proses RUU LAJ ini bisa berjalan maksimal. Jadi perpres terkait ojol sebagai transportasi umum bisa segera terbit. Hal ini juga disampaikan kawan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi ya, Angga Raka Prabowo. Nah, ini mengatakan Kementerian Komdigi bahkan sudah berkoordinasi dengan Kemenhub terkait dengan rencana memasukkan ojol ke dalam kategori transportasi. Dan ranahnya dari Komdigi memang di PSE untuk mengatur platform, kemudian ada pasal-pasal tertentu ya di dalam platformnya untuk hak dan juga jenis kewajiban serta law enforcement. Jadi ada hukum di dalam sebuah aplikasi. Bahkan di dalam rapat Komisi 6 DPR Rabu kemarin kawan, di tanggal 30 September, Menhub atau Menteri Perhubungan juga mengatakan pemerintah menyetujui usulan DPR terkait pengaturan jenis-jenis kendaraan bermotor yang diatur di bab 7. Jadi kategori ada kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, kemudian juga ada kendaraan bermotor yang bisa digunakan untuk layanan angkutan dengan persyaratan tertentu. Jadi nantinya terkait dengan transportasi berbasis platform digital, pemerintah sudah menyetujui usulan DPR terkait penambahan bab 8A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang, dan juga makanan. Wah, ini menarik kawan ya, karena kendaraannya milik dari drivernya sendiri tapi bisa menjadi sebuah transportasi umum ya. Nah, ini apakah bisa berdampak positif ataupun negatif? Boleh nanti Anda berkomentar kawan, atau mau punya pandangan nih mas terkait dengan wacana dari Kemenhub ya yang akan memasukkan ojek online masuk ke dalam kategori transportasi umum. Tapi kalau kami melihat sih memang ini bisa menjadi sebuah dampak positif ya, karena yang sebelumnya masih belum ada kejelasan terkait dengan perlindungan kerja maupun yang lainnya, walaupun sudah ada di perlindungan kerja ataupun juga BPJS ketenagakerjaan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam transportasi umum, ini tentunya akan semakin memberikan kepastian hukum, kemudian juga keamanan hukum ya, lebih terjaga tentunya. Karena nanti apapun kondisinya di jalanan, situasi yang tidak bisa kita kendalikan, lah ini bisa ditambah keamanannya melalui perpres dan juga permen atau peraturan menteri. Dan untuk beberapa catatan informasi kawan dari Bu Caroline ya, tadi Bu Caroline sempat mengabarkan ada yang bakar-bakar sampah di dekat pohon di Jalan Gadang dari arah selatan sebelum Gang 6 kiri jalan. Tidak ada yang jaga, kayaknya kiosnya tutup dan tidak sempat foto atau video. Tadi sudah lewat soalnya Bu Caroline, mau ke Panca Budi di Jalan Gadang ya. Kalau beberapa waktu lalu sempat sedikit juga menerima laporan terkait bakar-bakar sampah di dekat pohon tapi bukan di Jalan Gadang, di sekitaran Galunggung, Galunggung dan juga di Jalan Bandung. Oh, Jalan Majen Panjaitan, sorry, di Jalan Majen Panjaitan. Dan itu pohonnya sampai bolong, kawan. Pohonnya sampai bolong di tengah ya, akibat dari pembakaran sampah. Sehingga nanti kalau misalkan Anda melintas di jalan raya kemudian menemukan ada pohon yang bolong di tengahnya, lah itu bisa terindikasi habis digunakan bakar-bakar ya. Bisa bakar sampah ataupun juga bakar pohonnya sendiri. Karena biasanya kalau malam ada beberapa security maupun juga linmas yang suka bakar sampah ya untuk kehangatan, tapi untuk skala kecil, gak sampai bakar di dekat pohon. Kalau misalkan bakar di dekat pohon kan tentunya berbahaya, kawan. Nanti kalau sudah merambat, apinya besar, pohonnya terbakar begitu, yang repot nanti juga damkar gitu. Jadi perlu diantisipasi dari kita sendiri maupun juga dari masyarakat, bisa saling mengingatkan.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, di akhir pekan kira-kira sudah ada rencana belum? Atau pernah punya rencana beli properti tapi takut boncos dan gak produktif? Nah, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kembali kawan di pagi hari untuk beberapa informasi laporan ya terkait dengan lalu lintas. Tadi ada yang menanyakan untuk kawasan Kota Malang, bagaimana mas pagi hari ini untuk kondisinya? Kalau di area Kota Malang kawan, di pagi hari ini ya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Di Jalan Kawi sampai di Kawi Atas sudah mulai rame luar biasa. Jalan Wilis, kemudian Simpang Wilis Indah, lalu Jalan Lawu, Jalan Semeru ya. Jalan Semeru ini bekas ini kawan apa? Masih ada Car Free Day. Lalu juga di sekitaran Kayu Tangan sudah mulai ada peningkatan. Wah, tumben Kayu Tangan jam segini sudah rame kawan. Apa ada acara juga di Kayu Tangan? Ini kita tampilkan CCTV ya. CCTV Kota Malang kita tampilkan di visual radio untuk pantauan real time kondisi di sekitaran Kayu Tangan. Nah ini. Oh, sudah mulai banyak yang liburan kawan di Kayu Tangan. Ini ada yang menurunkan penumpang juga dari ojek online di pinggir jalan. Wah, itu melintas juga bus Trans Jatim. Yang kemarin habis dibahas ya. Ada kontroversi dari masyarakat. Di pantauan CCTV memang untuk kawasan Kayu Tangan saat ini sudah mulai ramai kawan ya. Untuk parkiran mobil juga sisi kiri sudah full sekali ini. Di jam 9 lewat 47 menit. Wow, istimewa ini ya di Kayu Tangan. Kadang kalau misalkan pagi, siang begitu, biasanya nggak begitu rame kawan. Karena Kayu Tangan kan memang wisatanya heritage, kemudian semi outdoor ya. Jadi kalau cuacanya cukup terik, biasanya malah turun untuk wisatawannya. Tapi kalau hari ini di hari Minggu justru malah cenderung naik ya. Bahkan tinggi sekali, untuk parkirannya sudah full. Untuk parkiran mobil yang di sisi kiri jalan Kayu Tangan. Untuk yang di Kota Batu, kawan, di pagi hari ini juga masih terpantau aman lancar ya. Dua arah tidak ada kendala di sekitaran alun-alun Kota Batu, kemudian turun ke Jalan Diponegoro sampai di Lipo Plaza Batu juga masih aman lancar. Jalan Dewi Sartika depannya Pasar Among Tani sampai di Sultan Agung juga masih terpantau aman lancar, dua arah tidak ada kendala. Dan untuk City Report kawan di pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
7: Kawan, jam 9 lewat 50 menit kita update dulu untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang, di pagi hari ini masih terpantau aman lancar, dua arah tidak ada kendala, sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Waru Utama, sampai di Perak Satelit juga masih aman lancar. Ada info kawan, tadi di jam 9 lewat 34 menit ada truk yang mogok di lajur 1 mengarah ke gerbang tol Kejapanan. Masih belum ada petugas, tapi tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ya, ada Siva ke PJR Tol Surabaya, Pak Puguh, untuk segera di evakuasi ya, terkait dengan truk kontainer yang mogok di lajur 1 mengarah ke gerbang Kejapanan. Untuk kondisi yang lain kawan, sampai di sekitaran Waru Utama, Perak Satelit di pagi hari ini juga masih terpantau aman lancar. Yang mau mengarah ke timur melalui tol Gempol Rembang sampai di Paspro, di exit tol Leces di pagi hari ini juga masih terpantau lancar ya, dua arah tidak ada kendala. Kalau nanti ada rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di perempatan Karanglo yang menuju ke kota wisata Batu.

0: Kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Pemkab Malang antisipasi longsor dengan membangun bendungan di Gedangan. Waspada banjir rob akan merendam pesisir Jawa Timur. Kemenhub akan masukkan ojol ke dalam kategori transportasi umum. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Solan menyampaikan pihaknya bersama Pemkab Malang melalui Dinas PUBM membangun tembok penahan tanah untuk antisipasi longsor. Dia menyebut langkah ini sebagai upaya menanggulangi potensi longsor karena setelah ini akan memasuki musim hujan. Lebih lanjut dirinya berharap pembangunan ini bisa memberikan perlindungan untuk struktur tanah dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kawan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno menyampaikan pihaknya mewaspadai adanya banjir rob yang akan melanda sejumlah pesisir Jawa Timur tanggal 4 hingga 10 Oktober 2026. Dia menyebut fase bulan menjadi faktor terhadap kondisi pasang surut yang berpotensi menyebabkan pasang maksimal hingga ketinggian 150 cm dari rata-rata ketinggian muka air laut. Lebih lanjut dirinya mengimbau masyarakat untuk bersiap menghadapi banjir rob seperti wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan terkait rencana DPR dan pemerintah yang akan menjadikan ojek online masuk ke dalam kategori transportasi umum. Dia menyebut usulan ini tertuang dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih lanjut, dirinya berharap dari usulan ini bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap ojek online serta memberikan kepastian status hukum agar lebih terlindungi. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Masuk di jam 10 kawan, saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda tadi bersama Mufti ya. Sekarang saya juga kembali mengambil alih. Di jam 10 kali ini sudah mulai terlihat tentunya pergerakan wisatawan baik yang masuk ke Kota Malang maupun yang mengarah ke Kota Batu. Walaupun memang kalau arus kedatangan itu puncaknya di hari Sabtu ya. Kemarin saya mobile di beberapa titik, luar biasa. Papasan sama kendaraan luar kota lebih banyak daripada yang papasannya platnya N. Apalagi kemarin saya arah Batu juga kawan, yang arah naik itu banyak pol ya, mobil-mobil rata-rata R4 sih yang juga plat luar kota. Kemudian kalau berkunjung ke sejumlah resto maupun juga kafe, apalagi yang memang dia legend atau dia viral begitu, itu udah pasti dipenuhi oleh plat-plat luar kota. Termasuk beberapa kafe viral di Malang juga. Saya kemarin mau ke salah satu kafe yang ada di kawasan Karangploso ya. Kemudian ngelihat, oh banyak juga nih plat-plat luar kota di sana dan full gitu di area kafe tersebut. Akhirnya mengurungkan niat. Memang kalau akam sih, kalau kata orang ya, anak kampung sini itu jalan-jalannya pas weekday aja. Atau kalau enggak ya, jangan pas di awal bulan, di momen weekend itu udah pasti ruame yang dari luar kota. Banyak plat-plat L, terus apa lagi ya, W, A, G, P, BU itu memadati kawasan Malang Raya. Tidak hanya arah ke Batu, tapi di kota Malang pun juga tidak kalah ramai kawan. Termasuk tadi yang mungkin sempat di-mention juga, kawasan Kayu Tangan tuh kalau momen weekend mau nggak peduli malam ya atau pagi sama-sama ramai. Biasanya kalau pagi tuh banyak yang ini di Kayu Tangan, banyak yang cari sarapan juga. Selain di dua pasar yang terkenal tadi ya, di Ororodo maupun Klojen, tapi Kayu Tangan juga punya magnetnya sendiri. Banyak pelari culture juga, wira-wiri di sana, dan sepanjang ruas Kayu Tangan itu juga banyak ini ya, fotografer ya yang siap mengabadikan momen para pelari ini tadi kawan, yang akses di kawasan Kayu Tangan Heritage. Jadi ramai banget, terutama di kawasan Balai Kota tuh kalau pagi-pagi ramai juga. Masuk di jam 10 harusnya sekarang sudah bubaran Car Free Day. Nah ini yang harus diantisipasi juga, kalau bubaran Car Free Day itu pasti akan ada perlambatan ya karena volume ya, baik itu nanti di Kawi Atas, kemudian di area Wilis, Retawu, lalu juga sepanjang Ijen sendiri, maupun yang bergeser juga di sekitaran Semeru, atau kalau nggak Semeru ya di ini ya, di Simpang Balapan, sampai ke area Jalan Bandung, Jalan Jakarta, Bendungan Sutami, Dieng, nah itu terimbas tuh rata-rata, pasti terimbas karena perlambatan ini ya, perlambatan volume dari bubaran Car Free Day. Adakah yang juga akses di sejumlah titik tadi yang sempat saya mention, kalau sudah mulai agak-agak tersendat nih boleh berkabar juga. Termasuk kalau weekend yang juga sering jadi sorotan adalah pusat perbelanjaan. Selain kita bicara pasar tradisional, kita ke mall kawan ya. Mall tuh juga rame. Termasuk di MOG, kalau sudah jam sini kan baru buka ya, jam 10-an tuh baru buka. Biasanya jam setengah 12 sudah full antriannya. Atau mentok-mentok di jam 12 sudah banyak yang report karena antriannya full juga. Apalagi sekarang awal bulan nih, di tanggal 4 Oktober, minggu pertama ya, di awal bulan ini, kayaknya sih bakal banyak yang belanja juga. Apakah juga Anda termasuk salah satunya yang hari ini mau borong-borong? Atau nunggu nanti deh, tanggal kembar ya. Tanggal kembar juga masih seminggu lagi, tanggal 10, 10-10. Nah itu kayaknya juga bakal banyak diskon. 10-10 itu hari apa ya? Coba saya cek dulu. Oh hari Sabtu, sama weekend juga begitu kawannya. Kayaknya juga bakal ini nih, banyak yang berbelanja juga. Itu sementara untuk pantauan ya. Kita masih menunggu update juga, termasuk yang nanti bubaran Car Free Day, antisipasi di beberapa titik yang tadi sempat saya mention. Anda boleh berkabar juga pantauan di sejumlah titik lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911FM. Atau mungkin langsung telepon kawan kalau mau sharing-sharing juga boleh di 0811-3600-911. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2025. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Cangya, cuanen, nendom, game. Nendom, game.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Tadi saya sempat mention bahwa sekarang sudah bubaran Giat Car Free Day sehingga pasti ada perlambatan di sejumlah titik. Nah ini kalau saya lihat mungkin Anda juga yang nanti mau akses di sekitaran KWI atas, mungkin hindari dulu ya, karena antrian kendaraannya ini hampir mencapai terusan KWI kawan, sepanjang itu ya antriannya. Terusan KWI sampai nanti juga arah ke perempatan Ijen KWI, termasuk yang dari arah Alun-Alun Merdeka, itu juga ada perlambatan. Sama nih, antriannya menuju ke perempatan Ijen KWI juga. Titik lainnya, kalau saya lihat lagi, ini di sekitaran Alun-Alun Merdeka sudah mulai ngantri. Tadi kita terima laporan dari pihak Disporapar ya, Kota Malang. Coba saya cek lagi untuk update-nya. Tadi kita terima laporan dari pihak Disporapar Kota Malang, kawan ada Pak Abdul Rohim. Katanya hari ini akan ada event acara Padang Bulan katanya 4 Oktober 2026 di jam 2 siang dan dimeriahkan oleh YNI INKA. Ada tenan UMKM dan juga ada bantengan. Itu yang disampaikan oleh Pak Abdul Rohim dari Disporapar ya. Ini saya mau tampilkan di visor radio kami untuk flyernya juga kawan di jam 2 siang sampai dengan selesai. Tadi saya juga coba hubungi ke rekan-rekan Polsek ya. Kita minta update apakah juga dilakukan rekayasa lalin atau nanti juga bicara soal parkirnya seperti apa agar tidak terjadi perlambatan. Nah ini kita masih menunggu, tadi kita sudah coba hubungi Kanit Lantas Polsek Lojen, Ibda Andri, termasuk menghubungi pihak Disporapar juga nih untuk minta keterangan lebih lanjut mengenai eventnya sendiri. Lokasinya di Alun-Alun Merdeka, tapi kok sekarang sudah ramai ya di sana ya? Apa karena volume hari Minggu? Biasanya kalau Minggu juga rame di kawasan ini, Ramayana ya, biasanya Aris Munandar pertigaan itu sampai ke kawasan Alun-Alun Merdeka. Cuma kok saya lihat yang rame ini pas di titik parkirnya itu kawan, di Merdeka Barat sama di simpang pertigaan Kaumannya. Apakah juga sudah mulai banyak yang memadati kawasan Alun-Alun Merdeka atau sudah clear? Mungkin nanti boleh berbagi kabar juga. Sementara kalau Anda yang dari arah Aris Munandar, itu antisipasi ya di MGR Sugio Pranoto juga udah mulai ngantri tadi sampai ke kawasan Alun-Alun, kawan. Kini itu yang harus Anda hindari dulu sementara waktu. Di beberapa titik lainnya masih seputaran ini saja, kawan ya, beberapa simpang di area traffic light Kota Malang. Kita geser dulu ke line telepon, ada Pak Dani yang sambung. Pak Dani, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Yola.
0: Gimana Pak?
1: Mbak Yola, ini yang di Alun-Alun itu, sejak tadi saya kontak sama Mbak Yola itu, itu memang sudah ramai Mbak Yola.
0: Oh, dari tadi pagi berarti Pak ya?
1: Iya, tenda-tendanya banyak, lalu para warga yang mau nonton sampai jelar kloso di sana itu.
0: Padahal belum mulai cukup, ya?
1: Cukup lumayan. Saya nggak tahu ya, cuma di sana ada tulisannya yang tadi saya bilang sama Mbak Yola di telepon, ada festival batik atau apa kayak gitu. Mungkin salah satu rangkaian ya, karena kemarin kan juga habis hari batik juga ya. Tapi cukup ramai di sana. Cuman saya memang nggak melihat, karena saya dari sisi Ramayana, saya tidak melihat banyaknya PKL. Mungkin PKL-nya sudah ngumpul di daerah kantor pos sama Masjid Jami ya. Jadi saya nggak melihat di sekitar mana depannya pendopo kabupaten itu, saya nggak melihat di situ. Tapi saya melihat banyak orang yang gelar kloso sama nyantai-nyantai mungkin nunggu acaranya dimulai seperti itu Mbak Yola.
0: Oke, nunggunya di area Alun-Alun itu juga Pak ya?
1: Iya, ya di tamannya cari posisi yang rindang. Lalu menggelar karpet merah, stiker.
0: Tapi kelihatan ada polisi nggak tadi Pak di sana Pak?
1: Sejauh saya melihat, apa ketutupan ya, saya nggak melihat sih Mbak.
0: Kalau parkir tetap di Merdeka Barat itu berarti Pak ya?
1: Kalau parkiran sepanjang pendopo itu nggak ada, yang saya lihat ya tetap sama di Ramayana itu cukup ramai, memang parkir motornya sedua sub itu sudah penuh. Lalu di sepanjang pendopo itu saya nggak melihat di nengok kanan yang di sisi kantor pos itu ruame juga parkirannya. Kalau yang sisi Masjid Jami nggak melihat ya. Cuman biasanya hari Minggu ini memang ramai karena di sana kan ada gereja juga, lalu ada kunjungan-kunjungan ke ziarah ke Masjid Jami atau apa itu, jadi ramai.
0: Oke. Baik,
1: Pak Dedi. Ditambah dengan ada acaranya, acara di alun-alun, harusnya harusnya loh ya, dengan masih kurang 3-4 jam lagi, mungkin ramai juga. Orang penasaran karena di sana ada tenan-tenan yang di tengah-tengah alun-alun itu, yang ada tenda-tendanya.
0: Oh, iya.
1: Kan mungkin juga sekalian sambil nunggu mereka mau lihat-lihat untuk belanja batik atau apa. Karena kenapa kok saya bilang batik terus? Karena yang saya lihat tadi cuma batik. Makanya tadi saya tanya sama Mbak Yola, festival batik ini jam berapa mulainya?
0: Iya. Yes.
1: Ternyata namanya mungkin Padang Bulan.
0: Iya, gitu. Betul.
1: ya, diwaspadai aja karena Kayu Tangan, alun-alun berdekatan dengan Kayu Tangan. Mungkin karena parkiran juga nanti akan meluber. Diwaspadai aja terjadi perlambatan-perlambatan di daerah sana.
0: Oke.
1: Mungkin kalau ada tujuan mungkin bisa dipikirkan dulu jalurnya lewat mana aja enaknya.
0: Siap, Pak Dedi.
1: Saya mau lewat alun-alun aja. Mau pulang ke rumah saya muter lewat mana ini? Mergen ini, Pak.
0: Waduh. Lumayan.
1: Karena saya pikirkan ini habis buyaran Car Free Day ini biasanya Kawi itu padat.
0: Betul.
1: Lalu Kawi yang kuliner itu juga padat, nggak apa-apa, muter lebih lancar, nggak apa-apa.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Pak Dedi, update-nya Pak.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Sama siang yang panas, semangat semuanya.
0: Semangat saya juga Pak Dedi, salam sehat. Itu dia kawan, update-nya ya, yang nanti mau akses di kawasan Alun-Alun Merdeka. Kembali saya sampaikan bahwa ada Festival Padang Bulan, infonya sih mulai jam 2. Ternyata kalau kata Pak Dedi udah banyak yang ngemper juga di sana. Ini kayaknya mau menikmati suasana di alun-alun juga, mau sambil lihat-lihat tenan, dan nanti ya puncaknya kayak Bantengan ini deh kawan, ada aksi budaya Bantengan katanya di sana di kawasan Alun-Alun Merdeka. Bisa kan kalau Bantengan masanya juga banyak ya, pasti banyak peminatnya juga, jadi pasti bakal rame di sana. Ini kita masih menunggu update dari rekan-rekan Polsek Lojen bagaimana untuk penanganan lalu lintas, kemudian juga alokasi parkir dan lain sebagainya. Nanti kita akan update lagi di segmen selanjutnya. Kawan-kawan boleh menambahkan update-nya dengan mention kami di @city8911 FM. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita update lagi untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saya langsung geser ke beberapa gate yang sudah mulai ramai saja ya. Di Malang Madiopuro itu jalur exit, di Singosari juga sama. Kalau yang exit Singosari rata-rata arah ke Batu nih yang cukup ramai juga. Kalau yang ke Malang masih aman, antrian di sekitaran TLMCC dari Plausan ekornya. Kalau yang ke Batu tuh di Kepuharjo yang sudah mulai ada perlambatan ya. Arah ke utara di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Bergeser ke area Gempol Pasuruan, kemudian exit di Probolinggo itu juga relatif ramai lancar.

0: Já fala isso.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
9: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
9: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh Cityguide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan Alohuta Radar ya, menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Masuk di setengah 11, sudah semakin panas. Kalau tadi pagi saya opening masih di 22 derajat ya, sekarang sudah di 28 derajat Celcius. Jangan lupa pakai sunscreen, tabir surya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Mungkin ada yang baru persiapan nih sekarang mau jalan-jalan, baru masuk di jam 10, udah beres sarapan, udah selesai beres-beres rumah juga mungkin. Sekarang mau lanjut perjalanan, mau jalan-jalan ke Batu, wisata ke beberapa titik yang lain, atau mungkin mau belanja, pakai dulu sunscreennya ya, 15 menit sebelum keluar rumah kawan. Ini juga ada tambahan info dari kawan-kawan yang lagi mobile. Salah satunya ada Pak Agustinus, tadi melintas di area mana nih, Pak Agustinus Kawi ya. Ada kiriman voice note-nya?
1: Di sana. Ini kita masih menunggu update dari
2: Odeon. Selamat pagi menjelang siang. Pukul 10.22 saya posisi di Jalan Kawi. Ini kok Kadingaren ya?
0: Ah, terputus nih Pak Agustinus. Kadingaren kenapa nih Pak, Jalan Kawinya Pak? Tadi sih saya lihat antri ya memang ya Jalan Kawi, terutama yang dari arah MOG itu ke perempatan Ijen Kawi. Nampaknya imbas bubaran Car Free Day juga kayaknya, yang dari arah Semeru mereka exitnya di ini, mungkin exitnya di Bromo kali ya atau di Arjuno. Soalnya sudah mulai mengular tuh yang arahnya ke perempatan Kawi atas, tapi yang dari arah Jalan Sumbing ini mau masuk ke arah MOG itu juga ngantri kawan. Cuma yang di Tenesnya sih aman ya, biasanya tuh Tenes rimba soalnya untuk perlambatan yang mau masuk ke arah MOG. Tapi kalau sekarang sih masih aman, cuma antrian masuknya udah mulai ngantri dari pertigaan Jalan Sumbing. Harusnya belum full ya, atau sudah full nih? Boleh berkabar juga nanti di WhatsApp 0811-3600-911 untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Wisdom. Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seseorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
4: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
3: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, terkait Festival Pandang Bulan yang ada di Alun-Alun Merdeka dimulai jam 2 siang nanti, kita juga masih hubungi rekan-rekan Polsek Lojen ya untuk minta update bagaimana pengaturan lalin di lokasi. Nah, ini tadi sudah ada jawaban dari Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, katanya belum ada info dari Polresta Malang Kota. Oke, baiklah, kayaknya masih belum ada koordinasi juga nih untuk pengaturan lalinnya seperti apa, karena pasti akan ada perlambatan sih, mengingat juga tidak ada event saja kalau hari Minggu tuh rame di sana karena ada beberapa pusat perbelanjaan ya, apalagi ada eventnya di tengah-tengah alun-alun, itu lagi pasti akan mengundang banyak masa ya. Harusnya sudah ada pengaturan atau mungkin persiapan. Coba nanti kita geser juga laporannya, selain ke pihak Polsek, nanti kita ke rekan-rekan Polresta Malang Kota. Lalu juga ada update lainnya dari Bu Husnul di jam 10 lewat 24 menit. Cuaca saat ini gerah ya katanya di Wajak, Bu. Ya, berapa derajat, Bu, kalau Wajak sekarang? Ada Pak Dani, pom tidar membludak. Tapi stok aman, Pak, ya. Antriannya membludak. Ini antrian Pertalite, kawan, di tidar. Lalu ada Pak Taufik, John Rejo. Tadi katanya arah ke Batu di jam 10 awal, itu lancar. Begawan juga lancar. Biasanya Begawan ini ngantri agak-agak sorean ya. Siang menuju sore itu yang udah mulai ada perlambatan karena ada event di sana, kawan. Kalau yang arah Batu lewat jalur Junrejo itu memang termasuk jalur yang cukup direkomendasikan karena relatif lancar ya, apalagi kalau arah naik. Karena kalau Minggu banyak yang turun, jadi masih banyak yang akses juga di kawasan Patimura ke bawah gitu, kawan. Tapi kalau untuk Anda yang mau masuk ke Batu arah ke ini ya, arah dari Dermo itu jauh lebih lancar. Jadi nanti kalau dari pusat kota bisa berbelok ke sekitaran Pasar Landung Sari, lurus saja arah Dermo. Mungkin nanti agak ngantrinya tuh di ini ya, di Sido Makmur. Setelah itu bebas sih ya, mau belok ke kanan itu nanti arah jalan besar lagi, masuk ke Jalan Raya Sengkaling, Mojorejo, atau mungkin tetap lurus aja Sumber Sekar, kemudian Tlekung nanti bisa milih juga mau berbelok ke Hasanuddin kalau mau ke ini ya, ke BNS atau Jatim Park 2, itu kayaknya lebih direkomendasikan jalur dalam sih. Atau mungkin kalau memang tujuannya mau ke pusat kota, nanti beloknya di Diponegoro atau Krematorium. Itu juga cukup direkomendasikan. Tapi di jalur utama pun aman sih. sampai sejauh ini ya tidak ada hambatan kalau hari Minggu, baru Minggu jam setengah sebelas untuk arah sebaliknya yang mulai rame ya arah turun. Itu kayaknya kalau arah turun juga pasti di jam-jam 12 ke atas yang baru rame setelah selesai check out biasanya. Kalau di hari Jumat, Sabtu sudah jalan-jalan, Minggu udah perjalanan pulang lagi ke kota asal. Termasuk yang warga kota Malang, warga Malang Raya yang juga habis jalan-jalan dari luar kota. Kalau di hari Minggu siang tuh udah mulai rame memadati kawasan tol Singosari, exit Singosari maupun exit Pakis dan Malang Madiopuro. Nanti kita update lagi kawan di segmen selanjutnya. Terima kasih yang sudah berbagi kabar. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat.

Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Polres Malang berantas miras ilegal. Polda Jatim tangkap sindikat ganjal ATM lintas provinsi. Negara G7 sepakat lepas 100 juta barel cadangan minyak darurat. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya memberantas minuman keras ilegal yang beredar di wilayah Kabupaten Malang. Dia menyebut total ada 2.826 botol minuman keras yang tidak terdaftar resmi dan tidak ada cukai. Lebih lanjut, operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk dari miras ilegal karena khawatir kadar alkohol yang tidak sesuai dan sangat tinggi serta campuran dengan zat narkoba agar masyarakat kembali aman dan nyaman. Kawan Kasubdit 3 Jatanras Direktskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menyampaikan pihaknya menangkap jaringan kriminal lintas provinsi yang melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM. Dia menyebut penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan kasus pengganjalan ATM di Singosari Malang dan pelaku berjumlah 5 orang yang memiliki peran masing-masing dengan mengganjal ATM, pengalih perhatian korban, serta mengintip nomor PIN. Lebih lanjut, 5 pelaku dijerat dengan pasal 476 dan 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara. Kawan negara anggota G7 sepakat pelepasan 100 juta barel minyak mentah dan diesel dari cadangan darurat untuk meredam tekanan harga energi global. Sejumlah pimpinan negara seperti Presiden Prancis menyebut kebijakan ini sebagai komitmen bersama untuk tidak membatasi ekspor produk antar anggota kelompok. Lebih lanjut dirinya berharap langkah ini bisa memberikan suplai yang mencukupi untuk kebutuhan industri Uni Eropa dan G7. Demikian 911 Hot News, jam 11 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya di siang hari ini masuk di jam 11, kita masuk di City Report. Beberapa update masih soal kepadatan ya yang tadi dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Saya kembali mengingatkan antisipasi yang mau mengarah ke Alun-Alun Merdeka karena di sana lagi ada event sebenarnya jam 2 nanti mulainya. Cuma meskipun mulainya jam 2 nanti, ternyata tadi berdasarkan telepon yang masuk dari Pak Dani ya, yang sempat on air kawan di jam 10 awal, katanya sih sudah mulai banyak yang gelar tikar di sana, nunggu eventnya mulai. Jadi sudah mulai banyak masa yang mendatangi kawasan Alun-Alun Merdeka, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengarah ke lokasi, antisipasi ya, kita masih menunggu report lainnya dari rekan-rekan Polsek maupun Polres. Sudah kita coba hubungi, tapi masih menunggu update juga. Untuk beberapa catatan lainnya, ada Pak Hasan Bisri yang sudah bergabung ternyata di WhatsApp, katanya Bendungan Sutami yang arahnya ke utara terpantau padat. Ekornya sudah di makam yang ada jalan yang ada di jalan Bendungan Sutami. Dari makam itu Pak ya, berarti sebelum tikungannya UMM Kampus 2 ya itu ya, sampai ke perempatan ITN. Antisipasi juga kawan yang mau akses ke sana ya. Nanti kita kembali lanjut di segmen berikutnya. Anda juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di @cityguide911fm. Informasi kawan, telah hilang satu lembar SNK sepeda motor merek Honda tahun 2019 berwarna merah hitam dengan nopol N5842EFK atas nama Rizkiatul Mutoharoh, ini warga Randu Agung, Kecamatan Singosari. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar SNK sepeda motor merek Honda tahun 2019 berwarna merah hitam dengan nopol N5842EFK atas nama Rizkiatul Mutoharoh di Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari. Untuk yang menemukan, bisa langsung hubungi Polsek setempat, bisa juga hubungi City Gar FM di 0811 3600 911.

0: Masuk di jam 11 lewat 11 menit, semakin ramai juga ya. Tadi ada update juga yang masuk dari Pak Gunawan, kawan. Tadi sempat telepon di newsroom, katanya di kawasan alun-alun itu sudah ramai, banyak tenda-tenda terpasang, banner dan juga baliho sudah banyak juga di lokasi. Apakah sudah memantau ada petugas Pak Gunawan di sana? Boleh menambahkan juga, tadi terakhir dari Pak Dhani katanya belum kelihatan, apa mungkin ketutupan seperti itu. Sementara mungkin sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, yang tadi berkabar katanya belum ada update dari ini. Belum ada update dari rekan-rekan Polres Malang Kota, jadi memang kayaknya belum ada petugas di sana. Ada tambahan video dari Pak Gunawan, kawan. Saya tampilkan ya di Visual Radio.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak.
1: Pukul 11 lebih 10, ini saya ada di Jalan Aris Munandar ke arah barat. Macet. Benar-benar macet ini, berhenti ini.
0: Okay.
1: Mungkin karena arus lalu lintas yang padat di sekitar alun-alun.
0: Iya, nampaknya iya nih, Pak.
1: Nanti akan saya infokan lagi kondisi di alun-alun. Terima kasih
0: banyak Pak Gunawan untuk update-nya juga. Alhamdulillahnya kalau dari kiriman video ini saya nggak ngelihat ada yang ngelawan arah ya. Atau ternyata ada tuh Pak Gunawan tadi ketemu nggak, Pak? Biasanya Aris Munandar nih juga termasuk jalur satu arah yang banyak pelawan arahnya. Rata-rata yang dari ini, yang dari arah Klenteng ya, masuk ke sana. Lalu nanti simpulnya ketemunya di pertigaan itu, kawan. Sehingga ada perlambatan juga. Tapi harapannya nggak ada sih, kalau dari video ini aman-aman aja. Semoga pun yang dari arah MGR Sudio Pranoto nggak ada yang lawan arah. Itu yang di Aris Munandar. Belum tahu nih, Pak, ya, berarti yang di pertigaannya itu, yang pertigaan MGR Sudio Pranoto, apakah dimanfaatkan sebagai lokasi parkir lagi? Karena beberapa waktu lalu juga dikabarkan oleh kawan-kawan pendengar juga, setelah barriernya diambil, yang fungsinya untuk menghalau ini ya, yang fungsinya tuh untuk menghalau pelawan arah, tapi ternyata dimanfaatkan untuk parkir. Lalu saat barriernya diambil, yang masih parkir tetap ada. Nah, untuk hari ini apakah masih terlihat ya di lokasi? Nanti boleh berkabar. Saya juga dari tadi coba pantau, kawan, di sejumlah CCTV, hanya saja tidak semuanya bisa saya akses ya. Ada beberapa yang agak error begitu. Ini saya mau coba cek yang di area Kawi arah ke barat, itu masih error juga. Saya mau coba lihat tuh apakah antrian di ini ya, di Mall MOG itu udah penuh atau belum untuk parkirannya. Adakah juga yang akses di sana, nanti boleh menambahkan ya sebagai antisipasi. Cuma kalau dari antrian sih aman sebenarnya. Gak yang gimana-gimana. Kalau yang di Kawi, kalau Tenas udah mulai nih saya lihat dari Semeru ke parkiran yang ada di kawasan Stadion Gajayana, itu yang mulai ramai itu masuk di sana. Kayaknya kalau di sana udah full baru mulai merambat yang arahnya ke Kawi. Kalau sekarang sih saya lihat masih di sana saja perlambatannya, seperti itu. Terima kasih untuk beberapa yang sudah berbagi kabar. MOG menepati janji. Pak Dhani kejebak di mana, Pak? Kejebak antrian di sisi sebelah mana nih? Mungkin nanti boleh menambahkan juga. Apakah sudah full, Pak, untuk antrian ininya? Antrian di parkiran atau parkirannya sendiri yang sudah mulai full? Perempatan Kelut arah ke stasiunnya aman, oke. Lalu pada ini di mananya tuh, Pak, yang mulai ngantri? Kalau perempatan Kelut nih setelahnya MOG ya. Kalau setelahnya MOG harusnya masih aman. Arah ke alun-alun katanya. Oke, baiklah. Itu masih aman juga sih kalau pantauan dari saya ya. Yang ngantri di Tenas. Tenas itu arah ke Stadion Gajayana. Habis itu kalau yang lepas dari pintu masuk parkiran yang di stadion itu udah lancar sih. Sebenarnya rame ya, rame aja. Kalau arah ke MOG agak sedikit melambat di sana. Termasuk juga ini ya, di Kayu Tangan, daerah Semeru itu, kawan, lumayan ngantri juga. Dominasi yang belok ke Jalan Bromo. Apakah imbas volume saja atau mungkin ternyata parkirannya ramai lagi di sana? Nanti boleh menambahkan di 0811-360911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Dan di siang hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke tol Pandan Malang sampai ke tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau aman lancar. Krian Kertosono sampai di Jombang maupun yang ke arah timur dari Gempol Rembang sampai ke Paspro juga masih terpantau aman lancar. Ada peningkatan volume kawan di perempatan Karanglo. Kalau nanti Anda rencana untuk keluar melalui Getol Singosari, nanti sudah mulai ada kepadatan ya, perlambatan di perempatan Karanglo yang menuju ke kota wisata Batu. Nanti boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar ruas jalan tol di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

Ya kawan, di jam 11 lewat 26 menit ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Saya juga lagi live TikTok, beberapa kawan pendengar di live TikTok bergabung juga nih ya, menyampaikan beberapa pantauan di sejumlah titik. Ada Pak Tristan menanyakan sih lebih tepatnya, katanya bandulan gimana kak? Kalau sekarang sih masih aman. Kemudian Pak Tristan kembali menanggapi, katanya sih kalau sore itu pasti macet kak bandulan yang arahnya ke Mulyorejo. Apalagi kalau weekday sebenarnya Pak ya, kalau weekday itu mau pagi sore sama-sama ngantri karena berangkat kerja barengan juga sama ini ya, pegawai-pegawai pabrik yang ada di sana itu kan juga ramai ya di bandulan, sehingga ada perlambatan, belum lagi kendaraan-kendaraan muatan juga ada yang beberapa kali lalu lalang di sana. Ada juga tambahan info dari Pak Guntur Prabowo, Kebonagung Probolinggo, dari Probolinggo panas sekali katanya, terpantau 32 derajat, lalu lintas cenderung sepi semenjak dari pelabuhan Ketapang. Tidak ada antrian masuk pelabuhan seperti berita beberapa hari yang lalu. Oh oke, ya kayak kemarin itu di pelabuhan Ketapang luar biasa antriannya, bahkan berjam-jam ya sampai orang ngantri di sana. Dan informasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur kemudian dengan jajaran samping lainnya dari Kemenhub juga akan meningkatkan kapasitas di pelabuhan, di sejumlah pelabuhan ya di Banyuwangi, katanya agar nanti bisa mengakomodasi

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Pria Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut

0: memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pak Hari Susanto menanyakan, selamat siang City Guide katanya. Selamat siang Pak, mohon info dan penjelasan apakah kegiatan minta sumbangan dengan berdiri di tengah jalan dengan alasan ada orang meninggal itu memang diperbolehkan? Bagi yang merasa terganggu, kita bisa laporan nggak ya, katanya Pak Hari. Kalaupun mau lapor, lapornya kemana? Karena mengganggu jalan dan juga ketertiban umum. Kita coba cek dulu ya. Kalau di Perda tuh sebenarnya tidak diperbolehkan kawan, larangan meminta ini ya, sumbangan di jalan. Coba kita cek dulu. Nah ini dia, ada aturannya yang sudah ditetapkan juga di masing-masing daerah. Masih agak loading nih, saya mau akses untuk perdanya ya di wilayah kota Malang sendiri. Bentar. Kalau untuk perdanya itu di Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Oh, di pasal 12 kawan ya. Di pasal 12 menyampaikan bahwa setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, atau tempat umum lainnya, kecuali jika telah mendapatkan izin resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu di pasal terpisah juga melarang aktivitas mengemis, itu di pasal 13 yang juga mengganggu ketertiban umum. Dan di Perda nomor 9 tahun 2013 juga ada penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis atau gepeng. Intinya tetap meminta ini ya, meminta sumbangan begitu di tempat umum. Nah ini tadi saya menanyakan ke Pak Hari, sebenarnya itu bisa dilaporkan. Kalau dilaporkan ke Satpol PP Pak Hari. Tapi saya menanyakan juga, tadi memang Pak Hari ngelihatnya di mana gitu. Kalau katanya sih ada di Janti Barat pas jembatan, baru aja katanya saya lewat. Apakah tadi sempat mendokumentasikan ya Pak Hari, atau mungkin ada kawan-kawan lainkah yang sempat mendokumentasikan juga, nanti boleh meneruskan ke WhatsApp City Guide. Karena beberapa waktu lalu juga ada serupa, tapi bukan di Janti ini. Oh Janti sudah pernah sih, lebih tepatnya Klayatan, agak geser dikit ya. Di Klayatan kalau kemarin masih di Sukun juga laporannya masuk, dan pernah sampai ada temuan bahwa itu merupakan sumbangan fiktif. Jadi pernah ada kasus seperti itu kawan, tidak ada yang meninggal dunia, lalu tiba-tiba ada yang minta sumbangan. Atau mungkin case-nya itu ini ya, sebenarnya ada atau tidak, tetap tidak diperbolehkan meminta sumbangan, apalagi sampai memakan badan jalan atau mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau yang kita lihat realitanya, memang yang minta sumbangan ini sampai naruh kursi ya, kursi sampai naruh kursi di marka jalan. Kalau dia agak luas tuh dia sampai duduk di tengah-tengah marka, kadang ada kopinya, ada gorengannya di situ juga, lalu meminta sumbangan. Ada yang kemarin sempat menanyakan, benar gak sih mbak ada yang meninggal di daerah sini? Kok saya lihat ini ya, katanya antriannya panjang karena ada yang minta sumbangan kematian. Ternyata setelah ditelusuri memang ada yang meninggal dunia, tapi agak jauh sekali ya lokasinya dari titik minta sumbangan ke lokasi rumah duka. Saat itu langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan Polsek setempat dan Satpol PP juga, dan dihimbau akhirnya tidak melanjutkan kembali untuk minta sumbangan kematian. Ini kalau yang terlihat dari Pak Hari tadi di Janti. Apakah Janti juga sudah mulai terimbas perlambatan ya, imbas adanya yang tadi minta sumbangan kematian? Boleh nanti berkabar juga kawan. Kemudian untuk laporan soal kebocoran PDAM tadi yang dilaporkan oleh Pak Desman Zega, ini posisinya itu ada di Jalan Wisnuwardana, terusan Jalan Wisnuwardana. Itu sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, ada Pak Emwin. Kita masih menunggu update juga, dokumentasi sudah kita lampirkan. Ini memang jalanannya agak tergenang ya, karena ada kebocoran, dugaan lebih tepatnya, dugaan kebocoran PDAM. Terima kasih juga Pak Desman, di Jalan Hanoman, Jalan Hanoman Sojajar 2, masuk di wilayah Pakis ya, Mangliawan Pakis, Kabupaten Malang.
1: Jalan-Jalan Plus. Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh ya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kawan, sudah ada update dari Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota terkait kepadatan di sekitaran alun-alun Merdeka, ada Ibtu Dandu yang sudah monitor, katanya sementara masih belum ada rekayasa lalin. Kita masih menunggu apakah juga diterjunkan personil mengarah ke lokasi. Mengingat ini tadi dari jam 10 saja sudah ramai ya di sana menuju ke kawasan alun-alun itu karena ada event Padang Bulan. Nah, apakah juga semakin siang justru harusnya petugas sudah standby ya, masih menunggu update juga. Terima kasih Pak Danu untuk update sementara. Lalu juga dari Kabek Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, Pak Emwin juga sudah monitor untuk kebocoran PDAM di daerah Sojajar 2, kawan. Katanya sih segera akan dicek ke lokasi. Mohon waktu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Emwin juga untuk tambahan infonya. Kemudian ada Pak Ragil, ada damkar, katanya damkar kabupaten. Dua damkar meluncur ke Ngetan lewat ngarepe toko. Toko mana nih Pak Ragil? Boleh menambahkan info detailnya Pak ya, lewat di jalan apa, barangkali seperti itu nanti coba kita konfirmasi ke rekan-rekan damkar. Tapi boleh dilengkapi dulu Pak untuk informasinya biar lebih detail dan lebih jelas. Sementara untuk update lainnya, kawan, dari Badan Gizi Nasional atau BGN mengizinkan mitra program makan bergizi gratis atau MBG mengganti Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dinilai tidak berkontribusi tetapi meminta setoran berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan. Dari Kepala BGN juga menyampaikan bahwa kebijakan itu dibuka setelah adanya pembaruan perjanjian kerjasama antara mitra pembangunan dan juga yayasan yang menaungi SPPG. Kalau menurut Sudaryono, dalam proses registrasi, BGN itu sudah menemukan sejumlah persoalan dalam hubungan antara mitra pembangunan dan juga yayasan. Ini salah satunya ada yayasan yang tidak terlibat dalam operasional maupun pembinaan dapur, tapi tetap minta mitranya menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah ompreng. Nah, ini mungkin yang membuat akhirnya pihak mitra merasa keberatan juga ya. Sudaryono juga menilai praktik ini perlu ditindaklanjuti karena bisa menambah beban mitra. Selain itu, beban tambahan itu juga berpotensi mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Untuk anggaran program MBG, ditegaskan oleh Kepala BGN harus digunakan semaksimal mungkin, katanya, untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, memenuhi gizi dari para penerima manfaat, dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Ini ada dua hal yang saya highlight di sini ya. Bisa makanannya harus berkualitas, dan untuk penanganannya, untuk operasionalnya bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Ini yang kita masih menjadi PR juga karena masih ada beberapa daerah yang SPPG-nya itu menyebabkan para penerima manfaat mengalami keracunan. Bahkan juga ketika dilakukan penyelidikan, banyak yang kecewa dengan penanganan hukumnya karena masih sebatas dicopot saja jabatannya, tapi tidak ada proses hukum yang benar-benar tuntas begitu, kawan. Ini salah satunya kita masih menunggu untuk penanganan di wilayah Jawa Timur sendiri dan di sejumlah provinsi lainnya ya, kalau bicara soal penanganan kasus keracunan MBG. BGN juga menyediakan dua portal, katanya dua portal registrasi, itu portal untuk yayasan dan juga portal untuk mitra. Jadi mitranya bisa mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti untuk persoalan atau kerugian yang dialami selama menjalin kerjasama. Itu sementara untuk penanganan ya dari BGN kaitannya dengan keluhan mitra soal setoran yang diminta oleh Yayasan Pengelola SPPG.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di siang hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang di tol Pandan Malang saat ini masih terpantau cukup lancar ya. Dua arah tidak ada kendala sampai yang menuju ke Kejapanan, Sidoarjo, Porong, dan sekitarnya. Untuk cuaca juga cukup terik kawan untuk saat ini di tol Pandan Malang. Bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda di ruas jalan tol? Boleh kirimkan ke City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 News jam 12 siang. Pemkot Malang pastikan anggaran perbaikan infrastruktur tersedia. 25 daerah Jawa Timur ajukan bantuan air akibat kekeringan. Prabowo Subianto perintahkan basmi kartel dan mafia haji. Berikut 911 News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Dandung Yul Haryanto menyebut anggaran insidental infrastruktur akan disusun berdasarkan skala prioritas untuk rehabilitasi jalan maupun jembatan. Pemkot Malang juga akan dilakukan pengecekan rutin untuk melihat titik yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, kata Dandung, warga bisa melaporkan jika ada tanda-tanda kerusakan jalan atau jembatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan 25 daerah terdampak kekeringan di Jawa Timur telah mengajukan bantuan air bersih. Khofifah mengatakan pemerintah provinsi terus melakukan penanganan terhadap daerah yang mengalami kekeringan. Bantuan air disiapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air. Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan dampak kekeringan di wilayah masing-masing. Informasi lain kawan, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle besar-besaran di kabinetnya dengan mengganti sejumlah menteri dan wakil menteri serta melantik Dewan Pertimbangan Presiden dengan diantaranya ada Rocky Gerung dan Khoirul Tanjung. Prabowo menyebut langkah ini dilakukan untuk menghentikan jejak kartel dan mafia di lingkungan pejabat pemerintah serta menghilangkan praktik mafia haji untuk masyarakat. Lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa berdampak positif ke depan bagi lingkup pemerintahan serta masyarakat Indonesia. Demikian 911 News jam 12 siang, saya Mufti Akmal, selamat siang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di siang hari ini di jam 12 siang bersama saya Mufti Akmal di City Report ya. Ada informasi dari Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan sudah mobile kawan. Di Aris Munandar padat karena ada acara di SD Harapan. Wah, ada videonya juga ya.
2: Selamat siang. Ternyata di Aris Munandar juga padat itu karena ada acara sepertinya di apa itu sekolah Taman Harapan. SD dan SMP Taman Harapan ada acara. Jadi kanan kirinya dibuat parkir kendaraan berempat. Gitu. Akhirnya menyempit. Nah, yang ini yang di Merdeka Timur masih agak lengang ya.
1: Yeah.
2: Masih agak lengang. Ini sebentar lagi saya akan nyampe di pojok alun-alun.
1: Oh ini ya, terpantau alun-alun juga kondisinya saat ini.
2: Oh iya, itu kalau pertigaan MGR Segerapan atau ada parkir sepertinya tadi ya. Nah, ini saya ada di Merdeka Timur. Saya coba berhenti. Berhenti ya, bukan parkir ya.
1: Iya.
2: Jadi berhenti. Rambunya sih dilarang parkir, tapi sebenarnya juga nggak boleh berhenti nih, karena ada siksaknya nih. Nah, saya lepas dulu handphone saya dari holder.
1: Oh iya. Kondisinya di alun-alun kawan ya.
2: Ini ada tulisan Festival Batik Kota Malang.
1: Ini
2: kondisinya. Di dalam situ ada seperti bitnya.
1: Sudah mulai rame nih ya, video yang dikirimkan lancar. Pak Gunawan.
2: Dia pun tidak ada petugas sama sekali.
1: Iya, nggak kelihatan ada petugas ya Pak Gunawan.
2: Demikian laporan dari saya. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan di siang hari ini kawan ada satu komposisi dari DJ Snake, You Know You Like It.

0: Kelurahan. Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Ya, kembali kawan di City Guide ya. Tadi sempat dibahas juga oleh Yola terkait dengan larangan untuk meminta sumbangan di jalan-jalan. Sebetulnya ini juga menjadi sebuah kisah lama kawan ya. Karena beberapa bulan, tepatnya di bulan Mei. Bulan Mei, kemudian bulan Juni, itu juga kami menerima laporan terkait dengan banyaknya orang yang meminta sumbangan di tengah jalan. Baik sumbangan masjid, kemudian juga sumbangan kematian. Salah satunya juga waktu itu sempat kita laporkan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Dan langsung ditindaklanjuti kawan oleh rekan-rekan Satpol PP di sekitaran Kolonel Sugiono Gang 5 waktu itu. Dan didatangi juga langsung oleh pihak Satpol PP, diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut memang tidak boleh dan membahayakan. Kalau misalkan kita melihat apakah ada aturan tersebut ya yang secara tegas dan secara jelas melarang untuk meminta sumbangan. Kalau di Kota Malang sendiri kawan sudah diatur di dalam Perda Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Jadi di dalam perda tersebut membahas terkait dengan bahwa setiap orang ataupun badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tinggal, kantor, atau tempat umum lainnya. Lah kalau misalkan membahas terkait dengan di bahu jalan, di tengah jalan, lah tentunya hal tersebut sudah mencakup ya dari Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, sehingga memang tidak diperbolehkan kawan. Bahkan secara jelas tadi disebutkan dengan cara alasan apapun dan dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Jadi baik sumbangan kematian, sumbangan pembangunan, lain ternyata secara jelas memang tidak boleh dan dilarang ya oleh Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012. Dan memang di setiap provinsi, di setiap kota memang pasti perdanya akan sangat berbeda-beda tergantung dengan kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungan sosial, kondisi geografis, tentunya akan berbeda. Di Provinsi DKI Jakarta juga berbeda, begitupun yang ada di Sulawesi maupun juga yang di Sumatera, perda tentang larangan untuk meminta sumbangan di jalan-jalan ini akan bermacam-macam tergantung dari kondisi lingkungan masyarakatnya masing-masing. Ada tambahan informasi kawan dari Pak Ido Irmawan ya. Tadi sempat mengirimkan foto, katanya Tirto Moyo menyala lur, sumuk luar biasa katanya. Ada foto tadi ya dari Pak Ido Irmawan. Ini kita tampilkan di visual radio kawan. Nah ini untuk fotonya. 31 derajat ya, memang cukup panas. Kalau di Tlogomas saat ini kawan suhunya sekitar 30 derajat ya, dan cukup berawan. Tapi labil sebetulnya cuacanya yang ada di Tlogomas ini. 30 menit yang lalu cukup terik, bahkan sampai gerah ya, sumuk luar biasa. Tapi sekarang masuk di jam 12 lewat 22 menit sekitaran Tlogomas, di Noyo sampai di Tunggulmas, saat ini di kisaran 30 derajat Celcius dengan kondisi cuaca yang cukup berawan. Terima kasih Pak Ido. Lalu juga Pak Ragil tadi sempat mengirimkan informasi. Oh ini, kulo teko Samraharjo, Pecinan Wetan, madep ngalor Jrengsam. Oh iya, terima kasih Pak Ragil. Tadi ada informasi damkar ya soalnya. Dan kita teruskan juga ke Kabupaten Malang. Ternyata memang ada 65 ya, 65 ini kode untuk kebakaran di sekitaran Tajinan. Dan objek yang terbakar adalah lahan tebu. Lah ini lagi-lagi kebakaran lahan ya. Kebakaran lahan ini masih menjadi PR sebetulnya. Bukan hanya untuk PR masyarakat Malang Raya, tapi juga masyarakat Indonesia. Karena masih berulang terjadi kembali kasus pembakaran lahan yang sengaja dilakukan baik oleh pemilik lahan maupun juga pengelola lahan, karena mereka merasa cukup cepat ya untuk membersihkan ilalang, kemudian membersihkan dedaunan yang kering tanpa harus menggunakan tenaga yang besar. Padahal kalau misalkan dibakar, tentu efeknya akan jauh lebih besar daripada tenaga yang digunakan untuk membersihkan secara manual. Jadi memang perlu ya kesadaran dari masyarakat kita sendiri. Atau barangkali Anda punya rekan, kawan, ataupun keluarga yang suka membakar lahan ya, untuk niatnya sih membersihkan lahan gitu. Tapi dengan cara membakar kan sama saja melakukan sesuatu yang baik, tapi dengan cara yang tidak baik maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Dan di hari ini kawan, di siang hari ya, di akhir pekan, kira-kira untuk Sobat Jatim sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari sampai Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur.
9: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
6: Selamat siang kawan, kita update lagi ya. Pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan masih lancar dua arah. Hari Minggu kalau masih di jam 12.30 nih masih didominasi untuk jalur exit dari sejumlah ruas tol, dari sejumlah ketol maksudnya, baik di Singosari, Lawang, Madiopuro maupun Pakis. Tapi nanti biasanya lepas dari jam 1 mulai ramai di jalur entry ya, karena jalur arus balik untuk wilayah kota Malang menuju ke sejumlah kota lainnya. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu masih relatif lengang, bahkan begitu juga di Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro. Tapi kalau yang arah ke Probolinggo cukup ramai kawan, masih di titik yang sama ya. Setelahnya rest area kilometer 833A. Nanti Anda boleh berbagi juga update di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di @City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kembali kawan di siang hari ini ya, untuk beberapa pantauan arus lalu lintas di wilayah Malang Raya memang sudah menunjukkan ada peningkatan ya, peningkatan volume kendaraan. Hampir merata di sekitaran kota Malang ini sudah mulai titik-titik rawan yang cukup banyak untuk volume kendaraannya. Seperti di Soekarno-Hatta sudah mulai ramai, tapi masih landai. Dari patung pesawat belok kiri sampai ke jembatan Soekarno-Hatta sudah mulai ramai. Sampai di Majen Panjaitan, Betek di siang hari ini juga masih cukup ramai kawan. Lalu beberapa ruas lain di Jalan Tenes, kemudian Jalan Ijen yang menuju ke Kawi sampai di depan MOG, di siang hari ini cukup padat kawan. Bahkan di Jalan Tenes ini rame sekali ya. Wah, ini memang langganan. Kalau akhir pekan memang selalu rame, karena di situ banyak kafe, kemudian banyak ruang publik juga, sehingga kegiatan masyarakat juga banyak yang ada di situ. Begitupun di Jalan Semeru, Jalan Semeru, kemudian Jalan Sumbing dan Jalan Bromo di siang hari ini sudah mulai ramai sekali kawan. Begitupun yang dari Lafayette ya, Lafayette yang menuju ke Jalan Semeru di siang hari ini juga cukup ramai. Beberapa ruas jalan lain kalau kita cek dari CCTV Kota Malang ya, untuk update-nya bagaimana yang di Alun-Alun Merdeka. Karena kegiatannya kan jam 2 kawan ya, yang di flyer yang dikirimkan oleh Pemkot Malang memang acaranya dimulai jam 2. Tapi tentunya sebelum jam 2 harusnya sudah mulai ada keramaian. Pasti gak mungkin orang-orang acaranya jam 2 datang setelah jam 2, kan tidak mungkin ya. Pasti datangnya sebelum jam 2. Nah ini kawan, kita tampilkan di visual radio kami. Sudah banyak kereta kelinci yang ngetem ya, yang standby di alun-alun Merdeka Barat yang arah ke utara. Ini bisa Anda lihat juga yang lagi streaming di City Gate Apps. Ini kita tampilkan memang, wah sudah ada berapa ini ya kereta kelinci yang ngetem. ada 1, 2, 3, 4 kawan, ada 4 kereta kelinci. Kemudian di sepanjang jalan juga sudah dipenuhi oleh pedagang PKL ya, pedagang kaki lima. Ini ada jual es, jual pentol dan lain sebagainya. Sudah cukup ramai tapi masih belum padat. Hanya keramaiannya hanya dari pengunjung yang berjalan kaki maupun juga parkiran. Kalau untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar yang di Merdeka Barat arah ke utara. Begitupun dari depannya kantor Bupati Lama. Nah, ini juga sudah mulai digunakan untuk parkiran ya. Kanan kiri jalannya. Ini mobil juga sampai terhambat ini untuk lalu lintasnya. Kalau dari Jalan Agus Salim arah ke timur juga masih lengang kawan ya. Relatif lengang, tidak begitu ramai. Yang ramai hanya di sekitaran Jalan Merdeka, Merdeka Barat maupun juga Merdeka Timur untuk yang di alun-alun Kota Malang di siang hari ini. Arif Rahman Hakim yang menuju ke Kayu Tangan juga masih terpantau lancar, gak begitu rame ya. Ini kegiatannya kira-kira harusnya sih selesai malam kawan ya, karena ada pertunjukan bantengan juga. Lah bantengan ini kan jarang juga yang kegiatannya siang, sore gitu. Biasanya malam, jadi malam baru dipentaskan untuk bantengannya. Terus juga ada Yeni Inka tadi ya di pamfletnya. Nah ini barangkali masyarakat Malang yang lagi suntuk ataupun lagi stres bisa nonton hiburan gratis yang diadakan oleh Pemkot Malang di siang hari ini. Begitupun untuk beberapa kegiatan ya di sekitaran apartemen Begawan siang hari ini sudah mulai ramai seperti biasanya. Karena kalau di apartemen Begawan ada kegiatan, wah untuk traffic light di Tunggul Mas ini sudah mulai ada perlambatan. Kalau dari arah Batu kawan, kepadatannya sudah dari sekitaran Landung Sari ya. Sekitaran Landung Sari untuk yang menuju ke traffic light Begawan sudah mulai ada antrian. Tapi kalau misalkan Anda dari Kota Malang yang menuju ke TL Begawan ini masih nihil antrian, jadi masih ramai lancar. Boleh untuk melintas nanti kalau mau ke sekitaran Tunggul Mas maupun juga Telogomas. Dan di siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: City Guides Inside.
7: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
8: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak dengan PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Tanya kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Dan industrial ini adalah di mana antara ada dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nanti kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
7: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
9: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini kita langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
7: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Oman Sukmana menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
10: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya, daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
7: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali update untuk di wilayah Malang kawan ya. Semakin siang ternyata cuacanya tidak semakin mendung, malah semakin panas ini. Kembali masuk di 31 derajat untuk wilayah Tlogomas dan sekitarnya. Beberapa informasi kawan terkait dengan aktivitas Gunung Semeru ya. Saat ini Gunung Semeru masih cukup aman. Tadi pagi sempat erupsi di jam 8 lewat 8 menit. Tapi untuk update di jam 12 lewat 30 menit saat ini juga masih terpantau aman, tidak ada tanda-tanda mau potensi Semeru lagi, mau erupsi lagi maksudnya. Untuk cuaca di sekitaran Gunung Semeru juga cukup cerah, angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhunya di sekitaran 27 derajat Celcius untuk yang di Gunung Semeru. Lalu juga ada informasi kawan dari Pak Joko. Ini tadi melaporkan trafik di perempatan Jalan Ciliwung menuju SPBU, persis di rel ada polisi cepek yang ngaturnya cuma dari timur yang ngasih uang. Oh, yang ngasih uang malah diutamakan Pak Joko.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Pak Joko.
2: Izin laporkan traffic di perempatan Jalan Ciliwung.
1: Boleh.
2: Yang menuju ke arah SPBU, persis di sebelahnya rel itu ada polisi cepek yang ngaturnya itu cuman yang dari timur yang ngasih uang, jadi yang dari selatan ke utara ini dibiarin panjang sampai perempatan selanjutnya. Sudah saya maki-maki tadi, tapi ya gitu orangnya, diem aja, gak digubris. Jadi ya tolong kalau mau ngatur aja, kalau enggak sekalian enggak lah. Kalau enggak diatur lo ya lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Joko. Waduh, tetap tenang ya Pak Joko. Tadi ngirim voice note juga kayaknya masih berapi-api. Memang kalau cuacanya panas kemudian di jalan gitu ya, kadang ada aja yang bikin emosi kawan. Jadi memang harus sabar, sabar dulu ya. Tetap tenang kalau misalkan berkendara, supaya nanti berkendaranya juga aman. Tapi terima kasih Pak Joko sudah menginformasikan ya. Tapi memang beberapa pendengar juga pernah sebetulnya Pak Joko melaporkan hal yang sama. Bukan hanya di Ciliwung, tapi di Kepuharjo itu juga banyak sekali Pak Joko yang mengirimkan informasi ya. Polis cepek itu mendahulukan yang menyeberang, bukan dari jalan utama. Sehingga kalau misalkan Anda di weekend, di akhir pekan, kemudian sering melintas di sekitaran Kepuharjo, itu pasti pernah merasakan di jalan utama kok rasanya padat ya, nggak berjalan, berhenti seperti itu. Karena ternyata di depannya itu polisi cepeknya malah mendahulukan yang menyeberang. Dan otomatis kalau ada yang menyeberang kan pasti memberikan uang. Nah ini bisa menjadi sebuah evaluasi ya untuk supeltas-supeltas yang sudah bermitra juga dengan kepolisian, kan sudah pakai seragam supeltas tuh. Jadi memang harus objektif, harus mendahulukan mana jalan utama, mana jalan penunjang. Kalau misalkan jalannya memang lurus dan tidak putus-putus markanya, ya boleh untuk didahulukan seperti itu. Tapi kalau sampai yang tadi dikeluhkan oleh Pak Joko, malah sampai mendahulukan yang ngasih uang malah katanya, waduh ini kan jadi pertanyaan juga ya untuk supeltasnya bagaimana. Jadi memang harus objektif untuk supeltas. Terima kasih Pak Joko. Lalu juga tadi kita sempat berkoordinasi kawan dengan Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu terkait dengan rekayasa lalu lintas yang ada di Alun-Alun Merdeka ini apakah dilakukan ya, mengingat juga acaranya mengundang beberapa gestar yang cukup besar seperti Yeni Inka. Kita tahu sendiri kawan di Malang ini memang penggemarnya Yeni Inka juga cukup banyak ya. Dan ini apakah ada imbas dari acara Padang Bulan? Dan sementara yang disampaikan oleh Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota, belum ada rekayasa lalu lintas. Dan info dari rekan-rekan yang tadi sempat bertugas juga di pos pantau alun-alun, saat ini arus lalu lintas juga masih terpantau normal lancar, relatif sepi, tidak ada hambatan. Jadi belum ada untuk personil yang menjaga di sekitaran alun-alun. Tapi nanti kalau misalkan ada kepadatan ataupun juga perlambatan, boleh nanti kawan Anda sampaikan ya ke City Guide. Nanti kami sampaikan juga ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Dan di siang hari ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Jalan-jalan plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung.
4: Jalan-jalan plus.

0: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
1: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
0: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
1: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
0: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
7: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
6: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
7: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
6: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
8: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kembali kawan, Anda masih di City Guide 911 FM terkait dengan lalu lintas yang semakin ramai ya di wilayah Malang Raya. Beberapa pendengar juga melaporkan adanya kepadatan. Lalu dari Pak Hasan Bisri saat ini mobile di sekitaran studio City Gate ya Pak Hasan. Ini katanya luar biasa padat Logomas yang arah ke TL Begawan. Ekornya sudah sampai SPBU Logomas. Waduh, panjang sekali berarti untuk kepadatannya. Sudah di SPBU Logomas ya Pak Hasan. Ada dokumentasinya kawan, kita tampilkan di Visual Radio ya. Nah ini, dan memang untuk kepadatan ataupun juga antrian lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 4 pribadi maupun juga motor ya. Ini dokumentasi dari Pak Hasan. Coba kita cek untuk pantauan CCTV yang ada di Logomas ya, Logomas maupun juga di Tunggul Mas. Nah ini, kita tampilkan kawan di Visual Radio. Untuk pantauannya saat ini sudah cukup merambat ya, baik yang dari jembatan Tunggul Mas maupun yang dari Kota Malang menuju ke Kota Batu. Nah ini sama-sama gak mau ngantri nih kebetulan yang kita lihat ya, saat ini ada dua mobil gak mau gantian ini, buru-buruan masuk jalur. Kalau yang di jembatan coba kita cek dulu, jembatan Tunggul Mas nihil antrian kawan.

yang di jembatan Tunggul Mas ya, masih aman. Berarti ini kepadatannya dua arah, dari arah Batu maupun juga arah Kota Malang. Ini titik kepadatannya ketemu di traffic light Begawan. Soalnya yang di jembatan ini memang di pantauan CCTV sangat kosong kawan, sangat lenggang ya, lenggang sekali untuk di siang hari ini. Begitu. Terima kasih Pak Hasan untuk laporannya. Dan beberapa informasi lainnya kawan nanti kita akan akomodir di segmen selanjutnya. Dan satu komposisi di siang hari ini untuk menemani hari Minggu Anda, dari Derby Gelora Asmara.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, penertiban PKL Pasar Besar bakal dilakukan mulai pekan depan. Cuaca Jatim dominan berawan, suhu mencapai 37 derajat Celcius. Basarnas hentikan penyelaman KM Virgo, 55 korban belum ditemukan. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan, Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebut ada usulan untuk melakukan penataan jangka pendek di Pasar Besar Malang, yaitu dengan melakukan penertiban para pedagang, khususnya pedagang kaki lima atau PKL. Eko menyebut akan merealisasikan usulan tersebut dengan memindahkan PKL ke tempat yang baru. Selain itu, Ketua Himpunan Pasar Besar Malang Hipama Masrul Zaini menyebut pihaknya mendukung rencana penertiban tersebut dan menyarankan agar Diskopindak membuat surat edaran terlebih dahulu agar para PKL melakukan persiapan. Kawan, BMKG Juanda memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur dominan berawan hari ini. Potensi hujan ringan terdapat di Banyuwangi dan Kota Batu, sementara Jombang diperkirakan cerah. Suhu udara di Jatim berkisar 16 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan 32 hingga 99%. Angin dominan berasal dari timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Untuk perairan selatan Jatim, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin maksimum 52 km per jam dan tinggi gelombang 1,3 hingga 2,4 meter. Sementara Laut Jawa bagian timur dan Selat Madura memiliki tinggi gelombang 0,5 hingga 1,4 meter. Kawan, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyampaikan pihaknya menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Dia menyebut kemampuan maksimal penyelam terhadap badan kapal sudah dilakukan dan dalam 3 hari terakhir tidak menemukan tanda adanya jasad korban, ciri fisik korban. Meski demikian, masih ada bagian kapal yang belum tersentuh penyelam termasuk lambung kiri. Namun kondisi di dalam kapal sangat mengkhawatirkan sehingga membahayakan penyelam. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Ada informasi dari Pak Dani. Tadi katanya Majapahit ngeremet katanya. Waduh, ngeremet kenapa ini Pak Dani? Ngeremet panasnya, ngeremet lalu lintasnya, atau apa yang lain? Nanti boleh dilengkapi. Saya coba cek dulu yang di Majapahit ya. Majapahit arah kemana Pak Dani? Jalan Majapahit. Nah ini ya, cukup padat ya untuk di Majapahit kawan di siang hari ini. Tapi masih aman ya, masih bisa berjalan, masih ramai lancar, gak yang sampai padat berhenti itu, tidak. Dan kita kembali update kawan ya, untuk yang di Alun-Alun Merdeka. Di siang hari ini ternyata sudah cukup ramai sekali oleh pengunjung, baik di sisi barat maupun juga di sisi timur, ini sudah ramai oleh pengunjung. Ini kita tampilkan di visual radio. Nah ini kondisinya sudah dipenuhi oleh parkiran, baik parkiran mobil, parkiran motor, terus juga masih ada kereta kelinci yang standby ya, standby untuk jalan-jalan bersama pengunjung ini. Pengunjung yang mungkin bosan lihat konser gitu, jadi nanti mau naik kereta kelinci juga. Kalau dari Agus Salim arah ke timur juga masih relatif aman kawan ya, tidak ada hambatan di dekatnya pos pantau Polresta Malang Kota itu, di dekatnya alun-alun kan ada pos pantau. Nah itu juga masih kosong, cukup lengang untuk yang di Agus Salim arah timur. Tapi kalau dari Agus Salim yang arah utara sudah mulai ramai lancar, nggak sampai macet sih. Berarti parkirannya memang berarti dialihkan semuanya ke Merdeka Barat ini berarti kawan. Atau di Merdeka Timur ada yang digunakan parkir juga barangkali bahu jalannya. Karena kalau di CCTV nggak begitu kelihatan sebetulnya ya. Ketutupan pohon, wah ini nanti kita sampaikan juga ke Dishub untuk dibetulkan arah dari CCTV-nya. Itu kawan untuk yang di Alun-Alun Merdeka ya di siang hari ini. Begitupun yang di Tlogomas, semakin siang juga semakin ramai kawan. Dan kalau di Tlogomas ini memang kepadatannya sampai nanti malam, karena ada closing ya, closing dari festival yang ada di apartemen Begawan. Sehingga mungkin nanti bisa dihindari terlebih dahulu kalau misalkan sore hari nanti mau ada rencana lewat Tunggul Mas ataupun Tlogomas ya, apartemen Begawan bisa dihindari kalau pas sore hari ya. Kalau siang saat ini sudah mulai ada peningkatan volume, tapi yang dari Batu turun ke Malang. Kalau dari Malang yang naik ke arah kota Batu masih terpantau ramai lancar. Antriannya hanya di traffic light saja. Selepasnya nanti di sekitaran Tirta Utomo sampai menuju ke UMM Sengkaling juga sudah mulai lancar kembali. Satu komposisi kawan di siang hari ini dari Sam Smith, Baby You Make Me Crazy.

0: Decisions for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
10: Oh no.
9: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kembali kawan, Anda masih di City Guide 911 FM terkait dengan beberapa informasi ya dari Pak Presiden Prabowo. Nah, ini perintahkan untuk membasmi kartel dan juga mafia haji. Karena yang sudah kita saksikan bersama kawan, Presiden Prabowo Subianto sudah resmi ya melakukan reshuffle besar-besaran di kabinetnya. Bahkan kalau secara hitung-hitungan yang dilakukan oleh beberapa pengamat politik, Prabowo ini sudah melakukan 7 kali reshuffle ya selama periodenya ini. Jadi masih berjalan hampir 2 tahun ya. Kita menjelang 2 tahun, jadi belum genap 2 tahun periode dari Pak Prabowo sudah melakukan reshuffle sebanyak 7 kali di dalam kabinetnya. Baik dari sejumlah menteri, kemudian juga wakil menteri, serta kemarin melantik Dewan Pertimbangan Presiden dengan diantaranya ada Rocky Gerung dan juga Khoirul Tanjung. Dan Prabowo kawan menyebut ya langkah ini itu dilakukan sebetulnya untuk bisa menghentikan jejak kartel dan mafia di lingkungan pejabat pemerintah serta menghilangkan praktik mafia haji untuk masyarakat. Nah kira-kira kawan, kalau menurut Anda langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini apakah sudah tepat ataupun apa kurang tepat nih menurut Anda kira-kira? Karena beberapa pengamat juga sempat kita on air ya kemarin di hari Jumat, kemudian juga di hari Sabtu dengan beberapa pengamat politik seperti dari Universitas Brawijaya maupun juga guru besar Universitas Ciputra, Prof. Murpin. Jika kalau kita waktu itu berbicara dengan Prof. Murpin terkait dengan adanya Wakil Menteri Keuangan saat ini berjumlah 3 orang kawan. Jadi Wakil Menteri Keuangan ada 3, menterinya hanya 1, yaitu Pak Suhasil Nazara. Dan yang disampaikan oleh Prof. Murpin pada saat itu adalah yang dilakukan Presiden Prabowo sebetulnya terlalu banyak ya, terlalu banyak mengambil orang untuk dimasukkan ke dalam kabinetnya, sehingga sangat disayangkan sebetulnya. Karena yang disampaikan oleh Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring, pakar ekonomi sekaligus guru besar Universitas Ciputra Surabaya ini menyampaikan bahwa sebaiknya atau sebetulnya yang lebih efisien, yang lebih fleksibel adalah ketika dalam suatu kabinet ini tidak banyak orang, tidak banyak kepala, tapi bisa untuk menjalankan program-programnya. Apalagi dampak dengan ekonomi. Ada apa kok sampai wakil menteri ini sampai 3 orang ya? Sampai 3 orang, bayangkan. Wakil Menteri Keuangan totalnya sekarang ada 3 orang. Dan yang disampaikan oleh Prof. Murfin adalah sebetulnya ya dari yang sudah dilakukan oleh Prabowo ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk Pak Prabowo menarik simpati, karena sudah seharusnya bisa menerbitkan rapot ekonomi keluarga setiap 100 hari. Dan masyarakat juga bisa untuk melihat bagaimana kinerja dari para pejabat ini dengan setidaknya ada 5 indikator. Yang pertama adalah bagaimana harga kebutuhan pokok, apakah mahal atau tidak. Yang kedua, inflasi memang harus terkendali, tidak boleh sampai di atas 3%. Lalu pekerjaan formal, apakah sudah ada pertumbuhan? Bagaimana akses kredit UMKM dan koperasi masyarakat? Nah, apakah sulit? Dan kemajuan dan kendala program prioritas bagaimana dari tiap menteri? Nah, 5 indikator ini kawan yang disampaikan oleh pengamat politik yaitu Profesor Dr. Murfin Joshua Sembiring terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga kita, Anda sebagai masyarakat tentunya boleh untuk sama-sama menilai kinerja dari para pejabat. Karena yang diharapkan oleh masyarakat kita adalah para pejabat ini bisa melayani rakyat, jangan sampai nanti rakyat yang melayani pejabat. Nah seperti itu. Jadi memang harus ada ketegasan dari semua yang disumpah ya, semua yang sudah disumpah ketika dilantik atas nama agama masing-masing. Jadi tidak boleh main-main kawan, sudah disumpah, sudah berjanji untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, jangan sampai malah memperkaya diri. Kembali kawan, beberapa laporan ya dari pendengar, dari Pak Trimuda. Nah, Pak Trimuda tadi sempat menginformasikan, mengirimkan foto juga terkait dengan plat nomor yang dimodifikasi dengan kaca yang tidak kelihatan angkanya, seperti yang dikirimkan fotonya oleh Pak Trimuda. Apakah ini diperbolehkan? Nah ini ada dokumentasinya, kita tampilkan di visual radio. Mobil Avanza hitam ya, plat nomornya ini nggak kelihatan, warna hitam juga plat nomornya. Mobilnya warna hitam, plat nomornya warna hitam, full ya, full warna hitam. Ada video juga dari Pak Trimuda.
0: 447 Paramodern, mitra investasi properti terpercaya.
11: Nah ini sempat divideokan oleh Pak Trimuda. Kalau misalkan kita mengacu pada undang-undang yang sudah berlaku, Pak Tri, memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan plat nomor yang dimodifikasi. Dan aturannya sudah jelas berada di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UULLAJ. Jadi di situ dijelaskan bahwa setiap kendaraan wajib memasang plat nomor resmi yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri. dan plat nomor tidak boleh diubah atau dimodifikasi agar berbeda dari ketentuan standar. Dan larangannya yang dilarang adalah, pertama, mengubah bentuk atau font. Jadi mengganti jenis huruf, jarak huruf, ukuran angkanya, dan huruf agar terlihat unik atau artistik, bahkan tidak terlihat. Kemudian mengubah warna dasar, memakai warna plat nomor di luar ketentuan resmi, seperti warna gelap atau kombinasi warna lain yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian menutup atau mengaburkan. Nah, ini biasanya beberapa pengendara kendaraan saya juga temukan, kawan, di jalan. Jadi plat nomornya ini sudah habis, waktunya untuk ganti plat ya, waktunya mengkalengkan lagi. Tapi oleh beberapa pengendara, untuk tahunnya malah ditempel stiker biar gak kelihatan kalau nomor plat nomornya sudah mati gitu ya. Jadi luar biasa kreatif ini masyarakat yang ada di Malang. Kemudian larangannya adalah membuat plat palsu atau buatan sendiri. Nah, menggunakan plat nomor yang dicetak sendiri atau dibuat di pinggir jalan meskipun nomornya sesuai dengan STNK itu sebetulnya dilarang, kawan, menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah jelas ya, Pak Tri, memang dilarang untuk menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Yofi and Nuno, tak setampan Romeo. Waduh, lagunya cukup klise kawan ya. Tapi memang kalau didengarkan di akhir pekan menjadi sebuah lagu yang cukup nikmat dan enjoy untuk didengarkan. Ada update kawan dari Pak Iswoko. Pak Iswoko lagi mobile di Malang Selatan ya. Dari Kecamatan Bantur ke arah Balekambang melewati jembatan belum jadi. Arusnya padat karena bergantian lalu lintas jadi padat. Nah ini ada dokumentasi dari Pak Iswoko. Nah ini kawan, bis bergantian begitu ya. Bisnya cukup besar-besar ini Pak Iswoko. Bis kemudian kontraflow ya berarti, karena harus bergantian arah dari Kecamatan Bantur yang ke arah Balekambang. Kemudian tambahan foto dari Pak Iswoko. Nah ini, ini berarti memang didominasi oleh kendaraan roda 4 ke atas ya, baik mobil maupun juga bus kalau di siang hari ini yang menuju ke pantai. Wah ini bahkan ada mobil Avanza yang membawa apa ini, seperti bak kabin ya di atas mobil. Berarti sepertinya sudah bersiap buat camping ini menuju ke pantai. Wah seru sekali. Terima kasih Pak Iswoko untuk update-nya. Tadi sempat ditanyakan juga oleh kawan-kawan di newsroom ya, untuk kondisi jalannya itu bagaimana. Maksudnya kan yang disampaikan Pak Iswoko tadi kan jembatannya yang belum jadi. Lalu ditambahkan juga oleh Pak Iswoko, depan kecamatan masih pembangunan saluran air. Kemudian jalanannya masih kerikil dan pengerasan. Ini yang dari pantai ke arah Malang mengular 1 km. Waduh, panjang sekali. Dari pantai ke arah Malang ya. Oh, karena sekarang juga hari Minggu kawan. Berarti yang mengular ini habis camping dari kemarin ya, Sabtu berarti. Habis camping dari Sabtu, sekarang Minggu waktunya buat balik ke rumah masing-masing. Terima kasih Pak Iswoko untuk update-nya. Lalu juga ada Pak Muhammad Alfi, tadi sempat menginformasikan barusan ada damkar mas bergerak dari barat menuju timur di simpang 3 Tunggul Mas lewat depan apartemen Begawan. Apakah ada kebakaran tadi Pak Muhammad Alfi ya? Lalu ditanyakan juga oleh kawan-kawan di newsroom ke Damkar Kota Malang, dan ternyata memang betul ada kebakaran ya. Objek kebakarannya disebabkan oleh kompor gas di dapur di alamat depan Terminal Landung Sari. Saat ini sudah padam kawan untuk kebakarannya. Wah ini cukup bahaya juga ya, kompor gas soalnya. Terima kasih Pak Muhammad Afi dan juga Damkar yang sudah selalu sigap untuk menerima laporan dari masyarakat ya, jadi langsung berangkat seperti itu. Lalu ada update tambahan kawan, informasi dari rekan-rekan di grup Traffic Report City Guide ya. Katanya Bunut sekarang hujan lumayan deras. Bunut ya. Kalau di Tlogomas memang masih cukup terik kawan ya. Kalau di Bunut sudah hujan berarti wah ini yang Malang Kota ini juga pengen kebagian juga ini. Gak kebagian sama sekali ini hujannya yang di Malang Kota. Justru yang di Bunut ya, di Pakis. Yang mobile di Pakis bagaimana kawan? Update-nya untuk saat ini di jam 1:30 siang. Apakah sudah deras begitu atau hanya lewat saja mungkin tadi hujannya begitu menyapa ya, halo. Seperti itu. Lalu Pak Michael juga menanggapi nih, Kota Batu di daerah Junrejo masih panas luar biasa. Cemoro Kandang, lalu juga Kecamatan Lawang masih belum ada setetes hujan dari Bu Yeni. Ya kita sama-sama menunggu kawan ya, karena hujan ini memang menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu sepertinya oleh masyarakat di Jawa Timur. Tapi memang dengan catatan kawan, biasanya kalau kita sudah masuk di musim kemarau ya seperti ini, tiba-tiba kangen hujan, jadi pengen turun hujan. Tapi nanti kalau sudah turun hujan, sudah hampir setiap hari hujan gitu, nanti kangen panas, kangen terik matahari. Jadi sulit juga ya. Kalau panas pengen hujan, kalau hujan pengen panas. Gak apa-apa, namanya juga manusia kawan. Dan untuk yang sedang mobile juga di siang hari ini, bagaimana kawan untuk update-nya? Yang di Kabupaten Malang yang mengarah ke pantai mungkin ada update juga, boleh nanti ditambahkan ya. Berkabar di City Guide 911 FM.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.
3: Shine bright like a diamond.

0: Jakarta sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Menuju jam 2 siang masih bersama City Guide 911 FM ya, terkait dengan beberapa laporan lalu lintas maupun juga yang lainnya. Ada update tadi kawan, informasi pertama kan ada hujan ya di Bunut. Lalu juga tambahan dari Pak Dandang. Pak Dandang ini menginformasikan hati-hati yang lewat Bunut karena hujan deras. Tadi ada yang delosor, dua pemotor cewek. Waduh, sampai delosor gitu Pak. Hati-hati kawan yang sedang berkendara ya, menggunakan roda 2, roda 4, berhati-hati, tetap waspada di jalan. Pak Hadi Purnomo menginformasikan, selamat siang info, alhamdulillah Pakis sudah diguyur hujan lumayan deras. Posisi di barat exit tol Pakis, hati-hati untuk pemotor. Terima kasih Pak Hadi Purnomo. Mobile kemana ini Pak Hadi, mau berpergian kemana ini? Berarti sudah hujan kawan ya di sekitaran Pakis. Kalau di Kota Malang ini cukup labil sebetulnya cuacanya, panas, mendung, panas, mendung, tapi nggak hujan-hujan. Baiklah, nggak apa-apa, kita sambil menunggu hujan. Dan untuk update kawan ya, di alun-alun Merdeka saat ini juga sudah mulai dipadati oleh pengunjung. Merdeka Timur, Merdeka Barat juga sudah mulai ramai yang mau menonton konser Yeni Inka di alun-alun. Nanti kita akan terhubung juga kawan bersama di Sporapar Kota Malang ya, untuk update terkininya bagaimana, tapi nanti di segmen berikutnya bersama penyiar selanjutnya. Arif Rahman Hakim yang menuju ke Kayu Tangan, kita pantau lewat CCTV juga kawan, masih cukup lancar ya. Arif Rahman Hakim yang menuju ke Kayu Tangan, begitupun yang di Kayu Tangan. Tadi pagi jam 8 itu sudah mulai ramai sekali yang di Kayu Tangan. Saya justru sampai heran ya, biasanya di Kayu Tangan itu ramainya sore menjelang malam, karena di Kayu Tangan itu kan wisata heritage yang semi outdoor ya, jadi dengan ruangan terbuka seperti itu. Kalau misalkan suhu cuacanya cukup panas, terik, otomatis sebetulnya jarang ada pengunjung yang mau datang. Ada, cuman peminatnya sedikit, jadi menunggu sore. Tapi kalau hari ini di tanggal 4, mulai dari tadi pagi sampai sekarang jam 13 lewat 50 menit masih cukup rame. Bahkan kalau misalkan Anda sekarang lihat di pantauan visual radio kami, ini parkiran mobil sampai silih berganti kawan. Baru mobil satu keluar dari parkir, masuk lagi parkiran mobil. Dan wah, ini jokirnya mempersilahkan parkir di atas zebra cross ini. Waduh, ini bisa di ini ya, bisa diinformasikan parkirnya jangan di atas zebra cross Pak, itu buat penyeberangan jalan. Ya itu untuk yang di Kayu Tangan kawan. Dan beberapa informasi lainnya dari Pak Awal. Pak Awal mengirimkan video kawan. Oh, ini hujan ya yang di Bunut kah ini? Pakis ya.
1: Selamat siang, melaporkan dari Pakis, exit tol Pakis, depan exit tol Pakis. Di sini sudah terjadi hujan, tapi tidak begitu lebat, tapi lumayan lah untuk cuaca yang tadi sempat sumuk. Untuk lalu lintas masih aman, terkendali.
0: Oke, terima kasih Pak Awal. Ini saya lihat videonya Pak Awal ini juga ikut seger ya lihatnya ya. Hujannya lumayan deras berarti ya. Sama seperti informasi dari pendengar sebelumnya. Wah, ini kita menunggu giliran Kota Malang, kemudian Kota Batu juga belum turun hujan kawan ya. Kita tunggu bersama-sama. Dan di siang hari ini kawan ada beberapa informasi ya, terkait dengan panggung seni PPSN 6 menjadi ruang perjumpaan budaya para santri dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam tari tradisional, musik daerah, seni vokal hingga teatrikal ditampilkan dengan ciri khas masing-masing daerah. Bukan sekedar hiburan, para santri juga memperkenalkan tradisi dan identitas daerahnya, sekaligus belajar mengenal budaya daerah lain. Salah satu peserta, Siva, mengaku senang karena bisa melihat langsung kesenian yang selama ini hanya ia saksikan melalui sosial media. Pentas seni menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pengalaman, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap keberagaman Indonesia. Berbeda budaya tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dan di siang hari ini kita akan update terlebih dahulu untuk pantauan di ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar tentunya ya, dua arah dari beberapa getol Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis cukup ramai memang, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Nah ini seperti biasa kalau di atas jam 1 siang ya, sudah hampir jam 2, itu pasti akan ada peningkatan volume di jalur-jalur entry mengingat sudah mulai masuk di arus balik. Salah satunya Singosari juga sudah mulai cukup ramai jalur entry-nya kawan. Dan untuk info tol didukung oleh Klinik Utama East Ram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya

masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Gantar pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di Bali

Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kawan Hovifah ajak santri tanam 1000 pohon di Malang. BI dorong investasi Jawa Timur lewat IJIF 2026. Head to head sepak bola Indonesia Thailand, kita tertinggal jauh. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kawan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama santri pramuka peserta perkemahan pramuka santri Nusantara PPSN 6 2026 melakukan giat penanaman 1000 pohon di Pondok Pesantren An-Nur 2 Kabupaten Malang. Hovifah menyebut aksi menanam pohon itu menjadi cara sederhana untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sekaligus bentuk sedekah oksigen. Menurut Hovifah, pelibatan santri bertujuan membangun kebiasaan menjaga alam secara nyata, mulai dari menanam hingga merawatnya. Kawan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengatakan kontribusi investasi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Jatim mencapai lebih dari 27%. Menurutnya angka tersebut perlu terus dijaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ibrahim menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih cukup baik, bahkan berada di atas rata-rata Jawa dan nasional, yang mencapai 5,84%. Sementara itu, inflasi Jatim masih terkendali, yaitu 3,33%, dengan target dalam koridor batas inflasi, yaitu 2,5%. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, mengatakan terdapat 13 kawasan industri di wilayah Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan dan ditawarkan kepada calon investor. Dalam IJIF 2026, nilai transaksi yang dikomitmenkan mencapai 2,4 triliun rupiah. Kawan Timnas Indonesia akan hadapi Thailand di babak final FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin besok. Dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia tercatat hanya mendapat 1 kemenangan dari Thailand. Sementara sisanya, Thailand menang 5 kali dan seri 4 kali. Lebih lanjut, Coach John Herdman akan menyusun taktik sedemikian rupa untuk mengalahkan Thailand di babak final. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Ya kawan, di jam 2 siang saya Nurul Fitriani yang bersama Anda di City Report ya. Siang hari ini tadi saya sempat lihat di database kami, ternyata sudah banyak laporan terkait cuaca, apalagi pakis ya tadi yang sudah mulai hujan. Jadi untuk di siang hari ini, kawasan Trogomas sendiri masih mendung saja. Mendung belum berarti hujan, tapi mendungnya sudah mulai gelap. Nah tadi kalau saya perjalanan juga dari arah Batu menuju ke kawasan Trogomas, itu memang masih cerah di kota Batu. Sekitar jam 1:30 tadi ya kira-kira di wilayah kota Batu. Kemudian sudah mulai agak mendung tadi kisaran di area Sengkaling ya. Tapi masih cukup aman, belum turun hujan sekali lagi. Karena kalau saya baca tadi dari database kami, laporan dari beberapa pendengar Sedikit FM yang sudah mulai diguyur hujan, bahkan hujannya deras ya, itu ada di kawasan Pakis. Jadi kalau Anda yang mengarah ke kawasan Pakis ya, hati-hati kawan, jaga kecepatan Anda. Dan untuk di lokasi hujannya masih deras. Tepatnya tadi kalau informasi yang masuk, Pakis itu ada di daerah Bunut Wetan, kemudian di kawasan Exit Tol gitu ya. Dan tadi masih cukup banyak beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM, termasuk juga terkait cuaca. Pak Hadi Purnomo, selamat siang juga. Tadi informasi yang ditambahkan di mana ini? Apakah juga di kawasan Pakis? Oh iya, tadi kalau Pak Hadi juga menambahkan, alhamdulillah Pakis diguyur hujan. Lumayan deras posisi di baratnya Exit Tol Pakis. Jadi hati-hati untuk para pengendara. Ini dia untuk videonya dari Pak Hadi Purnomo. Kalian bisa lihat ya di visual radio kami. Dan cukup rata kawan untuk hujannya untuk siang hari ini. Selain dari Pak Hadi, coba saya buka lagi untuk di database kami. Tadi ada laporan terkait kendaraan damkar. Pak Amin, selamat siang. Pak Amin tadi mengabarkan info lalin sempat ketemu dengan 2 unit damkar melaju dengan kencang dari Dinoyo MT Haryono menuju ke Jembatan Suhat. Waduh, ini apakah ada kejadian kebakaran atau ada penanganan yang lain gitu ya, atau justru dari melakukan penanganan untuk damkarnya? Coba nanti kita tanyakan ya, apakah ada kejadian kebakaran untuk siang hari ini. Tadi dari teman-teman di newsroom sempat komunikasi bersama dengan Damkar Kota Malang terakhir tadi sekitar jam 1:14, itu juga ada pendengar yang sempat ketemu ya, ada damkar bergerak dari barat ke timur di pertigaan Tunggul Mas lewat depannya apartemen Begawan. Apakah ada kejadian kebakaran? Ternyata tadi yang kejadian kebakaran itu ada di kawasan depannya Terminal Landung Sari. Objek yang terbakar itu kompor gas kawan yang ada di dapur. Tadi sempat dikirimkan juga untuk titik lokasinya, dan untuk sekitar jam 1:18 untuk di lokasi sudah berhasil dipadamkan. Itu kawan untuk informasinya. Kalau di kawasan tersebut berarti tadi saya sempat akses ya, itu sudah nihil kawan adanya kendaraan damkar. Jadi sudah selesai untuk melakukan penanganan. Tadi yang terbakar itu objeknya berupa kompor gas yang ada di dapur. Lokasi rumahnya ada di depannya Terminal Landung Sari. Itu untuk informasinya ya, Pak Amin tadi yang sempat ketemu dengan damkar. Kemudian kawan ada tambahan informasi lagi tadi via WhatsApp Pak Iswoko, selamat siang. Dari Pak Iswoko, coba saya cek dulu untuk informasinya. Ini masih ngantri balik dari Sekolah Rakyat menuju ke jembatan di Bantur ke arah Malang, belum selesai, sudah 45 menit. Ini masih belum bisa lewat di jembatan itu. Oh baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Karena kabarnya itu ada pembangunan saluran air kawan. Jadi ini juga yang mengakibatkan kondisi lalu lintas di kawasan Bantur ya, jadi agak padat. Padahal biasanya untuk di kawasan tersebut justru landai-landai saja. Untuk saat ini masih padat gitu ya. Kemudian juga kelihatannya kondisi cuaca masih cerah saja ini Pak Iswoko, di kawasan Bantur masih belum mendung ya. Jadi kalau di Trogomas mendungnya sudah mulai gelap banget ini. Kalau tadi Pak Iswoko mengabarkan suhu di kawasan Bantur ada di angka 31-32 derajat Celcius. Oke, terima kasih Pak Iswoko juga untuk infonya. Dan ini tadi juga ada tambahan informasi. Terakhir tadi kita sempat terima kabar ada kegiatan pesta rakyat gitu ya di kawasan Alun-Alun Merdeka. Dan ini tadi ada pantauan dari pendengar Sedikit FM, nampaknya di lokasi masih ramai. Dari Pak Hasan Bisri, kegiatannya mulai siang hari ini ya kalau nggak salah, coba nanti saya cek lagi. Dari Pak Hasan ada video yang dibagikan.
1: Selamat siang. Ini kondisi di Jalan Semeru yang arah ke MMUG. Luar biasa padatnya. Arah ke MUG luar biasa padat. Mungkin bisa diantisipasi ya. Soalnya kepadatan sangat padat ini. Arah sebaliknya terpantau aman, yang arah ke Jalan Bromo, tapi yang arah ke MUG ini luar biasa padat. Bisa dihindari dulu, soalnya MUG luar biasa padat. Terima kasih. Cuaca sudah mulai agak redup. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih juga Pak Hasan Misri. Ternyata informasinya di MUG ya. Apakah di MUG ini juga akibat karena ada kegiatan di kawasan Alun-Alun Merdeka? Hari ini kawan kabarnya itu ada pesta rakyat ya di lokasi. Tadi saya masih belum cek sih di CCTV Malang Kota, apakah juga pesta rakyatnya ini ada panggung gitu di lokasi, apakah dipasangnya juga di area pinggir jalan atau di dalam alun-alun. Coba nanti saya cek ya dari CCTV Malang Kota. Termasuk tadi itu kita juga terima kabar terkait informasi kegiatan tersebut ya dari Dispora Par Kota Malang, ada Pak Abdul Rohim yang sempat memberikan flyernya. Tadi kalau dari flyer tersebut kegiatannya itu mulai dari jam 2. Dari jam 2 sampai selesai. Kurang tahu juga nih selesainya jam berapa. Berhubung sekarang di jam 2 lewat 16 menit, jadi antisipasi ya yang mengarah ke kawasan alun-alun, kondisinya sepertinya juga bakal ramai di sana. Yang lainnya lagi informasi dari Anda terkait cuaca maupun juga lalu lintas, tentunya siang hari ini boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, di siang hari ini kalau melihat kawasan Trogomas ya masih mendung, kemudian tadi juga beberapa area ini sempat diguyur hujan. Untuk kondisi cuaca tadi yang dikabarkan hujan itu ada di daerah Pakis ya. Karena memang cuaca di wilayah Indonesia hari ini itu cukup berbeda-beda, jadi cukup dinamis. Tapi meskipun begitu ada beberapa kawasan yang ada potensi untuk hujan lebat, bahkan sampai lebat di sejumlah provinsi. Jadi kalau berdasarkan laman BMKG, itu ada 12 provinsi yang masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan hari ini, dan termasuk di wilayah Jawa Timur. Trogomas barusan gerimis ya teman-teman, di newsroom barusan cek keluar karena kok rasanya semakin mendung gitu, kemudian aspalnya kok warnanya berubah gitu. Nah ternyata sudah mulai gerimis nih kalau di kawasan Trogomas. Di area Anda barangkali juga sudah mulai diguyur hujan, intensitasnya masih gerimis atau barangkali sudah deres. Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya, infonya di 0811-3600-911. Karena berdasarkan informasi dari BMKG yang dikeluarkan pada dasarian pertama di bulan Oktober ini, dikabarkan wilayah Jawa Timur itu memang perlu waspada terkait peningkatan hujan yang intensitasnya itu sedang. Jadi BMKG menegaskan hujan ringan sampai sedang, bahkan juga hujan deras, ini berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur kira-kira periode 2 sampai 8 Oktober 2026. Dan ditambah lagi untuk hari ini juga hujan lebat diperkirakan terjadi di 12 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti di Aceh gitu ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, kemudian Riau, Jambi, dan beberapa wilayah yang lainnya itu diprediksi mengalami hujan, kawan, dengan berbagai intensitas termasuk juga di wilayah Jawa Timur. Dan BMKG juga menjelaskan kalau penguatan monsun Australia cenderung membuat wilayah Indonesia bagian selatan itu kering. Tapi di daerah yang masih mendapatkan dukungan suhu muka laut, gelombang atmosfer, kemudian konvergensi, perlambatan atau belokan angin, pertumbuhan awan, awan hujan gitu ya lebih tepatnya, ini bisa meningkat pada bulan Oktober ini. Jadi masuk di bulan Oktober memang sudah mulai ada potensi untuk hujan ya di wilayah Jawa Timur, bahkan prediksinya di dasarian pertama itu di tanggal 2 sampai di tanggal 8 nanti. Tapi juga tidak secara otomatis setiap hari hujan, kawan, itu untuk informasi dari BMKG. Hal ini sekali lagi juga bergantung bagaimana kondisi yang ada di atmosfer. Bukan hanya di atmosfer saja, tapi juga termasuk bagaimana dukungan suhu muka laut, begitu ya, gelombang atmosfer, konvergensi, perlambatan atau belokan angin, pertumbuhan awan hujan, ini bisa muncul gitu ya, tergantung dari beberapa faktor yang disebutkan tadi. Untuk itu masyarakat Jawa Timur ya, ini juga perlu memperhatikan perubahan cuaca nampaknya di awal bulan Oktober kali ini, terutama ketika awan konvektif mulai tumbuh gitu ya pada siang sampai sore hari, karena biasanya untuk potensi hujan itu terjadi pada siang sampai sore hari. Kemudian kalau masuk di malam hari gitu ya, petang, itu biasanya untuk hujannya sudah reda, berganti ke cuaca yang biasanya berawan. Berawan kalau tidak begitu berkabut untuk di kawasan dataran tinggi. Itu, kawan. Kemudian juga hujan ini juga masih potensinya kebanyakan hujan lokal ya, atau hanya hujan yang sebentar. Kemudian juga hujannya itu nggak begitu deras. Karakter hujan lokal ini, kawan, kemungkinan bisa terjadi di satu kawasan ya yang mengalami hujan sementara, dan kawasan lain yang berdekatan itu biasanya tetap kering. Nah ini juga mungkin bisa terjadi pada awal bulan Oktober ini. Untuk itu masyarakat ini perlu untuk mengecek dulu ya bagaimana kondisi cuaca yang sudah dirilis oleh BMKG sebelum banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Apalagi sekarang juga akhir pekan ya, hari Minggu pastinya banyak nih kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Termasuk juga tidak hanya untuk kegiatan di luar ruangan yang aktivitasnya secara pribadi gitu ya, jalan-jalan ataupun lain sebagainya, tapi juga yang skalanya besar. Hari ini saja tadi kabarnya ada event tuh di kawasan Alun-Alun Merdeka. Saya sempat lihat di CCTV Malang Kota, cuman gak kelihatan ya. Kalau tadi kelihatannya di CCTV Malang Kota untuk lalu lintas kawasan Alun-Alun Merdeka itu masih bisa dilintasi, kemudian juga kelihatannya sih masih lancar ya tadi sekilas kalau dari CCTV Malang Kota, tapi memang gak kelihatan secara penuh. Mungkin nanti boleh di-share juga ada yang kebetulan melintas di sana. Dan tadi saya juga sempat cek ya, apakah panggungnya itu ditaruh di pinggir jalan atau di dalam alun-alun. Kalau di jalan sih nggak kelihatan ya, karena untuk CCTV Malang Kota itu semuanya menyorot ke wilayah jalan. Tidak ada untuk panggung yang ditaruh di jalan. Kemungkinan di dalam alun-alun ya. Mungkin kalau Anda yang barusan melintas juga di lokasi, boleh untuk Anda share. Apakah juga sudah mulai gerimis nih di sana? Anda boleh sampaikan juga ya pantauannya. Tadi kabarnya sudah ada yang mulai gerimis juga di Sawah Jajar. Coba saya cek kembali yang di WhatsApp ya. Ini tadi yang di WhatsApp tambahan informasi. Pak Himawan Wibisono, selamat siang. Kawasan Sawah Jajar sudah mulai rintik-rintik. Aduh, terima kasih Pak Himawan Wibisono. Kemudian tadi ada juga dari dari Pak Trias. Selamat siang juga Pak Trias. Kawasannya sama nih dengan studionya Sedigar FM, ada di Telogomas ya. Telogomas juga sudah mulai menitikkan air, iya Pak ya. Tadi kita juga sempat cek keluar, ternyata sudah mulai gerimis barusan. Kemudian tadi Pak Himawan juga kembali menambahkan Sawah Jajar hujannya rintik-rintik, alhamdulillah nggak panas terik gitu siang-siang. Oke, terima kasih kawan ya untuk informasi dari Anda. Untuk di wilayah lainnya lagi, Kota Batu ya. Kota Batu tadi kabarnya kok sudah mulai mendung. Tadi waktu saya perjalanan dari wilayah Batu sekitar jam 1:30 kurang gitu ya, itu masih cukup cerah kawan. Cuman tadi kok sudah ada yang laporan mendung nih. Nanti boleh untuk Anda update juga ya untuk pantauan terkini di beberapa kawasan yang lainnya yang belum kita terima untuk update cuacanya. Dan ada tambahan informasi dari Pak Hasan Bisri tadi yang sempat mengabarkan kawasan depannya MUG ya yang padat. Ini tadi imbas apakah? Saya play dulu untuk informasi dari Pak Hasan.
1: Imbas volume aja Pak Nurul kayaknya. Soalnya parkiran MUG saya barusan lewat udah full.
0: Oh baik, terima kasih juga ya Pak Hasan untuk informasinya. Dan untuk update yang lain, Anda tidak hanya update di WhatsApp kawan, karena kita juga lagi live ya di TikToknya Sedigar FM. Jadi Anda bisa juga manfaatkan untuk berbagi informasi di sana di akun @radiosedigar911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini kita update juga untuk pantauan lalu lintas di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan kawasan Pandan Malang, untuk sepanjang ruas tolnya masih lancar saja. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Dari Waru Utama mengarah ke Surabaya saat ini juga masih lancar saja. Untuk informasi di ruas tol seperti apa cuaca, Anda boleh bagikan. Di wilayah Malang beberapa titik sudah mulai gerimis, bahkan daerah Pakis hujannya deras ya tadi di area exit tol. Anda boleh bagikan juga untuk pantauan kali ini di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
3: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
1: Wisdom.

0: Ya, kawan, untuk di siang hari ini ya, beberapa tambahan informasi tadi juga masih terkait cuaca ini yang kita terima untuk informasinya. Dan tadi setelah dikabarkan hujan di kawasan Pakis, kemudian Telogo masih ini gerimis, sawah jajar juga masih rintik-rintik. Dan terkait untuk kegiatan yang ada di kawasan Alun-Alun Merdeka, baru saja kita terima informasinya ya. Ini tadi ada yang barusan melintas di lokasi untuk Alun-Alun Merdeka, itu masih lancar untuk lalu lintasnya dari arah kantor Balai Kota. Untuk kondisi traffic itu masih cukup lancar. Acara pesta rakyatnya itu ternyata ada di dalam alun-alun, jadi di bundaran yang dulu dibuat kolam. Dan ini tadi juga kebetulan pendengar yang mengabarkan itu pas melintas sekitar jam 2 lewat 39 menit. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Untuk yang lainnya nanti kembali kita akomodir, kawan, untuk Anda. Tetap bersama kami ya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, untuk Anda, persada, sahabat persada, pernah mengalami cedera lutut saat berolahraga kah? Kalau barangkali rasanya itu lutut nyeri, bengkak, kemudian gak stabil, atau seperti mudah goyah saat berjalan dan beraktivitas, keluhan tersebut bisa berkaitan dengan cedera pada ligamen lutut. Salah satunya ACL, kawannya, atau anterior cruciate ligament.

0: pemeriksaan dan penanganan cedera ACL oleh dokter spesialis ortopedi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap pasien. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan evaluasi, dokter akan menentukan penanganan yang tepat, mulai dari terapi hingga tindakan medis apabila diperlukan. Proses pemulihan dan rehabilitasi juga menjadi bagian penting ya untuk membantu pasien kembali beraktivitas secara optimal. Jadi jangan abaikan cedera lutut, terutama jika keluhan terus berulang atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda maupun juga ketika olahraga. Untuk informasi dan konsultasi menangani penanganan ACL, Anda bisa hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Dan juga kawan, untuk Anda ini barangkali salah satunya juga ya yang lagi beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, sekarang ini kita gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Apalagi kalau internetnya udah mulai lemot gitu ya, Anda lagi browsing ataupun juga nge-game lain sebagainya, tiba-tiba kok buffering gitu ya, lemot, pastinya juga bikin emosi. Barangkali ini sudah waktunya juga buat Anda pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming jadi lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24. Saya ulangi ya, untuk Anda yang mau hubungi langsung customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24. Atau bisa juga Anda cek dulu karena ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais.

dengan air yang jatuh melalui tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi cobaan Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di cobaan Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata cobaan Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata cobaan Rais. Rutenya cukup mudah. Cobaan Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Resel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak cobaan Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari terminal Batu, bisa langsung ke Desa Resel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata cobaan Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke cobaan Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke cobaan Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Kawan e-sport Kabupaten Malang mantapkan pembinaan. Dekananto Eko Purwono ditunjuk jadi Kapolda Jatim. BMKG sebut kondisi kekeringan masih dominan di awal Oktober. Berikut 911 Hot News jam 3 sore, selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Sekretaris Dispora Kabupaten Malang Fajar Damayanti menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan e-sport di Kabupaten Malang. Dia berharap kepengurusan e-sport di Kabupaten Malang bisa memperkuat pembinaan atlet dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Fajar berharap ISI Kabupaten Malang bisa semakin maju melalui pembinaan atlet dan bisa menghadirkan prestasi untuk Kabupaten Malang. Kawan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto. Penunjukan ini berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Dekananto sebagai alumni Akpol 1994 dan sebelumnya pernah menjabat Dir Intelkam Polda Jatim, Dir Intelkam Polda Metro Jaya, serta Wakapolda Metro Jaya. Sebelum kembali ke Jatim, Dekananto menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya, kini dia dipercaya memimpin Polda Jawa Timur. BMKG menyebut atmosfer Indonesia masih relatif kering pada awal Oktober hingga dasarian 2 September 2026, tercatat 1.474 titik mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang. Pada 2 sampai 4 Oktober, hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Jawa Timur. Sementara hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan. BMKG juga mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Serigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, masuk di jam 3, cuaca di kawasan Tlogomas kali ini justru cerah ya. Tadi sempat mendung, bahkan di jam 2 sempat gerimis, hanya sebentar memang ya untuk gerimis di tengah musim kemarau kali ini. Karena kalau di wilayah Tlogomas sudah kembali cerah setelah mendung dan gerimis tadi. Dipakai seperti apa update-nya? Karena laporan soal kondisi cuaca hujan deras tadi hanya di kawasan Pakis ya, tapi juga cukup rata tadi Pakis untuk cuaca hujannya. Sekarang seperti apa juga untuk update informasi dari Anda? Nanti Anda boleh terus berbagi informasinya di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan di sore hari ini, informasi dulu untuk Anda ya. Ini ada yang baru di wilayah Kota Malang. Kalau di tanggal 2 Oktober ini selalu kita peringati sebagai Hari Batik. Nah, baru saja di wilayah Kota Malang ini meresmikan, meluncurkan ada motif batik Malang gitu ya, yang diberi nama motifnya itu namanya Sekar Jagat Pancawarna. Nah, dijelaskan juga oleh Wali Kota Malang Wayu Hidayat ketika meluncurkan motif batik yang namanya sekali lagi Sekar Jagat Pancawarna yang baru saja diluncurkan hari ini ya. Dari Wali Kota Malang menyampaikan ini sebagai upaya untuk memperkuat identitas batik lokal sekaligus untuk mendorong pelaku UMKM batik bisa naik kelas. Kalau dari namanya sendiri Sekar Jagat Pancawarna ini punya kekhasan karena dirancang dengan mengangkat identitas, sejarah, potensi, dan karakter Kota Malang. Dan untuk unsur Kota Malang ini juga diterjemahkan melalui bentuk motif, lekukan, bahkan juga penggunaan warna. Itu semuanya mempresentasikan 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang. Itu yang disampaikan oleh Wali Kota Malang ya, Wayu Hidayat. Dan menurutnya motif ini menunjukkan kalau batik tidak sekedar produk fashion, tapi batik kawan juga bisa menjadi media untuk menceritakan identitas dan karakter sebuah daerah. Wayu juga menilai lahirnya Sekar Jagat Pancawarna menjadi bagian dari inovasi untuk memperkuat karakter batik Kota Malang. Sebelumnya sejumlah motif batik lokal itu memang sudah mengangkat berbagai ikon dan juga kekayaan daerah seperti topeng itu ya, kan ada. Kemudian rebesi, tugu Malang, hingga biji kopi itu ada. Dan pihaknya menegaskan inovasi motif ini perlu terus dilakukan agar batik bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman dan juga selera generasi muda. Tapi pengembangannya pun juga terus harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan juga tradisi yang menjadi akar batik. Selain memperkuat identitas budaya, kawan dari Pemkot Malang juga mendorong batik ini jadi bagian dari kekuatan ekonomi kreatif. Karena pengembangan UMKM batik ya, diarahkan tidak hanya pada produksinya saja, tapi juga untuk peningkatan kualitas, desain, kemudian pemasaran, digitalisasi, dan juga perluasan akses pasar. Karena juga di wilayah Malang ini cukup banyak ya, para pembatik begitu. Dan Wahidi juga meminta generasi muda ini bisa dilibatkan ya lebih jauh lagi dalam pengembangan batik, karena menurutnya generasi muda tidak cukup hanya mengenal batik sebagai warisan budaya, tapi juga perlu untuk diberi ruang untuk mengembangkan lagi-lagi soal desain dan juga inovasi yang baru terkait batik. Dan untuk lokasinya tadi di kawasan Alun-Alun Merdeka ya, yang hari ini juga ada kegiatan Pesta Rakyat. Tadi sih kelihatannya masih sepi, informasi dari pendengar Sidigare FM. Lokasi untuk kegiatannya memang di tengah alun-alun, tepatnya di area ini ya, air mancurnya itu kawan untuk panggungnya. Dan barangkali untuk di lokasi sudah semakin ramai, nanti boleh untuk Anda share ya. Dan tadi kalau terakhir sekitar jam 2 saya sempat lihat dari CCTV Malang Kota, sempat saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic di kawasan Alun-Alun Merdeka itu masih cukup lancar. Kalau dari fire-nya sih sekitaran jam 2 ya. Apakah memang sudah mulai tuh jam 2 di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan, barangkali ada yang barusan pantau di sana. Karena untuk di kawasan Alun-Alun Merdeka juga ini tadi baru saja dilakukan launching ya, motif batik Sekar Jagat Pancawarna. Ini yang merupakan salah satu identitas batik lokal gitu ya, yang ada di wilayah Kota Malang yang baru diluncurkan hari ini. Dan penguatan ekosistem batik ya, menurut Wali Kota Malang Wayu Hidayat juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pengrajin, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan juga dari masyarakat secara luas. Karena momentum ini juga kawan berkaitan dengan Hari Batik Nasional ya, tadi saya sempat sebutkan karena Hari Batik Nasional selalu kita peringati di tanggal 2 Oktober. Dan batik Indonesia kawan itu sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan tak benda pada 2 Oktober 2009. Jadi batik ini tidak hanya jadi kebanggaan warga Indonesia, tapi dengan ditetapkannya oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, batik juga menjadi kebanggaan secara internasional. Jadi dengan peluncuran Sekar Jagat Pancawarna, Pemkot Malang berharap batik lokal ini semakin punya identitas yang kuat, sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi para pengrajin dan juga pelaku UMKM. Karena motifnya juga menarik kawan ya, simbol budaya, kemudian juga berkembang menjadi produk kreatif ini yang harapannya bisa memperluas pasar batik yang ada di kawasan Kota Malang. Dan untuk motifnya sendiri, kalau boleh saya gambarkan ya, ini memang juga cukup cantik kawan. Kalau untuk backgroundnya itu warnanya kuning, kemudian dengan motif ada bunganya gitu ya. Itu untuk motif yang baru saja diluncurkan, motif batik oleh Pemkot Malang, Sekar Jagat Pancawarna. Dan sampai di sore hari ini, coba saya cek dulu beberapa informasi dari pendengar Serigara FM. Tadi yang belum saya play ada dari Pak Joko Said ya. Tadi itu Pak Joko Said sempat membagikan beberapa catatan terkait pasar gadang. Tadi sekitaran jam 2 untuk informasi dari Pak Joko Said, coba saya play dulu untuk informasinya dari Pak Joko Said kawan.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ingin melaporkan dan juga bertanya mengenai di TL Pasar Gadang. Ini semakin hari semakin banyak angkot ngetem dan bis ngetem. Apa memang terminal Hamid Rusdi sudah tidak berfungsi lagi atau memang tidak menerima angkot dan juga tidak menerima bis? Karena di sini imbasnya juga sangat terasa, apalagi dengan kondisi Pasar Gadang yang masih direnovasi, keberadaan angkot dan juga bis ini paling enggak berimbas pada kepadatan di area sekitar Pasar Gadang dan juga TL Gadang. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas, assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih ya Pak Joko Said untuk informasinya, selamat sore. Nah ini juga lagi-lagi kawan, laporan masih ditemui adanya angkot ya yang ngetem di kawasan TL Gadang. Biasanya juga bukan hanya angkot saja ya Pak Joko, laporan dari pendengar itu kadang menemukan juga bus itu yang parkir di area TL Pasar Gadang. Padahal juga sudah tahu persimpangan, kemudian juga sekarang kondisinya lagi dilakukan perbaikan gitu ya untuk jalan di kawasan Pasar Gadang ini, tapi kok ya masih banyak yang parkir di situ tuh untuk angkotnya. Beberapa kali kita juga koordinasi ya untuk penanganan di area tersebut, karena sudah jelas areanya nggak boleh buat parkir. Kita langsung sampaikan ke pihak Polsek kawasan Sukun ya, itu masuknya di area Gadang. Dan untuk laporan dari Pak Joko Said coba kita share juga. Tadi ada videonya kah dari Pak Joko? Coba saya cek dulu dari beberapa dokumentasi Pak Joko Said. Tadi juga banyak nih yang di share oleh Pak Joko videonya. Yang pertama, jembatan Pasar Gadang ini masih digunakan parkir. Waduh, ini dia videonya dari Pak Joko Said.
3: Jembatan Pasar Gadang
1: masih digunakan untuk parkir Pak ya. Untuk di lajur sebelah kiri banyak roda 4 yang parkir. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini juga nanti kita sampaikan untuk laporannya. Kemudian tempat parkir dipakai jualan di atas pick up. Oh, ini di mana nih? Masih di Pasar Gadang Pak ya. Posisinya di tengah-tengah atau di mana nih? Coba sambil saya zoom ya kawan. Waduh, ini informasi dari Pak Joko Said, tempat untuk parkir gitu ya, malah digunakan untuk jualan, dan jualannya juga di atas pick up sih memang. Wah, kemudian ditambahkan lagi dari Pak Joko Said, ini masih ditemui juga yang parkir gitu Pak ya di lokasi. Ada videonya, coba saya play dulu.
3: Di sini hampir kanan kiri dipakai parkir.
1: Baik, itu di jembatan yang jalur ke barat atau ke timur Pak Joko? Ini kok dipakai parkirnya kanan kiri? Kalau dari video yang sebelumnya tadi, coba saya amati kembali, itu apakah yang digunakan hanya di lajur sebelah kiri? Iya, yang di video sekitar jam 2 lewat 41 menit itu hanya di lajur sebelah kiri Pak ya, itu di jembatan itu yang mengarah kemana. Kemudian yang satunya lagi yang kanan kiri itu di jembatan Pasar Gadangkah juga untuk jalurnya yang kemana nih? Boleh dilengkapi nih Pak Joko. Terima kasih Pak ya. Sudah gak bisa ditertibkan mungkin dari petugasnya tadi, respon dari Pak Joko. Padahal kita juga sering ya laporan ke petugas di kawasan tersebut. Salah satunya juga ke pihak lantas di area Sukun tuh. Tapi kok ya masih juga ditemui adanya pelanggar. Apa butuh banner gitu ya barangkali ya, untuk tulisannya nggak boleh parkir di sini atau gimana tuh? Padahal kan sudah jelas ya kawan, harusnya di area tersebut nggak boleh buat parkir. Mungkin ada upaya yang lainnya lagi nih yang harus dilakukan untuk bisa membuat di kawasan tersebut juga tertib. Kemudian juga gimana nasibnya Hamid Rusdi gitu ya, kalau di TL Gadang itu banyak yang parkir di sana. Apakah di Terminal Hamid Rusdi jadi sepi? Mungkin kalau Anda sempat pantau ya barusan akses di Transjatim juga nih, karena sekarang kan Terminal Hamid Rusdi kabarnya juga semakin bergeliat ya setelah digunakan untuk tempat dari Transjatim juga. Jadi kalau untuk dari Anda sempat pantau untuk di lokasi ketika di kawasan TL Gadang banyak kendaraan angkot yang parkir di Terminal Hamid Rusdi, justru sepikah atau seperti apa? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga ya. Kemudian juga selain dari Pak Joko Said, ada informasi lagi? Oh, masih terkait cuaca ini. Dari Pak Zepa, selamat sore, daerah Jeru, Tumpang, mulai hujan. Hujannya gerimis kawan daerah Jeru. Jam 3:17 tadi untuk informasinya. Ini dia, saya coba tampilkan dulu di visual radio kami. Memang masih gerimis ya di daerah Jeru, Tumpang. Selanjutnya ini tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Idam. Pak Idam itu sempat kirim foto kawan, kemudian itu kok apinya membumbung tinggi ya. Ini apakah kebakaran atau memang sengaja lagi bakar-bakar ini Pak Idam ya? Tadi sih kalau informasi dari Pak Idam, kabarnya terkait tumpukan kabel itu terjadi kebakaran di area Perum PNS Lesan Puro. Waduh, ini dia untuk fotonya. Memang kelihatannya itu area yang terbakar cukup luas, tapi ada beberapa orang yang berjaga di lokasi. Itu apakah memang kebakaran atau sengaja dibakar ini Pak ya? Nah, informasi dari Pak Idam tadi kita coba pastikan melalui pesan chat. Ini apakah memang kebakaran atau sedang bakar-bakar gitu. Nah, ini tadi kalau informasi dari Pak Idam, alhamdulillah sudah mulai padam untuk sekarang. Tadi sempat dikirimkan juga untuk videonya. Karena Pak Idam pun juga kurang paham ya kronologinya seperti apa, tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah dipastikan padam. Dan untuk di lokasi, tadi video dari Pak Idam coba saya tampilkan dulu. Oh, ternyata masih loading kawan. Nanti coba kita tampilkan di segmen selanjutnya ya, untuk video dari Pak Idam. Tetap bersama kami di Sedikite 911 FM. Ada yang lagi mobil mengarah ke ruas tol? Kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
4: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di sore ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol ya, kawasan area Pandan Malang. Kondisi lalu lintas sepanjang dari Malang sampai ke Pandan maupun sebaliknya masih lancar. Gate Singosari Minggu sore masih ramai ya untuk di exit maupun entry. Kemudian kita cek juga di Gate Madiopuro. Madiopuro lebih ramai lagi nih untuk exit maupun entry-nya. Kemudian selain di Madiopuro, coba kita cek juga di kawasan Pakis. Tadi terakhir Pakis sempat dikabarkan diguyur hujan ya. Untuk kali ini masih hujan juga kah di kawasan exit Pakis? Kalau untuk lalu lintas masih lancar exit maupun entry. Kita cek juga di gate yang lain, kawasan gate Lawang, kemudian gate Purwodadi. Ini masih cukup lancar saja exit maupun entry. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Informasi dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
3: udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan di sore hari ini, dari beberapa informasi pendengar City Guide FM tadi terkait adanya kendaraan ya yang ngetem, itu ada angkot yang parkir di kawasan TL Gadang. Ini tadi kita sudah sampaikan untuk laporannya tadi ke Ibda Dodi ya, selaku Kanit Lantas Polsek Sukod. Termasuk tadi untuk kendaraan yang parkir posisinya di kawasan jembatan ya, ini juga sudah kita sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Sukod Ibda Dodi, karena ini termasuk pelanggaran gitu.
10: Kemudian juga memang memarkir kendaraan apalagi di atas jembatan ya, apalagi roda 4 ini memang mutlak dilarang kawan oleh hukum lalu lintas di Indonesia. Dan kalau berdasarkan dengan undang-undang ya nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, jembatan kemudian juga jalan layang ini merupakan area terlarang untuk berhenti, bahkan sampai parkir kendaraan itu nggak boleh ya. Karena pelanggaran ini tidak hanya memicu kemacetan yang parah di kawasan padat ya, apalagi seperti Pasar Gadang, tapi juga ikut membahayakan struktur jembatan yang dipaksa menahan beban statis kendaraan dalam waktu yang lama. Jadi ini juga sangat disayangkan gitu ya, posisi di kawasan Pasar Gadang ini lagi dilakukan perbaikan untuk jalannya. Pastinya untuk yang melintas pun juga masih harus hati-hati gitu ya, apalagi pas melintas di kawasan jembatan yang sudah dilakukan perbaikan, di lokasi malah digunakan buat parkir. Ini kita masih menunggu kawan, semoga segera dapat penanganan ya dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Ibda Dodi. Termasuk tadi yang satunya lagi, catatan lagi, ada yang jualan gitu ya di tempat parkir di atas pick up. Tadi juga kita masih coba teruskan, kalau itu ranahnya ke Diskopindag ya sepertinya. Kita masih teruskan juga untuk laporannya dari Pak Joko Said. Tadi untuk yang ke Kanit Lantas Polsek Sukun, Ibda Dodi, kita masih menunggu untuk responnya. Selanjutnya ada tambahan lagi informasi terkait lalu lintas. Budiana, selamat sore. Lagi mobil di mana ini, Budiana?
11: Selamat sore. Info dari depan Pasar Blimbing itu padat merayap. Sampai ini di depan Bentul ya. Jadi mau masuk Kit Karang lu masih ramai. Cuacanya mendung. Hati-hati. Terima kasih.
10: Baik, terima kasih juga untuk informasinya Budiana. Tetap hati-hati di jalan ya. Lumayan ramai kawan untuk di akhir pekan ini. Dan tadi coba saya cek lagi ada informasi pendengar ya yang belum sempat untuk saya play. Daerah Bunut tadi sampai jam 3 itu masih agak deres kawan untuk hujannya. Tadi informasi dari Pak Hidayat. Pak Hidayat tadi sempat mengabarkan hati-hati ya yang lewat Bunut karena akibat hujan deras tadi itu ada longsor dan ada dua pemotor juga ya yang terdampak. Itu lokasinya ada di perempatan pintu tol Pakis, jadi dari dekat situ. Tadi dari Pak Hidayat nggak ada dokumentasinya ya. Coba kita cek dulu, coba kita konfirmasi untuk laporan longsor ini tadi akibat hujan deras di daerah Bunut ya, tepatnya di perempatan pintu tol Pakis ke pihak BPBD Kabupaten Malang. Ada yang melintas juga kah di daerah Pakis? Tepatnya di daerah Bunut ya, perempatan pintu tol Pakis, boleh di-share juga apakah betul tadi ada longsor, kemudian juga seberapa parah gitu ya longsornya, ketinggian area yang longsor, kemudian juga apakah sampai nutup jalan. Nanti boleh untuk Anda share juga informasi dari Pak Hidayat tadi sekitaran hampir di jam 3 nih. Kemudian juga perlu untuk antisipasi ya kawan, memang tadi kawasan Pakis itu hujannya cukup deras dan cukup berlangsung lama ya, sejak jam 1, jam 2 tadi masih deras, sekarang masuk di jam 3 masih deraskah di kawasan tersebut? Boleh di-share ya untuk update cuacanya, karena kalau yang di Trogomas tadi sempat gerimis tapi hanya sebentar, bahkan sekarang juga sudah berangsur cerah di kawasan Trogomas.
12: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
13: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
14: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
13: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
15: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
13: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk di sore hari ini kita juga akan update informasi bersama dengan reporter City Guide FM. Akan ada Heri Prasetyo. Ini membawa kabar terkait alasan kenapa Wali Kota Malang Wahyu Hidayat waktu itu tidak jadi melantik ratusan pejabat pemerintah Kota Malang yang seharusnya dijadwalkan pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Nah, waktu itu kita sempat bahas juga kawan ya, kalau keterangan yang disampaikan oleh PJ Sekda Kota Malang waktu itu Dandung Sularyanto yang menyampaikan kalau ternyata Wali Kota Malang pada tanggal 2 Oktober 2026 ini harus menghadiri undangan dari Sekretariat Presiden gitu ya untuk berangkat ke Jakarta. Kemudian juga untuk pelantikan ini memang ditunda kawan karena tidak bisa diwakilkan ke Wakil Wali Kota Malang. Jadi bukan batal ya, apa alasan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menunda pelantikan 176 pejabat yang ada di wilayah Pemkot Malang. Nanti kita akan update bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Sebelum sambung dengan Heri, saya cek dulu untuk yang di WhatsApp karena tadi dari beberapa laporan yang kita terima, salah satunya dari Pak Hidayat ya, kabarnya tadi kok ada longsor nih di kawasan Bunut. Tadi itu posisi tepatnya ada di perempatan pintu tol Pakis ya. Kemudian juga tadi longsornya itu membuat ada dua pengendara roda dua gitu ya jadi korbannya. Nah, ini kita masih tanyakan juga karena tadi dari Pak Hidayat kita juga sudah chat apakah ada foto atau videonya ya, dokumentasi di lokasi, apakah sampai nutup jalan. Belum ada tambahan informasi dari Pak Hidayat. Jadi kita konfirmasi juga ke pihak BPBD Kabupaten Malang apakah sudah ada laporan. Dan ini tadi kalau dari BPBD Kabupaten Malang mohon waktu gitu ya. Nah, kayaknya masih belum dapat laporan juga nih BPBD Kabupaten Malang. Jadi perlu dicek dulu kawan untuk di kawasan Bunut. Tadi setelah hujan deras apakah betul ada longsor gitu ya, tepatnya di perempatan pintu tol Pakis. Anda yang barusan melintas barangkali di area tersebut boleh update juga ya, apakah memang ada longsor di lokasi. Kemudian untuk informasi yang lain, tadi dari beberapa pendengar City Guide FM, selamat sore, ada yang bertanya juga, mohon info lalin di Jembatan Tunggul Mas. Tadi dari teman-teman di newsroom ya, sudah ada Siva yang sempat cek juga di CCTV Malang Kota, tadi bahkan juga dibantu dengan capture CCTV-nya gitu ya, di kawasan Jembatan Tunggul Mas. Itu memang cenderung ramai, antrian hanya di menjelang TL saja. Jadi masih aman Pak Dwi ya. Kemudian Pak Didi, selamat sore juga. Pak Didi, tadi pantau di mana nih? Berupa video untuk infonya.
2: Siang sore ini ada mobil kebakar ini.
1: Di mana ini Pak?
2: Traffic light Mergan. Pas di lampu merah ini, N467BY. Lah ini SPBU. Lani ini, nah sedang pemadaman oleh damkar. Nih, mobil Mazda. Ah ini. Aman tertangani.
1: Oke, baik.
2: Potensi kemacetan sementara di Mergan.
1: Dari arah jalan mana itu Pak? Coba saya amati lagi dari arah Langsepkah atau yang dari mana ini Pak untuk kejadian kebakarannya. Mungkin bisa bantu ditambahkan lagi ya. Di lokasi sudah ada upaya pemadaman juga, tapi untuk kendaraannya itu posisinya nengah ya. Jadi kalau yang melintas di lokasi ambil lajur kanan kawan dan hati-hati. Tadi Pak Didi itu kirim videonya sekitar jam 3 lewat 32 menit. Di lokasi juga masih ada kendaraan dari unit damkar ya. Oh, ini kelihatannya kalau saya amati dari arah ini Pak ya, sebentar. IRAIS apa ya di situ? Iya, IRAIS. Coba saya play, ada tambahan informasi dari Pak Didi.
3: Dari arah IRAIS ke Bandulan.
1: Oh, baik, betul ya dari IRAIS. Akhirnya gimana Pak Didi, di lokasi macet nggak ya? Coba saya lihat juga dari aplikasi pemantau traffic. Waduh, ternyata nanti untuk yang mengarah ke TL Mergan dari IRAIS kawan, nanti antrian bakal Anda temui sejak di Gang 12 atau di seberangnya Pol Bangtan 2 Kementerian Pertanian itu ya. sudah mulai padat karena di area TL Mergan itu ada kendaraan warna putih roda 4 yang terbakar, masih dalam penanganan dari unit damkar tadi jam 3 lewat 32 menit dan posisinya agak nengah. Jadi kalau Anda yang melintas di lokasi bisa ambilnya lajur kanan ya, karena kalau yang kiri nggak bisa diakses. Sekarang sudah menit 54, sudah selesaikah untuk pemadaman di lokasi? Nanti boleh untuk Anda update juga ya kalau sudah selesai.

0: untuk di sore hari ini, CD Report untuk di jam 3 sore didukung oleh Unira Malang. Jadi untuk di sore hari ini, kawan CD Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Pancen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik kawan, kali ini sudah terhubung dengan saya, Heri Prasetyo, siap dengan kabar. Bukan batal, ini dia alasan kenapa Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tunda pelantikan 176 pejabat wilayah Pemkot Malang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
2: Kawan, pelantikan 176 pejabat pemerintah Kota Malang Eselon 2 hingga 4 yang sedianya digelar Jumat 2 Oktober 2026 ditunda. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan penundaan itu terjadi karena dirinya mendapat pemanggilan mendadak dari pemerintah pusat terkait program strategis nasional.
3: Mari kami mendadak ini terkait dengan program strategis nasional. Ya, Kota Malang ini menjadi salah satu contoh menindaklanjuti program strategis nasional yang sudah dilakukan. Karena tiap kabupaten kota kan dinilai seberapa jauh terkait dengan program strategis nasional yang sudah diimplementasikan di daerah. Dan kami diundang ini untuk bisa memberikan satu gambaran bahwa kondisi saat ini seperti apa program strategis nasional yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan di Kota Malang. Jadi seperti itu, kami diminta untuk bisa menjelaskan terkaitnya dan nanti ya beberapa daerah diundang untuk nanti akan menjadi contoh bahwa implementasi dari program strategis nasional adalah menjadi contoh ini ya, terkait dengan kami kan memang terkait dengan sekolah rakyat, ada permain juga terkait dengan reformasi, terkait dengan agraria, ya kami juga sudah banyak melakukan hal yang kami memang berbagai macam solusi pernah kami sampaikan ke kementerian, di kementerian terutama dengan reformasi agraria, kemudian tadi juga terkait dengan koperasi merah putih, ya kami kan ini beda dengan kabupaten. Contoh yang di kelurahan ini adalah koperasi merah putih yang di kelurahan. Kami sudah melakukan dan memanfaatkan aset Pemkot yang sudah ada. Nah itu jadi salah satu terobosan. Jadi tidak menggunakan saat ini membangun koperasi merah putih seperti yang ada di kabupaten, tetapi kita memanfaatkan aset-aset yang ada di Kota Malang. Jadi yang sudah ada ini kita manfaatkan. Dan itu jadi satu terobosan agar koperasi merah putih juga bisa berjalan.
2: Selain itu, kawan, Wahyu memastikan agenda pelantikan 176 pejabat tersebut tidak dibatalkan. Pelantikan akan dijadwalkan kembali. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya, terima kasih Heri untuk informasinya. Kawan, Anda bisa baca untuk selengkapnya di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
5: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
4: Loh, terus gimana?
5: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
4: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
5: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
4: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
6: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja.

0: di mana saja. Tunggu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.

Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News, jam 4 sore. Pemkot Malang resmi luncurkan motif batik sekar jagat pancawarna. Tiga anggota DPRD Jatim diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Dua medali padel Indonesia di Asian Games 2026 di luar ekspektasi. Berikut 911 Hot News, jam 4 sore, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Hari ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meluncurkan motif batik sekar jagat pancawarna sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas batik lokal sekaligus mendorong pelaku UMKM batik naik kelas. Wahyu menjelaskan motif batik ini punya khas karena dirancang dengan mengangkat identitas sejarah, potensi dan karakter Kota Malang. Bahkan lekukan dan penggunaan warna mempresentasikan 5 kecamatan. Menurutnya, batik ini tidak sekedar produk fashion, tapi juga media untuk menceritakan identitas dan karakter sebuah daerah. Tiga anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra diduga terlibat penyalahgunaan narkotika dan diamankan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dalam penggerebekan kamar hotel pada hari Senin lalu. Ketiganya berasal dari Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Situbondo. Mereka yakni Muhammad Ukasyah Ali Murtado, anggota fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Asri Ladiska Rimunda, anggota DPRD Banyuwangi, sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi, serta Afif Reza Rimunda, anggota fraksi Gerindra DPRD Situbondo. Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto mengatakan, 8 orang diamankan dalam penggerebekan tersebut. Hasil tes urin menunjukkan 7 orang positif ekstasi, sementara seluruhnya diproses melalui mekanisme restoratif justice. Pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut raihan medali perak dan perunggu di Asian Games 2026 berada di luar ekspektasi. Ini menjadi pencapaian padel Indonesia dalam debutnya di Asian Games. Medali perak diraih pasangan Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati, sementara medali perunggu diraih Beatrice Gumulya dan Novela Putria. Persiapan tim dilakukan dalam waktu relatif singkat, termasuk latihan di Spanyol selama 5 pekan. Aryan mengatakan para pemain menjalani latihan intensif selama 5 hingga 7 jam sehari setelah Asian Games Indonesia dijadwalkan mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel di Kuwait sekitar 15 hari kemudian. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda dan kita masih di program City Report Weekend. Yang hari ini juga lagi menikmati perjalanan di momen weekend, kawan. Biasanya hari Minggu lalu lintas yang padat untuk yang harus balik ya. Saya mau coba cek dulu dari pantauan aplikasi pemantau traffic. Di sore hari ini untuk lalu lintas yang padat memang ini yang dari Kota Malang, yang dari Batu turun ke Malang itu kalau di sekitaran Pendem sebenarnya masih lancar. Nah, ada antrian mulai dari depannya UMM sampai dengan jembatan Tunggul Mas, antriannya cukup panjang ya, kondisi padat merambat dua arah bahkan. Kalau di sekitaran Karangploso arah ke Karanglo ini juga sama. Di sekitaran Karangploso dari setelahnya Samsat Karangploso sampai dengan perempatan Kepuharjo itu juga terpantau kondisinya padat merambat. Biasanya memang kalau momen weekend terutama hari Minggu, salah satu titik yang perlu diantisipasi tentunya beberapa jalur yang mau mengarah ke gerbang tol Singosari. Yang sekarang ini lagi perjalanan boleh juga menambahkan titik mana lagi kawan yang sore hari ini barangkali perlu untuk diantisipasi ada potensi kepadatan.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Sore hari ini, untuk Anda yang juga lagi perjalanan, tadi barusan ada Pak Bagus Prabowo. Ini menyampaikan update informasi di jam 4 lebih 2 menit. Tadi Pak Yusuf sempat telepon ya. Oh, Pak Bagus ya. Pak Bagus ini tadi menyampaikan informasi ada video, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Selamat sore.
0: Sore, Pak.
1: Di SPBU Maijen Wiono, antri Pertalite tinggal satu pompa lagi. Jadi antrinya roda 4 dan roda 2 hanya di satu pompa. Cuaca mendung. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, di SPBU Maijen Wiono ya. Ini mungkin bisa diantisipasi untuk Anda yang juga mau melakukan pengisian BBM. Terima kasih Pak Bagus Prabowo untuk update informasinya di sore hari ini. Nah, kawan, beberapa catatan lain termasuk untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan juga boleh Anda sampaikan bersama dengan kami, termasuk Anda yang lagi mobile di beberapa jalur yang padat ya. Titik mana saja yang mungkin perlu diantisipasi ada potensi kepadatan atau di mana yang masih lancar. Nah, kalau di sekitaran Kota Batu yang arah ke Malang, di Pendem itu kondisinya masih lancar, tapi yang di UMM arah ke Jembatan Tunggul Mas, sampai sekarang ini kondisinya masih padat merambat, antriannya masih cukup panjang di sana. Tadi saya lewat di sana sekitar setengah dua, itu juga sama. Lalu lintasnya padat merambat, kalau dilihat dari kondisi jalan tadi sih ketika saya melintas setengah dua sampai dengan hari ini tadi 10 menit yang lalu saya juga lewat di sekitaran Jembatan Tunggul Mas, kayaknya volume saja ya, karena momen weekend kemudian volume kendaraan juga ada peningkatan barangkali. Nah, ini yang memang memicu kepadatan lalu lintas. Kalau mungkin Anda dari Batu mau mengarah ke Malang, kayaknya mending lewat alternatif nanti dari Pendem itu belok kiri, kemudian perempatan Arhanud belok kanan, lewat di daerah Tegal Gondo, belakangnya UMM. Kalau di belakang UMM tadi saya sempat lewat juga di sekitaran Sasando, kemudian pertigaan Jembatan Tunggul Mas, kondisinya masih lancar ya, menghindari kepadatan yang ada di jalur utama. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, saya juga punya informasi untuk Anda. Kawan, setelah 8 tahun terhenti, PPSN 6 ini kembali digelar. Direktur Jenderal Pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Basnang Said menyampaikan, PPSN 6 2026 ini menjadi momentum penting setelah terakhir dilaksanakan pada tahun 2018. Kali ini, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pelaksanaan, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Kabupaten Malang. Basnang menjelaskan PPSN belum dapat digelar pada 2020 karena pandemi COVID-19, sementara tahun berikutnya ini juga belum memungkinkan. Pelaksanaan kembali PPSN pada 2026 dilaksanakan atas arahan dari Menteri Agama. Pondok Pesantren An-Nur 2 dipilih karena dinilai memiliki lingkungan yang sejuk, hijau, bersih, dan juga asri. Kondisi ini dinilai sejalan dengan semangat ekoteologi serta menjadi contoh bagi pesantren lain dalam menjaga lingkungannya. Basnang berharap PPSN 6 nantinya tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan juga berkemah, tetapi juga menjadi ruang pembinaan karakter dan juga penguatan kapasitas para generasi muda. Para peserta juga diharapkan mendapat pembekalan untuk menjadi duta pesantren, termasuk dalam upaya meminimalisasi berbagai bentuk kekerasan yang ada di lingkungan pesantren. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Selamat sore kawan, bagi Anda yang mau melintasi Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan perjalanannya menuju ke Tol Kecamatan Gempol, kondisi trafik juga ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol kawan, juga bisa berbagi update bagaimana kondisi cuaca maupun traffic di ruas jalan tol. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kawan, Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian dan juga pertolongan atau SAR korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan sampai dengan hari ke-21 Sabtu kemarin. Keputusan penghentian ini dilakukan karena kondisi jasad korban sekarang ini dinilai sudah berubah sehingga operasi bawah air dinilai tidak lagi efektif ketika dilanjutkan dalam kondisi yang sekarang ini. Ini tentu menjadi salah satu kabar yang juga beberapa waktu yang lalu ya menjadi satu sorotan, menjadi satu pemberitaan secara nasional ketika tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Kalimantan. Seperti yang dijelaskan kawan dari kabar terbaru, Kepala Basarnas Muhammad Syafi dalam konferensi pers operasi SAR ke-21 kecelakaan KM Virgo Transport 8 hari Sabtu malam kemarin menyampaikan di beberapa hari pertama kondisi korban yang dievakuasi dari dalam kapal yang tenggelam ini masih memungkinkan untuk bisa terapung. Sehingga ketika berhasil dikeluarkan dari dalam kapal, korban ini dapat diterima di atas air laut dengan komunikasi yang dimiliki oleh para tim. Tapi kemudian di hari ke-21, terhitung di hari Sabtu kemarin, karena kondisi para korban ini dinilai sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan evakuasi, ini salah satu yang menjadi alasan dari tim SAR untuk menghentikan operasi penyelaman. Mungkin Anda sudah melihat juga beberapa video ya yang beberapa hari ini juga beredar di media sosial bagaimana kondisi di dalam kapal. Jadi sampai dengan sekarang ini kawan, badan kapal dari KM Virgo Transport 8 itu memang masih ada di dasar laut. Ada beberapa penyelam yang juga selama beberapa hari ini melakukan upaya penyelaman dalam rangka bagaimana menganalisa kondisi yang ada di dalam kapal, kemudian juga mencari para korban. Nah, dijelaskan oleh Kepala Basarnas Muhammad Syafi, dalam beberapa hari terakhir ini, karena kemungkinan kondisi korban itu sudah tidak sama ketika kemarin beberapa hari yang lalu ya, ini masih bisa ditemukan, kemudian ketika dikeluarkan dari dalam kapal masih bisa terapung. Kalau sekarang ini kondisinya sudah berbeda, ada kemungkinan korban ini bisa terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam kapal. Jadi ketika kemarin di hari terakhir penyelaman, Syafi juga menegaskan dari tim penyelam ini sudah tidak lagi menemukan adanya korban di dalam kapal. Entah ini karena keterbatasan dari tim tidak bisa menjangkau semua bagian dari kapal atau memang karena ada beberapa kondisi tertentu, makanya korban ini sulit untuk diidentifikasi. Dari Kepala Basarnas Muhammad Syafi ini juga menyampaikan harapannya pengangkatan badan kapal oleh pemilik kapal itu bisa segera dilakukan ke depannya dengan tujuan untuk memastikan korban yang masih ada di dalam kapal itu benar-benar berada di lokasi tersebut. Sehingga nantinya proses evakuasi bisa dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan ketika kapal sudah berhasil diangkat ke dasar laut. Tentu kita juga mendoakan semoga para korban ini diberikan tempat yang terbaik dan yang terpenting juga para keluarga ya, diberikan ketabahan, diberikan penghiburan atas tragedi yang terjadi. Banyak evaluasi barangkali yang semoga juga ini menjadi catatan dari pemerintah untuk benar-benar serius bagaimana melakukan evaluasi terkait dengan adanya kecelakaan laut supaya kecelakaan yang terjadi terhadap KM Virgo ini tidak terjadi lagi ke depannya. Nah, sebagai masyarakat, apalagi mungkin Anda juga sebagai salah satu orang yang seringkali kawan memanfaatkan transportasi laut atau Anda pernah memanfaatkan transportasi laut, kalau Anda punya beberapa komentar, kemudian juga mungkin Anda punya beberapa tanggapan ya terkait dengan pemberitaan ini, boleh juga Anda bisa sampaikan bersama dengan kami. Selain itu sore hari ini untuk Anda yang posisi kawan juga lagi perjalanan, ini tadi kita dapat laporan dari Pak Didi ya. Pak Didi menanyakan update laporan roda 4 yang terbakar di traffic light Mergan itu sudah selesai penanganan atau bagaimana? Teman-teman yang ada di newsroom, tadi jam 4 lebih 13 menit, ini sudah coba komunikasi dengan Damkar Kota Malang. Ada informasi detail, Nurul?
1: Iya, Erika. Tadi informasi awal memang datang dari Pak Didi ya. Jadi setelah dapat informasi Pak Didi tersebut, kita coba konfirmasi apakah sudah selesai untuk penanganan. Jadi itu ada kendaraan roda 4, mobil warna putih ya, tadi apa jenisnya? Saya lupa, nanti coba saya cek lagi dari laporannya Pak Didi. Jadi itu untuk kendaraannya dari arah IRAIS, Erika, mengarah ke TL Mergan. Dan posisinya itu agak nengah, kendaraannya itu terbakar dan posisinya masih dilakukan pemadaman dengan menggunakan kendaraan damkar ya, tadi pas di depannya kendaraan tersebut. Jadi untuk mobilitas masyarakat dari IRAIS mengarah ke Mergan, tadi itu harus manuver ke kanan gitu ya, karena lajur kiri masih digunakan untuk penanganan kebakaran kendaraan. Masuk di jam 4 sore, tadi informasinya sudah selesai untuk pemadamannya. Dan kita masih tanyakan Erika, apakah sudah diketahui bagaimana kronologi termasuk juga kondisi dari pengendara? Ini masih kita tanyakan ke Damkar Kota Malang, begitu Erika.
0: Baik, terima kasih Nurul. Itu tadi update dari Damkar Kota Malang ya. Nah ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Didi jam 3 lebih 32 menit, mobil yang terbakar itu mobil Mazda. Nah ini tadi kalau pas Pak Didi lagi perjalanan itu sedang dalam penanganan. Sekarang ini sudah diupdate, tadi barusan disampaikan oleh Nurul kalau sudah berhasil dipadamkan. Terima kasih untuk respon cepat dari Damkar Kota Malang dan juga terima kasih teman-teman yang ada di newsroom ya, sudah bantu untuk komunikasi dengan Damkar Kota Malang. Titik lalu lintas di sore hari ini kawan, termasuk mungkin Anda yang lagi berjalanan, ada beberapa ruas jalan yang kondisinya masih lumayan padat dari Karangploso. Ini lumayan ngantrinya panjang, bahkan ekor antrian sudah sampai di pertigaan Karangploso. Untuk ujung antriannya di perempatan Kepuharjo, tapi lepas dari perempatan Kepuharjo arah ke Karanglo, kondisi lalu lintasnya sudah relatif lancar, nanti cuma ada sedikit kepadatan menjelang traffic light Karanglo dan juga menjelang rel kereta Karanglo. Titik lain yang juga kondisinya masih cukup padat di sore hari ini ada di sekitaran Jalan Borobudur. Nah, di Jalan Borobudur mulai dari setelahnya Widya Gama sampai dengan traffic light Sabilillah itu juga antrinya cukup panjang. Mungkin yang lagi perjalanan bisa diantisipasi. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hubungan industrial. Nah, industrial ini adalah mana antara adalah dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini kita langsung ke simulasi aja. 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
4: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDM sudah bergurau ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa. Itu kita sampaikan detail di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya. Umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
1: Wah, detail banget Pak ya.
4: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

Alirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, dari beberapa catatan yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, ini tadi ada yang melaporkan ada kebakaran di perjalanan Surabaya ke Malang. Ini siapa ya yang laporan? Mungkin boleh dicek dulu teman-teman yang ada di newsroom. Tadi ada yang lapor ada kebakaran perjalanan dari Surabaya ke Malang, posisi jalan di tol kilometer 77. Tadi infonya, oh infonya jam 3 tadi ya. Ini baru masuk mungkin ya. Oke, nanti coba sambil kita cek. Ini tadi infonya masuk di kami sekitar jam, oh video direkam jam 3 sore kawan. Lalu juga untuk beberapa catatan informasi lain, tadi ada Pak Rangga. Kalau Pak Rangga ini melaporkan terkait dengan gangguan air ya. Nah, saya coba tadi Pak Rangga mau on air bersama dengan kami. Awalnya Pak Rangga menceritakan, jadi lokasinya ada di daerah Jabung kawan. Di tempatnya Pak Rangga itu airnya sudah mati, tidak mengalir sejak 3 hari yang lalu. Nah, untuk informasi detailnya seperti apa, di line telepon saya sudah sambung bersama dengan Pak Rangga. Selamat sore, Pak Rangga.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, Pak Rangga gimana, Pak, terkait dengan laporan gangguan air yang tadi disampaikan ke kami?
1: Iya, kalau boleh saya cerita, ini hari Jumat pagi ya, itu debit airnya itu kecil. Saya sekarang di perumahan di Pakis Berlian Residen, tapi untuk aliran airnya ngambil di daerah Jabung ya, bukan di Pakis sendiri, tapi PDAM Jabung. Nah, terus setelah, oh mungkin gangguan, saya kira begitu, setelah hari Jumat kok belum nyala. Terus saya kunjungi IG-nya Perumda Tirta Kanjuruhan ya, kalau kabupaten tuh.
0: Betul.
1: Itu katanya ada gangguan di daerah Tulus Ayu.
0: Tumpang, Pak.
1: Tumpang. Iya, betul. Itu katanya untuk perbaikannya itu kisaran 6 atau sampai 12 jam gitu. Tapi untuk pengalian aliran normal, normalnya itu 2 kali 24 jam. Kayaknya sih besar sih gangguannya.
0: Oke, info nah, itu didapat Pak Rangga hari itu, Jumat kemarin ya?
1: Iya, Jumat pagi itu udah kecil. Dan terus setelah 30 menit udah gak nyala. Nah, setelah saya kunjungi IG-nya, Perumda Tirta Kanjuruhan, katanya ada gangguan, oke. Terus saya lihat, saya pantau, akhirnya sampai dengan minggu sore ini, sampai sekarang belum nyala, Mbak.
0: Sama sekali nggak nyala, Pak, ya? Bukan lagi nyala kecil, ya?
1: Sama sekali nggak nyala. Ini saya cucian sudah numpuk. Cucian piring juga udah numpuk. Terus ini gimana ya solusinya? Kemarin juga, kemarin sudah saya DM, sudah saya WA. Nah, kebetulan setelah lapor City Guide membantu, 5 menit tadi, itu sudah ada WA masuk untuk pengaduan. WA saya direspon. Setelah beberapa hari seperti itu. Nah, ini apakah, apa ya, solusinya gimana gitu loh. Masalahnya ini udah 3 hari gitu loh. Satu hari aja itu, kalau gak ada air itu udah kelabakan, ini udah 3 hari. Nah, kebetulan ini saya untungnya beberapa, ya 1 kilometer itu kan ada masjid, tapi masjidnya itu masuk daerah Pakis, PDAM Pakis, jadinya nyala. Ini udah ketolong di masjid ini, Mbak. Tapi untuk aliran saya sendiri itu buat mandi nggak bisa, buat wah ini MCK ini nunut di masjid.
0: Baik, dan ini seperumahan semuanya nggak nyala, Pak, ya?
1: Nggak nyala sama sekali.
0: Oke. Okay.
1: Saya tanya tetangga saya, ini udah pada ngungsi semua mereka. Nggak tahu ngungsinya kemana.
0: Apalagi air ya, ketika gangguan ya, sehari betul. Saja sudah dirasakan betul. Dampaknya, apalagi ini 3 hari. Selain ini, Pak Rangga, selain DM, ada sebelumnya mungkin WA. Coba, oh WA juga.
1: Saya sudah DM di IG
0: Tirta Kanjuruhan,
1: ya dibales, tapi ini tadi WA dibales, mohon untuk apa? pengaduannya di nomor saluran seperti itulah. Ini baru saya mau saya isi, mau saya kirim seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak, nah, mohon waktu ini Pak Rangga, ini kayaknya ada info update dari teman-teman yang ada di newsroom. Tadi kita bantu untuk teruskan ke Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan, Pak Haris Fadilah. Kemudian kita sampaikan juga ke Kabak Umum dari Perumda Tirta Kanjuruan, Pak M. Win. Sepertinya ada update dari teman-teman yang ada di newsroom. Bagaimana teman-teman? Ada informasi, ada jawaban dari Perumda Tirta Kanjuruan?
2: Iya, Erika. Informasi tadi kita dapat responnya dari Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan, ada Pak M. Win yang menyampaikan ini tadi masih akan dikoordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan. Karena memang di area yang dilaporkan oleh Pak Rangga itu ternyata ada perbaikan pipa. Nah, perbaikan pipa itu pipa 12 inch di wilayah Tulus Ayu Tumpang. Itu sudah dilakukan sejak hari Sabtu, Erika. Dan sebenarnya hari ini itu sudah selesai untuk perbaikan, tinggal normalisasi saja. Termasuk tadi karena sudah 3 hari, kemudian juga pastinya cukup merugikan ya bagi warga sekitar. Kita sempat tanyakan juga, Erika, apakah ada kompensasi, apakah ada pengiriman air bersih begitu ya ke para pelanggan. Masih belum dapat jawaban, Erika, untuk terkait itu.
0: Baik, terima kasih. Itu Pak Rangga tadi sudah dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom. Pak, sebelum airnya mati sama sekali tidak mengalir, ini ada pemberitahuan terlebih dahulu tidak sih Pak Rangga?
1: Saya sih update sendiri sih Mbak. Maksudnya kalau memang belum ada sih, untuk perumahan saya sih memang belum ada. Tapi saya kan nggak putus harapan, jadi pasti ada IG-nya. Saya cari IG-nya, ketemu untuk daerah kabupaten kan Perumda Tirta Kanjuruan. Nah, mungkin ada update, ternyata ada di update, yaitu gangguannya di Tulus Ayu itu. 2 kali 24 jam untuk pemulihan atau gimana, ada gangguan di Tulus Ayu. Oh ya, okay lah. Nah, ini kok sampai 3 hari ini nggak ada air sama sekali, terus kompensasi ya juga nggak ada info gitu loh.
0: Baik.
1: Memang sih untuk itu ada tertera untuk nomornya sih, tapi saya memang nggak menghubungi, mungkin okay lah mungkin apa di segera diberesin atau gimana. Nah, ini kalau sampai menjelang nanti malam atau besok pagi, ini kan waktunya anak-anak sekolah nih mandinya gimana?
0: Tambah repot lagi nih Pak ya.
1: Nah, itu ya semoga aja secepatnya lah, kalau bisa nanti malam lah, nanti malam atau nanti sore ini. Sore ini kan kami harus ngungsi lagi ke masjid ini.
0: Iya,
1: untuk
0: ini
1: MJK mandi, seperti itu sih.
0: Baik, Pak Rangga.
1: Soalnya kalau udah satu hari nggak ada air ini sulit.
0: Saya coba cek juga ini Pak di akun Instagramnya Perumda Tirta Kanjuruan. Kok nggak ada update juga ya terkait dengan perbaikan kemarin sudah malam, sampai di mana? Tadi malam
1: kemarin
0: ya?
1: Kemarin malam itu, kemarin malam saya lihat itu
0: di story-nya mungkin ya.
1: Mereka update info sih, tapi mungkin untuk update info kan kalau di IG kan mungkin 24 jam tuh udah kapus sendiri. Nah, itu kemarin malam saya dapat infonya, makanya saya tahu kalau ada gangguan di Tulus Ayu.
0: Baik. Okay. Ya, siap Pak Rangga, terima kasih untuk informasinya. Coba nanti kita sambil bantu koordinasi dengan jajaran Perumda Tirta Kanjuruan. Ada update lagi Pak dari teman-teman yang ada di newsroom, gimana Nurul?
2: Iya, ini baru saja ditambahkan lagi dari Pak M. Win ya, Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang. Siap bisa dikirimkan mobil tangki air dan petugas di lapangan memantau proses normalisasi. Demikian Erika. Mungkin bisa di-share juga lokasinya dari Pak Rangga ya, untuk memudahkan petugas mengarah ke lokasi, meskipun tadi sudah dikirimkan juga nomor pelanggannya.
0: Baik, nah Pak Rangga nanti kita bantu untuk share lokasinya Pak Rangga. Ini tadi informasi dari Perumda Tirta Kanjuruan mau dikirim tangki air Pak, paling tidak sedikit membantu sambil menunggu perbaikan selesai ya.
1: Ya Mbak, terima kasih.
0: Baik, nanti kita lanjut komunikasi lewat personal chat Pak ya, bersama dengan teman-teman yang ada di newsroom.
1: Baik, terima kasih Mbak atas bantuannya.
0: Terima kasih kembali sedikit. Pak Rangga, selamat sore Pak Rangga.
1: Selamat sore.
0: Kawan, itu tadi Pak Rangga ya yang menyampaikan keluhan terkait dengan gangguan air. Mungkin ada daerah di sekitar Pak Rangga yang terdampak, barangkali boleh juga menambahkan supaya bisa sama-sama pantau ini seberapa banyak warga yang terdampak adanya gangguan aliran air, terutama di daerah Jabung, Kabupaten Malang. Informasi dari Bu Berina tadi jam 4:13, ini melaporkan ada kebakaran perjalanan dari Surabaya ke Malang, posisi sekitar jalan tol kilometer 77. Tadi videonya ini direkam di jam 3 sore, tapi dikirimnya jam 4:13 ya. Saya coba putarkan, tadi ada video yang disampaikan. Nah, ini tadi Bu Berina menyampaikan kalau tidak salah itu masih masuk area Lawang, sebelumnya rest area 84. Ada videonya kawan, saya tampilkan di visual radio. Mana nih Bu ya? Oh, oke. Nah, ini terlihat ada kobaran api. Itu sepertinya ada di, ini termasuk kebakaran lahan begitu ya. Nah, apakah sudah monitor juga? Nanti sambil kita cek di beberapa grup informasi, biasanya kalau di sekitaran Lawang, Singosari, itu dari grup siaga Malang Utara ya. Sambil kita nanti juga coba konfirmasi ke teman-teman dari Damkar Kabupaten Malang. Ada info juga, Nurul?
2: Iya, Erika. Tadi dari laporan Bu Berina ya, kita sempat cek juga untuk KM 77 itu apakah dekat dengan ruas tol. Kalau kelihatannya cukup jauh Erika ya, itu di area lahan. Dan tadi kita sudah komunikasikan dengan Damkar Kabupaten. Tadi disampaikan oleh Damkar Kabupaten Malang jam 4:37, jawabannya informasi belum masuk ya. Jadi Damkar Kabupaten Malang ini juga belum dapat infonya. Untuk kebakaran yang jauh dari pemukiman bisa disampaikan ke Dalops BPBD dulu begitu. Dan tadi kita sudah teruskan juga laporannya ke Pusdalop BPBD Kabupaten Malang, sudah dibaca Erika tapi masih belum dapat jawaban. Mungkin masih dicek atau seperti apa ya, coba saya hubungi kembali ke Dalops Kabupaten Malang.
0: Baik, terima kasih Nurul sudah bantu juga. Itu tadi kawan, hati-hati mungkin ya lagi perjalanan, walaupun memang ini jauh dari tol ya, tapi semoga tidak sampai merembet lebih luas lagi kebakarannya, karena ditakutkan juga dampaknya bukan hanya bagaimana merusak lahannya, tapi juga dampak terkait dengan asap dan lain sebagainya. Sambil kita terus komunikasi bersama dengan jajaran dari BPBD Kabupaten Malang. Nah kawan, untuk informasi lainnya saya juga mengingatkan ini untuk Anda yang juga Sobat Jatim, Anda sudah punya rencana keliling Malang, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, tarif umum hanya Rp5.000 dan khusus untuk pelajar santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke

lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan juga terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan nih Jawa Timur.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: For your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, kembali bersama dengan kami di program CD Report Weekend. Tadi ada Pak Arief di jam 4:35. Ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi, ada voice note yang disampaikan Pak Arief.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Info traffic ini mobil dari Batu ke Malang ini saya lewat BMKG ya. Jadi setelah dari turun dari Carlos tadi pasar Carlos turun dikit ke BMKG lah, itu dari BMKG nanti tembus sampai Arjosari, itu lancar saya. Jadi trafiknya nggak ada yang sampai macet gitu, nggak ada, lancar sekali sini. Lewat sini enak ini, nanti tembusnya langsung Arjosari. Terima infonya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bisa jadi referensi barangkali, termasuk untuk Anda yang lagi perjalanan. Nah kawan, Anda yang di rumah tentunya kayaknya kita gak mungkin ya bisa lepas dari yang namanya internet. Kalau internet Anda di rumah masih suka lemot bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan layanan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam.

jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Bibit sukma asal Malang yang produksinya bisa tembus 14 ton per hektar sudah mengantongi SK pelepasan. BPKP kembali evaluasi program pembangunan Jatim awal 2027. Tiket final Indonesia versus Thailand tembus 55.000 kursi. Berikut 911 Hot News jam 5 sore, selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ataupun DTPH Kabupaten Malang, Avicenna menyampaikan bibit padi sukma yang dikembangkan oleh Ngateman, petani di Desa Kasembon, Kabupaten Malang sudah mendapat surat keputusan dari Kementerian Pertanian. Artinya bibit unggul ini bisa segera diedarkan ke petani dalam waktu dekat. Sebagai informasi, padi varietas bias bisa hanya mampu menghasilkan produksi padi sebanyak 7-9 ton per hektar, tapi padi sukma bisa mencapai 12 bahkan 14 ton per hektar. BPKP Jawa Timur akan kembali melakukan penelitian dan evaluasi program pembangunan pada awal Januari 2027. Evaluasi sebelumnya mencakup 5 sektor prioritas dengan total anggaran Rp 27,52 triliun. 5 sektor yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting. Anggaran itu tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hasolan Manulu, meminta Pemprov Jatim berkoordinasi dengan 38 pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan langkah strategis. BPKP akan menyusun laporan lanjutan pada awal Januari 2027. Tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand telah terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, mengonfirmasi penjualan tersebut. Final akan berlangsung Senin besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia tampil sebagai juara grup A, sementara Thailand merupakan juara grup B. Marsal mengingatkan suporter membeli tiket melalui kanal resmi dan menghindari calo. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program City Report Weekend. Terima kasih. Ini tadi ada Pak Dani yang juga sudah berbagi informasi di jam 4:57. Pak Dani menyampaikan di Bakorwil kondisinya ramai, ada penyempitan jalan. Ini ramai karena volume kendaraan ada peningkatan atau ramai karena ada acara di Bakorwil? Gimana nih maksudnya Pak Dani? Mungkin boleh Pak Dani bisa ditambahkan juga untuk informasinya. Nah, kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, tadi saya sempat menyampaikan beberapa ruas jalan yang memang sore hari ini lalu lintasnya cukup padat ya. Saya update kembali di jam 5:07, ada beberapa titik yang kondisinya masih cukup padat. Dari sebelumnya UMM Kampus 3, ini tepatnya mulai dari setelahnya Senggaling sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas, itu ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Kemudian dari Unisma sampai dengan pertigaan Dinoyo, itu juga ada antrian kendaraan. Lalu antrian kendaraan yang cukup panjang, ini juga masih terjadi untuk jalur Karangploso mengarah ke Karanglo. Bahkan dari Pendem sampai dengan Karangploso itu sudah mulai ada beberapa titik kepadatan. Sebelumnya traffic light Pendem itu ada antrian. Kemudian nanti mendekati pertigaan Karangploso itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Lalu dari pertigaan Karangploso sampai dengan perempatan Kebuharjo, di sana juga terpantau kondisi lalu lintasnya padat merambat. Hari Minggu biasanya arus balik wisatawan yang dari Batu mau mengarah ke gerbang tol Singosari. Ada yang lagi perjalanan mungkin di sekitaran Karangploso, Karanglo, kawan. Bagaimana gambaran situasi yang ada di sana? Karena kita bisanya lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, tapi nggak bisa lihat CCTV-nya ya. Barangkali kalau Anda lagi perjalanan, boleh bisa menambahkan untuk dokumentasinya sebagai gambaran juga untuk kawan pendengar City Guide yang sore hari ini juga lagi perjalanan. Kawan, kemarin ketika siaran saya sempat membahas terkait dengan bagaimana masyarakat ini rasanya tetap harus mewaspadai adanya potensi penipuan, terkhusus penipuan yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI seperti yang kita bahas juga dalam program Ijentok di hari Jumat kemarin. Nah, berbicara soal penipuan dengan menggunakan AI, kemarin beberapa catatan ya dari Instagram Resmo Polda Metro Jaya, ini juga saya sampaikan, tapi ada beberapa tips juga kawan. Ada beberapa hal ini yang disampaikan di Instagram Resmo Polda Metro Jaya. Salah satunya menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya telepon dari nomor yang tidak diketahui. Anda mungkin pernah ketika santai, kemudian bukan hanya ketika kita bersantai, tapi ketika kita aktif kerja pun kadang ada aja ya nomor masuk dan ini nomor baru. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Anda perlu mewaspadai ketika mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Salah satu yang juga dihimbau dari Resmo Polda Metro Jaya, waspadai ketika adanya telepon hening. Jadi ketika ada telepon dengan nomor yang tidak dikenal, kemudian Anda angkat, tapi kondisinya diam saja, dalam artian tidak ada suaranya sama sekali. Nah, ada beberapa tips yang disampaikan, salah satunya dari Resmo Polda Metro Jaya, ini menyampaikan jangan sampai Anda memulai pembicaraan, walaupun pembicaraan itu hanya kata-kata singkat seperti iya, kemudian halo, atau kata-kata yang sering digunakan sebagai pembuka telepon ya, selamat pagi dan lain sebagainya. Karena kata-kata kita walaupun itu hanya kata-kata singkat, hanya 3 sampai dengan 5 detik ketika kita terima telepon dari yang tidak dikenal, itu bisa menjadi salah satu bahan untuk si penipu ini nanti bisa mengkloning suara kita. Untuk berikutnya, nanti suara kita bisa diedit sedemikian rupa dan digunakan untuk menipu orang-orang terdekat kita.
seperti teman, kemudian keluarga, dan orang-orang lain yang ada di kontak HP kita ya. Ada berbagai modus yang biasanya digunakan. Ada yang modusnya ini kecelakaan, tertangkap polisi, permintaan dana darurat, atau yang lain sebagainya. Yang intinya ini menggunakan nama Anda. Pernah tidak ya, mungkin salah satu di antara Anda dapat telepon, kemudian ketika sudah terlanjur diangkat, ternyata diam saja. Nah, barangkali Anda juga mau menambahkan cerita, kemarin ketika saya share beberapa informasi di dalam siaran kawan, ada beberapa yang juga menyampaikan tanggapannya. Nanti saya sambil cek juga di beberapa tanggapan yang masuk kemarin sore ketika saya siaran. Mungkin Anda juga mau menambahkan berbagai informasi terkait dengan potensi penipuan berbasis AI, boleh kawan. Apalagi kalau yang ini sifatnya sharing pengalaman ya. Dengan harapan tentunya ini menjadi pengingat bersama dan juga menjadi pembelajaran supaya tidak ada lagi korban selanjutnya.

0: Kawan, tadi Pak Dhani sempat menyampaikan di Bakor Wheel jam 4 lebih 57 menit kondisinya ramai, ada penyempitan. Lalu tadi saya menanyakan ini ramainya karena memang ada peningkatan volume kendaraan atau mungkin ada acara di Bakor Wheel. Pak Dhani menyampaikan di jam 5 lebih 7 menit ada acara lomba LPBB. Oh, ada acara lomba LPBB ya. Hati-hati kawan, mungkin ada yang juga mau melintas di sekitaran Bakor Wheel. Kondisinya ramai, kemudian ada penyempitan. Terima kasih Pak Dhani. Nah, tadi kita juga dapat beberapa catatan informasi. Salah satunya dari Pak Joko Said. Ini tadi saya coba sambil cek dulu ya. Nah, Pak Joko Said tadi sempat menyampaikan informasi kawan sekitar jam 5 lebih 12 menit ya. Dan ini tadi teman-teman yang ada di newsroom itu juga membantu untuk meneruskan ke Ibda Dodi, Kanit Lantas dari Polsek Sugun, sudah dikomunikasikan dengan anggota untuk ditindaklanjuti. Saya coba cek ini tadi laporan terkait dengan apa nih. Ada beberapa laporan soalnya yang disampaikan oleh Pak Joko ya, tadi sekitar jam 3 sore kawan. Yang pertama tadi Pak Joko menyampaikan ini terkait dengan jembatan Pasar Gadang itu dipakai untuk parkir. Kemudian ada beberapa dokumentasi juga, tempat parkir dipakai jualan di atas pick up. Nah, ini dia yang jembatannya dipakai untuk parkir, kemudian tempat parkirnya dipakai untuk berjualan. Gimana nih? Tadi kita sudah sampaikan ke jajaran dari Polsek Sukun dan sudah direspon juga oleh Kanit Lantas dari Polsek Sukun, Ibda Dodi, akan dikomunikasikan dia dengan anggota untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Joko dan juga tentunya terima kasih dari jajaran Polsek Sukun untuk respon cepatnya. Nah kawan, di siaran sebelumnya tadi kan saya sempat menyampaikan terkait dengan bagaimana kita mewaspadai adanya potensi telepon hening. Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal masuk ke handphone kita, kemudian sudah terlanjur kita angkat dan itu kondisinya tidak ada suaranya. Hati-hati, kalau dari Resmo Polda Metro Jaya ini menyarankan ada beberapa tips untuk Anda ketika Anda menerima telepon hening atau telepon dari nomor yang tidak dikenal. Yang pertama, untuk jangan memulai pembicaraan, karena takutnya ketika kita memulai pembicaraan walaupun itu hanya halo, selamat pagi, iya, suara kita bisa dikloning menggunakan teknologi AI kemudian dipakai untuk menipu orang terdekat kita dengan suara yang persis dengan suara kita. Lalu ada beberapa tips juga yang barangkali bisa Anda pertimbangkan ya. Bagaimana mengantisipasi nomor yang tidak dikenal? Anda bisa menggunakan aplikasi identifikasi telepon. Anda bisa pasang aplikasi pendukung. Ini tujuannya untuk melihat identitas atau tag nomor sebelum Anda mengangkatnya. Lalu juga ketika nanti Anda sudah periksa aplikasi identifikasi telepon, ada macam-macam ya aplikasi identifikasi telepon ya. Ketika Anda sudah pasang aplikasi itu, Anda bisa buka aplikasinya, kemudian periksa tag atau label yang diberikan oleh pengguna lain. Kadang kan ada yang ngasih nama penipu, kemudian spam atau telepon hening. Kalau di ponsel saya itu kebetulan saya juga pasang aplikasi identifikasi telepon. Jadi kalau ada nomor baru yang telepon, itu langsung ada tulisannya, misalnya penipuan, itu langsung terdeteksi penipuan. Nah, ketika kita sudah tahu kalau itu adalah penipuan, spam dan lain sebagainya, dari Resmo Polda Metro Jaya ini menyarankan untuk Anda bisa segera blokir tanpa perlu mengangkatnya. Jadi benar-benar harus hati-hati, apalagi kalau kita menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Kalau sudah jelas ini penipu, spam, dan sejenisnya, mending langsung diblokir saja dan tidak usah diangkat. Lalu kalau mau lebih aman lagi, salah satu tipsnya kawan, Anda bisa diskusi dengan orang-orang terdekat Anda, termasuk mungkin keluarga, kemudian juga teman terdekat ya. Bagaimana untuk saling membuat kata sandi? Nah, ini kelihatannya memang agak ribet nih. Jadi nanti buat kata Sandi, kalau memang ada yang memerlukan bantuan darurat, itu harus menyebutkan kata apa. Supaya bisa dipastikan kalau ini yang telepon itu benar-benar dari orang terdekat kita, atau jangan-jangan ini hanya penipu yang menggunakan suara kita, mengkloning suara kita menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Mungkin Anda juga punya pengalaman serupa, kawan. Barangkali boleh juga bisa sharing bersama dengan kami, atau mungkin Anda pernah dengar cerita dari teman, boleh juga bisa berbagi cerita bersama dengan kami.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol ke Capanan Gempol, lalu ke tol Porong Gempol dan ke tol Surabaya Porong, kondisi trafiknya ramai lancar kawan ya. Bagi Anda sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi situasi cuaca maupun trafik di ruas jalan tol, bisa Anda share ke WhatsApp kami 0811 360911.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam, pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening, karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk yang sekarang ini posisi masih dalam, masih mobile, ini tadi ada Pak Anto ya, di jam 5 lebih 20 menit menyampaikan posisinya Pak Anto ada di pertigaan Sukun Janti, kondisi lalu lintas padat, itu kira-kira ada apa? Ini tadi sudah dibantu cek oleh Ilham, ternyata nggak ada apa-apa itu Pak Anto, sepertinya hanya imbas dari volume kendaraan saja. Hati-hati mungkin yang lagi perjalanan juga. Lalu terkait dengan kebakaran mobil kawan, yang tadi informasi awal itu kita dapat jam berapa tadi ya? Kita tadi dapat laporan dari Pak Didik. Informasi awal dari Pak Didik jam 3:30 sore tadi, itu ada mobil yang terbakar, lokasinya ada di traffic light Mergan. Ini mobil Mazda dan tadi sudah dilakukan penanganan oleh Damkar Kota Malang. Tadi sempat ditanyakan lagi oleh Pak Didik bagaimana update-nya untuk penanganan mobil yang terbakar di daerah Mergan oleh tim dari Pemadam Kebakaran Kota Malang. Nah, kita baru saja dapat update informasi dari admin Damkar Kota Malang. Jadi ada beberapa rilis yang disampaikan kawan. Laporan masuk terkait dengan awal kebakaran mobil itu masuk di Damkar Kota Malang jam 3 lebih 22 menit. Kemudian tim menuju ke lokasi menggunakan satu unit mobil pompa dengan 3 personil. Dikarenakan personil lain ini sedang memadamkan kebakaran yang ada di tempat yang lain. Pemadaman dan juga pendinginan itu dilakukan menggunakan 3.000 liter air. Sementara itu untuk pengemudi mobil alhamdulillahnya selamat. Dugaan awal penyebab kebakaran mobil ini karena malfungsi dari komponen mobil yang tadi mengalami kebakaran. Oke, terima kasih juga. Ini tadi update dari Damkar Kota Malang. Begitu Pak Didik, dan barangkali Anda yang tadi sempat lewat di sekitaran Mergan, bagaimana kondisi terkini kawan? Ada bekasnya tidak ya? Atau mungkin untuk lalu lintas juga seperti apa yang baru saja lewat di Mergan? Boleh, Anda bisa juga berbagi informasi. Yang terbaru jam 5 lebih 23 menit, tadi ada Bu Enda. Nah, ini Bu Enda tadi menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada voice note dan juga ada video yang disampaikan.
1: Maaf kakak, sekilas info saya melintas di Kayu Tangan ini ada dua bis yang parkir di parkiran Kayu Tangan. Gimana ini? Ini ada satu lagi Pandawa. Yang satu yang saya fotokan tadi, dua bis kakak. Terima kasih.
0: Oke, ada dua bis yang parkir di kawasan Kayu Tangan. Nah, aturannya sebenarnya boleh nggak sih bis itu parkir di kawasan Kayu Tangan? Kalau sepeda motor tidak boleh ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga secara langsung wawancara bersama dengan Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat. Karena sekarang ini di kawasan Kayu Tangan itu kan sudah ada lokasi parkir khusus kawan. Jadi ada tempat parkir khusus yang disediakan dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Jadi kalau untuk roda 2 semuanya diarahkan parkir di gedung parkir yang sudah disediakan. Itu kalau roda 2. Nah, sepanjang kawasan Kayu Tangan itu infonya hanya boleh dipakai untuk parkir roda 4 saja. Kalau bis ini harusnya parkirnya di mana ya? Ini tadi teman-teman di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Kabid Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Tapi masih belum ada jawaban. Nah, kita tunggu dulu jawaban dari Pak Rahmat. Oke, saya ke teman-teman yang ada di newsroom dulu. Ada informasi, Ilham?
2: Iya, Erika. Ini tadi Pak Suito Hadi telepon ya. Nah, itu mengabarkan efek kepadatan yang berada di Sukun itu imbas pom bensin yang berada di Sukun, Erika. Jadi sampai meluber di jalan raya, begitu informasinya dari Pak Suito Hadi. Lalu tadi Pak Anto juga kembali mengirimkan video, ternyata sama, itu antrian BBM yang berada di Sukun, Erika. Nanti bisa ditampilkan di Radio Visual Live, begitu Erika.
0: Oke.
2: Untuk informasinya.
0: Terima kasih, ini tadi ada update kawan terkait dengan kepadatan di sekitaran Sukun ya. Tadi Pak Anto juga kirim video. Terima kasih Pak Anto sudah menambahkan kembali informasinya. Saya coba play dulu informasi dari Pak Anto. Barangkali ini juga menjadi catatan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitaran Sukun.
3: Ternyata antrian BBM motor terutama ya.
0: Oh, ngantrinya panjang loh ini ya.
3: Ngantri ini yang mau masuk pom. Yang dari Jakarta. Juga sama. Daerah selatan juga sama.
4: Macet bukan?
3: Macet. Tet.
0: Terima kasih banyak Pak Anto. Kondisi lalu lintasnya bukan lagi padat merambat tapi macet cet ya kata Pak Anto ya. Bukan hanya yang arah ke arah masuk Kota Malang saja yang dari Sukun, arah bukan hanya yang dari Sukun arah ke Supraun maksudnya. Tapi dua arah ini tadi potensi kepadatan. Ya, mungkin bisa diantisipasi termasuk untuk yang sekarang ini lagi perjalanan. Ada juga info dari Pak Hartono tadi jam 5 lebih 25 menit ini melaporkan jalur Payung dari arah Pujon menuju ke Batu ada potensi kemacetan juga, kondisi tidak bergerak sama sekali dan sangat pelan kalaupun ada pergerakan. Tapi sayangnya Pak Hartono menyampaikan mohon maaf tadi tidak bisa mengambil gambar karena posisinya Pak Hartono itu lagi naik bis dan posisi ada di kursi yang paling belakang. Nah ini Pak Hartono update lagi, jam 5 lebih 30 menit, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai lancar. Ini Pak Hartono sayangnya masih pantau siaran kami tidak ya, tadi padatnya sampai di mana Pak? Apakah sepanjang jalur Payung, baru kemudian turun ke arah Songgoriti itu kondisinya lancar atau sampai di mana potensi kepadatannya? Ada lagi? Informasi dari Pak Hindrayana ini tadi menyampaikan kondisi lalu lintas di daerah Mergan lancar, Kelayatan sampai dengan Rumah Sakit Subraun ini ada potensi kemacetan, ada apa? Kalau dari beberapa info yang disampaikan oleh kawan pendengar, tadi ada Pak Hartono, bukan Pak Hartono ya, Pak Suwito ya. Ada Pak Suwito dan juga ada Pak Anto menyampaikan kalau kepadatan yang ada di sekitaran Sukun, ini karena adanya antrian pengisian BBM di SPBU Sukun, Ini mungkin bisa diwaspadai. Kalau jalur lain bagaimana kawan, termasuk Gadang Mergosono ya. Kali saja ada yang memungkinkan untuk lewat jalur alternatif, barangkali bisa lewat jalur alternatif.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terkhusus untuk Anda yang hari ini mau mengarah ke sekitaran Sukun, hati-hati, lalu lintasnya padat merambat ya. Bahkan tadi diinfokan beberapa pendengar, ada Pak Waskito, kemudian ada Pak Suwito maksudnya, ada Pak Anto, kemudian ada Pak Hindrayana. Lalu lintas di sekitaran Sukun itu padat merambat, cenderung macet dua arah. Kalau tadi terakhir yang disampaikan oleh Pak Anto, ekor kepadatannya itu sampai di pertigaan Janti. Nah, yang terbaru ini kalau saya lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ekor kepadatannya sudah sampai di depannya Universitas Kanjuruan. Lumayan panjang ya. Kepadatan lebih panjang lagi, penyebabnya itu karena ada antrian pengisian BBM yang ada di SPBU Sukun. Ini apakah ada kok tumben begitu ya, antrinya sampai segitu panjangnya, pengaruh dari momen weekend atau mungkin di beberapa SPBU ada beberapa jenis BBM yang kondisinya kosong, akhirnya banyak yang beralih ke Sukun atau bagaimana ini? Nah, tadi kita juga bantu untuk komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Sukun, Ibda Dodi, barangkali boleh dibantu untuk pengaturan lalu lintas yang ada di lokasi. Tapi belum ada jawaban dari Ibda Dodi, semoga segera direspon oleh jajaran dari Polsek Sukun. Yang lagi perjalanan, terutama yang mungkin juga masih dalam kejebak kepadatan kawan, yang lagi di tengah kepadatan, tadi kira-kira ujung kepadatannya sampai di mana? Pak Suwito, Pak Anto, Pak Hindrayana, tadi beberapa pendengar yang bergabung bersama dengan kami ya, menyampaikan terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Sukun. Sekarang ini gimana, Pak? Sudah lepas dari kepadatan atau masih belum terlepas dari potensi kepadatan? Barangkali kalau yang masih menyimak siaran kami boleh juga untuk menambahkan informasi. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City9911FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Tapi kalau Pak Bagus tadi yang diinfokan ada antrian di SPBU Maijen Wiono. Nah kalau yang barusan, ini tadi beberapa laporan yang masuk di kami, ini ada antrian di SPBU Sukun ya, bahkan mengakibatkan adanya potensi kepadatan lalu lintas. Lalu lintas kondisi padat merambat cenderung macet, terutama yang dari Sukun arah masuk ke dalam kota. Ini kalau kita cek dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintasnya masih padat kawan. Ekor antrian masih sama ya, mulai dari setelahnya Universitas Kanjuruan sampai dengan depannya SPBU Sukun, itu masih ada antrian yang cukup panjang di sana. Tapi nanti lepas dari SPBU Sukun yang mau mengarah ke Supraun, itu kondisi lalu lintasnya sudah lancar. Yang arah sebaliknya juga sama, ada kepadatan, ada hambatan di depannya SPBU Sukun, tapi nanti lepas dari SPBU Sukun itu kondisinya sudah lancar. Nah sayangnya ini tadi kita sudah coba komunikasi dengan panit lantas dari Polsek Sukun, Ibda Dodi, tapi masih belum ada jawaban. Yang lagi perjalanan, boleh kawan, ini kalau mungkin ada beberapa jalur alternatif yang sekiranya lebih lancar, barangkali bisa lewat di Janti, kemudian nanti tembusnya di Comboran ya. Nah ini kalau lebih lancar, itu kan bisa jadi jalur alternatif. Coba saya juga cek, kalau untuk lalu lintas yang ada di titik lain, barangkali Anda yang ingin menghindari kepadatan di sekitaran Sukun, ini mau lewat di daerah Janti, kemudian dari Janti nanti mengarah ke jalan apa tuh namanya ya, Sono Geling ya, mengarah ke Sono Geling, kemudian nanti lewat di jalan Halmahera, itu kondisi lalu lintasnya lancar kawan, jadi barangkali bisa jadi salah satu alternatif menghindari jalur utama di sekitar Sukun. Yang lagi perjalanan, boleh juga untuk menambahkan informasi bersama dengan kami. Saya juga punya update informasi ini untuk Anda. Kita bicara kesehatan kawan, terkhusus untuk Anda, sahabat Persada. Pernah tidak ya, Anda mengalami cedera lutut pada saat berolahraga? Nah mungkin ada yang pernah mengalami lututnya terasa nyeri, kemudian bengkak, tidak stabil, atau seperti mudah goyah pada saat berjalan dan juga beraktivitas. Keluhan ini bisa berkaitan dengan cedera pada ligamen lutut, salah satunya ACL atau anterior cruciate ligament. ACL ini salah satu ligamen yang penting yang berfungsi membantu menjaga kestabilan sendi lutut Anda. Dan di Persada Hospital, di sana tersedia adanya layanan pemeriksaan dan juga ada penanganan cedera ACL oleh dokter spesialis ortopedi sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan setiap pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan dan juga evaluasi, nantinya dokter ini akan menentukan penanganan yang tepat mulai dari terapi sampai dengan tindakan medis apabila memang diperlukan. Proses pemulihan dan juga rehabilitasi juga menjadi bagian yang penting. Ini untuk membantu pasien kembali beraktivitas secara optimal. Jangan abaikan cedera lutut, terutama kalau ada keluhan yang terus berulang atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari maupun juga aktivitas olahraga Anda. Kalau mau tahu informasi dan juga konsultasi mengenai layanan penanganan ACL, Anda bisa menghubungi Persada Hospital, nomornya di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Ya kawan, kembali ke beberapa catatan informasi ya di sore hari ini ya. Selain ada beberapa kepadatan yang tadi disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, salah satunya di sekitaran Sukun, barangkali bisa diantisipasi juga untuk Anda yang hari ini mau balik ke sekitar Surabaya. Karena ternyata sampai dengan sore hari ini, lalu lintas yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo, ini masih ada potensi kepadatan. Dari Karangploso sampai dengan perempatan Kebuharjo, lalu lintasnya padat merambat, kemudian nanti berlanjut sampai dengan Masjid Kembar. Ini masih ada potensi kepadatan, baru setelah itu nanti mengarah ke Karanglo, itu juga kondisinya relatif lebih lancar, tapi nanti mendekati rel kereta Karanglo dan juga mendekati perempatan.

Garang Low, ini kembali terpantau ada potensi kepadatan. Hati-hati dan tetap waspada, barangkali untuk Anda yang sore hari ini juga sedang mobile, sedang dalam perjalanan ya. Untuk informasi lain kawan, Anda boleh tambahkan juga di titik mana yang barangkali kondisinya masih terpantau lancar dan di titik mana yang kondisinya mulai ada potensi kepadatan, bahkan juga ada potensi kemacetan.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Pemkab Malang siapkan anggaran mencapai 150 miliar untuk revitalisasi pasar lawan. Polda Jatim gagalkan peredaran 1932 cartridge vape gitu ya yang mengandung narkotika. Luhut dorong hilirisasi rumput laut untuk memperluas pengelolaan komoditas kelautan dalam negeri. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Kawan, Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menyampaikan Pasar Lawang direncanakan untuk revitalisasi untuk menguatkan dan menyesuaikan bangunan secara bertahap tanpa langsung membongkar seluruh bangunan pasar. Opsi ini muncul dengan mempertimbangkan kondisi fisik bangunan yang masih memungkinkan untuk digunakan. Terkait anggaran, diperkirakan mencapai 150 miliar, tapi angka ini masih bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada di lapangan. Kawan, Polda Jawa Timur menggagalkan peredaran narkotika golongan 2 yang dikemas dalam vape di Surabaya. Barang ini diamankan dari tersangka inisial IA yang tiba dari Jakarta pada 23 September 2026. Polisi menemukan ada 1.000 lebih bungkus vape dengan cairan yang mengandung etomidate sebanyak 842,5 ml. Barang ini kawan rencananya diedarkan di wilayah Jawa Timur. Direktur Ditres Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengatakan, dalam hal ini kawan vape menjadi modus baru peredaran narkotika. Nilai barang bukti diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dorong percepatan hilirisasi rumput laut di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar rumput laut tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tapi juga diolah jadi produk bernilai tambah dalam negeri. Luhut menyebut Indonesia punya sumber daya kelautan yang besar, termasuk komoditas rumput laut. Untuk itu penguatan teknologi dan industri pengelolaan diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus juga mengoptimalkan potensi maritim Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Gathering, Marwan FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report Weekend ya. Di sini kepolisian Resor Polres Malang ini berkomitmen untuk memutus rantai peredaran minuman keras ya ataupun miras ilegal dengan menggencarkan pelaksanaan razia ke seluruh wilayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut dari Kepala Polres Malang AKBP Rulian Syauri di Malang ya, itu mengatakan untuk setiap lokasi di wilayah setempat yang disasar razia itu mengacu pada hasil pemetaan tentang titik rawan peradangan maupun penyimpanan miras. Lalu dari hasil razia tersebut kawan, yang dilaksanakan di sejumlah di wilayah Kabupaten Malang dalam beberapa waktu belakang, pihak kepolisian juga sudah menyita sebanyak 2.826 botol miras berbagai jenis. Dan di sini ia menegaskan kawan bahwa upaya tegas yang diambil oleh Polres Malang sendiri tidak hanya bertujuan untuk menekan peredaran, tetapi melindungi keselamatan masyarakat dan juga menjaga wilayah supaya tetap kondusif. Lalu, selain penindakan kawan, Polres Malang juga menekankan aspek edukasi di setiap pelaksanaan razia demi memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif mengonsumsi miras. Nah, edukasi terus diberikan kawan, diharapkan juga meningkatkan kepeduliannya masyarakat supaya lebih aktif mengawasi kondisi keamanan dan ketentraman di masing-masing lingkungan tempat tinggalnya. Di petang hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan trafik di kawasan Anda? Anda juga bisa share ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jat. Guidance for your life. City Gate FM.

0: CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program City Report ya. Nah, mengenai Hari Batik Nasional kawan, tentunya festival batik di Kota Malang sendiri diperingati di Alun-Alun Merdeka ya, tidak sekedar menampilkan beragam karya batik saja di sini, tetapi mengangkat identitas khas yang berada di setiap wilayah Kota Malang sendiri. Ini salah satunya dengan batik Sekar Jagat Pancawarna kawan. Ya, ini yang merangkum karakter 5 kecamatan ya, lewat motif toponim dan flora yang khas Kota Malang sendiri. Lalu di malam hari ini di jam 18.02 kawan, ada pos pantau Semeru yang mengabarkan ya untuk laporan aktivitas gunung api. Ini periode pengamatannya hari ini dimulai dari jam 12 siang sampai jam 6 petang ya. Untuk meteorologi, cuacanya berawan dan juga mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udaranya 21 sampai 27 derajat Celcius ini ya. Lalu untuk visualnya kawan, gunungnya berkabut ya, hingga asap kawah ini tidak teramati. Visual Gunung Semeru juga tidak teramati dikarenakan tertutup kabut. Aktivitas kegempaan sendiri letusannya berjumlah 23, amplitudonya 15 sampai 25 mm. Serta durasi itu berada di 72 sampai 171 detik. Serta hembusan itu jumlahnya ada 9, amplitudonya di 4 sampai 7 mm, durasinya 42 sampai 178 detik. Untuk tremor harmoniknya itu berjumlah ada 3 ya, amplitudonya 4 sampai 6 mm, sedangkan untuk durasi itu di 84 sampai 407 detik. Untuk tektonik jauhnya itu berjumlah 1, amplitudonya 7 mm dan SP-nya 39 detik, durasi 96. Oh, maksudnya SP-nya 39 detik ya, durasinya 96 detik. Nah, untuk tingkat aktivitas sendiri kawan, Gunung Semeru saat ini berada di level 3, yaitu di level siaga. Tadi pas pantau Semeru juga sempat mengirimkan sebuah foto. Ini bisa kita lihat untuk fotonya kawan. Nah, di malam hari ini visualnya Gunung Semeru tertutup kabut ya, tidak jelas sekali. Baik, terima kasih untuk pos pantau Semeru informasi kabarnya. Lalu di jam 18 lebih 10 menit ada Pak Rehan mengabarkan, menginfokan ya, bahwa jadwal penerbangan maskapai Batik Air dari Bandara Internasional Juanda ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun ke Bandara Halim Perdana Kusuma mengalami delay. Dari jadwal seharusnya itu jam 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Lalu ini dari maskapai juga telah memberi kompensasi ya berupa snack dan juga air mineral kepada penumpangnya. Baik, terima kasih untuk Pak Rehan. Ini Pak Rehan sempat mengirimkan video dan juga foto juga ya. Kita bisa play dulu kawan videonya.
1: Informasikan penerbangan dengan layanan Batik Air ke Jakarta, ke Bandara Halim maupun ke Bandara Soekarno-Hatta ada delay. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai kompensasinya, dari pihak maskapai memberi snack dan juga air mineral kepada seluruh penumpang yang mengalami delay.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rehan untuk kiriman videonya ya. Nah, ini bagaimana pantauan-pantauannya kawan di kawasan Anda, traffic malam hari ini? Apakah lengang atau masih ada beberapa titik kemacetan? Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami ya di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol malam hari ini. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik kondisi lalu lintas, mulai dari gerbang tol Singosari untuk dua arah kondisinya masih terpantau lancar. Hanya saja ada sedikit antrian terutama untuk yang mau mengarah dari perempatan Karanglo ke gerbang tol Singosari. Itu ada sedikit antrian, tapi untuk di jalur entry kondisi lalu lintas masih relatif ramai dan lancar. Termasuk untuk yang hari ini, Anda mau perjalanan mengarah ke Surabaya dari tol Pandaan Malang arah ke Gempol ke Jabanan, kondisi lalu lintas juga masih relatif lancar. Dari Jabanan Porong Sidoarjo sampai Diwaru, kondisi lalu lintas dua arah juga masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityK9 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Nah kalau di sini kawan, beberapa informasi tentu saja Danau Ranupani ini merupakan danau vulkanik ya yang berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan ternyata kondisinya saat ini sangat memprihatinkan kawan ya. Danau itu yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS dan itu berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Itu volume airnya itu turun drastis ya dan juga mengalami pendangkalan dari tahun ke tahun. Padahal kawan, Ranupani merupakan salah satu titik ya, salah satu titik pemberangkatan pendaki yang juga akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Lalu Desa Ranupani itu merupakan desa terakhir sebelum Gunung Semeru dan dihuni oleh suku Tengger. Dan ini menurut dari Ketua PHRI Lumajang ada Bramantia, danau yang terletak di ketinggian 2100 MDP ini membutuhkan perhatian yang sangat serius. Ini guna mengembalikan seperti keadaan semula. Menurutnya hal ini tuh butuh menunjukkan kondisi terkini Danau Ranupani. Padahal beberapa bulan yang lalu sebelum memasuki musim kemarau kawan. Nah ini atau sekitar di bulan Maret yang lalu itu masih dipenuhi dengan air. Namun dikarenakan adanya El Nino ya, kemarau yang sangat panjang sehingga Danau Ranupani ini mengering ya, tidak ada airnya sama sekali kawan. Lalu di malam hari ini ada beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Di jam 18:29 ada Pak Ahmad Hermanto. Ada mobil naik pembatas di Barat Widyagama Borobudur. Itu mobilnya expander putih ya, warnanya expander putih. Platnya plat B. Dan tadi Pak Ahmad Hermanto kembali menambahkan kendaraan lewat ambil jalur kiri itu mulai pada tersendat. Ini barusan itu saya lewat pas depan saya tadi ada sedan polisi. Ternyata sudah ada pihak kepolisian kawan ya. Dan pengendara yang melewati dari barat maupun ke timur ini agar bersabar ya dan sebaiknya ambil jalur kiri saja. Dan Pak Ahmad Hermanto tadi tidak sempat mengambil gambar karena sambil menyetir ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hermanto informasi trafiknya. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi trafik. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-36-911. Lalu kalau kami pantau juga kawan, informasi trafik dari arah Kota Batu menuju ke Kota Malang ini juga terjadi kepadatan ya. Ini kepadatan terjadi mulai dari UMM. Nah, sampai pertigaan traffic light Tunggul Mas ini mengalami kepadatan ya. Untuk arah sebaliknya ya, dari arah Kota Malang menuju ke Kota Batu, kalau di traffic light-nya Tunggul Emas itu ramai lancar untuk arah sebaliknya. Kalau dari arah Kota Batu menuju ke arah Malang Kota itu mulai ada kepadatan ya, dimulai dari kampus UMM sampai ke pertigaan Tunggul Emas. Nih kawan-kawan juga hati-hati yang mau melintasi ke sana kawan ya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info traffic. Anda juga masih bisa share info Anda melalui WhatsApp kami di 0811-36-911. Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, Apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa Jenderal Douglas MacArthur, salah satunya, ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
3: Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, anggota DPRD Jawa Timur tentunya ada Puguwiji Pamungkas ya, meminta untuk penanganan kekeringan yang berada di wilayah Kabupaten Malang ini beralih dari bantuan darurat menuju ke penyediaan sumber air yang lebih tetap ya kawan ya. Nah menurut Pugu kawan, pengiriman air bersih ini juga tetap diperlukan ketika warga itu menghadapi keadaan yang mendesak ya. Namun untuk distribusi berulang setiap musim kemarau itu belum menyelesaikan alasan wilayah yang sama itu kembali kekurangan air. Maka dari itu kawan, ia juga meminta kepada pemerintah untuk menggunakan data daerah rawan untuk merencanakan pembangunan yang lebih awal. Karena kekeringan itu juga merupakan bencana yang selalu terjadi berulang ya setiap tahun ketika memasuki musim kemarau. Nah, apabila air tanah di satu tempat tidak memadai, buku di sini menyarankan untuk pencarian mata air ya ataupun sumber lain yang tersedia di sepanjang tahun. Lalu sumber tersebut kawan kemudian perlu dihubungkan dengan sistem penampungan serta distribusi. Nah, tentu saja ia juga meminta kerjasamanya pemerintah kabupaten, lalu ada provinsi dan pusat untuk membangun sarana air yang berskala besar. Ini bagi warga untuk perbedaan antara respon darurat dan juga solusi jangka panjang itu sangat nyata ya, karena bantuan tangki itu dapat menjawab beberapa kebutuhan air pada hari tertentu. Dan sedangkan untuk sumur, tandon ataupun jaringan distribusi itu bertujuan untuk mengurangi kerentanan pada musim kemarau berikutnya. Lalu Pugu juga berharap kawannya agar wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan itu memperoleh intervensi terencana. Nah, untuk langkah berikutnya itu berada pada pemetaan lokasi prioritas, lalu pemeriksaan sumber air yang tersedia, dan juga kesepakatan pembiayaan antar pemerintah. Lalu di malam hari ini kawan, ada beberapa informasi yang sudah kami terima di jam 18:42 tadi ada Pak Riko mengabarkan ada laka di Borobudur ya, ada mobil expander warna putih plat B itu di depan kanan bodinya di atas barrier. Borobudur itu sebelum BCA kalau dari arah Suhat. Ini sudah ada pihak kepolisian satu itu kemungkinan ini tadi pas lewat ya. Pengendara itu ambil lajur kiri semua. Nah, karena apa? Dua arah itu padat ya, lajur sebaliknya juga terdampak. Belum ada evakuasi. Ini butuh derek sepertinya. Nggak lihat pengendaranya. Lalu di jam 18:44 kawan, ada panit lantas Polsek Lokwaru, ada Ibda Dedi Hafidi. Mengabarkan. Ini mengabarkan sudah rekan-rekan insya Allah sudah di lokasi ya. Info sementara dari rekan-rekan yang di TKP itu berbau alkohol. Oke, baik. Nah, ini dari panit lantas Polsek Lawokwaru mengirimkan sebuah video. Kita bisa play dulu kawan videonya dari panit lantas Polsek Lawokwaru ya. Ada Ibda Dedi.
1: Selamat malam, dilaporkan piket Waru 12.0 mendatangi TKP untuk mobil yang nyangkut di marka jalan. Saat ini untuk arus lalu lintas ada peningkatan, petugas melaksanakan pengaturan di lokasi. Demikian dilaporkan dari lokasi TKP. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Ibda Dedi Hafidi informasinya. Lalu di jam 18:51 kawan, oh ada tambahan lagi ya. Kondisinya pengemudi aman, nihil luka-luka dan dua penumpang juga sama, tapi berbau alkohol semua. Nah itu kawan ya, mohon untuk juga sedikit himbauan ya kepada para pengguna kendaraan agar supaya itu berkendara jangan sampai dalam kondisi keadaan mabuk ya. Nanti bisa membahayakan beberapa teman-teman yang di jalan raya ya, seperti itu. Terima kasih untuk Ibda Dedi informasinya. Lalu Pak Dani di jam 18:51, ini dari Sabilah ke Suhat padat, kenapa ya? Ada laka dan sudah ada kepolisian juga. Ini setelah titik laka arusnya lalin ya, arus lalinnya lancar. Terima kasih ya untuk Pak Dani informasinya pada malam hari ini. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811 36 00 911.

0: Jepang dilanda bencana nasional berupa wabah flu. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan penundaan pelantikan 176 pejabat Pemkot Malang eselon 2 sampai dengan 4 pada 2 Oktober kemarin karena dirinya mendapat pemanggilan mendadak dari pemerintah pusat terkait dengan program strategis nasional. Dalam agenda itu, pemerintah Kota Malang memaparkan sejumlah program seperti Sekolah Rakyat dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Wahyu memastikan agenda pelantikan ratusan pejabat tidak dibatalkan karena akan dijadwalkan kembali pada pekan ini. Sebanyak 69 warga Jawa Timur sudah ditemukan dari insiden KMP Virgo Transport 8 dengan 28 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara 41 orang dinyatakan selamat. Dari korban selamat ada 26 orang telah kembali ke daerah asalnya, sedangkan 15 lainnya masih berada di Banjarmasin. Mereka terdiri dari 13 ABK dan juga 2 penumpang. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan, data korban masih terus divalidasi. Basarnas juga memperpanjang pencarian penumpang yang belum ditemukan selama sepekan ke depan. Penetapan wabah flu sebagai bencana nasional didasarkan dari data terbaru Kementerian Kesehatan Jepang yang mencatat rata-rata jumlah pasien influenza di sejumlah fasilitas medis sudah melebihi angka 1,0. Rilis data Kementerian Kesehatan Jepang menjabarkan secara nasional jumlah pasien flu di Jepang mencapai rata-rata 7,17 orang. Ini sesuai data yang diambil dari 3.000 fasilitas kesehatan di seluruh Jepang. Kementerian Kesehatan Jepang dalam rilisnya juga menekankan, walaupun kasus influenza minggu ini relatif menurun dari minggu kemarin, tapi masyarakat diminta tetap waspada. Prediksi dari Kementerian Kesehatan, penurunan kasus influenza hanya bersifat sementara. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Erika Rosa, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, saya inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Alasan Wali Kota Malang tunda pelantikan 176 pejabat pada 2 Oktober kemarin. Korban KM Virgo asal Jawa Timur mencapai 69 orang.

CDK911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program City Report Weekend. Nah, di sini kawan, setelah melewati beberapa periode kemarau yang sangat panjang, tentu saja di sejumlah wilayah ini juga sudah mulai bersiap memasuki musim hujan ya. Ada beberapa hal kawan yang bisa kita siapkan sejak awal ya. Mulai dari kondisi saluran air itu bagaimana, lalu hingga kebutuhan darurat di rumah. Sedangkan BMKG memprediksi ya sebagian besar wilayah Indonesia di sini akan memasuki musim penghujan pada bulan November dan juga Desember 2026. Tetapi dengan waktu yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Lalu sebelum musim hujan ini mulai lebih sering turun, tentu saja beberapa persiapan harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa juga untuk selalu memeriksa saluran air yang berada di sekitaran rumah kawan, karena hal ini juga sangat penting untuk mengantisipasi beberapa genangan saat hujan turun. Sedangkan BMKG juga menghimbau mengoptimalisasi sistem drainase ya untuk mengantisipasi potensi banjir dan juga tanah longsor pada awal hingga puncak musim hujan. Dan berikutnya kawan, kita juga harus mempersiapkan kebutuhan untuk kondisi darurat. Nah, itu selain kondisi lingkungan, kebutuhan di rumah juga harus diperhatikan juga ya. BNPB menghimbau masyarakat di sini untuk menyiapkan tas siaga bencana, itu yang berisi kebutuhan-kebutuhan darurat ya, seperti air minum, lalu makanan ringan, pakaian ganti, lalu obat-obatan pribadi, senter, ada juga baterai cadangan, power bank, serta beberapa dokumen di sini yang disimpan dalam wadah kedap air kawan. Selain itu, kita juga harus memantau informasi cuaca. Nah, itu bagaimana? Hal ini juga disampaikan hal ini tidak kalah penting ya untuk memantau informasi cuaca secara berkala. Nah, karena apa? Awal musim hujan itu tidak terjadi secara bersamaan ya di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan informasi cuaca dan juga peringatan dini dari kanal resminya ya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan persiapan tersebut. Lalu persiapan itu menghadapi musim hujan itu bisa dinilai dari bisa dimulai dari beberapa hal-hal yang sederhana di sekitar rumah ya. Kita bisa menjaga kondisi lingkungan. Nah, itu bagaimana saluran drainasenya? Kira-kira masih tersumbat sampah atau tidak? Kalau masih tersumbat sampah, ya paling tidak kita bersihkan terlebih dahulu kawan ya, biar tidak terjadi genangan air. Nah, seperti itu. Lalu juga harus mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi, karena apa? Masyarakat itu dapat lebih bersiap untuk menghadapi perubahan-perubahan musim. Lalu di malam hari ini beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar nanti akan kita akomodir terlebih dahulu di segmen berikutnya kawan. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Nah, itu saja beberapa waktu yang lalu di LH Kota Malang ini juga akan menyelidiki ya perubahan warna air yang berada di Sungai Brantas yang berada di kawasan Margosono itu yang mendadak berubah menjadi warna ungu gelap ya seperti nah ini dari hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa debit limbah yang mengalir ke badan sungai itu masih memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan ya. Maka dari itu untuk sampel air tersebut masih tetap dikirim ke laboratorium untuk memastikan juga tingkat keamanannya sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, di sini menurut dari PLT Kepala DLH Kota Malang ada Gamaliel Raymond Hatigorang Matondang menegaskan ya bahwa pengujian sampel air itu memerlukan waktu sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kawan. Pihaknya tersebut juga membenarkan adanya perubahan warna fisik air sungai yang cukup jelas ya saat pemeriksaan awal itu dilakukan oleh tim di lapangan. Nah, ini pemerintah daerah mengizinkan pembuangan limbah ke sungai itu selama pengolahannya memenuhi kriteria baku mutu yang berlaku. Lalu DLH Kota Malang sendiri juga masih tetap menunggu hasil laboratorium lengkap sebelum menentukan langkah pengawasan berikutnya terhadap pelaku usaha kawan. Pengawasan tersebut juga maksudnya pengawasan sistem itu pengolahan limbah industri akan dicocokkan ya dengan standar perhitungan teknis yang berada di lingkungan. Menurut dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga ikut turut memberikan instruksi untuk mengusut tuntas sumber pembuangan limbah tersebut. Sedangkan pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti itu melanggar aturan pengelolaan lingkungan hidup. Karena setiap pelaku usaha itu diwajibkan ya memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan serta pengolahan limbah yang terverifikasi. Dan sanksi terberat itu dapat dijatuhkan berupa penutupan tempat usaha jika itu terjadi pelanggaran secara sah kawan. Malam hari ini beberapa informasi kita akan akomodir terlebih dahulu. Ada Pak Ali yang mengirimkan sebuah video di jam 18.59 kawan. Kita akan play dulu videonya dari Pak Ali. Nah, ini mengabarkan mobil expander tadi ya. Terima kasih untuk Pak Li informasinya. Lalu ada Pak Joko, mantap pejabat kita. Wah, tadi jam 19 lebih 8 menit Pak Joko mengirimkan sebuah foto juga flyer ini ya. Kejagung ungkap akal-akalan pengadaan motor listrik BGN realisasi 2.117 unit. Itu diklaim 21.800. 800 ya, 21.800. Wah, itu ya termasuk melebihi juga ya. Nah, katanya itu beli motor 2.117 itu ngaku sama rakyat 21.800 unit. Terima kasih untuk Pak Joko informasinya di malam hari ini. Kalau ada Pak Dani di jam 19 lebih 10 menit. Laka masih belum dievakuasi, nunggu derek. Baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Lalu kawan, tentu saja di program City Report ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland ya, villa lantai 2, View Gunung Arjuna. Tentunya dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: Informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile dan memanfaatkan kawasan ruas tol Pandaan Malang. Kali ini masih lancar ya, dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang, area tol Gempol ke Japanan Porong, Sidoarjo mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih lancar. Dari Waru Utama Anda mengarah ke Perak maupun juga Juanda, sejauh ini juga masih lancar saja. Pastinya kawan, Anda masih bisa terus bagikan informasi bersama kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi dari Syahna Saraswati Tetap Dalam Jiwa yang sudah mengudara, yang menemani perjalanan malam hari Anda di menit 32 ya. Lepas dari jam 7 malam, tentunya saya malam hari ini punya informasi untuk Anda ya. Bagi Sobat Jatim, kira-kira sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanannya Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong kawan. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa itu hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik ya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah. Ada cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini bus Trans Jatim Malang Raya juga akan semakin berkembang dengan hadirnya koridor 2 ya. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga kawasan Kepanjen kawan. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Baik kawan, kita di malam hari ini memantau beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar ya yang sudah kami terima di jam 19:14. Ada Pak Hasan Bisri. Terjadi kemacetan di Sigura-Gura. Ini yang mengarah belakang UIN itu sangat padat, cenderung berhenti. Pak Hasan Bisri mengirimkan sebuah foto. Kita bisa lihat dulu kawan fotonya. Nah, kita lihat bahwa ini benar-benar memang cenderung berhenti ya. Nah, yang berada di Sigura-Gura belakang UIN. Baik, terima kasih untuk Pak Hasan Bisri informasi trafiknya. Lalu ada Pak Rehan juga menginfokan ya, penerbangan pesawat maskapai Batik Air itu yang sempat delay tadi di Bandara Juanda Surabaya ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang itu sebentar lagi akan take off. Oh baik, terima kasih. Berarti delaynya ada berapa jam ya? Tadi Pak Rehan mengabarkan jam 6. Berarti sekarang sudah jam 7:35, hampir 1 jam setengah ya untuk delaynya. Baik, terima kasih untuk Pak Rehan. Lalu ada Pak Dani mengabarkan jalan sedap malam dikuasai kafe. Warga sudah protes sama pemilik gak direken. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Dani informasinya. Kalau malam hari ini kawan, kita pantau terlebih dahulu suhu cuaca yang berada di wilayah Malang Kota, terutama di wilayah Tlogomas. Di sini menunjukkan suhunya 20 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udara itu di 96%, serta kecepatan angin di 2,9 km per jam kawan. Lalu malam hari ini kalau saya lihat beberapa pantauan traffic ya, itu di jalan MT Haryono itu pertigaan TL Dinoyo itu mau mengarah ke jalan Gajah Yana, ini juga mengalami kepadatan kawan ya. Nah ini sampai di Sardu itu juga mengalami kepadatan, ini biasanya langganan kemacetan ya. Baik, terima kasih. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di kawasan Malang Raya juga bisa update laporan info traffic, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentu saja traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
2: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? kondisi kelaikannya seperti apa, sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
2: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Iya kawan, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Maritim ya, ini mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur ya pada hari ini sampai tanggal 7 Oktober 2026. Nah, tinggi gelombang tersebut diperkirakan mencapai 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan gelombang yang pertama itu yang gelombang 1,25 sampai 2,5 meter tersebut berpeluang terjadi di perairan Gresik bagian utara, lalu ada perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, dan perairan utara Pamekasan. Nah, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Kemudian itu berada di perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan. Nah, selain itu juga berpeluang itu terjadi di perairan Situbondo bagian timur, ada juga perairan Pacitan, ada Trenggalek, dan perairan Tulungagung. Begitupun di perairan Blitar, ada juga perairan Malang, perairan Lumajang, ada Jember, Banyuwangi. Menurut dari Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya dan Sutarno menjelaskan ya, saat ini di wilayah perairan Jatim itu didominasi angin dari arah timur tenggara. Dan sementara untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Jawa Timur secara umum itu berawan, maka dari itu kawan BMKG juga akan menghimbau masyarakat agar senantiasa waspada. Untuk saran keselamatan kawan ya, untuk perahu nelayan ini dihimbau waspada apabila kecepatan angin itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Selanjutnya untuk kapal tongkang itu juga perlu waspada ya, karena kecepatan angin mencapai 16 knot serta tinggi gelombang itu mencapai 1,5 meter. Dan di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa sampaikan informasi traffic di kawasan Anda. Kira-kira di malam hari ini apakah masih ada kemacetan atau sudah lengang, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, kembali kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile, kali ini di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lanjut, selepas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Karena sudah semakin malam, kali ini mendekati di jam 8 ya, kondisi tubuh Anda sudah mulai merasa ngantuk, lelah, lebih direkomendasikan istirahat dulu, antisipasi microsleep. Dan termasuk kalau Anda yang barangkali saat ini juga lagi istirahat di rest area, seperti apa juga pantauan di kawasan Anda? Boleh bagikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di Bali

Kalau mau ke Candi Ganter, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Pemkab Malang berencana lakukan perbaikan 2 terminal. DPRD Jatim dorong BUMDES dan Koperasi Tani jadi penggerak ekonomi pedesaan di Tuban. Anies Baswedan tekankan

0: pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan Terminal Gondang Legi dan Terminal Talangagung Kepanjen akan diperbaiki dengan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK APBD 2026. Nominal pengajuannya 2 miliar. Perbaikan nantinya akan dilakukan untuk ruang tunggu, ruang laktasi, toilet, dan khusus di Terminal Gondang Legi ada pemasangan batu paving. Eko menjelaskan pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD, tapi pengerjaannya nantinya oleh DPKPCK Kabupaten Malang. Anggota DPRD Jawa Timur Oni Setiawan menyampaikan optimalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes dan koperasi tani harusnya bisa diarahkan untuk penggerak ekonomi masyarakat pedesaan Kabupaten Tuban sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Oni menekankan pengentasan kemiskinan tidak cukup lewat bantuan sosial saja. Dia meminta di masyarakat banyak melakukan aktivitas untuk peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Oni menjabarkan beberapa sektor yang memungkinkan jadi penggerak ekonomi masyarakat antaranya pertanian, perikanan, dan UMKM. Dirinya berharap penguatan sektor ini nantinya juga dibarengi dengan pendampingan digital dan kemudian akses pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Kawan tokoh masyarakat Anies Baswedan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tapi juga dari kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Anies, pertumbuhan ekonomi perlu disiapkan agar manfaat bisa dirasakan secara lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak berhenti pada perencanaan angka saja, tapi benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih nyata dan merata bagi masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Serigen 9-1-1 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda, masih di City Report ya. Masuk di jam 8. Kalau untuk Anda, salah satunya yang juga masih dalam perjalanan, kalau catatan terakhir tadi pantauan lalu lintas yang perlu diantisipasi itu di kawasan Borobudur, karena tadi ada kejadian laka ya. Dan kalau dugaannya sih laka tunggal, itu ada kendaraan yang menabrak median jalan, kemudian kendaraannya itu sampai naik ke median jalan. Kalau melihat kawasan jalan Borobudur ini juga sering kawan ya terjadi adanya laka yang sampai kendaraannya itu naik ke badan ke median jalan maksudnya. Dan kalau dari beberapa catatan yang kita terima, kejadian serupa ini bukan hanya terjadi di kawasan jalan Borobudur. Nampak juga beberapa waktu lalu ada laporan seperti di kawasan jalan Veteran. Apalagi juga beberapa kejadian ini terjadi biasanya di malam hari. Jadi kalau untuk dari Anda ya, salah satunya yang lagi mobile, pastikan kondisi tubuhnya ini masih fokus, masih awas. Kalaupun juga sudah ngantuk, Anda lebih direkomendasikan istirahat dulu. Dan terkhusus ya untuk hari ini yang di kawasan jalan Borobudur, kita juga masih menunggu ya bagaimana untuk olah TKP-nya, karena tadi informasi awal yang kita terima dari kejadian laka di kawasan jalan Borobudur itu ada kendaraan yang nabrak median jalan dari arah barat ke timur gitu ya. Nah itu kalau informasi yang kita dapat dari Panit Lantas Polsek Lombok Baru, Ibda Dedi Hafidi, untuk pengendaranya tadi itu tercium gitu ya bau alkohol. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang sangat disayangkan gitu ya. Harusnya berkendara itu dalam kondisi yang benar-benar awas, kondisi yang juga benar-benar fit, tapi ini kok sampai bau alkohol. Ini bukan hanya berbahaya untuk pengendaranya sendiri ya, tapi juga termasuk untuk pengendara yang ada di sekitarnya. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ibda Didi Hafidi, pesan juga untuk para pendengar Sedikir FM gitu ya, boleh diingatkan para pengguna jalan untuk yang lagi berkendara, pastikan dalam kondisi yang fit gitu ya, tidak kondisi mabuk. Karena kondisi dari pengemudi tadi alhamdulillahnya nihil luka gitu ya. Kemudian juga ternyata dalam satu kendaraan tersebut bukan hanya pengendara saja yang tercium bau alkoholnya, tapi juga ada dua penumpang lain sama kawan berbau alkohol semuanya. Jadi tadi yang disampaikan imbauannya pada para pengguna kendaraan gitu ya, dalam berkendara jangan sampai dalam kondisi mabuk nge. Itu yang disampaikan oleh Ibda Dedi Hafidi. Sampai saat ini masuk di jam 8, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah lancar nih di lokasi. Sudah dievakuasi ya? Atau bagaimana untuk di lokasi? Tadi ada informasi dari Pak Didi ya. Oke, ada informasi yang masuk dari Pak Didi, coba saya play. Baru melintas di lokasi nih Pak Didi.
1: Selamat malam. Yang Borobudur Expander 4B warna putih tadi sudah dievakuasi. Barusan ini saya di Dieng, ada ambulan mengarah ke Langsep ya, 3 unit. Ada apa ini? Kecelakaan atau apa? Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Untuk yang di kawasan Borobudur ya, sudah nihil untuk kendaraannya. Alhamdulillah sudah dievakuasi. Untuk yang ada beberapa ambulan mengarah ke Langsep, coba kita cek dulu Pak Didi ya, apakah ada informasi dari grup relawan Malang. Total tadi ada 3 pantauannya. Kita cek dulu Pak Didi ya. Untuk pantauan di malam hari ini juga dari Anda yang lagi mobile ya, nantinya boleh terus untuk berbagi informasi. Tidak hanya untuk lalu lintas, tapi juga kawan Anda bisa share seperti apa pantauan cuaca. Karena di bulan Oktober kali ini ya, sudah sempat gerimisnya itu bisa dibilang juga sudah mulai agak sering nih ternyata. Apalagi tadi hujannya juga cukup deras. Kalau informasi terkait cuaca kita terima baru saja dari wilayah Kota Batu. Dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu jam 8.00 mengirimkan informasi terkait cuaca di wilayah Kota Batu secara keseluruhan, secara visual ya, kalau dirasa dilihat ini di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur, dan juga di area posko PB BBBD Kota Batu, kali ini kondisi cuaca masih berawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin? Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, dari informasi ya tadi yang sempat kita terima dari Pak Didi, sempat ketemu dengan beberapa unit ambulan gitu ya, mengarah ke kawasan mana tadi? Langsep ya, Dieng gitu, informasi dari Pak Didi. Nah, ini tadi informasi juga sama dengan Pak Didi, ada Pak Dani. Ambulan yang dilihat Pak Didi tadi juga sempat melihat ya, lumayan kenceng kawan. Dan tadi informasi yang kita terima ada dari Pak Rahma Cakra. Selamat malam, terima kasih untuk informasinya tadi dari apa yang di-share Pak Didi ya, dan juga Pak Dani. Dari Pak Cakra tadi juga izin menjawab Pak Didi mengenai ambulan yang totalnya ada 3, itu pengantaran salah satu pengurus RJT. Ini relawan ambulan juga, kawannya RJT yang meninggal dunia sore tadi di rumah sakit Hermina, dan sekarang ini akan dibawa ke rumah duka gitu ya, yang ada di kawasan Dieng Atas. Itu informasi dari Pak Rahma Cakra. Baik, terima kasih ya Pak Rahma untuk informasinya kawannya. Dan turut berduka cita Pak ya. Semoga untuk amal ibadahnya ini diterima oleh Allah. Kemudian juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Sampai di jam 8 ini tadi, untuk informasi juga coba saya cek, barusan ada video dari Pak Muhammad Adib. Lagi mobil di mana Pak Adib?
8: Flyover Arjosari arah ke utara. Ini ekornya belum putus. Ini tadi saya dari utara, sepertinya imbasnya dari SPBU itu, bis-bis yang pada antri BBM. Tadi kelihatan saya dari utara. Selatan itu kan lancar, dan dari utaranya tadi tersendatnya di itu, di SPBU depan. depannya Hawaii, McDonald, utaranya Adiputro. Sekian sedikit. Ini sampai turun belum putus.
7: Baik, terima kasih ya Pak Adip untuk informasinya. Kalau Pak Adip ini mengarah ke dalam kota Malang masih lancar, arah sebaliknya kawan yang mengarah ke utara itu luar biasa padat sekali. Setelah dapat informasi dari Pak Adip, saya langsung cek juga ya dari aplikasi pemantau traffic, dan memang betul ujungnya itu sampai di SPBU Karanglo itu ya, atau di SPBU Adiputro. Masih karena banyaknya antrian kendaraan besar juga ya yang mau ngisi BBM di lokasi. Waduh, kayaknya perlu bersabar nih untuk Anda yang mau mengarah ke utara lewat di Jalan Ahmad Yani. Antriannya lumayan panjang. Kalau untuk menghindari kawasan tersebut, apakah juga lewat di jalur tol ya, masih direkomendasikan? Karena lumayan malam hari ini untuk antriannya, cukup panjang sekali. Selain di ruas tol, alternatif yang lain barangkali kalau dari Anda ada yang tahu juga ya, nanti boleh informasikan. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Adip. Untuk yang lainnya juga dari Anda masih bisa ikut tambahkan lagi. Ini ada informasi dari Pak Yudi. Lokasinya samakah dengan informasi dari Pak Adip untuk pantauan trafik yang masih padat malam ini di kawasan Ahmad Yani mengarah ke utara?
8: Malam City Gate, info Ralin pertigaan Janti yang arah ke utara, arah ke kota, padat macet sampai SPBU Sukun akibat antrian SPBU Sukun. Tadi juga ada petugas polisi yang mengatur. Demikian, terima kasih.
7: Oke, terima kasih juga untuk informasinya. Ternyata bukan yang hanya mengarah ke SPBU di kawasan Adiputro ya yang masih ada antrian kendaraan mengular, ternyata di Sukun masih bertahan sejak sore tadi. Sukun itu sejak jam berapa ya? Tadi kita terima informasi dari kawan pendengar sedikit, memang padat di SPBU itu. Dan tadi dari rekan-rekan di Newsroom sudah sampaikan ke pihak lantas kawasan Sukun dan sudah dibantu untuk pengaturan oleh petugas polisi ya. Ternyata sampai malam hari ini juga masih standby polisinya karena masih awet kawan antriannya ya. Kalau yang di Adiputro belum ada polisi ya di sana. Coba nanti kita teruskan dulu kawan untuk di kawasan tersebut. Mana lagi nih malam hari ini yang juga masih ada antrian di SPBU? Anda boleh bagikan ya. Kok masih banyak ini ternyata antrian-antrian BBM di SPBU ya. Tercatat masih dua lokasi sih sejauh ini yang kita terima. Di kawasan utara itu ada di area Adiputro. Kalau yang di selatan ada di kawasan E. Supriyadi. Itu kawan untuk informasinya. Yang mau menambahkan lagi, nah ini masih di kawasan SPBU Sukun, informasi dari Pak Zion. Selamat malam juga Pak Zion. Antrian BBM SPBU Sukun panjang sekali dari selatan. Ini pada takut kehabisan pertalite kah gitu. Dari Pak Zion ini dia kawan, ada video durasi 7 detik ya. Oke, Anda bisa lihat di visual radio kami, itu yang ngantri termasuk roda 2 gitu ya Pak Zion. Kok banyak roda 2 juga tuh yang berhenti di lajur sebelah kiri. Jadi bukan hanya kendaraan besar saja ya. Oke, atau barangkali mau sambung di on air juga nih kawan, nanti boleh ya untuk Anda share bersama kami seperti apa gambarannya untuk antrian di beberapa SPBU. Kalau untuk yang di Adiputro, tadi kebanyakan memang kendaraan-kendaraan besar yang antri di sana. Kalau yang di kawasan Sukun ini kok kelihatannya ini ya, apa namanya, roda 2 itu juga banyak. Sampai berapa lajur tadi untuk roda 2-nya? Oh betul, hampir TL lampu merah kalau informasi dari Pak Zion. Dan yang ngantri betul roda 2 pun juga banyak ya, roda 2, roda 4 dan ada satu polisi tadi yang ngatur. Oke, terima kasih informasinya Pak Zion. Pak Nick, selamat malam juga. Tadi kabarnya di SPBU yang lain juga nampak antri, di mana nih? Oh, gak pati antri ternyata. Di SPBU SKI Rampal aman, gak pati ngantri gitu informasi dari Pak Nick. Oke, terima kasih Pak Nick ya. Itu yang masih aman kawan, yang gak perlu ngantri ya di kawasan Rampal. Pantauan dari Anda tentunya malam ini masih boleh untuk sampaikan di 0811-3600-911.
9: Info Talk, informasi seputar jantung.
10: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Untuk kondisi trafik malam hari ini lancar ya, tidak ada hambatan bagi Anda yang mengarah ke tol Padan Malang. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, ini juga masih terpantau ramai lancar. Ini bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana pantauan situasi trafik maupun cuaca. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: importance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026. Tunggu apa lagi?
1: Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Gali dan Ratna, kawan baru saja dari GAC, menemani ruang dengar Anda. Dan malam hari ini, setelah tadi sempat beberapa informasi yang masuk, kondisi cuaca ya. Dan tadi di wilayah Kota Batu, informasinya yang kita terima secara merata di Kota Batu masih berawan. Sama dengan di Telogomas, bahkan kali ini kalau di Telogomas, suhunya kalau saya lihat dari laman BMKG ada di angka 24 derajat Celcius. Tadi lumayan seger ya beberapa kawasan, apalagi di daerah Pakis, itu hujannya cukup deras. Kalau di beberapa area lain, tadi juga dilaporkan sempat diguyur hujan, tapi intensitasnya hanya gerimis, bahkan juga nggak lama untuk durasinya. Kemudian juga nampaknya di bulan Oktober ini, masuk di Oktober ya, bahkan sejak di Dasarian 3 di September kemarin, sudah beberapa kali hujannya agak deras ya untuk kali ini. Dan memang untuk potensi adanya hujan, kawan, itu kabarnya di kisaran Dasarian 3 ya, nanti bulan Oktober itu juga bakal lebih meningkat lagi untuk potensi adanya hujan. Tapi untuk hujan ini tidak langsung deras gitu ya nanti di bulan Oktober, karena kalau dari rilis BMKG yang kita terima baru saja untuk di Dasarian 3 bulan Oktober nanti, kira-kira untuk intensitas hujan ada di angka kurang lebih 50 mm gitu ya. Karena kalau untuk di awal-awal kali ini untuk angkanya masih di angka 20 mm yang artinya juga masih cukup jauh kalau mau dibilang sudah masuk di musim hujan. Karena akibat El Nino ya, dirasa memang musim hujan kali ini datangnya lebih lama, ditambah lagi juga musim kemaraunya lebih kering, lebih lama juga ya untuk musim kemarau. Dan hal ini juga berasa di beberapa kawasan yang sejak beberapa waktu lalu informasinya terkait kekeringan, kemudian juga bahkan yang ekstrim ya sampai adanya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kemarin itu yang ramai juga ya akibat kondisi cuaca panas, kemudian juga fenomena El Nino yang masih panjang. Kemarin itu sempat ramai, bahkan viral di media sosial, kawan, kondisi Danau Ranupani yang mengering. Nah, mungkin Anda sudah lihat juga ya untuk videonya. Jadi video itu direkam, kemudian diunggah pada awal Oktober 2026. Itu ada bapak-bapak parubaya gitu ya yang merekam dan membicarakan di video tersebut, bernama Bramantia kalau dari akunnya gitu. Dan kalau di lokasi, kawan, dalam video tersebut digambarkan memang kondisi Danau Ranupani itu mengering. Nah, kalau kondisi Danau Ranupani di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ya, yang ramai di media sosial tersebut, ini memang kondisinya menyusut drastis ya, dan juga mengalami pendangkalan yang parah hingga luasnya itu diperkirakan sampai 3 hektar. Nah, ini juga fenomena yang bisa dibilang cukup memprihatinkan gitu. Di kondisi curah hujan yang memang sangat minim, ternyata akibatnya bisa sebesar itu, kawan, apalagi di Danau Ranupani ya, sekitar 3 hektar itu sampai kering, bahkan bisa dibuat jalan-jalan itu ya di bagian dasarnya danau, dan itu memang tidak ada airnya lagi. Dan kalau dari informasi yang kita terima, untuk di kawasan Danau Ranupani yang merupakan danau vulkanik di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ini kondisinya sangat memprihatinkan. Danau yang ada di kawasan TNBTS dengan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang ini, volume airnya turun drastis, mengalami pendangkalan. Dari tahun ke tahun volume airnya memang mengalami penurunan gitu ya. Dan ternyata di momen musim kemarau kali ini bahkan sampai kering. Padahal Ranupani merupakan salah satu titik pemberangkatan pendaki yang akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Dan Ranupani ini merupakan desa terakhir sebelum Gunung Semeru dan dihuni suku Tengger. Jadi kalau kondisinya yang seperti itu pastinya juga akan berpengaruh begitu ya ke aktivitas, biasanya juga aktivitas pendakian dan lain sebagainya. Tapi kalau saat ini nampaknya itu masih bisa diakses atau ditutup ya, Ranupani ini nampaknya masih bisa diakses, kawan. Karena danau yang terletak di ketinggian 2100 mdpl ini membutuhkan perhatian yang sangat serius untuk mengembalikan seperti keadaan semula. Menurutnya hal ini butuh perhatian dari pemerintah. dari akun Brimantia, kawan ya, yang memviralkan, yang memvideokan bapak-bapak Parubaya ini menunjukkan kondisi terkini Danau Ranupani. Padahal beberapa bulan yang lalu sebelum musim kemarau, sekitar bulan Maret gitu ya, itu masih penuh air. Bahkan dijelaskan tingginya seberapa gitu airnya. Tapi karena El Nino, kemarau sangat panjang hingga Danau Ranupani ini mengering. Jadi untuk proyek normalisasi ini sangat urgent. Semoga ini tidak melihat danau ini hilang gitu ya, itu yang disampaikan oleh pemilik akun yang namanya Bramantia, bapak-bapak Parubaya yang memvideokan kondisi Danau Ranupani dan kemudian viral. Diketahui orang ini ternyata menjabat sebagai manajer dan operasional direktur Renggulo Ekologi, kawan, ternyata ya, bapak Bramantia itu. Dan ini juga menjadi perhatian karena kemarin sempat viral gitu di media sosial, banyak yang terkejut gitu ya, wah pernah ke Ranupani, untuk di sana juga sejuk enak. Nah sekarang ternyata danaunya sudah sangat kering gitu ya. Dan untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda ketika melihat video tersebut gitu ya, gimana juga kawan, mungkin Anda boleh sharing juga bersama kami. Anda bisa share di 0811 3600 911. Dan tetap hati-hati ya, di kawasan Kota Malang antrian di beberapa SPBU masih terjadi. Itu ada di kawasan SPBU Sukun dan juga yang satunya lagi di Adiputro. Kalau sudah mulai mengalami penurunan volume kendaraan, nanti boleh Anda update juga ya kalau ada yang barusan melintas di dua SPBU tersebut. City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Den Tio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan. Jadi kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Nah, industrial ini adalah di mana antara ada dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nanti kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat kerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Oman Sukmana menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, ampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Terima kasih kawan ya untuk kalian yang masih stay tune di City Guide FM. Ini tadi ada tambahan informasi dari pendengar City Guide FM soal kendaraan yang masih ngantri di SPBU. Oh, tadi ada Pak Dani juga yang kelewat ya. Pak Dani juga menyampaikan di mana-mana roda 2 juga banyak yang ngantri. Tadi Tider juga ngantri kawan, roda 2, roda 4 itu di SPBU ya. Karena sampai di jam 8 awal tadi kita terima informasi dari pendengar Sedigir FM di SPBU Adiputro dan satunya lagi di SPBU Sukun ya. Itu masih banyak antrian kendaraan yang ngantri di SPBU, apalagi kalau yang di Sukun itu sampai ke jalan. Dan untuk yang di Sukun sudah dicoba atur juga oleh petugas lantas, masih standby ya sampai malam hari ini. Kalau yang di kawasan Blimbing tadi masih belum ada informasi sih, sudah ada petugas atau belum. Tapi untuk laporan yang di Blimbing kita sudah teruskan juga ke Kadin Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Istrofi, dan masih menunggu ya untuk responnya. Ditambahkan lagi dari Pak Dani, tadi di kawasan Tidar ya juga banyak yang ngantri untuk di BBM ya, baik roda 2 maupun roda 4. Tambahan lagi Pak Ervin, selamat malam. Ini pantauan di mana ini Pak Ervin?
5: Selamat malam untuk para pendengar City Guide FM dan rekan-rekan pengendara KR2 ataupun KR4. Info untuk SPBU, baru saja saya merapat ke SPBU Singosari di Mondoroko ya, setelah SMK Negeri 1 arah dari Malang Surabaya. Saya mengisi solar, biosolar ya. Tidak ada kendala, tidak ada antrian, lancar, BBM ready. Monggo silakan bisa merapat. Demikian informasi untuk rekan-rekan yang sedang mencari BBM, khususnya biosolar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk tambahan informasinya dari Pak Ervin. Ya kawan, untuk di malam hari ini City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus. Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia, Wisata Coban Rais. Jawaban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Jawaban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu cobaan ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, Coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus

sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais dengan air yang jatuh melalui tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dresel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Proyek jalur Balekambang Gondang Legi masih terkendala ratusan bidang tanah. Jelang hari jadi ke-81 Jatim, Kofifah ajak doa bersama. Tiket final Indonesia versus Thailand tembus 55.000 kursi. Berikut 911 Hot News jam 9 malam, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Proyek dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional ataupun B2PJN Jatim Bali Kementerian Pekerjaan Umum yang digarap sejak Oktober 2024 berupa pelebaran Jalan Gondang Legi sampai Balekambang yang ditarget selesai awal 2027 masih menemui kendala. Hal ini karena ada 224 bidang tanah yang harus segera dibebaskan. Camat Bantur Bayu Jatmiko menyampaikan wilayah yang belum dieksekusi bisa dilihat dari badan jalan. Lahan yang belum dieksekusi itu masih dilakukan koordinasi antara Pemkab Malang, penggarap proyek, dan B2PN Jatim sampai Bali serta kantor pertanahan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menggelar Kataman Al-Quran, Doa Bersama, dan Santunan kepada 81 anak yatim piatu di Gedung Negara Gerahadi Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober mendatang. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, Kofifah berharap doa bersama tersebut menjadi ikhtiar untuk memohon keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur. Tiket final FIFA Asian Cup 2020

26 antara Indonesia dan Thailand telah terjual lebih dari 55 ribu kursi hingga Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, mengkonfirmasi penjualan tersebut. Final akan berlangsung Senin besok di Stasiun Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia tampil sebagai juara grup A, sementara Thailand merupakan juara grup B. Marsal mengingatkan supporter membeli tiket melalui kanal resmi dan menghindari calo. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Serigendain 1 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini, informasi dulu ya untuk Anda yang pastinya gak pernah ketinggalan di program Weekend Talk. Kiranya apa nih besok yang akan dibahas? Karena untuk di program Weekend Talk ya, kita selalu bahas, kita selalu ulas untuk informasi yang terkini, termasuk juga yang cukup dekat ya. Yang kalau terkhusus besok, ini di wilayah Kota Malang yang akan dibahas terkait rencana kabel tanam. Nah, ini sudah sampai mana kira-kira ya untuk rencananya? Karena kalau kita tarik mundur ya, rencana penataan kabel bawah tanah atau ducting di Kota Malang ini kan sebenarnya rencananya itu udah panjang ya, sudah sejak 2022 ya kalau tidak salah. Jadi untuk rencananya saja itu wilayah Pemkot Malang sudah akan melakukan penataan sekitar tahun 2022. Waktu itu area yang ditarget kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Dan kemudian untuk rencana ini juga muncul kembali waktu itu di tahun 2023 sampai kisaran 2025. Proyek berjalan secara bertahap gitu ya. Dan waktu itu sempat ada kendala koordinasi dengan provider, utilitas, serta kesiapan regulasi serta master plan gitu ya yang memadai. Itu sempat menjadi kendala sekitar 2023 sampai 2025. Kemudian kalau tahun ini, kawan, 2026, pemerintah Kota Malang juga kembali mempertegas komitmen percepatan penataan kabel dan juga penyiapan regulasi atau perda ducting dengan memprioritaskan sejumlah titik seperti di Jalan Ijen, Jalan Veteran, dan juga Jalan Soekarno-Hatta. Ini juga kembali diseriusi, kawan, ya, untuk beberapa kawasan yang ada di wilayah Kota Malang agar lebih rapi, utamanya untuk penataan kabel. Ini akan diseriusi. Kemudian kira-kira sudah sampai mana gitu ya. Kalau saya lihat datanya pada tahun 2026 saja, waktu itu gencar-gencarnya pada bulan Januari. Nah, sejak bulan Januari, kemudian sekarang sudah di bulan Oktober, kira-kira sudah sampai mana ya persiapan untuk penataan kabel-kabel yang ada di wilayah Kota Malang. Besok akan kita bahas bersama dengan beberapa narasumber. Saya cek dulu besok Anda yang akan simak kami di program Weekend Talk akan simak siapa sajakah. Jadi untuk di jam 8 pagi, narasumber yang akan menemani Anda ada 2 orang, bersama dengan hostnya ada Erika ya. Untuk narasumbernya akan ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi, SAPMAP. Kemudian yang satunya lagi ada Ketua BEM dari Psikologi Universitas Negeri Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi, MT. Ini akan bahas soal rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Kalau Anda pengen join bersama kami, boleh kawan ya untuk besok di program Weekend Talk langsung di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana, dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Kawan, jam 9 malam untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan. Kita kembali cek di WhatsApp dulu ya. Selamat malam, tadi ada Pak Joko Said ya yang sempat tanya stiker nih, stiker City Guide FM. Dan biasanya kawan memang City Guide FM membagikan stiker gitu ya, bertuliskan City Guide FM biasanya di menjelang hari ulang tahun. Dan ini juga masih ada Pak Joko Said, kalau mau ke studio boleh ya untuk ambil stikernya. Ini tadi Pak Joko sempat memfotokan kendaraan yang ada di depannya Pak Joko gitu ya, ada stikernya City Guide FM, jadi keinget ini ya. Dan kalau pas melintas di Telogomas, semoga mampir Pak ya, diambil stikernya. Dan ini tadi ada lagi informasi yang kita terima terkait kendala aliran air yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dan tadi sempat on air juga ya dengan Pak Rangga tadi yang sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air karena di rumahnya itu sudah 3 hari aliran air PDAM itu nggak nyala. Kemudian juga sudah sempat menghubungi ke pihak Perumda Tirta Kanjuruan tapi juga masih belum dapat respon ya. Lokasinya itu ada di daerah Pakis Berlian di kawasan Kabupaten Malang. Dan ternyata informasinya di wilayah tersebut ya memang betul kawan, ada kendala aliran listrik karena ada gangguan pipa yang rusak gitu ya. Lokasinya itu ada di kawasan Tulus Ayu Tumpang. Itu sekitar hari Sabtu dan ternyata sampai sore tadi juga masih belum ini ya, belum sampai di kawasan rumahnya Pak Rangga. Karena ketika kita konfirmasi ke beberapa pihak area Tugu Tirta Kanjuruan, kabarnya untuk perbaikan sudah selesai, tinggal normalisasi. Tapi ternyata sampai sore tadi masih belum nyala nih rumahnya Pak Rangga untuk aliran airnya, masih belum mengalir. Akhirnya tadi kita sempat bantu untuk teruskan ke beberapa pihak gitu ya, ke Perumda air minum wilayah Kabupaten Malang, ke Perumda Tirta Kanjuruan. Dan responnya cepat kawan ya, tadi sudah kita terima informasinya juga dari Pak Rangga, termasuk juga dari pihak PDAM. Tadi Pak Rangga sempat kirimkan foto, sudah dikirimi truk pengisi air dari Perumda Tirta Kanjuruan. Ini dia untuk fotonya kawan, tadi waktu di lokasi ya, di rumahnya Pak Rangga sudah dikirimkan dokumentasi, termasuk dari Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan. Tadi juga ada Pak Haris Fadilah kirim foto juga ya untuk lokasi di kawasan Pakis Berlian. Ini tadi sudah dikirimi untuk tangki air. Baik, terima kasih kawan ya untuk informasi dari Anda, termasuk ke dinas terkait yang responsif ini ketika kita lapori. Kemudian untuk yang lainnya lagi kawan, update dari Anda tentunya malam hari ini yang mau menambahkan beberapa informasinya juga masih boleh untuk Anda share di WhatsApp kami 0811-3600-911.
8: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol ya, bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Padan Malang. Di sini kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang juga mau melakukan perjalanannya menuju ke Tol Gempol Rembang, lalu ke Tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana situasi traffic maupun cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Ayo cepetan, lama banget sih.
4: Sabar dong.
3: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
4: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
3: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
4: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
3: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
1: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok @cityguide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Nain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, baru saja informasi tadi kita terima sekitar jam 8 lewat 10 menit kawan, ini ada kabar duka yang menyelimuti di wilayah Kabupaten Nagekeo di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan wilayah yang beberapa waktu lalu sempat mengalami bencana kawan ya, pada awal bulan Agustus. Dan informasi yang kita terima, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus kawan meninggal dunia pada kemarin malam gitu ya. Untuk informasi yang kita terima, ini lokasinya masih di area tenda darurat begitu kemarin informasi yang kita terima. Dan informasinya juga dari Direktur RSUD Aramo, Dr. Chandrawati menyampaikan, dikonfirmasi memang membenarkan ya kabar tersebut. Dan menurutnya Wabub Gonzalo sempat dirujuk dari puskesmas kota di Pinginanga dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Dan kawan, untuk informasi yang lainnya juga untuk di malam hari ini ya, dari Anda yang masih dalam perjalanan, tadi terakhir sempat kita terima kabar soal kondisi lalu lintas yang padat di beberapa SPBU karena antrian di SPBU Adiputra dan juga Sukun ya. Coba saya cek kembali, masuk di jam 9 lewat 40 menit. Kali ini kalau untuk di lokasi lalu lintas sudah mulai berangsur lancar. Bahkan sudah nihil antrian ya di area Adiputra termasuk juga di kawasan Sukun, kali ini sudah mulai berangsur lancar. Volume kendaraan sudah mulai turun kawan. Dan pastinya yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan, melihat kondisi lalu lintas masih lancar saja, pastinya juga jaga kecepatan Anda, tidak melaju dengan kecepatan tinggi. Karena biasanya kalau melihat kondisi traffic yang lancar, ini juga memicu ini ya, munculnya rasa keinginan untuk ke mobile ataupun juga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Untuk itu tetap jaga speed limit di dalam kota kawan ya. Dan untuk informasi di kawasan Anda, tentunya malam hari ini masih boleh ikut share di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks. Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serikin 99FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali saya ingatkan untuk Anda, besok apa yang akan dibahas di program Ijen Talk. Nah, ini besok akan dibahas terkait rencana penataan kabel bawah tanah yang ada di wilayah Kota Malang. Karena nampaknya untuk rencana ini sudah semakin serius ya 2026 ini. Karena di awal bulan Januari lalu, pemerintah Kota Malang kembali mempertegas komitmen pencepatan penataan kabel dan juga penyiapan regulasi perda dakting dengan memprioritaskan sejumlah titik yang ada di wilayah Kota Malang. Waktu itu area yang jadi prioritas di Jalan Ijen, Jalan Veteran, dan juga di kawasan Soekarno-Hatta. Nah, kira-kira juga sampai di bulan Oktober kali ini, persiapannya seperti apakah? Ini kita akan bahas besok bersama dengan dua narasumber, bahas rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Dua narasumber ini, kawan, yang pertama akan ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, dan juga akan ada Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Sudah ratusan rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang yang dilakukan perbaikan. BPKP kembali evaluasi program pembangunan Jatim awal 2027. Menhub tegaskan keselamatan jadi fokus utama transportasi nasional. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPKPCK Kabupaten Malang mencatat jumlah rumah tak layak huni ataupun RTHL angkanya mencapai 6.500 unit, sampai September pemerintah baru memperbaiki 204 unit. Kepala Bidang Perumahan DPKPCK Kabupaten Malang Dito Anarpito menyampaikan bedah rumah ini dilakukan pada 86 desa di 23 kecamatan sebumi Kanjuruan. Banyak dari mereka berada di Malang Selatan seperti Ampel Gading, Bantur, Dampit, Gedangan, dan Sumber Manjing Wetan. BPKP Jawa Timur akan kembali melakukan penelitian dan evaluasi program pembangunan pada awal Januari 2027. Evaluasi sebelumnya mencakup 5 sektor prioritas dengan total anggaran 27,52 triliun rupiah. 5 sektor yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting. Anggaran itu tersebar di 2038 program, 3303 kegiatan, dan 8918 subkegiatan. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hasolwan Manalu, meminta Pemprov Jatim berkoordinasi dengan 38 pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan langkah strategis. BPKP akan menyusun laporan lanjutan pada awal Januari 2027. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, keselamatan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan.

0: Anggaran Transportasi Nasional untuk melindungi masyarakat melalui penguatan regulasi, pengawasan operator, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Kementerian Perhubungan saat ini juga meningkatkan pemeriksaan di lapangan, serta memperketat pengawasan terhadap operator transportasi, khususnya angkutan penyeberangan dan angkutan berat. Maka dari itu, ia mengingatkan agar seluruh transportasi tidak lengah terhadap setiap aspek keselamatan, karena keselamatan merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga secara konsisten. Demikian 911 News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda di programnya Blue Spirit ya, edisinya hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Tentunya kawan, sebelum kita memasuki beberapa pembahasan di malam hari ini, kita akan menayangkan ulang ya program This Morning kerjasama City Gate FM bersama Harian This Way dengan tema Dahlan Iskan berharap besar untuk Kapolri baru. Untuk kawan-kawan, selamat menyimak untuk penayangan ulang program This Morning tadi pagi ya. Tetap stay tune di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selamat pagi, Abang.
1: Pagi, Sasa.
0: Si, Abang.
1: Ini baju Anda ini warna. Warna ini disebut apa? Warna apa? Hijau bukan, biru bukan, disebut apa?
0: Tosca.
1: Warna
0: apa? Mungkin Tosca ya. Hijau Tosca.
1: Tosca. Bukan itu, Turkish itu ya, bukan ya?
0: Sebenarnya salah satu juga kurang ini ya sama warna, cuma kayaknya ini Tosca. Dan kedua ini baju suami Sasa.
1: Apa?
0: Bajunya apa? Suami Sasa.
1: Hebat ya.
0: Bukan Sasa, karena kan suami Sasa suka baju yang tipis-tipis gitu. Jadi hari ini kan lumayan sumuk ya Surabaya ya.
1: Kemarin panas sekali ya. Kemarin panas sekali.
0: Benar.
1: Sudah berapa hari panasnya luar biasa.
0: Betul, betul, betul. Dan kayaknya orang di jalan tuh, Sasa itu jadi pemahami, bah. Kenapa orang Surabaya itu karakternya itu kayak gampang banget marah. Soalnya mataharinya 5. Oh, sekarang apa dengar nggak? Apa dengar? Oh, coba di ini lagi. Kalau Sasa sih dengar Abah. Oke, oke. Coba, coba di ini lagi aja, bah. Hilang suara, oke. Coba Mas Zulfa, apakah bisa ditolong? Nah, seperti biasa mungkin ada, oh Sasa tahu kenapa. Mungkin kalau Sasa biasanya pakai wireless itu baterainya habis. Kalau baterainya habis di tengah jalan, tiba-tiba suaranya hilang. Dan itu masih connect tuh di...
1: Oke.
0: Nah, oh sudah, sip, sudah okay. Apa? Iya, Abah, izin tadi kita membahas tentang cuaca. Jadi Sasa memahami kenapa orang Surabaya itu kok gampang marah-marah gitu. Soalnya mataharinya 5. Jadi ya

0: Ya pan, kan itu? Kemarin panas banget. Oh. Panas banget. Jadi orang Surabaya.
1: Harinya 5.
0: Saking panasnya apa?
1: Makanya ada yang bilang mataharinya turun katanya begitu.
0: Ya, sesuka-sukanya.
2: Dan enggak ngasih diskon Mbak mataharinya.
0: Enggak ngasih diskon ya. Mataharinya enggak ngasih diskon. Kan ada departemen store matahari nih, enggak ngasih diskon, oh, marah-marah terus. Abah, ini kalau kita bilang tentang ada matahari ini, kayaknya Kapolri ini juga ada punya matahari baru nih ya, Bah ya, kepolisian ya, Bah ya.
1: Matahari baru.
0: Wah, menjadi matahari baru. Kayaknya silau sekali. Sangi silaunya ini, nah, mungkin apakah statement matahari 5 itu juga terjadi kepolisian ya? Karena beliau kan setelah itu tiba-tiba merombak di dalamnya ya. Banyak sekali yang dirombak, dalam banyak sekali yang dipindah, banyak sekali yang dimutasi. Itu mungkin di dalam kepolisian sendiri dianggapnya mataharinya 7 kali, Pak. Panas. Kondisinya panas. Tapi kalau Abah sendiri melihat ini bagaimana, Pak? Apakah memang menjadi salah satu yang harus dan ya oke, memang harus dilakukan?
1: Saya sih nggak
0: santai ini.
1: Saya sih menaruh harapan besar sekali. Ya sering saya memang menaruh harapan kepada banyak orang baru sampai orang itu nggak bisa diharapkan begitu. Tetapi setidaknya dengan cara begini kita mencoba untuk menerima keadaan. Kemudian kita mencoba positif, kemudian kita mencoba mendukung sampai tidak bisa diharapkan begitu. Ya sudah begitu. Nah, dari track record beliau, saya tidak tahu pribadi, tapi saya tidak tahu. Jadi urusan pribadi, saya tidak tahu. Saya tidak kenal dekat dengan beliau, tidak pernah memperhatikan. Termasuk yang lain-lain, saya tidak pernah memperhatikan urusan yang terlalu pribadi, begitu saya tidak tahu. Tetapi dari segi track record, kan ya kan bagus begitu. Kemarin saya diskusi panjang dengan teman-teman wartawan di Banten, kalau wartawan ini kan biasanya melihat dari sisi-sisi yang seobjektif mungkin. Objektif betul ya tidak mungkin, tetapi seobjektif mungkin. Dan kesan wartawan di sana itu, karena beliau kan orang Banten, kemudian menjadi Kapolda Banten, artinya meningkatnya menjadi matahari tadi kan ketika menjadi Kapolda. Nah, waktu jadi Kapolda Banten itu tentu teman-teman wartawan di sana mengamati, bergaul, mendiskusikan begitu. Menurut mereka nilainya setidaknya 8 gitu. Nah, dari segi ide-ide, dari segi gerakan itu bagus sekali mereka bilang, bahkan mungkin yang terbaik yang pernah ada di Banten waktu itu. Yang utama lagi adalah keberaniannya memberantas premanisme, begitu. Itu saya terkesan karena diskusi dengan wartawan itu kan tidak punya kepentingan apa-apa. Penilaiannya lebih objektif, tetapi ya itu tadi kita sisi-sisi pribadi tidak tahu. Tetapi misalnya keberaniannya melawan premanisme itu biasanya berisiko biasanya. Nah, di Banten itu sampai hampir 500 preman itu ditangkap ketika beliau jadi Kapolda. Nah, apalagi di Banten itu kan preman itu kan bisa dikatakan punya kemampuan sebagai jawara begitu. Nah, kan ada
0: betul,
1: jawara
0: betul.
1: Banten begitu.
0: Betul,
1: atau
0: betul,
1: sama
0: betul.
1: Dengan jagoan Madura atau Makassar begitu atau Flores begitu. Nah, itu kan tidak mudah begitu, berisiko. Nah, tapi beliau memberantas premanisme dengan sangat serius di sana sampai ketua Kadin Banten itu ditangkap.
0: Ketua Kadin.
1: ketua Kadin Banten itu ditangkap. Dan biasanya orang yang terpilih menjadi ketua Kadin di sana atau ketua apapun di Banten itu pasti juga seorang jawara yang punya pengikut, punya punya banyak kaki tangan dan seterusnya, itu ditangkap. Itu berarti punya nyali begitu. Nah, karena mungkin juga karena keterlaluan, karena ada perusahaan yang akan investasi di Banten, investasinya besar sekali dari grupnya Barito Pacific, Balyogo Pangestu, membangun petrochemical di Banten besar-besaran, bahkan mungkin yang terbesar di Asia Tenggara begitu. Nah, kemudian ketua Kadin ini mereman terhadap investor ini, minta proyek, dan nilai proyeknya itu, nilai proyek yang diminta itu 5 triliun. Memang investasinya puluhan triliun. Jadi kalau dia, mungkin perasaannya dia kalau minta 5 triliun kan wajar, ini kan di Banten dan ini kekuasaan di daerah kekuasaan saya. Mungkin perasaannya begitu. Yeah, tapi tidak tidak gentar dan ditangkap. Yang lain adalah bagaimana dia mendekati masyarakat dan seterusnya lah. Tapi yang menarik adalah pidatonya ketika menjelang ketika dalam proses pemilihan menjadi Kapolri, bukan pemilihan, ketika dipilih menjadi Kapolri, itu pidatonya luar biasa. Tentu membaca teks, bisa saja itu disiapkan oleh tim. Tetapi dan biasa, orang pidato hebat kan juga biasa. Banyak sekali orang pidato hebat karena juga membaca teks, artinya mungkin teksnya yang hebat begitu. Bisa saja begitu. Nah, dan karena itu saya sudah sering mengatakan saya tidak percaya lagi pidato. Tapi kok saya tertarik dengan pidato Pak Suyudi ini, Pak Suyudi Aryo ini. Saya kok tertarik ya, Aryo Seto ini. Saya tertarik ya, sangat menyentuh dalam pemikiran. Itulah aspirasi masyarakat sekarang ini gitu. Jadi itulah aspirasi yang kemudian diwujudkan dalam pidato. Ya banyak juga pidato yang mewujudkan aspirasi. Sampai kemudian orang tahu bahwa, oh ternyata yang dilakukan tidak cocok dengan pidatonya. Oh begitu. Nah tetapi ya kita mencoba kalau beliau pidatonya begitu. Karena yang pidato tanpa teks yang juga seolah-olah aspirasi masyarakat pun, ada juga yang nyatanya tidak dilaksanakan, begitu. Apalagi yang pakai teks, nah, itu berarti pidatonya disiapkan, begitu. Tinggal sekarang yang menyiapkan itu orang yang tidak ada hubungan. Artinya begini, apakah yang menyiapkan teks itu berdasarkan pemikiran beliau? Saya mau begini-begini, tolong bikinkan teksnya, begitu. Atau teks itu hasil dari orang lain? Kemudian dia tinggal baca, itu macam-macam juga. Tidak tentu kalau membaca teks itu bukan keinginannya, tapi keinginan yang membuat teks, bukan juga begitu. Ada juga orang yang bilang, aku maunya begini-begini, wujudkan dalam teks, begitu. Nah, atau bahkan dia sendiri yang membuat teks, karena punya kemampuan membuat teks pidato. Jadi kalau ada orang membaca teks pidato, itu bisa saja teks itu dibuat orang lain yang dia tidak tahu, atau tidak punya pikiran seperti itu. Bisa juga dia punya pikiran seperti itu, orang lain yang suruh membuat tag, tim yang membuat tag. Bisa juga dia sendiri yang punya pikiran seperti itu, yang membuat tag dan yang membacakan. Jadi kita tidak tahu yang terjadi di balik itu. Tetapi pidatonya sangat menyentuh, dan itulah aspirasi masyarakat selama ini mengenai polisi, dan itu dipidatokan dan akan dilaksanakan katanya begitu. Sehingga saya menaruh harapan. Yang kedua, ini kok proses dia menjadi Kapolri ini luar biasa kilatnya. Luar biasa kilatnya itu sampai orang tidak tahu proses ini. Misalnya pagi Pak Suyudi fit and proper test di DPR hari Kamis. Kemudian siang dilantik. Pagi itu sudah jam 9. Jam 9 lebih itu baru fit proper test di DPR, siang sorenya sudah dilantik. Ini luar biasa cepatnya. Dan fit and proper testnya sendiri juga sangat-sangat cepat, tidak sampai setengah jam. Jadi bukan hanya tidak sampai satu jam, biasanya kan berjam-jam. Ini tidak sampai satu jam, tidak sampai setengah jam. Ini berarti kan ada keinginan untuk cepat-cepat dilakukan.
0: Iya.
1: Ada yang mengaitkan supaya Kapolri yang lama itu tidak membuat keputusan-keputusan lebih lanjut yang itu akan menyulitkan penggantinya atau pemerintah begitu. Bisa juga karena ada keinginan kalau ini nanti prosesnya panjang bisa masuk angin. Masuk angin itu bisa ribut, kemudian oh ternyata beliau itu begini, kemudian viral di masyarakat, kemudian dibatalkan. Ini supaya nggak sampai masuk angin begitu, sampai nggak ada, pokoknya nggak ada yang mempersoalkan dia ini dari sisi-sisi lain, misalnya begitu. Kemudian bisa juga begitu. Karena seandainya Kapolri yang lama ini tahu bahwa, bukan tahu, dengar sentingan misalnya, akan segera diganti, bisa saja beliau mengambil kebijakan, bisa saja, belum tentu, untuk mengangkat orang-orang tertentu yang kira-kira presiden atau siapapun terpaksa memilih orang itu menjadi Kapolri penggantinya. Bisa. Misalnya menaikkan pangkat siapa yang pangkat itu nanti memenuhi syarat untuk menjadi calon Kapolri. Misalnya begitu. Bisa juga menggeser-geser siapa sehingga yang digeser-geser nanti itu hilang peluangnya menjadi calon Kapolri. Bisa juga begitu. Jangan sampai itu terjadi. Begitu. Nah, karena ada juga yang mengungkapkan bahwa 15 hari sebelumnya itu ada seorang jenderal yang dinaikkan pangkatnya yang kemudian itu menjadi memenuhi syarat menjadi calon Kapolri misalnya begitu. Nah, ini jangan sampai berlanjut langkah itu. Bisa saja begitu. Bisa saja ya itu tadi, jangan sampai masyarakat sempat menghebohkan calon ini sehingga nanti batal. Nah, nggak tahu, terserah itu presiden. Yang jelas ini sangat singkat dan beliaunya sendiri, Pak Suyudinya sendiri juga sangat cepat melakukan mutasi di dalam termasuk 17 kapolda diganti. Ini berarti kan ada keinginan tertentu untuk segera melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan. Yang melaksanakan itu harus tim yang kompak, yang satu komando, yang pokoknya ini harus begini. Itu. Nah, kita jadi kita bisa dengan cepat akan tahu apa saja langkah berikutnya dari beliau dan apakah itu memang sesuai dengan yang saya pikirkan tadi bahwa kita menaruh harapan. Harapan terbesar itu apa sih? Harapan terbesar itu ya reformasi Polri, kan itu yang sudah sampai presiden pun membentuk tim reformasi Polri dan timnya sangat punya reputasi dan timnya sudah melakukan yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki, Profesor Jimli Asidiki, kemudian ada Pak Mahfud MD di dalamnya, yang tim itu juga sudah membuat rumusan, sudah memutuskan, dan hasilnya juga diserahkan ke Bapak Presiden. Nah, ya itu sebetulnya yang lama ditunggu-tunggu. Ini akan dilaksanakan atau tidak reformasi ini. Nah, sementara itu Kapolri yang lama kan sudah mencoba ingin melaksanakan reformasi itu secara bertahap, oleh internal polisi sendiri, nggak usah oleh orang lain begitu. Nah, tapi kan waktu tidak cukup untuk karena itu memerlukan waktu. Dan apakah Kapolri yang baru ini betul-betul punya misi yang pokok, yaitu melaksanakan reformasi Polri seperti Bapak Presiden sudah membentuk tim dan sudah menghasilkan rumusan dan sudah diserahkan ke Presiden. Mungkin Bapak Presiden secara diam-diam sudah mendiskusikan hasil dari tim reformasi Polri ini hasilnya begini-begini, didiskusikan, mungkin sudah mendiskusikan dengan beberapa jenderal, kemudian beliau anggap, oh kira-kira ini yang akan melaksanakan. Bisa saja begitu. Jadi saya berharap banyak bahwa reformasi Polri akan dilaksanakan oleh Kapolri yang baru, karena tinggal melaksanakan. Kan rumusannya sudah ada.
0: Iya, betul, betul, betul. Cuma apakah di dalam sini tadi itu menurut Abah ini akan jadi, apakah kalau saya sih lebih lebih lebih melihatnya sebagai kayak ini tiba-tiba diubah semuanya, itu berarti di dalam ini yang awalnya sudah siap-siap semuanya berantakan juga dong, Bah. Menurut Abah gimana kalau kayak gitu kan, sama ya banyak reformasi politik kan sebelumnya sudah ada
1: banyak
0: nih
1: yang tiba-tiba kecewa, gitu. Banyak yang kecewa.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Di dalamnya, Bah, ya bukan di luar.
1: Itu biasa ya, gitu ya? Di militer, di Polri ya itu biasa. Apalagi misalnya yang angkatan pendidikan 92-93 itu sudah pasti nggak punya harapan jadi Kapolri. Ini kan angkatan 91 begitu, jadi pasti tapi biasanya ya sudah diterima sebagai bagian. Apalagi di tentara, itu di tentara itu ada semacam doktrin pribadi masing-masing itu, kalau saya nanti bisa menjadi kolonel itu sudah harus berterima kasih. Jadi cita-cita masing-masing itu pokoknya harus sampai kolonel begitu. Nah setelah itu biasanya menjadi jenderal bintang satu kan, itu biasanya sudah tergantung pada takdir. Biasanya mereka bersikap begitu. Nah, ini ada takdir atau tidak. Karena kalau sudah jenderal, itu banyak faktor yang menentukan. Termasuk leadership, kemudian disukai, kemudian aliran politik. Biasanya itu sudah mewarnai. Sehingga pokoknya yang penting, jadi kepuasan tertinggi itu jadi kolonel. Memang kepuasan kan meningkat. Tuntutan kepuasan kan meningkat setelah bintang 1 ya pengen bintang 2. Bintang 2 pengen bintang 3, setelah bintang 3 pengen bintang 4 itu wajar dan manusiawi. Tetapi ya seperti tadi, jenderal-jenderal yang angkatan 92-93 yang dulu mungkin masih berharap suatu saat bisa jadi Kapolri, sekarang harapan itu udah hilang. Nah hilang itu kan bisa kecewa, bisa juga pasrah. Ya sudah, memang takdir saya tidak bisa jadi Kapolri karena Kapolri yang sekarang itu angkatan di bawah saya.
0: Jadi memang ada ukuran-ukuran tertentu ya, Bah, yang dimana mungkin kompetensi itu menjadi salah satu faktor besar itu mungkin sampai kolonel gitu ya. Setelah itu banyak sekali faktor di luar kemampuan saja begitu ya, termasuk kondisi politik, termasuk kondisi apapun yang menggiring di belakangnya.
1: Termasuk angkatan siapa begitu.
0: Kompleks ya.
1: Tapi kemampuan tetap kemampuan tetap dihitung. Tetapi kemampuan itu kan banyak yang punya kemampuan. Nah dari banyak yang punya kemampuan itu kan tetap ada takdir di situ.
0: Ya, berarti ada memang sekolah. Bisa dikatakan Kapolri yang baru ini memiliki kemampuan yang bisa melebihi juga ya, sampai dia tiba-tiba dari Kapolda terus jadi kepala BNN kalau nggak salah ya. Itu ya, juga dijadikan kepala BNN nasional, tiba-tiba jadi Kapolri. Ini sangat cepat sekali ya naiknya beliau ini ya.
1: Ya dari angkatan 91 mungkin ada yang bilang ini cepat, ada yang bilang normal. Tapi Pak Sigit lebih, Pak pendahulunya lebih cepat dibanding beliau ini. Dulu yang ketika beliau jadi Kapolri itu yang kepotong tidak punya harapan lagi itu lebih banyak lagi.
0: Iya. Jadi karena harus belajar.
1: Bisa jadi Kapolri lebih dari 5 tahun karena memang masih muda. Bahkan ketika berhenti jadi Kapolri pun masih belum waktunya pensiun. Jadi angkatan-angkatan di bawah Kapolri yang lama itu semua nggak punya harapan. Ya sudah, itu banyak sekali. Tapi biasa di militer, di polisi itu tegak lurus namanya. Begitu komando dari pimpinan tertingginya, dia akan ikut, nggak bisa tidak. Itu hebatnya organisasi militer, organisasi polisi, hebatnya di situ. Nggak seperti di politik. Kalau di politik kan, aku nggak bisa jadi Kapolri, kita bikin Kapolri tandingan, misalnya kan nggak bisa.
0: Iya. Oh, kalau di situ satu komando ya. Menarik. Apa boleh saya kasih ke teman-teman?
1: Ya, silakan.
0: Boleh. Monggo redaksi.
2: Bah, tentang citra kepolisian saat ini kan masih sering diragukan atau dipertanyakan, Bah. Kalau menurut Abah, sebagai Kapolri, baiknya yang di istilahnya recovery itu apa, Bah? Apakah di internalnya atau juga sistem penerimaan keanggotanya atau juga kurikulum dalam hal pendidikannya, Bah?
1: Sebetulnya kalau kita membaca hasil tim reformasi Polri itu sudah lengkap. Ya mulai dari rekrutmennya, rekrutmen itu terutama terutama mengenai bayarnya, artinya untuk untuk diterima menjadi polisi itu habis berapa, itu kan yang bermula dari sana, yeah. Dan melebar. Kemudian ya punya ordal atau tidak begitu. Tapi itu kan tidak hanya di polisi, di universitas kan juga begitu. Saya dengar di universitas, bahkan saya dengar di UNER juga begitu. Misalnya untuk jadi dokter itu ada keluarga yang jadi dokter enggak di UNER juga. Jadi itu tidak hanya di polisi, di banyak hal. Tapi kalau polisi bisa memulai, ya hebatlah. Makanya kita tunggu. Karena kalau tidak ada reformasi Polri, itu nama presiden hancur. Karena presiden yang minta supaya dibentuk tim reformasi Polri, yang dipilih orang yang dipercaya oleh masyarakat. Ya, dan artinya ketika beliau memilih Pak Jimli dan Pak Mahfud sebagai tim reformasi Polri di samping yang lain-lain, itu masyarakat sangat memuji Bapak Presiden bahwa yang dipilih adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat, baik mengenai reputasinya sampai ke intelektualnya. Dan tim sudah bekerja sangat-sangat-sangat keras dan hasilnya sudah diserahkan ke Bapak Presiden, sehingga kalau itu tidak dilaksanakan masyarakat nggak tahu lagi, sudah mungkin kiamat saja satu-satunya yang bisa diharap gitu.
0: Betul. Saya setuju. Rasanya untuk masyarakat sendiri, kepercayaan terhadap Polri sendiri ini memang sangat tipis ya, bahaya di zaman yang sekarang ini semakin tipis.
1: Ya, naik turun, tetapi ya, tergantung pimpinannya, tergantung situasinya. Itu namanya kan itu tidak konstan, nggak bisa.
0: Abah, ini Sasa jadi punya pertanyaan terakhir sebelum itu. Jadi kan kebanyakan naik turun itu kepercayaan publik terhadap Polri. Tapi sebenarnya Sasa penasaran, untuk Abah yang sering ke luar negeri, apakah sebenarnya permasalahan ini tuh semuanya di polisi itu juga gitu, Abah? Punya apanya, image yang sama atau cuma di Indonesia aja?
1: Luar negeri mana, misalnya Nigeria ya sama, Papua Nugini ya sama.
0: Ini China, Mbak. Tiongkok, Mbak, Tiongkok. Kalau Tiongkok.
1: jangan dibanding-bandingkan. Di sana itu polisi-polisi yang Anda lihat kalau Anda ke Tiongkok, sebetulnya disebut polisi, tapi di sana tidak disebut polisi, disebut namanya Kung An. Itu di bawah, bukan di bawah Kapolri.
0: Kepolisian.
1: Seperti di Amerika lah. Di Amerika sheriff kan tidak di bawah Kapolri. Polisi di Amerika yang sheriff itu kan di bawah bupati.
0: Begitu. Beda ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingke karena nggak satu komando, berkomando-komando kalau di sana. Oke, terima kasih. Pelajaran hari ini teman-teman, jangan dibanding-bandingke ya. Kalau dibanding-bandingke nanti nggak jadi-jadi itu kan. Ya semoga aja yang tadi kita banding-bandingke, saya maksudnya yang banding-bandingke itu. Ya bisa jadi catatan, tapi nggak bisa jadi catatan karena tadi kata Eba tidak satu komando, kalau yang di luar berkomando-komando. Oh ya teman-teman, jangan lupa hari ini masih bisa didengarkan dari 3911 FM Malang. Jangan lupa besok hari Senin, betul kan ya? Yeay, besok libur. Ketemu lagi di hari Selasa, tentu kita akan melihat lagi apakah ada berita-berita lagi yang dadedor dari istana atau mungkin bukan dari istana. Yang sepertinya akan ada, selalu ada sepertinya. Jadi jangan lupa untuk saksikan This Morning hari Selasa depan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom. Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah nggak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. DPRD Kabupaten Malang dorong vaksinasi influenza gratis. Korban KM Virgo asal Jatim capai 69 orang. BGN resmi 480 SPPG di wilayah Indonesia Timur. Berikut 911 Hot News jam 11 malam, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selama 8 bulan terakhir ditemukan 19.000 lebih kasus influenza. Untuk itu, anggota DPRD Kabupaten Malang mendorong Pemkab Malang menggelar vaksinasi influenza gratis untuk memutus penyebaran virus. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, menyebut langkah preventif perlu dilakukan berupaya vaksinasi dengan diiringi sosialisasi ke masyarakat. Pengadaan vaksin perlu disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah jika kondisi influenza ini semakin masif dan darurat, untuk meminimalisir bisa menggunakan belanja tidak terduga ataupun BTT sesuai prosedur. Sebanyak 69 warga Jawa Timur telah ditemukan dari insiden KMP Virgo Transport 8 dengan 28 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 41 orang dinyatakan selamat. Dari korban selamat, 26 orang telah kembali ke daerah asal, sedangkan 15 lainnya masih berada di Banjarmasin. Mereka terdiri dari 13 ABK dan 2 penumpang. Kalaksa BBBD Jatim Gadot Subroto mengatakan, data korban masih terus divalidasi. Basarnas juga memperpanjang pencarian penumpang yang belum ditemukan selama sepekan ke depan. Aktivasi ini ditujukan untuk memperluas program makan bergizi gratis atau MBG, terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aktivasi 480 SPBG ini menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan layanan gizi di Indonesia. BGN memperkirakan SPBG tersebut dapat mulai beroperasi sekitar 3 hingga 4 pekan setelah aktivasi. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

24 Oktober 2026. Malam hari ini saya juga akan membahas beberapa topik ya. Tentunya topik ini pasti akan relate untuk kita semuanya karena menjelang datangnya musim hujan. Kira-kira ini seperti penanganan gorong-gorong, terus juga beberapa sampah-sampah yang menumpuk di selokan. Kira-kira sudah aman apa belum ya? Kita coba membayangkan ya, apabila malam ini hujan turun yang cukup deras berada di Kota Malang. Nah, Anda itu lagi di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan, terus hujan tersebut kawan semakin keras ataupun semakin deras maksudnya, 15 menit, 20 menit, 30 menit, dan kemudian itu muncul beberapa pertanyaan ya dalam diri kita. Kira-kira daerah sini aman apa tidak? Lalu jalan depan rumah itu bakal tergenang atau enggak ya? Kalau pulang sekarang kira-kira lewat mana? Itu biasanya ketika sudah begini, itu baru kita mulai memperhatikan beberapa satu hal ya. Ada saluran air, ada selokan, ada drainase, ada sungai. Kita mulai melihat, oh iya ya, ternyata di sini banyak sampah. Oh ternyata salurannya tersebut sudah mulai menyempit. Dan juga airnya nggak mengalir karena akibat adanya tumpukan sampah. Padahal saluran air itu ada bukan hanya ketika musim hujan saja. Setiap hari itu ada kawan, dan sampah juga kita produksi setiap harinya. Makanya Pemkot Malang di sini sedang mengintensifkan untuk penanganan sampah di drainase dan juga sungai menjelang musim hujan. Lalu petugas sendiri akan melakukan penyisiran dan juga pembersihan. Itu salah satu titik yang mendapat perhatian itu di kawasan Jalan Soekarno-Hatta karena masih ditemukannya sampah yang menghambat aliran air. Kalau saluran air itu terganggu, pasti ketika hujan datang dengan volume air yang cukup tinggi, resiko genangan tersebut ataupun banjir tentu saja akan akan meningkat kawan ya. Nah, sampai di sini makanya dari itu kita bersependapat maksudnya, sampai sampah jangan dibuang sembarangan, lalu saluran air juga harus dijaga. Tapi mungkin malam hari ini saya akan mengajak Anda kita lihat dari sisi yang berbeda ya. Kenapa kita seperti selalu mengingat sampah ketika musim hujan datang? Kenapa waktu kemarau selokan yang penuh sampah kadang terasa bukan persoalan? Tapi ketika musim hujan turun, nah itu baru kita akan terasa panik ya. Nah, tentu saja mungkin kawan-kawan di malam hari ini Anda pernah melihat kira-kira di kawasan sungai daerah Anda ataupun drainase daerah Anda, apakah masih ada tumpukan sampah yang menyumbat aliran air tersebut kawan? Nah, mungkin kira-kira kalau sudah tak ada, mungkin bisa Anda sampaikan juga ya bagaimana pantauan-pantauan di kawasan rumah Anda, di kawasan Anda, kira-kira drainase tersebut sudah bersih dari tumpukan sampah atau belum, atau masih adanya penumpukan sampah ya. Karena mendekati musim hujan, Pemkot Malang sendiri juga akan melakukan upaya penanganan masalah tumpukan sampah di setiap tempat drainase ataupun sistem saluran air dan juga sungai, tentu saja untuk menekan potensi banjir ya saat musim hujan. Lalu kawan, di mungkin pernah nggak sih Anda itu melihat selokan yang sebenarnya itu masih cukup bagus, tapi alirannya itu terganggu ya, hanya karena sampah, atau justru Anda itu tinggal di wilayah yang kalau hujan deras itu langsung was-was. Nah, Anda juga boleh kawan bercerita di sini malam ini ya, karena
Pastinya kawan-kawan mempunyai pengalaman sendiri ya soal hujan dan juga genangan. Ada yang rumahnya aman, ada yang tiap hujan itu langsung mengangkat barang-barangnya. Ada yang kalau hujan deras itu malah gak berani keluar. Masalahnya memang bukan hanya hujan, bisa jadi itu airnya tidak mempunyai jalan ya, jalan untuk mengalir. Dan salah satu penyebabnya itu adalah sesuatu yang kita hasilkan sendiri setiap hari, yaitu sampah. Jadi di malam ini kawan kita ngobrol-ngobrol santai ya di Blue Spirit ya, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi coba deh kita refleksikan sebenarnya seberapa sih kita peduli terhadap saluran air di sekitaran kita. Karena mungkin banjir itu memang datang bersama hujan, tapi masalahnya bisa saja sudah dimulai jauh sebelum hujan turun. Tentu saja kita akan membahas beberapa topik di segmen selanjutnya kawan. Stay tune di City Guide 911 FM.

City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kawan. Bersama saya, Ilham Riza, yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya, edisinya hari Minggu, tanggal

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Nah kita akan melanjutkan kawan ya. Saya juga akan mengobrol dengan Anda di malam hari ini untuk membayangkan satu kebiasaan yang kecil ya. Misalnya kita habis minum air ataupun ada orang yang habis minum air mineral, itu botolnya itu sudah kosong. Terus kita melihat, wah itu pasti mau membuang sampah tuh. Akhirnya ternyata betul, dibuanglah sampah ke selokan atau juga diletakkan di pinggir jalan dengan pikiran, alah nanti mungkin ada yang ambil. Ya mungkin itu ya, hanya satu botol, lalu ada satu plastik, satu bungkus makanan, satu gelas. Tapi untuk permasalahannya, kita berpikir jangan cuma bilang cuma satu. Nah, ada banyak orang ya, dan kalau semuanya itu melakukan hal yang sama, yang itu tadinya satu menjadi puluhan, dan puluhan ini menjadi ratusan, kemudian terbawa air, lalu masuklah ke dalam saluran, ada masuk ke sungai, dan akhirnya kita sendiri yang akan menghadapi dampaknya. Ya, tapi justru karena terlalu sering kita dengar, kadang kita lupa ya persoalan ini benar-benar akan terjadi ya, dan bahwa ini menunjukkan persoalan sampah di Sungai Kota Malang tidak selalu sederhana, sesederhana sampah yang dibuang oleh warga di titik itu. DLH Kota Malang menyebut ya, sampah yang berada di aliran sungai juga bisa berasal dari wilayah hulu, dan itu terbawa aliran sampai ke Kota Malang. Yang artinya ketika kita melihat sampah itu berasal dari orang-orang yang tinggal di sekitar sungai tersebut, ada aliran, lalu ada wilayah hulu, ada perjalanan sampah dan sungai yang memang tidak mengenal batas administrasi untuk air mengalir, lalu sampah juga akan ikut mengalir, dan sampah itu akhirnya masuk ke wilayah kita. Karena persoalan sampah memang sebenarnya jauh lebih besar ya daripada sekedar jangan membuang sampah sembarangan. Ya emang betul, tapi itu tetap penting ya, tapi setelah sampah itu dibuang, kemana ia pergi dan siapa yang akan mengelolanya? Apakah sampah itu masuk ke sistem pengangkutan? Apakah juga masuk ke saluran? Apa terbawa ke sungai? Nah, nantinya disinilah kita akan mulai sadar ya, satu sampah yang kita anggap kecil bisa punya perjalanan yang sangat panjang, dan mungkin orang yang membuang sampah itu tidak pernah kan tahu ya kemana akhirnya sampah tersebut itu akan pergi. Pernah gak sih Anda itu melihat orang-orang yang di luaran sana membuang sampah sembarangan? Misal dari kendaraan ya, di dalam mobil ataupun di motor, buang cerit. Ataupun juga dari rumah, atau kita berada di dekat sungai, biasanya itu reaksi Anda bagaimana? Itu Anda diam saja atau menegur kalau mengetahui ada orang yang membuang sampah di sembarangan tempat, atau hanya kita lihat saja kemudian lanjut jalan? Karena mungkin kita semua pernah berada dalam posisi yang sama ya kawan, tapi kita melihat tidak melakukan apa-apa, dan mungkin salah satu alasan kita itu diam adalah bukan urusan saya. Nah kalau semua orang berpikir begitu, siapa yang punya urusan kawan? Nah menurut Anda sendiri, kira-kira masalah sampah yang berada di Kota Malang itu lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya optimalnya sistem pengelolaan sampah, atau dua-duanya? Ini langsung bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda, bisa Anda share di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media di @cityguide911FM.

0: means for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bapaknya tadi, ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidikat 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Nah, kalau mengenai tentang sampah, nah itu bersih-bersih lalu besok kotor lagi. Di sini Pemkot Malang juga sedang melakukan pembersihan sungai dan juga drainase. Dan itu sangat-sangat penting kawan. Karena sebelum datangnya musim hujan, pasti saluran air memang harus dipastikan tidak terganggu ya oleh tumpukan sampah. Tapi semisal nih ya, kalau hari ini itu dibersihkan, kemudian beberapa hari ke depan itu kotor lagi. Sebenarnya apa sih yang sedang kita selesaikan kawan? Ini bukan berarti pekerjaan petugas itu tidak penting. Justru sebaliknya, petugas punya pekerjaan yang tidak ringan ya. DLH juga menjelaskan bahwa pembersihan itu tidak bisa dilakukan serentak di semua lokasi. Karena petugas juga harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan untuk beberapa kondisi di sungai itu dibutuhkan alat ya, serta petugas dengan kemampuan tertentu. Karena ada faktor keselamatan, yang artinya membersihkan sungai itu bukan perkara ya tinggal diambil sampahnya saja. Tidak sederhana itu kawan, karena pasti ada orangnya, waktu, alat, resikonya, tentu ada biaya juga nih yang harus dikeluarkan. Sayang sekali kawan ya kalau setelah dibersihkan sampah tersebut itu kembali lagi. Ya kita bisa membayangkan deh, petugas itu sudah turun, sudah dibersihkan, sudah diangkut, lalu selesai. Kemudian ada orang datang, buang sampah lagi. Besoknya ada lagi, lusanya ada lagi. Akhirnya petugas itu kembali lagi. Bersih lagi, begitu terus. Kalau memang siklusnya seperti itu kawan, kita sebenarnya sedang berada dalam lingkaran yang sama. Jadi tetap di replay terus ya. Bersihkan kotor, bersihkan kotor. Begitu terus polanya. Dan mungkin yang perlu diputus itu bukan hanya sampahnya, tapi siklusnya. Maka dari itu kawan, di sini peran kita sebagai masyarakat itu menjadi penting. Karena pemerintah itu bisa membersihkan sungai, tapi pemerintah tidak mungkin ya mengikuti setiap orang yang membawa satu bungkus makanan, lalu pemerintah bisa memperbaiki drainase. Tapi kalau salurannya terus dipenuhi sampah, masalahnya juga akan kembali terulang. Dan masyarakat juga tidak bisa mengatakan pemerintah harus bersih-bersih karena lingkungan lingkungannya yaitu ya kita tempati bersama. Ya mungkin ya kita saya malam hari ini ada pertanyaan nih untuk Anda. Kalau di depan rumah kita ada sampah ataupun di depan lingkungan kita itu ada sampah, apakah kita merasa itu tanggung jawab kita atau kita merasa alah itu kan jalan umum, ya itu kan selokan umum, jadi semuanya bisa memakai ya, gitu. Ada juga petugas kebersihan, padahal kalau kita tinggal di sana ya, kita tinggal di lingkungan kita dan kita menggunakan jalannya, lalu menggunakan airnya, sedangkan kita juga akan menikmati sungainya tersebut kawan. Maka mestinya ada sedikit rasa memiliki, saling memiliki ya, rasa saling memiliki. Bukan berarti semua pekerjaan itu harus dilakukannya kita sendiri, itu bukan. Tapi minimal jangan menambah lagi masalah. Kalau lihat sampah jangan dibuang lagi. Kalau memang ada saluran yang mampet ya kita harus segera melaporkan. Nah kalau di lingkungan punya kegiatan bersih-bersih, yuk ayo kita ikut bergotong royong ya. Bergotong royong bersama masyarakat sekitar untuk membersihkan lingkungan lingkungan Anda. Jadi hal-hal kecil seperti itu kawan yang membentuk akannya kebiasaan. Lalu saya juga ingin tahu ini ya, di lingkungan Anda itu siapa yang biasanya paling aktif kalau ada kerja bakti? Apakah RT-nya anak muda atau ibu-ibu petugas atau malah orangnya ya itu-itu saja dan yang lainnya cuma melihat. Ya itu jangan sampai jadi ya gimana ya, kita harus membantu ya, saling membantu, saling gotong royong begitu. Karena kepedulian terhadap lingkungan seringkali kelihatan bukan ketika kita berbicara saja, tapi kita ada kerja nyata ya. Coba kita lihat lingkungan kita sendiri ya, bukan lingkungan orang lain, bukan juga sungai yang jauh, dan bukan juga jalan yang bukan tempat tinggal kita. Lihat saja di saluran air yang paling dekat dengan kita. Kalau itu bersih, bagus. Nah, kalau kotor, mungkin itu ada alarm kecil untuk kita ya, bahwa masih ada yang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan ya, jangan sampai kita baru bergerak ketika hujan itu sudah turun. Karena ketika air itu sudah naik kawan, pilihan kita ya menjadi jauh lebih sedikit ya. Setelah kita kalau kita membicarakan soal hal itu, kira-kira nih ya, sebelum hujan itu datang kawan, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Nah, bisa Anda sampaikan pendapat Anda, bisa Anda share, kirim opini Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 36 100 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik. Di baliknya, ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMB Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
2: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan Mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
2: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita sudah sampai di segmen terakhir ya di program Blue Spirit malam hari ini. Nah kalau kita bicara tentang soal sampah, sungai, drainase, ada juga potensi banjir, mungkin sekarang waktunya kita berhenti sebentar dari pertanyaan ya. Kira-kira siapa sih yang salah atau apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena hujan itu kita tidak bisa mengatur ya. Kita juga tidak bisa bilang besok jangan hujan dulu, itu gak bisa ya. Volume air yang turun juga bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, tapi ada hal yang bisa kita siapkan itu sebelum hujan datang. Tentu saja kita harus memastikan yang saluran air itu di sekitar kita itu sudah deponi oleh sampah. Dan yang berikutnya, jangan menambah sampah ke saluran. Lalu kalau melihat titik yang berpotensi mengganggu aliran air, jangan hanya dipotret saja ya. Kalau memang bisa ditangani, ya ayo kita tangani dengan aman dan dilakukan. Nah kalau tidak, kita harus melaporkan kepada pihak yang punya wewenang. Nah itu. Dan yang keempat, mungkin yang paling sulit itu ubah kebiasaan ya. Karena persoalan lingkungan itu seringkali bukan karena kita tidak tahu. Kita sebenarnya tahu ya, dan kita tua tahu sampah itu harus dibuang pada tempatnya, bahwa sungai itu bukan tempat sampah. Tapi kadang kita masih melakukannya. Yang perlu diubah mungkin bukan pengetahuan kita kawan, tapi kebiasaan kita. Karena di sini pemerintah Pemkot Malang juga akan sedang melakukan penyisiran serta pembersihan sungai dan juga drainase sebagai antisipasi menghadapi musim hujan. Ya, pesannya itu sebenarnya cukup jelas ya, membersihkan itu penting, tapi mencegah itu jauh lebih penting. Karena kalau kita bisa mencegah sampah masuk ke sungai sejak awal, pasti petugas itu tidak harus berulang kali mengambilnya. Tenaga bisa digunakan untuk hal yang lain, biaya itu juga bisa ditekan, lingkungan lebih terjaga. Dan yang paling penting itu ketika hujan turun, air punya ruang untuk mengalir ya, jadi gak sempat untuk mampet. Nah, karena malam hari ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih untuk Anda kawan. Kira-kira kalau semisal kapan hari atau besok aja deh, besok ya, semisal saja besok itu Kota Malang diguyur hujan yang sangat deras, kira-kira apa sih yang kawan khawatirkan? Apakah jalanan itu tergenang air, rumah kebanjiran, macet, atau memang sudah tidak terlalu khawatir karena lingkungan sekitar rumah Anda itu sudah aman? Nah, bisa Anda kirim cerita Anda ya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Konon, di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di Bali.

Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang, Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian, lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
0: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dersel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan. Di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dersel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dersel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak tetapi ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hubungan industrial. Nah, industrial ini adalah di mana antara dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuma ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta, ini kita langsung ke simulasi aja. 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat kerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan, muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: cilok kuah seger. Sing piye? Diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler,

0: wadah makan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, pernah gak sih ngebayangin gula yang kita pakai tiap hari itu perjalanannya sejauh apa sebelum sampai ke meja makan? Nah, di Malang ternyata ada salah satu pemain lama di industri gula yang masih bertahan sampai sekarang. Namanya Pabrik Gula Kebonagung. Lokasinya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sampai hari ini pabrik masih aktif beroperasi, terutama saat musim giling tebu. Kalau Anda lewat sekitar situ, bakal kelihatan aktivitas khas pabrik gula. Truk-truk tebu penuh antri masuk, suara mesin berat, dan suasana industri yang padat tapi produktif. Pabrik Gula Kebonagung juga dikenal sebagai salah satu pabrik dengan kapasitas besar di Malang Raya. Kalau ditarik ke belakang, pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1905 di era kolonial Belanda. Nah, awalnya kapasitas giling sekitar 1.500 ton tebu per hari, lalu terus meningkat. Tahun 1937 naik jadi 1.800 ton, tahun 1970-an mulai masuk fase modernisasi besar-besaran. Dan setelah berbagai pembaruan, kapasitas terus naik sampai lebih dari 5.000 ton per hari. Artinya, dari zaman kolonial sampai sekarang, pabrik ini terus naik level mengikuti perkembangan zaman. Yang bikin menarik, pabrik gula Kebonagung ini bukan cuma soal produksi gula, tapi juga bagian dari transformasi industri di Malang. Beberapa poin pentingnya, termasuk pabrik yang konsisten melakukan modernisasi mesin, punya peran penting dalam rantai pasok gula nasional, dan jadi sumber penghidupan bagi banyak petani tebu di sekitar Pakisaji. Selain itu, keberadaan pabrik ini juga jadi bukti kalau industri lama pun bisa tetap bertahan, asal mau terus beradaptasi. Jadi di balik manisnya gula yang kita nikmati setiap hari, ada proses panjang, teknologi, dan sejarah lebih dari 100 tahun yang ikut terlibat. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Sukun, kemudian bertemu Simpang Kacuk, tetap lurus ikuti jalan. Nah, setelah masuk di Pakisaji, Anda akan melihat pabrik besar di kanan jalan bertuliskan PG Kebun Agung. Selamat datang di Pabrik Gula Kebun Agung. Jalan-Jalan Plus.

0: Guiding for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal-hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ditempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal.

0: dulu, tetapi dengan penempaan itu maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat, mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
1: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
2: Wisdom.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata menyimpan cerita besar dalam sejarah Jawa Timur. Ini dia, Candi Ganter. Kalau lihat suasananya sekarang, tempat ini tenang banget. Udaranya sejuk khas pegunungan, di sekelilingnya masih banyak pepohonan dan perbukitan hijau. Sekilas memang belum terlihat seperti candi megah, karena yang ada di sini masih berupa susunan bata merah kuno dan beberapa batuan desit yang tersebar di atas bukit. Tapi justru dari tempat sederhana inilah yang dipercaya pernah terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nusantara. Di kawasan inilah berlangsung pertempuran Ganter pada tahun 1222 Masehi. Perang besar antara Kerajaan Kediri yang dipimpin Raja Kertajaya melawan Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Pertempuran ini dimenangkan oleh Ken Arok dan menjadi awal lahirnya Kerajaan Singhasari. Nah, yang bikin makin menarik, warga sekitar juga percaya kalau kawasan ini berkaitan dengan kisah dalam kitab Pararaton saat Raja Kertajaya melarikan diri ke sebuah tempat suci yang disebut sebagai Kerajaan Para Dewa. Bahkan wilayah Ngantang juga dikenal lewat prasasti Hantang yang memuat semboyan legendaris Panjalu Jayati yang berarti Kediri menang. Selain belajar sejarah, Anda di sini juga bisa menikmati suasana alam yang masih asri dan sejuk. Siapa sangka ya, di balik perbukitan yang tenang ini ternyata tersimpan kisah yang ikut mengubah jalannya sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Kalau mau ke Candi Ganter, dari kota Malang Anda harus mengarah ke Pujon. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Ngantang. Candi Ganter ada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sampai jumpa di perjalanan menarik lainnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dilihat. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dersel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Seberangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agak tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan, di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jalibar, tepatnya di Dusun Dersel, Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu, hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu, bisa langsung ke Desa Dersel. Setelah itu, tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa, share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak PHK ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Dan kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Yang industrial ini adalah di mana antara dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nanti kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Oman Sukmana menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ingin menginfokan ada laka di gadang
3: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Taukah Anda kawan, Kelurahan Dampit yang menjadi ibu kota Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ternyata memiliki sejarah yang hampir mirip dengan beberapa daerah di Malang Selatan lainnya. Daerah ini dulunya berstatus desa yang didirikan oleh pelarian prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu, ada kisah petualangan dua orang prajurit Pangeran Diponegoro ke wilayah timur Pulau Jawa, yaitu Mbah Tugu Ki Tompo Karso dan Mbah Koplo Ki Joko Bodo. Saat sang pemimpin tertangkap oleh Belanda, dua orang prajurit ini lari ke sisi timur Pulau Jawa. Dan kala itu, membabat alas di wilayah Dampit untuk dijadikan sebagai daerah permukiman bagi para pengikutnya. Semakin banyaknya orang yang tinggal di kawasan ini, tokoh pembabat alas menyebut daerah ini dengan nama Dampit, yang asal-usulnya dipilih karena di pusat daerah itu ada tanaman pohon aren yang Dampit atau Gandeng, dan sering dipakai untuk berteduh oleh Mbah Tugu dan Mbah Koplo kala itu. Kemudian saat Indonesia masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tepat di tahun 1915, Dampit berubah status menjadi kelurahan dan menjadi ibu kota kecamatan yang berlangsung sampai saat ini. Anda salah satu warga Dampit? Atau Anda tahu sejarah-sejarah lain soal Dampit? Anda bisa sharing juga loh ke media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, sebagai seorang eksekutif atau pengusaha, notifikasi di layar smartphone Anda atau di laptop pasti tidak pernah berhenti berbunyi. Pertanyaannya, apakah Anda membiarkan setiap email yang masuk bisa memutus konsentrasi kerja Anda? Merespon email di detik yang sama saat pesan masuk justru membunuh produktivitas Anda. Life hack untuk menenangkan hari Anda adalah dengan menerapkan email batching. Ubah pengaturan notifikasi Anda dan biasakan untuk mengecek inbox hanya di 3 waktu spesifik. Misalnya di jam 9 pagi, jam 1 siang setelah makan, atau di jam 4 sore sebelum pulang kerja. Di luar ketiga waktu tersebut, gunakan energi Anda untuk deep work, menyusun strategi, atau mengeksekusi proyek penting tanpa gangguan. Ingat, kotak masuk email adalah daftar prioritas orang lain untuk Anda. Jangan biarkan orang lain menyetir jadwal Anda. Ambil alih kendali waktu Anda hari ini juga.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kanon FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Kita mau bahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Dan tentunya saya nggak sendirian. Hari ini kita akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Linda Wulandari. Untuk Anda mungkin yang juga sebagai pet owner ya, Anda yang punya anak bull, sekarang ini kan kita sudah masuk di musim peralihan, musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, lalu apa saja dampaknya atau potensi-potensi penyakit yang bisa terjadi pada anak bull? Nanti kita akan bahas lebih banyak, kawan. Kita akan bedah bersama dengan Dr. Linda. Anda yang mau ikut bergabung boleh juga. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Kawan Animalia. Dan tentunya kalau sudah malam minggu, itu tentu sudah saatnya ya kita ngobrol seputar hewan. Hari ini kita mau membahas tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Dan kita hari ini akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Linda. Sebelumnya saya ke beberapa catatan dulu. Ini tadi ada beberapa informasi yang belum terputar ya. Salah satunya ada Pak Joko Said tadi menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 38 menit.
1: Selamat malam Mas Ilham, izin melaporkan untuk wilayah Saujajar Ranugrati ke arah Rampal, posisi padat merayap. Ekor antrian dari simpang DL Saujajar sudah hampir DL ke mana ya, Gengribik.
0: Aduh, panjang dong Pak.
1: Untuk kawan-kawan harap berhati-hati karena memang lagi volume lebih padat, sudah mulai memadat ya. Terima kasih, sekian Mas Ilham, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Joko menyampaikan informasi pada saat Ilham siaran ya. Kayaknya belum ke play ini tadi. Lalu ada juga Pak Nuha, ini juga menyampaikan update informasi. Tadi info awal disampaikan di jam 6 lebih 46 menit di daerah Merjosari Joyogren, itu lalu lintasnya juga padat merambat. Ada beberapa dokumentasi video yang tadi dikirimkan, saya tampilkan kembali di visual radio.
2: Ya, pertigaan Joyogren tidak berkutik sama sekali. Mertojoyo, Merjosari, Joyogren ya, ini kondisinya sangat lambat.
0: Ini volume kendaraan juga kayaknya Pak Nuha ya. Saya agak percepat Pak ya videonya. Nah itu belum kelihatan nih ujung kepadatannya sampai di mana. Ada video lagi dari Pak Nuha? Oke, ini tadi Pak Nuha menyampaikan kondisi lalu lintas kawan di daerah Merjosari. Mulai dari Merjosari Joyogren ya, lalu lintasnya padat merambat. Ini padat merambatnya dua arah kalau dilihat dari videonya Pak Nuha. Nah ini cenderung berhenti kondisinya. Merjosari Joyogren, mungkin ada yang mau melintas, hati-hati kawan, ada potensi kepadatan. Lalu ada juga Pak Ismet tadi menyampaikan selamat malam. Selamat malam juga Pak Ismet. Seperti biasa keluar tol Singosari arah ke Batu, kondisi lalu lintas malam hari ini juga terpantau padat merambat. Kalau Pak Ismet tadi kirim dokumentasi berupa foto kawan, ada dokumentasi fotonya saya tampilkan juga di visual radio. Ini yang dari gerbang tol Singosari arah ke Kota Batu, lalu lintasnya padat merambat. Terima kasih untuk Anda kawan yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pembelian unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, saya kembali dulu.

0: di program Kawan Animalia. Ini bersama dengan Dok Linda. Selamat malam, Dok Linda.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Dok Linda, apa kabar, Dok? Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kita jumpa lagi, mungkin bisa lebih dekat, Dok, dengan mic suaranya kok agak kecil ya di kami, Dok Linda. Nanti kita ngobrol banyak lagi bersama dengan Dok Linda. Ini tadi perjalanan dari klinik, dari rumah, Dok?
1: Dari rumah, dari kos.
0: Dari rumah, langsung ke sini. Terima kasih, Dok, kembali hadir langsung di Studio City Guide. Kita ngobrol di program Kawan Animalia. Nah, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bicara tentang musim pancaroba. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Nah, kalau dari pengalamannya Dok Linda sendiri nih, biasanya apa nih, Dok, yang paling banyak ditanyakan oleh pemilik hewan atau pet owner ketika berbicara tentang pancaroba?
1: Biasanya kalau bicara tentang pancaroba ya, yang sering ditanyakan pet owner itu, yang pertama, kenapa sih, Dok, kok pancaroba itu buat kesehatan anabul itu menurun? Yang kedua, biasanya perlu gak sih, Dok, kayak diberikan vitamin atau asupan nutrisi yang lainnya untuk anabul ketika perubahan musim ya, terutama musim kemarau ke penghujan, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti seputar kesehatan di musim pancaroba, seperti itu.
0: Oke, bicara pancaroba, ternyata dampaknya itu bukan hanya ke manusia, Dok Linda ya.
1: Betul.
0: Tapi bisa
1: sekali
0: juga ke hewan nih, Dok.
1: Betul sekali.
0: Nah, memangnya kenapa, Dok? Cuaca yang berubah-ubah ini kadang seringkali membuat pemilik hewan lebih cemas dengan kondisi hewannya.
1: Karena kan di musim pancaroba, apalagi sekarang ya, di pagi hingga siang hari itu kan panas sekali. Meskipun sekarang di Malang ini belum masuk ke penghujan ya.
0: Betul.
1: Masih, kalau Malang tuh masih udaranya sangat dingin. Jadi perubahan suhu ke panas ke dingin itu juga bisa mempengaruhi adaptasi dari si hewannya. Jadi hewannya juga ngerasa kok cepet sekali ya perubahan suhunya. Jadi bisa kaget juga, bisa hewan itu menimbulkan stres sehingga daya tahan tubuhnya juga menurun, seperti itu.
0: Oke, Dok Linda, apakah pancaroba ini secara langsung bisa mengakibatkan si anabul mudah sakit atau biasanya ada faktor pendukung lainnya?
1: Sebenarnya tidak ya, biasanya memang pancaroba ini salah satu faktor, terutama faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dari anabul kita. Biasanya tidak hanya faktor pancaroba saja, tetapi diikuti dengan faktor-faktor yang lainnya seperti sistem imunnya, kemudian juga nutrisinya apakah baik atau tidak, kemudian juga kondisi hewannya apakah sudah divaksin atau tidak, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan hewan itu sendiri.
0: Oke, walaupun pancaroba ini bisa jadi pemicu gangguan pada tubuh si hewan, tapi faktor lain sangat berpengaruh juga, Dok ya?
1: Iya, sangat berpengaruh juga, karena kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya. Jadi biasanya pancaroba ini bisa memperparah kondisi dari hewannya gitu.
0: Nah, terkhusus kalau kita bicara karakteristik dari Malang nih, Dok Linda, apa yang paling perlu diwaspadai ketika bicara perubahan cuaca yang ada di Malang?
1: Yang perlu diwaspadai adalah perubahan suhu tadi, dari yang panas ke dingin. Kemudian tadi saya juga dengar ya, kalau di Jawa Timur kan kecepatan anginnya kan lebih cepat,
0: lumayan
1: ya,
0: tinggi beberapa hari ini.
1: Beberapa hari ini itu juga berpengaruh, apalagi di siang hari itu kan terik panas ya, jadi kan debu itu mudah untuk menyebar, jadinya kualitas udara juga buruk ya, jadinya itu bisa saja mempengaruhi kesehatan anabul, seperti itu.
0: Nah, itu tadi, itu baru penjelasan awal saja nih, kawan. Anda sebagai pet owner sudah aware belum ya dengan kondisi anabul Anda? Apalagi sekarang ini memang momennya kita lagi ada di musim pancaroba, musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan. Bahkan kalau kita ini mengutip dari rilis informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo, untuk sekarang ini memang masih peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Sementara untuk musim hujan termasuk di wilayah Jawa Timur itu diperkirakan masih akan terjadi di pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal bulan November nanti. Selain ada beberapa anomali cuaca, bagaimana kondisi ini ternyata juga bisa loh berdampak pada anak bulanda. Barangkali Anda punya beberapa pertanyaan, mau ikut sharing dalam program Kawan Animalia malam hari ini, boleh kawan, Anda bisa gabung juga lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau cek juga ke beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Ini tadi ada Pak Edi di jam 6:58, Pak Edi menyampaikan ada potensi kemacetan panjang dari cucian bis Lorena sampai dengan pertigaan Kelayatan Gang 3. Ini karena tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana, di sekitaran Kelayatan Gang 3 ya, daerah Sukun, hati-hati ada potensi kepadatan. Terima kasih Pak Edi. Nah kawan, momen weekend Anda lagi kemana atau punya rencana kemana? Ini khususnya untuk para Sobat Jatim ya. Sudah punya rencana keliling Malang mungkin? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 dan khusus untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park sampai dengan berbagai pendidikan, berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari,

0: perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat ke Pancen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: For your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Malam hari ini kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari, dan kita masih bicara tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus kesehatan hewan? Nah, ini Anda yang barangkali juga mau ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung juga ya lewat WhatsApp di 0811 3600 911, boleh lewat chat, voice note, ataupun juga lewat line telepon. Nah, kembali Dok Linda, bicara soal topik hari ini ya, di ini kalau misalnya bicara soal dampak dari pancaroba juga, dimulai dari yang paling sering ditemui nih Dok, apa saja biasanya dampak pancaroba pada kesehatan hewan peliharaan kita?
1: Biasanya dampaknya itu yang paling sering muncul ya, penyakit, terutama penyakit pada anabul, itu ada penyakit saluran pernafasan kayak seperti flu, kemudian juga yang paling sering itu juga pencernaan. Jadi dua itu yang paling sering ada ya, atau muncul ketika pancaroba itu datang, seperti itu. Di klinik juga banyak kasus sekarang ini flu sama diare, masalah pencernaan pada anabul.
0: Itu yang paling banyak Dok ya. Nah, barangkali kalau masih batas wajarnya, mungkin kalau kayak flu, kemudian diare, batas wajarnya dengan yang sudah perlu diwaspadai itu kayak gimana nih Dok?
1: Kalau flu ya, biasanya memang gejala yang awal yang muncul dia akan bersin-bersin. Kalau bersin-bersinnya itu hanya 1-2 kali selama sehari, itu masih wajar ya. Karena kan mungkin karena bisa debu dan faktor lingkungan ya yang membuat anabul itu bersin. Tapi kalau bersinnya 1-2 kali itu normal. Yang harus diwaspadai ketika bersin itu terus menerus dan menetap kayak beberapa hari bersin terus, kemudian juga disertai dengan keluarnya ingus, kemudian biasanya kalau flu matanya berair atau belekan seringnya. Kemudian juga yang harus diwaspadai kalau anabul itu sudah gak nafsu makan, lesu, kemudian juga cenderung banyak diem ya, atau banyak tidur, tidak seperti biasanya aktivitasnya gitu. Kalau diare biasanya kita juga harus perhatikan ya, setiap hari pup dari kucing kita atau anabul kita. Jadi biasanya kalau diare itu, kalau hanya lembek saja masih berbentuk itu masih normal. Cuman kalau diarenya sudah yang cair, kemudian frekuensi dari BAB-nya sehari itu lebih dari 3 kali, biasanya itu sudah masuk ke diare dan harus diwaspadai dan segera dibawa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu beberapa kondisi yang perlu juga harus aware nih ya, para pet owner nih Dok ya.
1: Iya, harus aware. Harus aware terhadap kebiasaan kecil anabul kita. Jadi kita harus tahu kayak kebiasaannya dia makannya segini, tapi kok hari ini dia makannya berkurang. Itu kita juga harus aware.
0: Baik, kalau pancaroba sendiri Dok, ini bisa memicu gangguan pada kulit anabul juga gak sih Dok?
1: Bisa, karena pancaroba itu kan kalau perubahan cuaca ya, apalagi di Malang ini kalau pagi ke siang itu kan panas sekali, sehingga menyebabkan kulit kan jadi lembab, berkeringat, sehingga nanti timbul masalah-masalah kulit seperti jamuran itu bisa. Kemudian faktor cuaca kayak angin tadi ya, itu bisa mempercepat penyebaran penyakit seperti penyakit kulit ya, seperti jamur, kemudian kutu, karena kan telur kutu kan biasanya dari lingkungan nih, kalau terkena angin itu kan tertiup angin kemudian menempel ke bulu anabul kita, itu kan juga jadi permasalahan terutama kesehatan di kulit.
0: Ciri-cirinya apa nih Dok? Kalau oh ini anabul kita lagi ada gangguan kulit nih, kan biasanya ada nih beberapa anabul yang kebiasaannya suka garuk-garuk, ini salah satu tanda juga gak sih Dok? Jadi alarm kalau lagi ada gangguan kulit?
1: Bisa, tapi tidak selalu ya, karena garuk-garuk itu kalau hanya sekali, dua kali dan tidak terus-menerus itu masih normal. Kayak manusia kan ada kalanya agak gatel gitu ya, di kulit agak-agak nyaman. Itu normal jika hanya sekali, dua kali. Biasanya yang harus diwaspadai itu ketika dia frekuensi garukannya terus-menerus, kemudian menimbulkan kemerahan, kemudian keropeng atau luka, kemudian juga kerontokan pada rambut, kemudian juga apa namanya, hewan itu menggigit kulitnya, sampai menggigit kulitnya itu kan berarti anabul itu kan gatalnya sangat hebat ya. Jadi harus segera dicari permasalahannya, karena gatal pada hewan itu banyak sekali penyebabnya.
0: Baik, dok, ini ada yang tanya, ada Bu Fia, saya coba bacakan dok ya. Baik. Apakah di musim pancaroba seperti ini, mobilitas dari anabul sebaiknya dikurangi, termasuk yang keluar rumah? Gimana tuh dok?
1: Sebaiknya iya ya, karena anabul, kalau memang anabulnya ini belum divaksin dan lain-lain, kemudian dia keluar ketemu kucing lain, itu bisa menular ya penyakitnya, seperti itu. Kemudian untuk kucing yang outdoor itu lebih baik memang dibatasi mobilitasnya ya, karena kan penyebaran penyakit di masa pancaroba ini juga sangat cepat, dipengaruhi oleh lingkungan juga, kemudian bakteri dan virus itu bisa menyebar lewat lingkungan, itu harus dibatasi untuk mobilitasnya seperti itu. Karena kan cuaca yang siang kemudian malam yang sangat dingin, terutama ya kalau anabulnya ditaruh di luar, atau biasanya kan ada yang kabur nih anabulnya, terus tidur di luar, kemudian juga apa namanya, cuaca itu lagi dingin-dinginnya, itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh dari si hewannya.
0: Baik, oke, terima kasih. Itu tadi Bu Fia sudah bergabung, semoga bisa menjawab Bu ya apa yang tadi ditanyakan. Nah, sebelum saya kembali ke Dok Linda, ini tadi ada beberapa informasi kawan yang kita terima. Salah satunya dari grup relawan ambulan Malang, dari grup relawan Malang ST Anget, ini grup relawan ambulan menyampaikan terpantau ada dua mobil pemadam kebakaran ini lewat di daerah Bandulan arah ke barat. Tadi ada video yang disampaikan, saya coba putarkan di visual radio. Nah, ini terlihat ada dua mobil pemadam kebakaran ya yang melintas di daerah Bandulan mengarah ke barat. Kemudian tadi ditambahkan juga informasi, ternyata ada kebakaran di daerah Pandan Landung yang terbakar itu berupa lahan tebu. Ini tadi menyampaikan ada beberapa update juga ya dari teman-teman relawan. Ini di daerah Pandan Landung, cuma untuk lokasi tepatnya itu masih belum ada informasi lengkapnya. Oh, ini ternyata masuknya Kecamatan Wagir ya. Nah, ini ada dokumentasi juga berupa foto. Di lokasi itu sudah dilakukan proses pemadaman, sudah ada petugas yang menuju lokasi. Ini kalau dilihat dari fotonya sepertinya petugas dari pemadam kebakaran. Terima kasih banyak. Ini tadi update dari teman-teman dari teman-teman relawan ambulan Malang ya. Sementara untuk info lainnya ada Bu Dwi Rimbawati, ini juga menyampaikan update informasi tadi di jam 7 lebih 23 menit, ada voice note-nya.
2: Izin menambahkan untuk kemacetan yang dari cucian bis Lorena menuju Klayatan Gang 3 itu karena ada bubaran lomba paskib yang dilaksanakan di SMP 12 di belakang Universitas Kanjuruan. Jadi itu yang menambah volume kendaraan dan menimbulkan kemacetan, selain tidak adanya polisi cepat ya yang biasa bantu-bantu untuk menyeberangkan kendaraan. Gitu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Dwi. Ini terkait dengan kepadatan yang di daerah Sukun kawan. Lalu ada Pak Wibisono di jam 7 lebih 25 menit. Ini tadi menyampaikan beberapa catatan informasi terkait dengan adanya laka di daerah Lawok Doro. Nah, ini ada beberapa info yang disampaikan, ada video dan juga ada voice note. Saya putarkan dulu videonya.
3: Kecelakaan bola Watu Dakon.
0: Oh, daerah Watu Dakon. Sudah ada penanganan cewek belum, Pak? Oke, Pak Wibi hanya menyampaikan sepertinya cewek yang terlibat laka. Ini laka antara apa dengan apa? Barangkali ada info tambahan. Oh, ini tadi Pak Wibi ada tambahan lagi ya.
3: Izin melaporkan City Gate FM, ada kecelakaan kayaknya di depan Dinoyo Putra, Watu Dakon, Dalpaya. Setelahnya pom bensin Kalimeri arah ke selatan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Kecelakaannya kayaknya motor versus motor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Belum ada ambulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi.
3: Sedikit ralat. Pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro itu ke selatan. Nanti kan ada pul-pulan di Noyo Putra itu ada panik itu. Pul-pulan truk di Noyo Putra itu loh.
0: Oke, tadi sudah ada penanganan belum ya Pak Wibi terkait dengan korban laka ya? Laka apa dengan apa? Barangkali yang baru saja lewat boleh menambahkan. Dan sudah ada penanganan belum? Kalau memang perlu penanganan dari petugas medis, boleh kawan bisa bantu untuk updatekan juga. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Dua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini kan Mas Aji bilang, ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah. Perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus terus masih tetap Islam, wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya, gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya, gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodurulonya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu dalam konsep keimanan. Untuk ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah, dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat, yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan Umi ini dihadirkan.
1: Senyala Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Dan tentunya untuk Anda yang terus bergabung bersama dengan kami, ini tadi ada Pak Yudi ya, menyapa kami di jam 7.38. Pak Yudi menyampaikan dari Kepanjen arah ke Pagi Saji itu ada sound horek, dan disarankan mending putar balik saja lewat daerah Kendal Baya. Nah, ini ada potensi kepadatan, ada sound horek, karnaval begitu Pak Yudi ya. Lalu ada juga info lainnya tadi dari Pak Edi Haryanto, ada potensi kemacetan di daerah Sawo Jajar. Ada videonya tadi dari Pak Edi. Oke, ada beberapa video kawan, saya tampilkan di visual radio.
1: Sudah ada penalaran belum, Pak?
0: Ini di Sawo Jajar ya, dari tadi sore loh, Sawo Jajar ini lalu lintasnya padat merambat, cenderung macet. Karena momen weekend, kemudian volume kendaraan juga. Ini ada dua video tadi dikirimkan oleh Pak Edi.
2: Mayain loh.
0: Nah, lalu lintasnya padat merambat ini ya, lumayan ramai di sekitaran Sawo Jajar. Ngantri panjang dua arah.
3: Mama gak taunya terus.
0: Nah, ini kalau dari videonya Pak Edi, itu terlihat kondisi lalu lintasnya padat merambat dua arah, kawan. Hati-hati, barangkali malam hari ini Anda juga mau melintas di sekitaran Sawo Jajar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Bisa cek Instagram di @uniramalang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, Dok Linda. Ini masih soal gangguan kesehatan yang mungkin terjadi di masa pancaroba ya. Selain bersin, kemudian garuk-garuk, banyak gak sih dok pemilik hewan yang barangkali khawatir saat anabulnya ini tiba-tiba lesu? Apakah ini juga jadi salah satu gangguan yang mungkin terjadi pada saat pancaroba?
4: Ya Pak ya, biasanya memang merupakan salah satu tanda atau gejala yang muncul ketika hewan itu terjadi gangguan masalah kesehatan. Namun tidak semua lesu itu menunjukkan bahwa hewan itu sakit ya. Kalau lesunya dia setelah bermain, aktivitas yang tinggi seperti lari, itu masih wajar karena biasanya setelah istirahat anabul kita akan kembali aktif seperti biasa. Namun kalau lesunya itu sudah lebih dari 24 jam atau tidak aktivitas yang berat seperti lari tadi, bermain, anabul itu hanya tidur saja, diam saja, tapi kok lesu dan itu lebih dari 24 jam, itu memang harus diwaspadai seperti itu.
0: Baik. Nah, dok, ciri-ciri apa saja nih yang barangkali ini jadi alarm supaya para pet owner juga aware kalau kondisi si anabul itu mulai berubah? Apakah dari pola makan dan minumnya itu menjadi salah satu penanda juga apa anabul ini lagi sehat atau lagi kurang sehat?
4: Betul ya, untuk nafsu makan dan minumnya itu memang langkah sederhana ya, yang bisa dipantau oleh pemilik hewan apakah hewan itu memiliki perubahan atau tidak. Biasanya hewan yang nafsu makannya menurun atau sama sekali enggak mau makan itu juga salah satu tanda bahwa hewan itu sedang mengalami masalah kesehatan seperti itu. Kemudian selain nafsu makan yang turun, biasanya juga disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti lesu tadi, kemudian mungkin bersin, mungkin diare seperti itu.
0: Bisa jadi nggak dok, misalnya nih ketika pancaroba gangguan pada kesehatan hewan tuh terjadi bertubi-tubi. Misalnya bukan hanya flu, tapi barangkali flu dan lain-lain lagi. Bisa juga gak dok kayak gitu dok?
4: Bisa juga, apalagi kalau kondisi hewan itu biasanya yang paling rentan ya, yang terkena masalah kesehatan ketika pancaroba itu adalah hewan yang muda atau masih kitten atau puppy. Itu biasanya rentan karena kan daya imunnya masih rendah. Kemudian hewan yang senior, yang usianya sudah tua, kemudian hewan-hewan yang memang punya penyakit sebelumnya, itu memang biasanya rentan, apalagi hewan-hewan yang belum dilakukan vaksinasi seperti itu. Biasanya memang lebih rentan, imunnya akan turun, kemudian beberapa penyakit juga akan menyerang ya, seperti tadi bisa masalah kulit, kemudian masalah pernafasan dan pencernaan itu bisa saja bersamaan seperti itu.
0: Apa dok yang harus dilakukan nih ya? Misalnya anabul kita bertubi-tubi, kena penyakit yang macam-macam, ada flu, diare, mungkin kulit dan lain sebagainya.
4: Yang perlu dilakukan ya ke anabul, kalau semisal owner itu belum sempat ke bawah di klinik, itu biasanya kita harus menstabilkan kondisinya dengan menempatkan hewan itu di tempat yang nyaman terlebih dahulu. Kemudian jika tidak mau makan bisa dibantu dengan suap. Kemudian suhu di ruangan tuh kita juga harus perhatikan. Kalau memang anabul kita itu kedinginan, berarti harus tempatnya itu dikasih penghangatnya seperti itu. Namun kalau kondisinya sudah lama ya dan semakin buruk, itu seharusnya memang harus dibawa ke dokter hewan seperti itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan menunggu gejalanya itu semakin berat.
0: Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kami. Ada Pak Romzi dan juga ada Bu Konita. Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Ada dua pertanyaan yang masuk. Untuk informasi lalu lintas tadi juga ada Pak Yohanes di jam 7.45 menit Kayu Tangan. Ini kondisi lalu lintasnya berhenti. Apakah akibat parkir? Itu yang ditanyakan oleh Pak Yohanes. Barangkali ada yang lagi perjalanan di Kayu Tangan, sudah sampai di ujung kepadatan kawan. Volume kendaraan saja atau mungkin ada penyebab lain ya di sana. Tapi biasanya kalau momen weekend begini, Kayu Tangan memang menjadi salah satu tempat yang cukup ramai di Kota Malang. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.
5: For your life. City Gate FM.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: For your life. City Gate FM.

0: Di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda malam hari ini. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Linda Wulandari. Ini ada beberapa pertanyaan tadi seperti yang saya juga sudah bacakan ke Dok Linda pada waktu jeda ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Romzi, Dok. Pak Romzi ini punya kelinci, kalau mendekati musim hujan biasanya lumayan semangat dan juga sehat. Tapi sekarang ini kok masih agak loyo dan biasa saja ya. Kenapa tuh, Dok? Satu-satu dulu, Dok. Mungkin bisa dijawab, Dok.
1: Baik, untuk kelinci ya, kalau musim penghujan dia kan lebih bersemangat ya. Itu bisa terjadi karena kan kalau musim penghujan itu kan lebih sejuk ya udaranya. Sedangkan masa-masa sekarang kan masih peralihan, jadi masih kalau pagi ke siang itu kan masih panas. Sehingga biasanya kelinci itu akan cenderung diam atau mengurangi aktivitas supaya produksi panas di dalam tubuhnya itu tidak terlalu keluar. Jadi menyimpan energi seperti itu.
0: Itu berarti normal, Dok ya?
1: Iya.
0: Kondisi tadi ya.
1: Kecuali kalau memang lesunya ini sudah beberapa hari sampai menyebabkan dia enggak nafsu makan, itu harus segera dicek ke dokter hewan seperti itu.
0: Baik, begitu Pak Romzi. Ada juga Bu Konita. Bu Konita ini punya kucing. Kucingnya pernah kecebur kamar mandi, Dok. Awalnya sakit, tapi sudah dibawa ke dokter hewan supaya cepat pulih. Nah, apalagi sekarang ini musim pancaroba. Bagaimana, Dok? Bagaimana apanya nih? Bagaimana untuk menjaga kondisinya setelah pulih? Atau bagaimana supaya nggak kecebur lagi nih Bu Konita ya? Gimana, Dok, tanggapannya dari Dok Linda?
1: Untuk mungkin ini ya, apa setelah pulih ya mungkin ya. Jadi
0: kayaknya gitu,
1: memang kucing yang setelah kecebur kolam ya, itu kan air ya biasanya memang bisa kemasukan dan lain-lain. Itu kita harus memperhatikan lebih detail ya terkait perilaku kucing kita. Kemudian kita harus mungkin di kolamnya juga harus dibatasi atau seperti apa supaya anabulnya itu tidak bermain di dekat kolam dan akhirnya kejebur itu tadi. Kemudian juga karena kan kucing kan biasanya ada beberapa itu yang nggak suka air, ada yang beberapa suka air seperti itu. Kemudian juga bisa saja kucing itu kejebur kolam itu karena dia asupan dari minumnya kurang. Jadi dia mencari minum di kolam, kemudian biasanya di kamar mandi gitu. Jadi memang harus dipenuhin ya untuk asupan minumnya gitu. Kemudian juga setelah kecebur itu kita juga harus memperhatikan perilaku dia, apakah nafsu makannya baik, kemudian juga memberikan nutrisi yang baik, kemudian vaksinasi itu perlu dilakukan gitu.
0: Oke. Nah, itu sudah terjawab semua pertanyaannya. Kembali lagi nih, Dok, kita ke topik bahasan kita hari ini ya. Ketika musim pancaroba, kapan kita harus khawatir soal kesehatan hewan kita? Misalnya, Dok, kita sudah menemui beberapa tanda sepertinya nih ada gangguan kesehatan pada hewan kita. Misal kita belum sempat ke klinik, apa yang harus kita lakukan? Tadi sebenarnya di awal sudah disinggung, tapi mungkin boleh diingatkan lagi, Dok.
1: Iya, yang bisa dilakukan oleh pemilik ya di rumah itu menempatkan hewan di tempat yang senyaman mungkin. Jangan terlalu di tempat yang terlalu panas dan terlalu dingin. Kita juga bisa mengecek tubuh dari hewan, apakah dia panas atau kedinginan. Biasanya kan ada perilaku dari hewan ya, jika dia kepanasan biasanya dia akan nafasnya cepat gitu. Kemudian kalau dia kedinginan biasanya cenderung untuk tidur dan meringkuk gitu. Kita juga harus aware terhadap perilaku-perilaku perubahan seperti itu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan anabul kita ini kepanasan atau kedinginan gitu. Jadi kita penempatannya harus sesuai seperti itu.
0: Terakhir, Dok, apa nih, Dok, pesan untuk para pet owner di tengah pancaroba sekarang ini?
1: Pesannya untuk para pemilik di rumah ya, perhatikan perilaku kecil, terutama perubahan terhadap kesehatan dan perilaku di rumahnya. Kemudian jaga pola makanan, kemudian berikan tempat yang nyaman. Jika terdapat gejala-gejala yang mengarah ke masalah kesehatan, segera bawa ke dokter hewan. Karena semakin cepat penanganan, maka semakin baik ya untuk si hewannya itu sendiri.
0: Baik, Dong Linda, terima kasih banyak, ngobrolnya seru sekali malam hari ini. Plus tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga ikut gabung ya di obrolan kita malam hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dong Linda, terima kasih banyak sudah datang ke studio City Guide. Sehat selalu Dok ya. Selamat malam Dok Linda.
1: Selamat malam Kak Erin, terima kasih juga ya.
0: Oke, untuk Anda kawan City Guide, terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Plus tadi juga yang sudah bergabung langsung. Kalau untuk informasi lain kawan, ini tadi kita dapat informasi ada kebakaran rumah ya di daerah Muharto. Ini tadi salah satunya kita dapat dari personil Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Oh, tadi Kepala Damkar langsung yang menyampaikan ada kebakaran rumah di Muharto. Ini tadi awalnya kita juga dapat info dari grup Relawan Malang. Salah satunya ini disampaikan ada Pak Amin ya. Oh, Pak Amin tadi personal chat ke Radio City Guide. Info lalu lintas, tadi melihat ada 2 unit truk damkar kecil itu baru saja lewat di bawah flyover Mergosono dari arah Comboran mengarah ke timur. Ini kemana? Apakah ada informasi kejadian? Itu yang ditanyakan oleh Pak Amin. Kemudian tadi sudah terkonfirmasi oleh Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu di grup relawan ST Anget Malang atau grup relawan ambulan, ternyata memang benar ada kebakaran rumah di daerah Muharto. Nah, untuk update selanjutnya bagaimana, termasuk juga update penanganannya, semoga saja gak ada korban ya. Nanti kita akan terus tanyakan, kita akan terus update bersama dengan jajaran dari Pemadam Kebakaran Kota Malang. Kayak Erika Rosa dari program Kawan Animalia, selamat malam. Tetaplah bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Sadaqallahu al-Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat.

imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar tabligh akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas, gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya, Ustaz Somad, orang Dabu Singkep ini dulu dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabu Singkep ini dulu kalau liburan dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabu Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu, yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi, enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga, aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes mellitus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai.
Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Siapa yang menengok? Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Amin. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini yang akan menjadi Kapolri, yang akan menjadi panglima tentara. Amin. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Inilah yang akan menolong, mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Ini jamaah nih, kita cerita mati dia ketawa pula. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ini bersih, mereka ini suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya, kalian dipaksa ini. Anak tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini, nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, bapak bupati, wakil bupati hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, angkatan darat hadir, angkatan laut hadir, angkatan udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah tuh kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang. Kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita.
Ustaz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi, Pak Ustaz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang ke

Masih ingat? Yang bilang ingat, yang datang aja. Tak datang, bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid, dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga, tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak solat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wajunubuhum, ke pundak mereka. Wazuhuruhum, ke belakang mereka. Wajunubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga kata saya. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustaz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustaz ini ceramah apa pula ibu? Ibu yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustaz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sifatnya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkat. Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka lah yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki lah.
laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan.

Betul. Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Ya. Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Aku lah sayang sama pemain gaple. Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid Yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar bu, nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman Ustaz, terus pak tak mau saya berzakat, terus tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi, jangan kondisi hati saya, belanja dari saya, jangan suruh saya bayar zakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya, kenapa tak bayar zakat, kenapa tak bayar zakat, kenapa tak bayar zakat. Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar, dua gendangnya bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar bu, tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang, kalau tak aku pancung kepala bang. Nah inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah, Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras bu, hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Ayyala sholat. Pelepak balakna. Hayya 'alas-salah. Dijawabnya pula, kau aja duluanlah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati.

Indah tema Taya Bawati. Mampus. Ustaz Soman ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur, luruskan sob, kata imam. Usalli fadda zuhri arba'a raka'atin ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu. Orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya. Yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya. Rumah gedung hebat. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan Pak Kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan Pak Hebat. Tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya, mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang. Abang tak jadi ke laut, cari ikan. Tak usahlah, Dek. Kita mati juga nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, Ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah. Tengoklah. Anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas. Ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Jamaah kepanasan. Kepanasan tak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul? Begitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid
siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain. Di Singkep. Tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas. Suruh ibu itu meriksa. Sama. Malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Lo tak percaya? Itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya. Mobil utang. Rumah utang. Panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu pun ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang? Tak boleh, kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah.

0: itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis, sambil masak sarapan pagi. Astagfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotoya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Dimakan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita kecuali sekolah pendidikan agama? Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elir. Balik ke rumah menengok bini, meleleh mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, andai punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu, karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan semuanya, enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang 2 biji. Bapak bawa 2 rantang, ibu bawa 2 rantang, abang bawa 2 rantang, makcik bawa 2 rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh. Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mie. Tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mie hod. Famai amal tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. Famai amal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Nanti yang sanggup cuma sedekah mi, jangan kecil hati. Mi itu nanti di akhirat tetap jadi mi juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya, Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jangan suara. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Yang lama-lama basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Taala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang kan? Ah, dipancing ya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya ke kepala. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang tuh. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hidup lah kita bosan. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara aku yang mandri, tahu mandri, makan. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insyaallah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Allah, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu anak-anak muda soleh pakai baju pink itu. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati pak. Kita ini semua akan mati bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek. Rok pendek. Lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Hei jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Tapi di Dabo Singkep. Na'uzubillah. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang bersolawat di Abu Singkir, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar.
1: Tanya aku lah apa nih yang lain katanya.
0: Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan mengguncang Abu Singkep, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, innila astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi ria pula. Hidupkan kamera.
1: Ah, baru sih. Astaghfirullah rabbal barat.
0: Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga sih. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa paling dipinjam. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqadah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pulang. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati ibu. Hati-hati pak. Ini Ustaz Somad ini ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya. Bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua. Almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak, 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama, 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua, 30 hari tak puasa. Betul tuh, mak. Kata maknya, tak betul, nak. Kenapa, mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung, 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama, 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga, 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusun. Kok berapa orang adik-beradik? Sebentar ya, Pak. Do re mi fa sol la si do, do sol fa mi re do. Ibu, ingat, Bu. Kalau ibu mati, suami tak bisa menolong. Kalau ibu mati, anak tak bisa menolong. Maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam, bangun, masak sahur, niat nawaitu sauma qadain, aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu. Ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala tiga. Pertama, qadha-nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya satu, niat puasa qadha. Yang pula tiga, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengqadha puasanya di bulan Rajab ini? Insyaallah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qadha, lunas. Kenapa? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari, 10 bulan, 80 hari, potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan, 11 bulan, 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari, setahun lunas. Puasa, bagus, badan, kurus. Banyak perempuan takut, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam naiwa itu soma qadin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunat. Ustaz, dari tadi ibu ni aja disuruh puasa. Suami kami, Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pas ditanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, bang, iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya, Adinda. Kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet, Adinda. Oleh sebab itu, maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah, Pak Ustaz, sejak Ustaz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belanja kami. Tapi cemilan malam bertambah. Rupanya yang tadi siang dikodoknya pula di waktu malam. Ganti puasa. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa? Soman huwaliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Hadis sahih. Siapa yang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Maka puasa ibu, puasa bapak yang sudah diqadha mesti dicontreng 90 hari. Sudah. Tak jadi. Belum. Gulung, masukkan ke laci di dalam kamar. Pas kita mati, anak kita buka laci mencari surat tanah. Dapatnya surat puasa. Ditelponnya lah adik sama abang. Abang, besok datang ke rumah ya? Ya. Kakak, datang ke rumah ya? Ya. Apa ini? Ada yang mau kita bagi-bagi. Wah, dibagi-bagilah. Kau lima. Senyum semua. 5 hektar? Enggak, 5 hari. Apa ini? Wasamah kita. Aku tak mahu anak-anak berpuasa. Bersimbah darah dia melahirkan engkau. Meregang nyawa dia mengeluarkan kau ke dunia. Berapa kali dia diusir orang gara-gara kau menangis. Sekarang 5 hari puasa pun kau tak mau. Neraka jahanam tempat. Kau gendong emakmu dari Singkep ke kota Makkah. Kau gendong di Makkah tawaf sa'i dan umrah. Kau gendong dia dari Safa ke Marwah. Kau gendong dia dari Makkah ke Padang Arafah. Terus ke Muzdalifah. Tak dapat menebus sekali tetes darahnya saat melahirkan engkau. Betul? Ini yang tak mau berbakti kepada orang tuanya. Balik dari sini. Kau beli makanan yang paling enak. Kau beli makanan yang paling dia suka. Sampai ke rumah, solat maghrib sama dia. Suapkan ke mulutnya, peluk badannya, cium tangannya, kau cium keningnya. Segala kesulitan hidupmu akan dilapangkan Allah. Murah rezekimu, melimpah hartamu. Senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibumu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Siap ibu, jangan nangis, jangan marah. Kalaupun marah, panggil dia dengan panggilan doa. Calon Bupati Lingga, sini. Calon Kapolres, calon Dandim, calon Danlanal, sini. Anak-anak sekolahkan sesuai bakat dia. Anak saya ini Pak Ustaz suka mandi ke sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana suka mau bawa jarum suntik Pak Ustaz, masukkan fakultas kedokteran. Dua kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Siap menyambut Ramadan? Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan, Pak Ustaz? Beli Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak, Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna. Nun mati berjumpa dengan qaf. Ini banyak anak-anak tak tahu. Anak balik ke rumah bertanya sama emaknya. Mak. Nun mati berjumpa dengan qaf gimana? Qafnya lari, nunnya takut. Kalau kita punya Quran, kita buka. Pertama, Quran ada tajwidnya. Kedua, Quran ada asbabun nuzulnya. Ketiga, Quran ada tafsirnya. Keempat, Quran ada terjemah potong-potong. Dulu, ini ayatnya, ini terjemahnya. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Sekarang ayatnya langsung potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum bagi kamu. Siap puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan ala, kepada qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi paham dia. Dengan itu insya Allah. Ini dibukalah Quran yang waktu mahar akad nikah tahun 70. Asal udah mau buka Ramadan, dibuka. Ditarik Quran, lepas sampul. Dibuka Quran, titik nun udah 3. Bertambah rayap 2. Apa ini? Ada pula orang seumur hidup buka Quran cuma 3 kali. Pertama buka Quran, waktu mau menengok mana mahar nikah. Yang kedua buka Quran, ketika menengok mau takziah. Ketika buka Quran, ketika mau sakratul maut tak mati-mati. Dah 2 hari 2 malam, dibuka atap tak juga mati. Buka jendela tak juga mati. Bukakan Quran, mati. Puasanya sudah diganti. Amin. Quran baru sudah dibeli untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur, 2 lembar. Habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. 2 lembar kali 10, 1 juz. Atap. Ibu sudah berapa juz? 3. Hah? Baru Ramadan hari pertama udah 3 juz? Iya Pak Ustaz, juz mangga, juz melon, juz. Ilaha illallah.

Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa sudah, beli Quran sudah, apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuma 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersodakoh. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama, pergi saya ke masjid, sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya? Harira. Nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kita menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh, pergi pula ke Medan, di Masjid Raya Medan, kebanggaan orang Melayu, Melayu Delhi, Masjid Al-Masun, sampai sekarang makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Lama ini bubur manis, sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Delhi Medan, sampai ke Malaysia Selangor, orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi.

0: Rupanya mau belanja semua dibeli cendol, ini balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas semua tergantung. Balik ke rumah, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan korma 3 biji. Tengoklah bang, abang Mubazir kan tengok, 10 bungkus tak termakan. Iya Adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa, habis tarawih baru diantar. Rupanya sudah basi. Dimakan anak yatim lah. Cerita dia sama mamanya, mak, kenapa kolak ini masam? Makan aja lah nak. Dimakan jam 12, jam 1 mati. Diperiksa sama puskesmas, penyebab kematian kolak basi. Pak Kapolres, tangkap. Kalau makanan itu enak lewat di leher mereka jam 6.30, maka makanan itu juga lewat di leher kita, di leher mereka, anak yatim, fakir miskin, orang jompo, mesti lewat sama-sama saat makan buka puasa. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir ada namanya Ma'idatul Rahman. Buka puasa bersama, sepanjang-panjang meja dipasang makan. Orang Mesir itu kalau motong ayam 2 kali aja. 1, 2, 1, 2. Ayam di sana 1/4, besar-besar. Sayap, kaki. Bukan macam tempat kita. Macam dimutilasi. Kadang-kadang pas kita mau menyuap pun ragu. Ini ayam apa kata? Lain bentuk ya. Orang Mesir itu kalau bersedekah bulan puasa, dia tidak formal-formal betul. Orang Mesir kalau bersedekah puasa, dia tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah, susah. Jumpa kami di mobil. Pas sedang di base pulang kuliah, tanyanya, Indonesia? Orang Indonesia ya? Nah, ya kami orang Indonesia. Ini ambilnya duit. Nah, beli nanti makanan, kalian buka puasa bersama ya. Ini sedekah saya. Simple, bukan macam kita. Orang kita enggak, disuruh anak yatim datang jam 5. Anak yatim datang jam 5 ya, ya bagi Yasin. Wajah Yasin anak yatim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampailah jam 5.30. Fasubhanalladzi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. Belum deh, 3 kali. Yang balik Yasin. 3 kali baca. Gimana Pak? Kami udah baca 3 kali. Belum lagi kul huwallah 100 kali. Kul ambil falak 30 kali. Fatihah untuk almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum, Fatihah almarhum. Udahlah azan maghrib barulah berbuka. Dibuka rantang daging tipis. Pedasnya minta ampun. Balik mencret. Ini bersedekah apa menyiksa? Jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Janji jangan ulang lagi. Ini Ramadan tahun ini jangan lagi siksa anak yatim. Undang mereka, suruh baca qul huwallah 3 kali, qul fil falaq sekali, qul huwallah sekali, tahlil 40 kali, langsung makan. Kasih daging besar-besar, potong. Sebesar sabun telepon. Tipis. Keras pula. Rupanya ayam tua. Ini tak ada di Singkep, di tempat-tempat lain, tak di mana-mana, jauh lah pokoknya. Singkep ni orang baik-baik semua, betul? Masya Allah, sudah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol. 600 ml. Pesan untuk ibu, sudah. Pesan untuk bapak, sudah. Pesan untuk anak muda, sudah. Pesan menjelang Ramadan, sudah. Ganti puasa, apa lagi? Beli Quran, apa lagi? Siapkan budget untuk sedekah. Siap. Sekarang yang terakhir untuk pejabat-pejabat. Banyak yang tepuk tangan tak jadilah. Pejabat ini paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Pejabat paling lama 2 periode. Itu pun kalau dipilih orang. Kalau engkau jujur dan amanah, maka di akhirat kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di antara yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pejabat yang adil. Tapi kalau kau berkhianat, maka nanti datang menghadap Allah. Ada orang-orang yang menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, menzalimi orang, memakan harta orang dengan cara batil, maka puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, habis amalnya. Orang yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada pejabat-pejabat yang curang, akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cara lain kecuali amanah, memegang amanah umat. Dulu ketika masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, masih berseragam, masih dihormati orang, pintunya dibuka. Setelah pensiun, pintu buka sendiri, tangan menggeletar. Kena penyakit post power syndrome. Dulu dihormati orang, bapak, bapak yang terhormat. Dulu kalau datang disambut orang pakai baleho, pakai karpet merah, disambut bismillah tawassalna billah la la la la la. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, keluar dari mobil, masuk ke masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyaut. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan, kenapa aku tak ditegur, kenapa aku tidak dimuliakan, kenapa aku tidak disambut dengan umbul-umbul. Pulang ke rumah, stroke, stres, depresi, gol. Kalau pernah tangan menandatangani bantuan untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan memberikan santunan untuk penggali kubur, untuk yang memandikan jenazah orang mati, untuk anak yatim, untuk sekolah MDA, guru-guru agama kita gajian 3 bulan sekali, itu pun gajinya 300 ribu dipotong sunat masal. Apa yang bisa menolong agama kita? Alhamdulillah, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik, baldatun thayyibatun wa rafbun. Bisa dipahami ceramah saya ini? Masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau sampaikan dari mulut, ke mulut juga namanya. Apa namanya? MLM, Multi Level Marketing. Di akhir majelis ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur sampai ke bulan.
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Pemkab Malang berencana lakukan perbaikan 2 terminal. DPRD Jatim dorong BUMDES dan Koperasi Tani jadi penggerak ekonomi pedesaan di Tuban. Anies Baswedan tekankan pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan Terminal Gondang Legi dan Terminal Talangagung Kepanjen akan diperbaiki dengan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK APBD 2026, nominal pengajuannya 2 miliar. Perbaikan nantinya akan dilakukan untuk ruang tunggu, ruang laktasi, toilet, dan khusus di Terminal Gondang Legi ada pemasangan batu paving. Eko menjelaskan pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD, tapi pengerjaan oleh DPKPCK Kabupaten Malang. Anggota DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan menyampaikan, optimalisasi badan usaha milik desa atau BUMDES dan koperasi tani harusnya bisa diarahkan untuk penggerak ekonomi masyarakat pedesaan Kabupaten Tuban sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Oni menekankan pengentasan kemiskinan tidak cukup lewat bantuan sosial saja. Oni menjabarkan beberapa sektor yang memungkinkan jadi penggerak ekonomi masyarakat, diantaranya pertanian, perikanan, dan UMKM. Dirinya berharap penguatan sektor nantinya juga dibarengi dengan pendampingan digital dan kemudian akses pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Tokoh masyarakat Anies Baswedan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Anies, pertumbuhan ekonomi itu perlu disiapkan agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka saja, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih nyata dan merata bagi masyarakat. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit Main Warna FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, selamat pagi. Saya Nur Fitriani yang pagi hari ini sudah menyapa Anda ya di City Report bersama Sedikit FM kawan. Jam 6 pagi hari Senin, sudah adakah ini yang memulai perjalanannya? Barangkali juga kalau hari Senin ya pagi sudah mulai agak hektik karena berangkat kerja maupun juga aktivitas mengantarkan anak sekolah. Nah ini biasanya memang sudah mulai ramai ya di jam 6 pagi. Tapi selain untuk kondisi lalu lintas yang biasanya sudah mulai ramai, cuaca kawan nampaknya ini juga perlu untuk kita cek dulu. Apakah hari ini ada potensi untuk hujan? Karena kalau kemarin itu sempat hujan ya di wilayah Malang, jam 2 itu sudah sempat dikabarkan beberapa pendengar Sedikit FM hujan yang deras itu ada di daerah Pakis. Kemudian selain di Pakis, beberapa kawasan juga sempat diguyur hujan, tapi intensitasnya tidak sederas Pakis. Tapi kalau untuk hari ini, apakah juga masih ada potensi untuk hujan? Kita coba cek dulu kawan informasi yang masuk dari BPBD, dari BMKG Juanda ya. Tadi juga melalui BPBD Kota Batu sempat di-share juga informasi melalui BMKG Juanda seperti apa untuk gambaran cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini. Kalau untuk hari ini kawan, di wilayah

Jatim, potensi cuaca memang masih ada potensi untuk hujan tapi sangat ringan. Kalau untuk yang di Malang sendiri, coba saya update ya untuk Anda, terkhusus untuk yang di wilayah Malang. Ini harapannya juga bisa jadi acuan bagi Anda yang nantinya banyak aktivitas di luar ruangan. Biar siap-siap gitu ya, karena di tengah musim kemarau untuk di awal bulan Oktober kali ini. Tapi kalau melihat dari laporan BMKG kemarin yang kita terima untuk dasarian pertama di bulan Oktober, itu ternyata sudah mulai agak sering ya intensitas hujan. Tapi meskipun sering intensitas hujannya, tapi untuk kadarnya ini masih bisa dibilang juga hujan ringan sampai hujan sedang. Bahkan durasinya itu juga nggak begitu lama. Terkhusus untuk hari ini, edisi 5 Oktober 2026, perakirawan BMKG merilis untuk seperti apakah kondisi cuaca di 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang. Kalau diakumulasi itu dominasinya cuaca berawan hingga udara kabur. Kemudian nanti untuk suhu terpanas ya atau maksimum di wilayah Malang ada di angka 30 derajat Celcius. Enggak sepanas biasanya ya, karena biasanya kalau di Malang itu suhunya ada di angka 31 bahkan sampai di angka 33 derajat Celcius. Tapi kalau untuk siang nanti prediksinya kawan itu suhu tertinggi ada di angka 30 derajat Celcius. Tapi mengingatkan ini masih prediksi ya, dan hal tersebut juga masih bisa berubah tergantung bagaimana kondisi atmosfer yang ada. Kalau untuk lebih rincinya, saya cek juga ini kondisi paling hangat nanti diperkirakan ada di kawasan Blimbing dan juga Kedung Kandang, karena untuk suhu tertinggi itu ada di angka 30 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu minimum ada di angka kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius. Ini biasanya pagi hari ya. Dan kalau dirasa juga memang pagi hari ini lumayan sejuk, enggak yang dingin sekali. Ternyata memang suhu minimum ada di angka 20 sampai 21 derajat Celcius. Kalau terkhusus di Trogomas sekarang ada di angka 21 derajat Celcius ya. Jadi barangkali boleh untuk Anda share juga nih seperti apa untuk suhu di kawasan Anda. Kalau pagi hari ini di wilayah Kota Malang relatif sejuk, bukan dingin sekali, karena untuk suhu terendah ada di angka kisaran 20 sampai 21 derajat Celcius. Kalau untuk lebih rincinya, saya update di kawasan Blimbing dulu. Jadi dari BMKG memperkirakan cuaca kalau yang di wilayah Blimbing itu suhunya di angka 20 sampai 30 derajat Celcius dengan dominasi berawan. Kemudian disertakan juga seperti apa prediksi untuk kecepatan angin, karena di musim kemarau biasanya angin itu lebih cepat gitu ya, atau bisa dibilang juga anginnya lumayan kenceng. Kalau berdasarkan laporan BMKG pagi hari ini untuk kecepatan angin di wilayah Blimbing itu masih cukup normal, angkanya di 10 sampai 15 km per jam untuk pagi hari dengan bergerak dari timur. Sedangkan untuk nanti siang hari sampai sore kawan itu akan menguat dengan angin itu dari arah tenggara untuk kecepatannya 15 sampai 25 km per jam. Itu untuk di wilayah Blimbing. Selanjutnya di Klojen. Klojen ini juga untuk prediksi cuacanya dominasi berawan untuk suhu di angka 21 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian juga kecepatan angin bisa dibilang juga masih normal. Nanti akan menguat kira-kira di siang sampai sore hari. Kemudian kalau malamnya akan lebih landai untuk kecepatan angin. Kedung Kandang biasanya lebih tinggi dari beberapa kawasan yang ada di Malang. Kedung Kandang, Sukun itu ya. Kalau Kedung Kandang suhu tertinggi nanti di angka 30 derajat Celcius. Sedangkan kalau di Sukun nanti di angka 29 derajat Celcius. Kalau suhu terendah sama di angka 21 derajat Celcius. Itu untuk yang di Kedung Kandang dan juga Sukun. Sedangkan untuk Lowok Waru, kawasan Sidigare FM ya, sesuai dengan prediksi dari BMKG, kalau pagi hari ini di wilayah Trogomas 21 derajat Celcius, kalau untuk suhu terendah itu ada di angka 20, dan kemudian untuk suhu tertinggi nanti di angka 29 derajat Celcius. Jadi ya masih cukup normal gitu ya. Dan kalau untuk kecepatan angin di kawasan Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru itu masih relatif tenang untuk di pagi hari ini. Dan sama dengan di kawasan Blimbing ya, nanti masih ada
potensi untuk kondisi anginnya ini semakin cepat, kisaran di siang sampai sore hari. Itu kawan secara umum bagaimana perkiraan BMKG ya untuk 5 kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang. Memang tidak menunjukkan hujan sebagai kondisi utama untuk hari ini, cuaca lebih banyak pada kategori berawan dan juga kabur. Tapi meskipun begitu, nampaknya Anda perlu untuk prepare juga ya, masuk di bulan Oktober ini karena kondisinya juga sudah mulai diperkirakan akan sering hujan ya, di sore sampai di siang sampai sore hari. Tapi sekali lagi intensitasnya tidak sederas ketika musim hujan. Itu dulu kawan informasi terkait cuaca yang kita terima dari BMKG Jawa Timur. Ada yang mau menambahkan lagi pantauan pagi hari ini? Mobilitas tadi sempat akses di mana saja kah? Selain untuk kondisi lalu lintas yang barangkali sudah mulai ramai pagi hari ini, ada yang mau menambahkan pantauan cuaca yang agak-agak mendung gitu ya di Trogomas, apakah sama dengan di kawasan Anda? Boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak suri iki.
6: Loh, iki mobilnya isine wis semuake, ini sak ditambah ta.
5: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
6: Waduh, janu pelumpelan. Wis mepet kuoco iki.
7: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
6: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
5: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
7: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Ya kawan, di pagi hari ini ya, kalau untuk di kawasan Telogomas memang sudah mulai cerah, tapi masih sedikit berawan. Jadi kalau untuk di kawasan Anda barangkali sama kondisi cuacanya, meskipun sudah cerah tapi matahari masih belum muncul gitu ya. Nanti boleh untuk Anda share seperti apa pantauannya, karena tadi kita terima informasi dari Bu Husnul setelah kita update bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG. Tadi Bu Husnul juga berbagi informasi terkait cuaca dan juga suhu pagi hari ini. Kawasan Wajak Bu Husnul ya. Jadi pagi hari ini anak-anak siap berangkat sekolah dengan kondisi suhu itu di angka 21 derajat Celcius. Kalau di kawasan Wajak, pesona matahari masih belum menunjukkan sinarnya ya. Kondisinya dingin oleh tiupan angin sehingga mendinginkan seluruh tubuh gitu ya. Jadi agak merinding nih pagi hari ini. Waduh. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Dan Bu Husnul juga menambahkan, nih sambil minum teh hangat untuk menghangatkan. Oke, terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Dan ini cukup berbeda ya dengan di wilayah Kota Batu, karena tadi saya berangkat dari Batu itu sekitar jam 5:30 kawan. Matahari sudah mulai nampak jelas kalau di wilayah Kota Batu. Jadi sudah mulai cerahnya itu sampai menyilaukan ya. Kalau yang mengarah ke timur, barangkali mobilitasnya dari kawasan Kota Batu. Dan tadi itu sudah berasa agak berawannya sejak di kawasan Sengkaling kalau yang saya rasa. Mungkin kalau untuk di pagi hari ini masih sama ya, di Kota Batu justru kondisinya disambut dengan cuaca yang cerah. Dan untuk matahari juga sudah mulai menunjukkan sinarnya, sudah mulai agak panas juga. Sedangkan kalau di wilayah Telogomas masih mendung. Nah, kalau perjalanan Anda pun juga sama, nanti boleh untuk Anda share ini. Karena baru saja juga informasi yang kita update dari Bu Bambang. Selamat pagi Bu Bambang. Betul gitu ya Mbak Wulan. Waduh. Pagi hari ini saya Nurul, Bu Bambang yang menyapa di on air. Di daerah mana ini? Bukir Sari, Lowok Waru, suhunya di angka 21 derajat Celcius, jadi masih sejuk, sedikit mendung gitu ya, dan berawan. Oh baik, terima kasih Bu Bambang. Masih sama ini dengan wilayah Telogomas ya, untuk cuacanya. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau menambahkan informasi juga pagi hari ini, Anda boleh ikut share di WhatsApp kami 0811 3600 911. Termasuk kawan, untuk laporan yang kita dapat untuk bagaimanakah kondisi di Gunung Semeru, tadi sempat ada laporan erupsi ya. Coba saya cek dulu kira-kira untuk ketinggian dari adanya abu vulkanik ini berapa meter, karena biasanya kalau lebih dari 1000 atau bahkan maksimal 1000 meter ini biasanya sampai ke Malang ya untuk abu vulkaniknya. Jadi sekitar jam 1 lewat 53 menit waktu Indonesia bagian barat dini hari tadi kawan, Gunung Semeru sempat mengalami erupsi dengan tinggi kolom abunya itu tidak teramati. Karena Gunung Semeru pagi tadi, dini hari tadi ya, itu masih tertutup awan. Erupsi ini terekam dalam seismograf, itu amplitudenya maksimum 25 mm. Durasinya sekitar 1 menit 45 detik. Dan ini mengingatkan kita kalau kawasan Gunung Semeru masih aktif ya, dengan saat ini levelnya ada di level 3 atau siaga. Baru saja informasi tadi kita terima dari PVMBG. Terima kasih kawan untuk informasinya. Untuk Anda juga yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun ya, kalau sekarang ini memang kita gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau dari Anda pagi hari sudah mau cari informasi kemudian juga scrolling gitu ya, tapi kok rasanya buffering gitu. Kalau internet sudah lemot pastinya bikin emosi. Barangkali sudah waktunya buat Anda juga pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan Anda bisa tambahan Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya update atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service dari Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga untuk websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
4: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan. Mulai dari ruas Pandaan masih terpantau lancar, kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Lepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @city guide 911 FM.
4: Info Talk,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di pagi hari ini kita cek kembali ya untuk yang di WhatsApp. Ini tadi juga ada informasi lalu lintas. Selamat pagi Pak Ayat. Ada foto yang dikirimkan Lalin sekitaran Tumbengung Suryo jam 6. Ini sudah mulai padat ternyata. Kalau tadi dari Pak Ayat ada fotonya juga, saya tampilkan dulu kawan di visual radio kami. Itu untuk kondisi lalu lintas memang nampak mengantri. Kalau arah sebaliknya masih lancar Pak Ayat ya. Dan untuk cuaca kayaknya sama mendungnya nih dengan di wilayah Trogomas. Itu untuk di sekitaran Tumenggung Suryo. Untuk yang sudah mulai padat, ini yang mengarah kemana Pak Ayat ya? Nanti boleh dilengkapi juga. Kalau arah sebaliknya kelihatannya masih lancar tuh. Selanjutnya kawan, untuk informasi juga, baru saja sekitar jam 5 pagi tadi kita dapat informasi dari salah satu pendengar Sedikit FM yang kemarin sore Anda barangkali simak juga ya, sekitar jam 4 kita on air dengan Pak Rangga, salah satu pendengar Sedikit FM yang rumahnya itu ada di kawasan Pakis ya, Kabupaten Malang, yang mengeluhkan soal kendala aliran air yang sudah tidak mengalir kisaran 3 hari. Kalau berdasarkan dari informasi melalui media sosial gitu ya, dari pihak PDAM Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang, itu di hari Sabtu kawan ada kendala aliran air karena perbaikan pipa yang ada di Tulus Ayu Tumpang. Nah kemudian sampai 3 hari kok ini gak mengalir, kemudian tidak ada update juga di media sosial, bahkan sempat menghubungi ke pihak PDAM Kabupaten Malang melalui DM gitu ya di media sosial. Kemudian juga langsung melalui WhatsApp pun juga sudah diupayakan gitu ya oleh Pak Rangga, tapi masih belum ada respon juga. Nah kemudian kemarin kita bantu untuk teruskan ke beberapa pihak ya untuk di wilayah Kabupaten Malang. Kemarin kita sempat komunikasi, setelah dapat informasi dari Pak Rangga kita langsung sampaikan ya untuk laporannya ini ke wilayah Kabupaten Malang. Dan kemudian memang betul ya, kemarin informasi yang kita terima dari Kabag Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang ada Pak Emwin yang mengatakan untuk di kawasan daerah Pakis ini memang terkendala untuk perbaikan pipa 12 inch yang ada di wilayah Tulus Ayu Tumpang. Dan sebenarnya kemarin sore jam 3 itu sudah normalisasi, tapi kok belum sampai rumahnya Pak Rangga gitu ya. Dan kemarin juga langsung dikoordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan. Kemudian karena sudah 3 hari, kemarin Pak Rangga sempat sharing juga melalui on air kesulitan gitu ya, bahkan untuk dapat air saja ini harus ngangsu dari masjid yang ada di dekat rumahnya Pak Rangga. Dan itu pun kendalanya bukan hanya di rumahnya Pak Rangga saja ya, tapi juga satu perumahan itu. Dan kemudian kemarin setelah kita laporkan juga ke pihak PDAM Kabupaten Malang, sekaligus kita tanyakan apakah akan ada kompensasi begitu, dan ternyata kemarin juga sudah dibantu ya dengan pengiriman tangki air. Kemarin dari Pak Rangga kita dapat dokumentasinya ya, sudah dikirimi truk pengisi air dari Perumda Tirta Kanjuruan. Kemudian juga dari pihak Kabag Umum Perumda Tirta Kanjuruan, Pak Emin juga sudah sempat mengirimkan dokumentasi juga ya, ketika kendaraan ataupun juga truk pengangkut air sudah sampai di kawasan yang dikeluhkan oleh Pak Rangga. Kemudian seperti apa untuk aliran air, kalau kemarin sudah dibantu dengan pengiriman tangki air, apakah juga masih ada kendala nih untuk aliran airnya? Sekitar jam 9 kemarin kita tanyakan kembali ya ke Pak Rangga, apakah juga masih belum normal nih di kawasan tersebut. Kemudian kalau hari ini kan juga hari Senin, biasanya juga akan lebih hektik gitu, mengantarkan anak sekolah atau lain sebagainya, mau berangkat kerja juga, pastinya juga butuh air gitu ya. Nah ternyata informasi dari Pak Rangga baru dibalas jam 5 pagi tadi, dan informasinya air sudah normal kembali. Kemarin malam sekitar jam 10 ya itu baru normal. Oke, terima kasih Pak Rangga ya untuk update-nya. Dan sampai di pagi hari ini kawan, untuk informasi yang lain, kembali kita cek dulu untuk pantauan cuaca, karena di wilayah Trogomas sudah berangsur cerah ya, dan sudah mulai agak hangat ini. Kalau di kawasan Anda sudah mulai muncul belum ya mataharinya? Karena beberapa informasi di wilayah Kota Malang tadi masih agak mendung nih, beda dengan di Kota Batu yang pagi hari ini sudah mulai cerah. Bahkan tadi kalau saya berangkat sudah mulai silau gitu ya, kalau yang menghadap ke timur.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar,
1: kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, di pagi hari ini ya, kawasan Tlogomas tadi yang sempat disambut dengan kondisi cuaca yang masih cerah tapi berawan, jadi agak mendung gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sudah mulai hangat, matahari sudah mulai nampak di kawasan Tlogomas. Sama juga dengan kawasan Sulfat. Pak Rizky, selamat pagi, baru saja membagikan informasi. Kabarnya di perempatan Sulfat sekarang juga sudah mulai terang. Terima kasih Pak Rizky ya untuk infonya. Selanjutnya untuk pantauan lalu lintas tadi ada Pak Beni. Selamat pagi juga Pak Beni, mengabarkan info lalin. Ini yang cenderung berhenti ada di Jalan Piranha Atas yang mengarah ke Ikan Tombro. Sudah 5 menit ya, tadi Pak Beni terhambat di lokasi sekitar 5 menit ini berhenti. Waduh, ini kira-kira efek apa kawan ya? Apakah juga karena aktivitas untuk berangkat sekolah, berangkat kerja, masuk traffic hour gitu ya di lokasi? Biasanya apakah memang sering padat nih di jam segini Pak Beni di kawasan tersebut? Nanti boleh di-share juga ya. Mungkin ada yang di depannya Pak Beni sempat tahu juga kawan, kira-kira penyebabnya itu padatnya karena aktivitas apa? Nanti boleh untuk Anda share juga ya infonya di 0811 360 911. Dan kemudian kalau informasi dari Pak Beni, biasanya kalau jam segini ya padatnya itu normal gitu. Oh baik, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Kemudian ini baru saja ada tambahan informasi dari Pak atau Bu ini, dari Pak Buana. Nah informasinya ternyata ada tenda manten kawan di Jalan Piranha. Nah ini apakah juga yang menyebabkan kondisi lalin padat ya dari Jalan Ikan Piranha menuju ke Ikan Tombro? Pak Buana tadi juga sempat terjebak antrian di area tersebut. Ada foto yang dikirimkan. Nah ini juga rapat ya kelihatannya. Jarak antara kendaraan Pak Buana dan juga depannya ini sudah pas gitu. Kemudian untuk yang lainnya lagi, mungkin pagi hari ini yang juga dalam perjalanan, sempat pantau di kawasan lainnya boleh untuk Anda share ya. Sambil kalau untuk soal lalu lintas, kita cek dulu yang di wilayah Kabupaten Malang. Ada yang mau mengarah ke Kepanjen? Kalau untuk lalu lintas di kawasan Kepanjen ini masih lancar. Barangkali kalau Anda dari kawasan Kebonagung ya, Kebonagung memang agak ramai. Tapi nanti yang mengarah ke Genengan ini masih landai saja, bahkan lancar pagi saji, Raya Pepen, sampai di daerah Kepanjen, Mojosari itu ya, daerah Unira Malang. Untuk pagi hari ini kondisi lalu lintas masih lancar. Pagi ini kawan City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowowaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.